0: maksudnya, namun lagi-lagi masih membentur ketatnya, solidnya barisan pertahanan dari Bosnia, dan lagi-lagi hanya menjadikan tendangan sudut bagi Amerika Serikat. Masih kita nantikan ada Malik Tillman bersiap-siap memberikan isyarat dengan tangan kirinya. Sementara ada satu pemain dari Amerika Serikat, ada Anthony Robertson di sana bersiap-siap. Malik Tillman. Ada empat pemain Amerika Serikat yang sudah berada dalam kotak penalti. Umpan lambung crossing tadi dihalau lagi-lagi. Kembali bola jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Oh, bersamaan dengan pemain tersebut, wasit Rafael Claus meniupkan peluit panjang. Nampaknya ada salah seorang pemain dari Bosnia yang tampak mengalami cedera. Pegang kepala. Masih kita nantikan, saudara pendengar. Nampaknya tadi sempat berbenturan tadi pemain dengan nomor punggung 8, Armin Gigovic, tadi berbenturan dengan Weston McKennie. Oh, nampaknya berbenturan dengan Volarin Balogun tadi. Drop ball langsung dilakukan oleh wasit pada Amerika Serikat. Kali ini Anthony kirim ke belakang kepada Cimrem. Lebarkan, alirkan bola ke sebelah kanan Alec Freeman. Umpan ke depan kepada Serginho Jess. Namun membentur pemain Bosnia. Lemparan ke dalam kembali dilakukan dari tengah lapangan pertandingan. Weston McKennie kali ini menguasai bola. Umpan lambung jauh ke depan tadi maksudnya kepada Balogun. Namun lagi-lagi membentur pemain dari Bosnia. Kali ini Bosnia berhasil merebut bola pemain dengan nomor punggung 19 tadi. Lagi-lagi rebutan bola dan bola kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Seth Kolasnik. Langsung lakukan ke depan, di sana ada Ermedin tadi. Masih Ermedin, terjatuh Ermedin namun mampu bangkit kembali. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offset. Ermedin Demirovic, pemain yang kini membela Stuttgart di Liga Jerman. Sementara di pinggir lapangan nampak masih cukup tegang pelatih dari Amerika Serikat, Mauricio Pochettino. Balik ke lapangan pertandingan, kali ini tim Ream dari barisan pertahanan mencoba membangun serangan. Alirkan bola ke sebelah kanan, kali ini ke sebelah kiri, terjatuh tadi. Namun, oh, pelanggaran nampaknya. Malik Tillman tadi dilanggar oleh pemain Bosnia. Langsung saja tendangan bebas, kali ini bola dikuasai oleh Christian Pulisic. Alirkan bola ke sebelah kiri, di sana ada Anthony Robertson. Masih Robertson, pendek ke belakang kepada Pulisic. Alirkan bola ke tengah, Chris Richard kali ini menguasai bola. Pendek saja Cimrem. Masih tim menguasai bola, mencari rekannya. Alirkan ke tengah pada Alex Priman, sebelah kanan Serginho Jess. Umpan 1-2 tadi dengan Malik Tillman, namun lagi-lagi berhasil dicuri. Oh, lagi-lagi Amerika Serikat berhasil mencuri bola. Disapu saja bola, langsung tidak kenal kompromi tadi nampaknya Seth Kolasinac. Lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat langsung dilakukan. Bola kini berada di pemain bertahan dari Amerika Serikat, Tim Rem, yang langsung menggunakan umpan crossing tadi maksudnya ke sisi sebelah kanan. Namun tidak akurat tadi umpannya, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Bosnia. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-8 dan saat ini skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Ya pendengar, Kolasinac sudah melakukan lemparan ke dalam untuk Bosnia. Kali ini Kolasinac boleh jatuh di kaki para pemain dari timnas Bosnia. Terjadi cop duel tadi, ada Edin Dzeko. Edin Dzeko bola berhasil direbut oleh Tillman. Tillman dia merangsek dari sisi Karin. Tillman umpan tarik tadi berbahaya, namun sayang sekali masih gagal mengontrol bola dengan baik. Berhasil disapu tadi oleh Tarik Muharremovic. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Bosnia. Ya, pendengar, untuk kali ini timnas Bosnia mengenakan kostum berwarna biru gelap, celana berwarna biru gelap, dan juga kaos kaki berwarna biru gelap. Sementara timnas Amerika saat ini ada Edin Dzeko. Berikan kepada Edin Dzeko, langsung melakukan tendangan, namun berhasil diblok tadi oleh kiper Amerika Martin Fries. Kali ini ada nomor punggung 19, Karim Alebekovic. Karim, sayang sekali pendengar, tusukan dari sektor kanan pertahanan dari timnas Amerika tadi yang dilakukan oleh Karim Alebekovic berhasil disapu oleh para pemain timnas Amerika Serikat dan akhirnya hanya menghasilkan sepakan penjuru bagi Bosnia Herzegovina. Ya, bersiap-siap saat ini Bosnia akan diambil oleh Alebekovic, nomor punggung 19. Sudah mundur dia 1, 2, 3 langkah ke belakang, memberi aba-aba kepada rekan-rekannya. Terlihat ada 4, 5, 6 pemain dari timnas Bosnia berada di kotak penalti lawan. Dan kali ini juga sudah bersiap-siap, ada hampir 8 pemain Amerika. Ya, akan segera dilakukan kepada siapa bola diberikan. Namun kelihatannya wasit Rafael Claus asal Brasil tengah memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan. Sudah dilakukan deras datangnya bola. Berbahaya tadi, ditinju saja oleh Martin Fries. Dan kali ini kembali serangan dari timnas Bosnia. Maksudnya tadi sangat berbahaya tendangan pojok yang dilakukan oleh Amir atau Karim Alebekovic, nomor punggung 19, pemain muda yang membela Bosnia Herzegovina ini. Dan kali ini serangan dimulai dari Bosnia Herzegovina. Berikan kepada nomor punggung 21, Stefan Radelić. Radelić umpan lagi, sodorkan kepada Karim Alebekovic. Mundur lagi sebentar ke back pass, dia berikan kepada Stefan Radelić. Berikan lagi kepada Tarik Muharramovic. Maksudnya tadi umpan sodoran ke depan, namun sayang sekali bola terlalu kencang dan lebih dekat ke garis pertahanan timnas Amerika. Martin Fries mengamankan bola tersebut. Dan kali ini dimulai ada Alex Freeman. Mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Chris Richard melebar saja dia ke sebelah kiri, ada sang kapten Tim Rim berikan kepada Anthony Robinson. Umpan masuknya sodoran ke depan untuk Valorin Balogun, namun sayang sekali disapu tadi sekali lagi oleh Nikola Katic dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Anthony Robinson sudah bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Menimang-nimang bola dia di atas kepala, dan kepada siapa bola diberikan. Kali ini jatuh lagi kaki timnas Amerika Serikat, ada nomor punggung 16 Alex Freeman. Umpan lambung dia mendiagonal, berikan kepada, maksudnya kepada Anthony Robinson, namun berhasil disapu tadi. Kali ini terjadi cop duel dan Chris Richard mengamankan aliran bola. Berada kini diperlukan oleh Martin Fries. Martin Fries perlahan saja memberikan lagi bola kepada Chris Richard. Chris Richard utak-atik dia, masih melihat rekan-rekannya. Umpan sodoran pendek saja kepada Alex Freeman. Alex Freeman saat ini menggiring bola, masih melihat rekan-rekannya, berikan kepada Weston McKennie, pemain Juventus nomor punggung 8 ini. Dan kali ini kembali Chris Richard. Chris Richard saat ini sudah melakukan sodoran bola, berikan kepada melebar sebelah kanan, ada Weston McKennie. Weston McKennie sudah melewati garis tengah, berikan kepada Sergino Des. Sergino Des mundur lagi ke belakang, masih ada Alex Freeman. Alex Freeman melebar ke sebelah kiri, saat ini kembali di area pertahanan dari timnas Amerika. Kali ini ada Tim Rim berikan kepada Christian Pulisic menyisir dari sebelah kiri pertahanan, masuk ke pertahanan sebelah kanan pertahanan dari timnas Bosnia. Back pass lagi ke belakang, berikan kepada Weston McKennie. Saat ini Chris Richard maju ke depan, Chris Richard. Nah, berikan kepada Sergino Des maksudnya hendak melewati penjagaan dari pemain Bosnia, namun terjadi insiden pelanggaran. Kali ini wasit Rafael Claus memberikan tendangan bebas kepada timnas Amerika yang akan dieksekusi oleh Anthony Robinson. Sudah bersiap-siap sejumlah pemain, ada sekitar 4-5-6 pemain Amerika berada di kotak 16. Anthony Robinson berdiskusi dia dengan Malik Tillman siapakah yang akan mengeksekusi bola. Dan kali ini sekitar ada 9 pemain dari Bosnia Herzegovina sudah bersiap-siap di kotak pertahanan mereka sendiri. untuk menghalau datangnya bola. Sudah dilakukan, dilakukan oleh Mark Tillman. Ah, sayang sekali pendengar, berhasil diblok tadi. Kali ini jatuhkan lagi di kaki Serginodes. Serginodes masih bekerjasama dengan Alex Tillman. Berikan kepada Anthony Robinson, umpan tarik berbahaya. Kali ini Valorin Balogun. Ah, sayang sekali pendengar, Valorin Balogun tendangannya belum menemukan akurasi yang baik, hanya menyamping di sebelah kiri dari penjaga gawang, Mister Gawang Nikola Vasil asal Bosnia Herzegovina. Ya, pendengar, pada kesempatan pagi hari ini timnas Amerika Serikat menggunakan kostum jersey dengan bendera kebanggaan mereka, yaitu strip merah dan putih dengan celana putih dan kaos kaki berwarna putih. Kali ini terjadi cup duel. Saat ini di pertahanan Amerika Serikat, kembali bola berhasil direbut. Kembali lagi terjadi duel perebutan bola. Kali ini ada Anthony Robinson. Anthony Robinson back pass saja ke belakang, berikan kepada sang kapten Matt Freese. Maksud kami sang kiper Matt Freese. Kali ini Matt Freese sodorkan bola kepada sang kapten Tim Rim. Tim Rim kali ini melihat rekan-rekannya meminta untuk membuka ruang. Umpan lagi sodorkan ke depan, berikan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson umpan pendek saja, berikan kepada Malik Tillman. Malik Tillman umpan langsung ke depan. Maksud yang dituju adalah Christian Pulisic. Namun sayang, bola lebih cepat tadi berhasil dipetik tadi oleh kiper Nikola Vasil. Kali ini Bosnia Herzegovina mengontrol bola. Kali ini Bosnia Herzegovina ada Karim Alibegovic. Ah, sayang sekali pendengar, tidak berhasil tadi melewati hadangan dari pemain Amerika. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan oleh pemain Amerika. Dibuang saja tadi. Ada Amar Dedic dan hanya masukkan lemparan ke dalam. Kali ini Chris Richard, nomor punggung 3, masih bermain di area pertahanan mereka sendiri. Sodorkan umpan samping, berikan kepada Tim Rim. Tim Rim kali ini kembali kepada Alex Freeman, nomor punggung 16 pasukan kami. Umpan langsung sodoran ke depan. Kali ini ada Valorin Balogun. Valorin Balogun berada di kotak penalti Bosnia. Ah, namun sayang sekali pendengar, gagal dia melakukan umpan tarik tadi. Diblok oleh Stefan Radelic, nomor punggung 21. Hanya sekali lagi menghasilkan sepakan penjuru bagi timnas Amerika Serikat. Akan dieksekusi dari sektor, masuk kami lemparan ke dalam ternyata. Ya, kali ini bersiap-siap Alex Freeman, sudah dilakukan. Mundur dia saja ke belakang, lemparan ke dalam, berikan kepada Chris Richard. Chris Richard melebar lagi, berikan kepada Alex Rim, masuk kami Tim Rim. Tim Rim menjauhkan serangan dari timnas Bosnia. Umpan back pass ke belakang, berikan kepada sang kiper, masuk kami Matt Freese. Kali ini bola disodorkan lagi, berikan kepada Alex Freeman. Alex Freeman kali ini berikan kepada McKinney. Weston McKinney menyisir dari sebelah kanan. Ah, sayang sekali pendengar, sundulan tadi dari Anthony Robinson menyambut umpan tarik dari Weston McKinney. Namun sayang sekali, heading yang dilakukan oleh Anthony Robinson masih berada jauh di atas mistar gawang dari timnas Bosnia Herzegovina. Kembali terselamatkanlah Bosnia dari ancaman serangan bertubi-tubi tuan rumah Amerika Serikat pada pagi hari ini di Stadion San Francisco. Ya, hanya menghasilkan tendangan gawang, akan dieksekusi oleh kiper Nikola Vasil. Tapi tadi tampaknya wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit karena terjadi insiden tabrakan tadi antara Anthony Robinson, nomor punggung 5, dengan kiper Nikola Vasil, ya, asal Bosnia Herzegovina. Tim medis sudah masuk memberikan bantuan ataupun perawatan medis. Ya, kami bisa melaporkan pendengar, ternyata masih bisa berdiri tadi Nikola Vasil, mendapatkan perawatan dari tim medis yang sudah memasuki lapangan hijau. Namun juga kami melihat di sisi lapangan ataupun di pinggir lapangan ada wasit cadangan yaitu Mladen Djurkas dan juga Martin Zlanislik diminta untuk melakukan pemanasan oleh pelatih Sergei Barbares. Kita masih melihat, menantikan pendengar, apakah kiper Nikola Vasil masih bisa melanjutkan permainan. Oh, tampaknya Nikola Vasil yang menggunakan kostum atau jersey berwarna oranye celana berwarna oranye dan kaos kaki berwarna oranye dengan nomor punggung 1 masih mampu kembali melanjutkan permainan hingga saat ini memasuki menit ke-19 detik ke-15.
0: Iya, baik saudara pendengar, sudah mampu bangkit kembali Nikola Vasil, kiper dari Bosnia, langsung lakukan tendangan gawang. Bersiap-siap dia sudah mundur 3 langkah ke belakang. Tendang saja bola melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan, jatuh justru di kaki Christian Pulisic tadi, terjatuh langgar tadi oleh pemain dari Bosnia. Tendangan bebas bersiap-siap dilakukan oleh Chris Richard. Masih Chris Richard menguasai bola, alirkan ke sisi sebelah kanan kepada Alex Priman, pendek ke tengah kepada Tyler Adams. Masih Tyler Adams mencari rekannya, alirkan lagi ke kanan kepada Sergi Nojes, tarik mundur ke belakang kepada Alex Priman, umpan ke tengah kepada Chris Richard, alirkan lagi ke sebelah kanan, kali ini ada Weston McKennie kepada Sergi Nojes, pendek saja dia, tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Priman, berikan kepada McKennie, kepada Tyler Adams di tengah, mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard, alirkan ke sebelah kiri ada Sergio Des ataupun Christian Pulisic, namun berhasil tadi nampaknya Malik Tillman tadi tidak berhasil menyambut datangnya umpan lambung dari sisi sebelah kiri karena bola langsung dibuang tadi oleh barisan pertahanan atau oleh back dari Nikola Katic tadi nampaknya. Dan kembali terjadi tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang Bosnia, bersiap-siap dilakukan oleh Malik Tillman, sudah mundur 2 langkah ke belakang. Malik Tillman nampak konsentrasi, memberikan isyarat dengan tangannya, tendang bola melambung mendekati kotak penalti dari Bosnia, dihalau saja oleh kiper Nikola Vasil tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Bosnia langsung melakukan lemparan ke dalam kepada Valerim Balogun, bagi maksudnya kepada Weston McKennie, namun berhasil dicuri, dibuang saja oleh pemain bertahan dari Bosnia. Jadi perebutan bola tadi tanpa kompromi tadi, bola ditendang jauh meninggalkan lapangan pertandingan oleh Chris Richard tadi untuk mengamankan area pertahanan mereka. Kali ini lemparan ke dalam bagi Bosnia dilakukan oleh Seth Kolasinac. Masih Kolasinac mencari rekannya, umpan kepada Ermedin tadi, maksudnya tadi umpan kepada Edin Dzeko, namun umpan yang tidak akurat. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Tyler Adams berlari pelan dia, alirkan bola ke sebelah kiri kepada Alex Priman, pendek kepada Sergi Nodes, ke depan tadi kepada Valorin Balogun. Masih Valorin Balogun, alirkan bola ke sebelah kiri, ada Anthony Robinson, ke depan kepada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic, oh tidak akurat tadi penguasaan bola dari Christian Pulisic tadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi ataupun tendangan gawang bagi Bosnia. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Rafael Klaus asal Brazil meniupkan peluit panjang untuk memberikan waktu hydration break bagi kedua kesebelasan. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak pertama tadi yang sudah memasuki menit 22, kami sudah bersama dengan komentator Bung Yanto Prawiro Nugroho. Bung Yanto, kalau Anda melihat seperti apa? Ini nampaknya kedua tim masih bermain aman, ya. Masih berhati-hati kedua kesebelasan.
2: Ya, Bung Erik, jadi apa yang saya katakan tadi bahwa di menit-menit awal ini Amerika akan bermain maksimal mencoba mengimpor pertahanan Bosnia. Tentu ada beberapa peluang ya sebenarnya Amerika, jadi ada beberapa peluang yang bisa merepotkan gawang Bosnia. Ada pada menit 14 Polagun, kemudian Robinson di menit ke-17 headingnya juga hampir-hampir melahirkan gol. Namun sampai saat ini memang masih kesulitan pemain-pemain Amerika untuk mencari ruang tembak yang leluasa karena pertahanan Bosnia nampaknya cukup rapat. Jadi sepertinya kami melihat pelatih Bosnia ini yaitu Sergei Barbaras ini nampaknya sedikit di babak pertama ini, karena memang dia merasa bahwa Amerika akan bermain menyerang total, maka pertahanannya memang betul-betul harus maksimal, dan hampir seluruh pemain-pemain Amerika yang punya potensi melahirkan gol seperti Christian Pulisic misalnya, kemudian juga Balogun, ini mendapat pengawalan yang sangat ketat dari pemain-pemain belakang kesebelasan Bosnia. Namun sejauh ini memang di babak pertama memasuki menit-menit awal juga kami melihat ada beberapa serangan balik yang dibangun tadi oleh pemain-pemain Bosnia, dan ini sedikit juga agak merepotkan. Bahkan kalau kita lihat dari hasil tendangan penjuru juga ini tidak banyak terlalu berbeda, karena Amerika sampai saat ini sudah melarikan 3 tendangan penjuru dan Bosnia 2. Artinya secara hitung-hitungan penguasaan bola di lapangan antara Amerika dan Bosnia saat ini memang masih cukup berimbang. Namun sejauh ini kami melihat ball position lebih banyak dikuasai Amerika. Yang jelas pertandingan ini akan terus berlangsung ketat di babak yang pertama, Bung Erik.
1: Ya, kali ini bersiap-siap, pertandingan akan segera dimulai. Kiper Nikola Vasil sudah meletakkan bola di garis pertahanannya sendiri dan akan segera melakukan tendangan gawang. Sudah mundur dia 1, 2, 3, 4 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya untuk bersiap, dan tadi wasit Rafael Klaus sudah meniup peluit. Sudah dilakukan bola, sudah melewati garis tengah permainan tadi, dan kali ini terjadi cop duel, rebutan bola di udara, direbut lagi oleh Ivan Sunjic dari Bosnia Herzegovina. Kali ini masih Ivan Sunjic, mundur dia back pass belakang, belikan kepada Nikola Katic. Nikola Katic kembali lagi back pass kepada sang kiper. Kali ini terjadi perebutan bola antara timnas Bosnia melawan dari Amerika. Ada Anthony Robinson, bola kembali jatuh di kaki. Namun lebih dulu ada pelanggaran yang dilakukan oleh Anthony Robinson terhadap Ivan Sunjic tadi, nomor 14 asal Bosnia Herzegovina, maksud kami Armin Gigovic, nomor 8, dan hanya menghasilkan ataupun tendangan bebas dari dekat garis tengah permainan sudah dilakukan kali ini, namun kurang akurat, jatuh kali ini bola di kaki pemain Amerika Serikat. Kali ini ada Chris Richard tadi maju mendekati garis tengah permainan, lebar dia ke samping, berikan kepada Anthony Robinson, utak-atik dia, masih melihat rekan-rekannya, kembali lagi ke belakang, berikan kepada Tim Ream. Kali ini ada Weston McKennie sodorkan bola saja kepada Alex Freeman, kembali bekerja sama 1-2 dia dengan Tyler Adams, umpan tadi, terobosan ke depan, mampu kembali diblok oleh pemain Bosnia, dan kali ini jatuh lagi di kaki Chris Richard, melebar ke samping sebelah kanan penyerangan, ada Sergino Des, umpan saja, sodorkan, berikan kepada Weston McKennie, umpan si kedua, kembali lagi ada Sergino Des, masih melihat rekan-rekannya, dia masih utak-atik, berikan kepada Alex Freeman saat ini menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Alex Freeman, berikan kepada Weston McKennie, umpan lambung, berikan kepada Anthony Robinson yang ada di sektor kiri. Namun sayang sekali pendengar, hanya menghasilkan tendangan gawang tadi, tidak akurat tadi Anthony Robinson yang bermaksud mengecoh pertahanan dari Amar Dedic, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Bersiap-siap Nikola Vasil tadi sudah mundur 2-3 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya untuk bersiap untuk menyambut bola, bersiap-siap untuk melakukan tendangan. Sudah dilakukan, tendangan sudah melewati garis tengah permainan. Nah, kali ini disundul tadi oleh kapten dari Amerika, Tim Ream. Kembali lagi terjadi cop heading. Kali ini ada di garis pertahanan dari permainan dari timnas Bosnia. Kembali lagi terjadi cop duel. Tadi Edin Seko berhasil membuang bola. Kali ini kembali lagi ada jatuh di kaki Christian Pulisic, berikan kepada Balogun menyisir dari sebelah kanan. Balogun masih masuk di kotak penalti. Balogun, namun tadi mengklaim adanya penalti, namun wasit asal Brazil, Rafael Claus menyatakan tidak ada insiden pelanggaran di dalam kotak penalti Bosnia Herzegovina. Tadi bagaimana Valerin Balogun hendak melewati satu pemain dari Bosnia Herzegovina sedang menggocek bola. Namun tadi tampaknya seperti ada tarikan yang dilakukan oleh Amir Dedik. Sayang sekali pendengar, wasit Rafael Claus asal Brazil menyatakan tidak ada insiden pelanggaran yang terjadi. Permainan kembali dilanjutkan. Kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan. Oh, ternyata ada upaya protes tadi dari para pemain Amerika Serikat kepada wasit Rafael Claus. Namun sayang sekali protes tidak diterima. Kali ini lemparan ke dalam akan dieksekusi oleh atau dilakukan oleh Bosnia Herzegovina. Bersiap-siap Amir Dedik sudah melakukan lemparan ke dalam ke depan. Jauh datangnya bola. Maksudnya yang dituju tadi adalah Edin Dzeko, namun kali ini terjadi perebutan bola. Kali ini bola jatuh di kaki Sergino Des. Terjadi pelanggaran tadi Sergino Des, mantan pemain Barcelona dan AC Milan ini yang kini membela PSV Eindhoven Liga Belanda. Tadi menjatuhkan nomor punggung 21 Stefan Fadil. Ya, tampak tadi wasit Rafael Claus meniup peluit karena Stefan Redelijk dijatuhkan tadi oleh Sergino Des. Kali ini hanya menghasilkan tendangan bebas sudah dilakukan. Ada Tarik Muhammerovic, umpan saja berikan melebar kepada Nikola Katic. Back pass lagi ke belakang kepada Nikola Vasil. Dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Amerika. Kali ini direbut tadi. Ada Valerin Balogun. Valerin Balogun melewati garis permainan. Valerin Balogun gol. Valerin Balogun memanfaatkan kecerobohan dari barisan pertahanan timnas Bosnia. Namun pendengar, sayang sekali pendengar, asisten wasit sudah mengangkat bendera, tandanya Valerin Balogun tadi sudah terjebak dalam posisi offset. Sayang seribu sayang pendengar, sayang seribu sayang. Valerin Balogun yang mampu tadi memanfaatkan kecerobohan ataupun blunder yang dilakukan barisan pertahanan Bosnia, namun ternyata sudah terjebak dalam posisi offset terlebih dahulu. Gagal Amerika Serikat untuk membuka keran golnya pada pertandingan pagi hari ini. Ya, saat ini ada Sergino Des, berikan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson menyerang dari sektor kiri penyerangan. Anthony Robinson melewati satu orang pemain. Anthony Robinson umpan tarik berbahaya, namun berhasil dibuang tadi oleh timnas Bosnia Herzegovina. Kali ini ada Amir Dedik. Amir Dedik mundur lagi ke belakang kepada Ivan Katic. Berikan lagi kepada Nikola Stefan Radelik. Kali ini ada berikan kepada Nikola Vasil. Tendangan ke depan, namun sayang sekali belum menemukan akurasi. Tidak ada kawan, yang ada adalah lawan. Dan kali ini jatuh di kaki Tim Rim, kapten dari Amerika Serikat. Umpan lagi sodorkan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson berikan kepada Tyler Adams. Kali ini umpan lagi melebar dia, berikan kepada Alex Freeman. Ada Sergino Des kali ini. Sergino Des umpan 1-2 masuknya dengan Valerin Balogun, namun berhasil direbut. Kali ini ada nomor punggung 10 Emredin Demirovic tadi dijatuhkan oleh pemain dari timnas Amerika Serikat. Emredin Demirovic yang mampu merebut bola dan tadi berhasil untuk melakukan akselerasi, namun dijatuhkan tadi oleh pemain bertahan dari Amerika Serikat. Sekali lagi pendengar, hingga memasuki menit, kali ini pertandingan masih 0-0. Menit ke-33, detik ke-22, dan bersiap Nikola Vasil akan melakukan tendangan bebas.
3: Ya, baik, saudara pendengar, bersiap-siap Nikola Vasil, kiper dari Bosnia, lakukan tendangan bebas, lambung tinggi datangnya bola di sebelah kanan penyerangan dari Bosnia, namun halau saja tadi oleh Tim Rim. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sudah memasuki menit ke-33 menuju ke menit 34. Skor masih imbang 0-0 untuk kedua kesebelasan. Baik, sudah mendengar, kita nantikan apakah yang akan melakukan. Nampaknya ada Ivan Sinjik tadi lempar ke dalam, ke belakang. Masih di barisan pertahanan ada Stefan Radelic, tarik mundur ke belakang kepada kiper Nikola Fasil, tendang jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, disundul saja tadi, bola jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat, namun berhasil dicuri kali ini oleh pemain dari Bosnia Nikola Tatic yang langsung mengalirkan bola ke sisi sebelah kanan, tarik mundur lagi ke belakang pada tarik Muhammerovic, masih tarik umpan ke sisi sebelah kiri kepada Stefan Radelic. Maksudnya tadi kirimkan umpan kepada Karin Alaybegovic, namun dibuang saja tadi. Lemparan ke dalam bagi Bosnia. Set Kolasinac kini kuasai bola. Alirkan bola ke tengah kepada Armin Gigovic. Masih Gigovic, tarik mundur ke belakang kepada tarik Muhammerovic. Umpan jambung ke depan. Oh, sayang sekali tadi. Hampir saja Ermedin Demirovic nyambut bola, namun tadi berhasil dipetik tadi bola di udara oleh Matt Priest, kiper dari Amerika Serikat yang kini membela New York City FC di Liga Amerika Serikat. Kali ini di barisan pertahanan bola dikuasai oleh Amerika Serikat. Masih bermain-main, alirkan bola ke kanan kepada Sergi Nodes. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Priman. Tengah kepada Chris Richard, pendek saja kepada Tim Rim. Alirkan kali ini ke sebelah kiri, ada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic, pendek kepada Weston McKennie. Kembalikan kepada Pulisic, masih Pulisic mencari rekannya. Alirkan ke tengah pada Alex Priman, masih Alex. Alirkan ke sebelah kanan, ada Weston McKennie. Kedepan kepada Sergi Nodes, masih Sergi Nodes menguasai bola. Kembali ke belakang kepada Weston McKennie, masih Weston McKennie mendekati kotak penalti. Kirimkan umpan lambung tadi maksudnya, namun dihalau tadi. Kembali, lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Kali ini dari lapangan tengah pertandingan, Kapten Tim Ring menguasai bola kali ini. Alirkan ke sebelah kanan kepada Alex Priman, masih Alex menguasai bola. Otak-atik dia melewati satu pemain dari Bosnia. Kali ini ke sebelah kanan, ada Weston McKennie. Kirimkan umpan lambung dalam kotak penalti. Oh, sayang sekali, tidak ada yang menyambut umpan lambung tadi. Namun kembali umpan lambung dari sisi sebelah kiri dilakukan Anthony Robinson. Namun umpan yang tidak menemui sasaran sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ataupun tendangan gawang bagi Bosnia. Kembali saudara pendengar, masih kita nantikan. Nampak ada insiden di dalam kotak penalti Bosnia antara Polarin Balogun tadi dengan Tarik Muhammerovic, di mana protes sempat dilakukan oleh Balogun karena merasa jersinya ditarik, namun wasit Rafael Klaus menganggap insiden tersebut bukan sebuah pelanggaran. Langsung tendangan gawang dilakukan oleh kiper dari Bosnia, Nikola Fasil. Bola jatuh di kaki para pemain dari Bosnia. Kolasinac menguasai bola, alirkan bola ke depan tadi maksudnya kepada Ermedin, namun bola berhasil dicuri kali ini Sergi Nodes. Umpan yang tidak akurat tadi dari Sergi Nodes kepada Weston McKennie. Namun lagi-lagi bola jatuh di kaki pemain Amerika Serikat, ada Valerie Balogun. Tendangan maksudnya kirim umpan tadi kepada Christian Pulisic, namun bola lebih dekat kepada pemain bertahan dari Bosnia. Lagi-lagi terjadi pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Tyler Adam tadi kepada pemain dari Bosnia tadi, Armin Gigovic nampaknya yang dilanggar tadi, ataupun Terim Alaybegovic tadi nampaknya yang dilanggar oleh Tyler Adam. Langsung melakukan tendangan bebas kali ini dari sisi sebelah kiri. Bosnia kuasai bola, tarik kirim ke depan, di sana ada Edin Dzeko. Oh, sayang sekali, hampir blunder dilakukan oleh Anthony Robinson, namun berhasil diamankan tadi oleh kiper Matt Priest. Kali ini langsung melakukan umpan ke depan kepada Christian Pulisic, alirkan ke sebelah kiri kepada Anthony Robinson, tarik mundur ke belakang kepada Tyler Adam, alirkan bola ke tengah kepada Weston McKennie. Masih Weston McKennie mendekati kotak penalti dari Bosnia, alirkan dari sebelah kiri kali ini Anthony Robinson. menyisir sisi sebelah kanan pertahanan dari Bosnia. Umpan ke depan kepada Malik Tillman, masih Malik Tillman kepada Christian Pulisic, masih Christian Pulisic, tendang langsung. Umpan tarik dari Christian Pulisic tadi hampir saja, namun tadi diamankan tadi, sundul saja bola oleh Seth Kolasinac. Lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat sudah dilakukan, kali ini bola berada di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Ada Chris Richard, masih Chris Richard, alirkan pendek bola ke tengah kepada Tim Rim. Sisi sebelah kiri ada Anthony Robinson, tarik mundur lagi ke belakang kepada kapten Tim Rim. Alirkan kali ini ke sisi sebelah kanan ada Weston McKennie, masih McKennie memasai bola, tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Freeman, masih mencari rekannya Alex Freeman, ke depan kepada Sergino Des tadi, maksudnya umpan kepada Weston McKennie. Umpan dari Sergino Des tadi tidak akurat, bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sebuah peluang tadi cukup cantik tadi didapat Christian Pulisic yang bermaksud mengirimkan umpan tarik, namun sayang umpannya masih belum menemui sasaran. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Ada Anthony menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Chris Richard, masih Chris Richard, pelan dia membawa bola, alirkan ke sebelah kanan kepada Sergino Des, tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Freeman. Tengah kepada Tim Rim, kali ini menguasai bola, alirkan kali ini dari sisi sebelah kiri. Ada Anthony Robinson, tarik mundur lagi, back pass ke belakang kepada Tim Rim. Garis tengah lapangan pertandingan, Tim Rim kuasai bola, alirkan ke tengah kepada Alex Freeman, masih mencari rekannya. Umpan ke depan kepada Valorin Balogun, masih Valorin Balogun menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Bosnia, terjatuh Valorin Balogun nampaknya. Dilanggar oleh Tarik Muhammerovic tadi. Sebuah peluang kali ini didapat oleh anak-anak dari Amerika Serikat, karena tendangan bebas didapatkan setelah pelanggaran tadi terhadap Balogun. Tendangan bebas dari luar kotak penalti yang jaraknya cukup dekat, di luar kotak penalti dari Bosnia di sisi sebelah kiri. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Ada Malik Tillman dan Anthony Robinson yang sudah bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Karena ada 4 hingga 5 pemain dari Amerika Serikat yang sudah berada dalam kotak penalti dari Bosnia. Sementara Bosnia hampir seluruh pemain mundur ke belakang untuk menjaga barisan pertahanan mereka. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan oleh Malik Tillman, lambung bola, Valorin Balogun. Oh, hampir saja tadi menyambut umpan lambung tadi Valorin Balogun tadi, namun sayang tendangannya masih belum menemui sasaran, melenceng di sisi sebelah kiri gawang dari Bosnia. Tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper Nikola Vasil, meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Sudah dilakukan, melambung tinggi bola melewati garis tengah lapangan pertandingan, terjadi duel bola udara, dibuang saja, disapu bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sudah memasuki menit 42 dan skor saat ini masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Ya, pendengar, Seth Kolasinac, bek kiri dari Bosnia Herzegovina, sedang menimbang-nimbang bola di atas kepalanya dan melakukan lemparan ke dalam, berikan kepada Edin Dzeko. Edin Dzeko mundur lagi ke belakang kepada Tarik Muhammerovic. Kali ini ada Armin Gigovic dari sisi sebelah kanan penyerangan, mundur lagi back pass ke belakang kepada Nikola Vasil. Kali ini mundur lagi kepada Tarik Muhammerovic, sodorkan lagi bola ke depan. Kali ini ada Armin Gigovic, umpan 1-2, masih tidak terburu-buru dari timnas Bosnia untuk melakukan serangan. Ada Tarik Muhammerovic kali ini, ada set, berikan umpan saja, sodoran kepada Seth Kolasinac. Umpan satu dia ada, maksudnya kepada nomor punggung 19 Amir Il, Karim Alebegovic. Namun terlalu ketat pertahanan dari timnas Amerika, back pass lagi ke belakang. Saat ini ada nomor punggung 18 Nikola Katic, umpan lagi, sodorkan ke depan, berikan kepada Armin Gigovic. Masih mendominasi ataupun menguasai, mengontrol bola kali ini para pemain Bosnia, berikan kepada Ivan Sonjic. Ivan Sonjic melewati garis tengah permainan, mas masih berikan kepada Armin Gekovic. Belum mampu dia untuk menembus barisan pertahanan dari timnas Amerika. Dan sebentar lagi masa injury time babak pertama akan segera usai. Dan kali ini dua pemain membayang-bayangi dari Nicholas Katic. Mundur lagi ke belakang, berikan kepada Nicholas Pašić. Lakukan tendangan dari sektor pertahanan. Maksudnya tadi kepada rekannya sendiri, namun tidak ada pemain lawan, pemain rekan sendiri. Kali ini
4: gol. Varonin Balogun akhirnya membuktikan diri setelah tadi kesalahan kembali dilakukan oleh barisan pertahanan dari timnas Bosnia Herzegovina. Varonin Balogun mampu mengecoh kiper Nikola Vlasic dan menyodorkan bola yang memasuki ataupun melewati dua kaki dari Nikola Vlasic. Sebuah sepakan mendatar menyusur tanah yang mampu menipu tadi barisan pertahanan dari timnas Bosnia Herzegovina. Dan kali ini Amerika Serikat unggul untuk sementara waktu melalui Varonin Balogun dengan skor 1-0. Bagaimana Bung Yanto Prawiranegoro, Anda melihat rapuhnya barisan pertahanan dari Bosnia kembali melakukan blunder kali ini, Bung?
2: Ya, sebetulnya ini serangan yang disusun pemain-pemain Amerika sebenarnya tidak terlalu membahayakan awalnya, Bung, ya, Bung Rossi. Tapi karena kelengahan ataupun kesalahan dari pemain-pemain belakang Bosnia yang tidak mengontrol bola dengan baik, dan di sana ada Varonin Balogun yang dapat memanfaatkan bola liar itu dan berhasil mengecoh penjaga gawang Amerika Serikat, ya, Nikola Pašić, sehingga dia berhasil menyarankan bola ke gawang lawan ataupun ke pemain penjaga gawang Nicholas yang memang dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan lahirlah gol yang pertama. Artinya ini sebenarnya kesalahan pemain-pemain belakang yang tidak mengantisipasi pergerakan bola dengan baik sehingga bola tadi liar. Tetapi kita pun harus mengakui bahwa memang gol ini pantas terjadi karena memang dari menit-menit awal, ya, dari babak pertama ini Amerika benar-benar menggembur pertahanan kesebelasan Bosnia. Jadi seberapapun kekuatan pertahanan, ketika pemain-pemain Amerika terus menggempur melalui Balogun, Cilman, kemudian juga Christian Pulisic yang tampil pada pagi hari ini atau pada pertandingan ini, membuat pemain-pemain belakang Bosnia kerepotan, dan sehingga akibat kelelahan yang terus-menerus harus bertahan, mau tidak mau akhirnya kecolongan juga, Bung Rossi.
1: Ya, kali ini pendengar, wasit asal Brazil, Rafael Claus, memberikan tambahan waktu sebanyak 5 menit dan saat ini sudah berjalan sekitar 1 menit masa injury time dari babak pertama. Dan sekali lagi untuk sementara waktu tuan rumah Amerika Serikat unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Varonin Balogun, striker mereka nomor 20 pada menit ke-45. Ya, saat ini terjadi insiden tabrakan antara pemain Bosnia Herzegovina dan juga pemain Amerika Serikat. Kami bisa melaporkan bahwa tim medis sudah memberikan perawatan, dan kali ini masih ada satu pemain dari timnas Amerika Serikat yang tergeletak di atas lapangan hijau karena tadi berbenturan dengan kapten Bosnia Herzegovina, Edin Dzeko. Tampaknya Christian Pulisic yang masih harus tersungkur di tanah. Iya, terjadi tadi insiden tabrakan tadi, dan kali ini masih tim medis masih melakukan perawatan. Namun juga kami melihat pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino meminta anak asuhnya yang duduk di bangku cadangan untuk melakukan pemanasan jika sewaktu-waktu diperlukan terjadinya pergantian pemain. Nampaknya sudah Tyler Adams tampaknya yang sudah mendapatkan perawatan dari timnas medis, maksud kami tim medis. Ya, kali ini pendengar, Varonin Balogun dengan gol yang dicetaknya saat ini sudah mencetak ataupun mengukir 3 gol dalam 3 pertandingan Piala Dunia, dan ini masih berkesempatan untuk berada dalam perebutan sepatu emas bersama dengan Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland dan juga para pemain lainnya. Ya, kali ini Taylor Adams sudah berdiri dan sudah bersiap-siap untuk kembali bermain kembali. Wasit Rafael Claus juga sudah bersiap-siap untuk memulai pertandingan, jalannya pertandingan. Menit keempat, detik ke-15 kali ini, tinggal menyisakan beberapa waktu lagi untuk pertandingan babak pertama ini akan segera berakhir. Ya, kali ini wasit sudah meletakkan bola, diberikan kepada timnas Bosnia Herzegovina. Ternyata ada set collision.

0: bermain-main ataupun mengambil resiko tadi ketika Christian Pulisic berlari kencang dari sektor sebelah kanan pertahanan ataupun sektor kiri penyerangan dari Amerika. Kali ini ada Timothy Robinson, lemparan ke dalam dilakukan oleh Amerika, berikan kepada Tyler Adam yang tadi terjatuh. Kali ini mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Chris Richard saat ini ada Stephen Pulisic melewati satu pemain tadi, ditarik saja oleh Amir Dedic kostum dari Christian Pulisic. Terjadi pelanggaran tadi, terjadi perebutan bola tadi, dan pemain nomor punggung 7 asal Bosnia Herzegovina terpaksa menghentikan laju cepat dari Christian Pulisic dengan menarik kostum dari sang pemain. Kali ini ada sepakan ataupun tendangan bebas dari jarak sekitar 30 meter berada di samping sebelah kanan kotak 16, dihadapi oleh Anthony Robinson dan juga Malik Tillman. Malik Tillman, Anthony Robinson ternyata sudah dilakukan tersentangnya bola. Ah, sayang sekali pendengar, tidak ada satupun pemain yang menyambut. Kali ini bola jatuh di kaki Amir Belkovic. Kembali terjadi blunder tadi. Kali ini Valerian Balogun berikan kepada Christian Pulisic. Christian Pulisic meliuk-liuk dia. 1-2 dengan Sergio Des. Kali ini masih Christian Pulisic. Christian Pulisic maksudnya tadi disapu bola tadi oleh para pemain timnas Bosnia Herzegovina. Datang lagi serangan dari timnas Amerika. Ada Anthony Robinson. Anthony Robinson dia dari sektor sebelah kiri penyerangan. Anthony Robinson mampu tadi memberikan umpan kepada Christian Pulisic, namun berhasil dipotong lagi tadi oleh timnas Bosnia. Kali ini Sergio Des. Sergio Des. Ah, sayang sekali pendengar, umpan matang tadi Sergio Des yang berhasil disapu oleh Valerian Balogun. Namun sayang sekali, tendangan dari Valerian Balogun mengenai mister gawang sebelah atas atau mister atas dari timnas Bosnia. Sayang sekali pendengar, sebuah peluang emas tadi dihadapi oleh timnas Amerika Serikat, namun gagal berbuah gol. Sepakan dari Valerian Balogun masih menghantam mister gawang dari Bosnia Herzegovina. Memasuki menit ke-7, detik ke-52, lebih 2 menit dari masa injury time. Kali ini bola masih di kaki para pemain Bosnia Herzegovina. Ada Tarik Muhammerovic, nomor punggung 4, mengontrol bola dia. Umpan saja melebar ke sebelah samping, berikan kepada Stefan Radelik. Masih mundur lagi, back pass kepada Muhammerovic. Kali ini ada Stefan Radelik, berikan lagi. Maksudnya direbut tadi bola oleh para pemain Amerika, namun terjadi insiden pelanggaran. Benturan keras tadi yang didapat oleh Karim Alibegovic dengan pemain Amerika Serikat. Langsung timnas medis, maksud kami tim medis, masuk ke lapangan untuk memberikan bantuan tadi kepada Karim Alibegovic yang tersungkur tadi. Di mendapatkan benturan keras oleh nomor punggung 4 tadi, Tyler Adams. Ya, pendengar, sudah beberapa kali terjadi insiden benturan yang menandakan bahwa tensi permainan pada babak 32 besar ini antara Amerika Serikat dengan Bosnia Herzegovina memang terbilang cukup panas. Saling serang-menyerang antara kedua tim, dan juga insiden pelanggaran sempat terjadi. Nah, sudah berdiri tadi Karim Alibegovic, dan wasit asal Brazil, Rafael Claus tadi, sudah meminta Alibegovic untuk bersiap kembali memulai pertandingan. Iya, ada perbincangan tadi antara wasit Rafael Claus dan juga Karim Alibegovic nomor punggung 19 ini. Dan sebentar lagi permainan akan segera dimulai, masuki 10 menit tambahan waktu. Sudah lebih dari 5 menit yang tadi diberikan oleh wasit Rafael Claus asal Brazil, menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini sudah dilakukan ada Edin Dzeko, dan bersamaan dengan itu wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan babak pertama. Dan kali ini akan dilanjutkan bersama rekan kami Rudy Zen.
1: Ya, terima kasih Rosian Anwar dan juga Erik Kamsa yang akan memberikan pandangan mata pada babak

0: kedua. Tetapi sebelumnya kami akan membahas terkait dengan jalannya babak pertama di mana Amerika Serikat selaku tuan rumah untuk sementara unggul 1-0. Gol yang diciptakan oleh Volarin Balogun justru di menit-menit akhir, itu di menit ke-44. Dan Bung Yanto, Anda melihat babak pertama seperti apa ini? Ini pertandingan yang cukup terbuka, cukup keras juga ini Bung ya. Berapa kali benturan terjadi di babak pertama ini? Silakan.
1: Bahkan beberapa pemain sempat adu mulut ya. Memang panasnya pertandingan babak 32 besar. Tapi secara keseluruhan memang hari ini kita melihat bahwa Amerika bermain cukup ngotot, cukup all out ya, betul-betul terbuka, melakukan serangan baik dari tengah, kiri, kanan, hampir seluruh lini lapangan ini digunakan, menggempur pertahanan ke sebelah Bosnia Herzegovina. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari serangan-serangan yang dibangun Amerika ini, peluangnya cukup besar ya Bung, banyak. Bahkan terakhir tadi Anthony Balogun sebetulnya sandai saja dia menyontek bolanya mendatar ya, tidak melambung, itu
0: menambah pundi golnya ya, dia ya gol.
1: Karena memang penjaga gawang Bosnia saya kira sudah tidak ada pada posisi yang tepat. Ya, karena mereka sudah dalam posisi yang sulit. Tapi untung saja bola tadi masih melambung ya, atas meter gawang. Jadi secara keseluruhan memang hari ini Amerika bermain betul-betul ofensif, menyerang terus. Nah sementara Bosnia mau tidak mau karena digempur terus, maka lebih banyak bertahan. Dan yang menjadi persoalan adalah pertahanan dari kubu Bosnia ini sedikit agak rapuh, tidak solid, tidak disiplin mengawal pertahanannya, sehingga seringkali ada bola-bola liar yang bisa dimanfaatkan pemain-pemain Amerika. Seperti tadi waktu terjadi salah paham, saling mengandalkan, nah di situ ada Balogun. Nah ini akan sangat membahayakan. Ini yang terjadi di pertandingan pagi hari ini di Stadion Francisco ya. Apalagi Amerika didukung puluhan ribu penonton, ya katakanlah dari kapasitas tempat duduk ini kan sekitar 68 sampai 70 ribu. Ya boleh katakanlah sekitar 70% ini pendukung Amerika,
0: tuan rumah.
1: Ya, ini membuat euforia pemain-pemain Amerika, dengan apalagi ditambah pemain andalannya seperti Christian Pulisic,
0: Tillman,
1: dan juga Balogun, yang pemain-pemain yang sudah punya pengalaman Eropa. Ini sangat menunjukkan luar biasa, Bung Rudi.
0: Kita terima dulu pendengar ini, Bung Yanto ya. Ada Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi, Pak Kendi.
2: Selamat pagi, Om Ruisen.
0: Salam olahraga. Baik, Pak Kendi. Menurut Anda gimana jalannya tadi babak pertama dan harapan di babak kedua seperti apa ini?
2: Babak kedua terjadi seri.
0: Babak kedua?
2: Iya, seri. Artinya penentuan itu penentuan pemenangnya itu ditentukan extra time. Itu harapan.
0: Oke, extra time. Jadi
2: saya nonton Senegal tadi dengan BBW terhibur sekali. Kita kan cuma berharap hiburannya menikmati bulan. Ya, saya sih berharap semoga seri dan ada extra time.
0: Ada extra time, baik. Terima kasih Pak Kendi. Salam olahraga Pak Kendi. Ya, kemudian Pak Dodi di Bali. Selamat pagi Pak Dodi. Halo Pak Dodi.
3: Halo, selamat pagi.
0: Iya,
3: salam olahraga Bung Yanto.
0: Iya.
1: Salam olahraga Jaya.
3: Pak Dodi dari Pangyangan Bali.
0: Iya, iya, silakan Pak. Gimana Pak menurut Anda babak pertama tadi dan nanti babak kedua
3: Amerika
0: seperti apa?
3: Bermain cukup bagus permainan Amerika. Mudah-mudahan tetap untuk keunggulan Amerika.
0: Untuk keunggulan Amerika nanti ya?
3: Iya. Karena Amerika adalah salah satu favoritnya Pak Dodi.
0: Oke, okay, baik. Ya.
3: Ya, terima kasih Bang Yanto, Bung Yanto.
1: Sama-sama.
0: Ya, terima kasih Pak Dodi di Bali. Iya, terima kasih.
3: Yanto yang ganteng, selamat bertugas.
0: Terima kasih. Pak Upi di Bone, selamat pagi Pak Upi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.
4: Begini, artinya saya tiba-tiba teringat dengan pertandingan kemarin yang mungkin yang saya perkenalkan ya setelahnya kemarin waktu Meksiko main kemarin, artinya faktor publiknya, penontonnya ya karena berada di sebagai tuan rumah ya, jadi saya menantikan bahwa musiknya ini artinya bagusnya permainannya ya, jadi saya mungkin bisa memperbesarkan mungkin nanti seri dan dilanjutkan di perbaikan ya selesai waktu ya untuk Pak Yanto selalu ya. Ini legenda reporter
0: Indonesia
4: ini.
0: Terima kasih ya.
4: Selalu Pak Yanto.
0: Siap. Baik, terima kasih Pak Upi di Bone. Pak Subar di Banjarnegara. Selamat pagi Pak Subar. Halo Pak Subar.
5: Selamat pagi Bung Rudi Jan.
0: Iya, selamat pagi Pak Subar. Silakan, apa yang ingin disampaikan Pak?
5: Ini dengan narasumbernya di Bung Siapa, Bung Yanto kalau nggak salah ya.
0: Iya, betul. Iya.
5: Ya ini Bung Rudi, ini terkait dengan Bosnia maupun
0: Amerika
5: yang namanya masih satu level ya.
0: Mm-hmm.
5: Tapi saya sangat respect sekali tuh yang namanya siapa itu yang nomor 10.
0: Oh, polisi dari mana, Amerika?
5: Luar biasa itu. Waktu di perandingan pertama kan dia sempat masukin 2-0 ya.
0: Oh, oke. Okay. Ya.
5: Awal ya 2-0 ya. Saya respect sekali ya, ini ya tetaplah. Di samping ini apa masih satu level di antara kedua belah pihak.
0: Mm-hmm.
5: Itu apalagi Amerika kan main di kandangnya sendiri ya.
0: Iya.
5: Yeah. Itu faktor mentalnya sangat mendukung sekali gitu. Ini namanya gol akan selalu menambah gitu.
0: Akan bertambah. Baik.
5: Saya rasa itu aja Bung Rudi Jan.
0: Siap Pak Subar. Selamat nanti mengikuti kembali ya Pak ya.
5: Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Selamat pagi. Iya. Ada yang memprediksi akan terjadi perpanjangan waktu atau draw di babak kedua ini, tetapi ada juga yang mengunggulkan Amerika untuk unggul di babak kedua tanpa harus perpanjangan waktu nih Bung Yanto. Serealistis apakah ketika hasil itu seri di babak kedua, melihat di babak pertama tadi memang dominasi dipegang oleh Amerika, dan apakah Amerika masih akan menjaga tren kemenangan seperti di babak pertama tadi nih Bung?
1: Ya, kalau melihat permainan Amerika pagi ini Bung Rudi, memang sepertinya mereka di babak kedua akan kembali bermain seperti ini, artinya semakin berani, semakin menekan pertahanan Bosnia. Nah tentu apalagi melihat rapuhnya pertahanan Bosnia semakin berani. Nah pertualannya sekarang bagaimana strategi pelatih dari Amerika Serikat, Mauricio Pochettino ya, ataupun juga pelatih Sergei Barbares. Apakah Barbares ini akan bisa memperbaiki pertahanan Bosnia agar tidak terjadi hal-hal yang seperti tadi ya, banyak bola-bola liar yang sebetulnya bukan sebuah umpan yang dibangun dari bawah ya, jadi akibat kesalahpahaman, kurang
0: cermat pas ke belakang ya,
1: ini yang pengaruh. Nah kalau ini bisa diperbaiki ataupun dilakukan perubahan oleh pelatih Sergei Barbares ini, ya bukan tidak mungkin Bosnia bisa paling tidak bertahan untuk tidak lahir di gol. Tetapi sementara itu kita lihat Amerika juga tadi yang dibilang beberapa supporter, beberapa pendukungnya, bahwa memang mereka bermain di kandang sendiri dengan segala kelebihan ya, kelebihan supporter, kelebihan mental, keberanian dan sebagainya. Ini memang agak sulit bagi Bosnia untuk bisa meredam serangan yang begitu tajam ya, apalagi dengan tampilnya Christian Pulisic ini yang bermain, dia hampir berada di beberapa tempat ya, jadi pergerakan mobilnya gerakan tanpa bola Pulisic ini sangat membahayakan pertahanan Bosnia. Kemudian juga Balogun yang bermain juga berapi-api,
0: impresif ya, begitu ya, impresif
1: ya. Terus menekan, ada Tillman, kemudian ada juga pemain-pemain lainnya di sana seperti kita melihat memang hampir tidak ada habis-habisnya gempuran di belakang, di tengah juga ada Winston McKinney, kemudian ada Tim Rim, Alex Priman. Ini membuat pemain-pemain Bosnia memang agak sedikit kewalahan dengan gerakan-gerakan mereka, baik melalui gerakan bola maupun tanpa bola. Nah sementara Bosnia hampir tidak banyak berbuat apa-apa karena memang terus dikepung sepanjang pertandingan. Dan walaupun hanya beberapa kali bisa berserang balik, itu pun tidak terlalu membahayakan gawang. Dan saya yakin kalau kondisi ini terus bertahan, ya Amerika akan bisa leading pada pertandingan babak kedua nanti, Bung.
0: Ya. Apakah kedua tim akan melakukan rotasi pemain melihat atau untuk semakin meningkatkan serangan dari terutama Bosnia yang sudah tertinggal 0-1 ini?
1: Ya, kalau kita melihat materi pemain yang ada, artinya pemain-pemain yang diturunkan di babak pertama ini sebetulnya sudah pilihan-pilihan pemain terbaik, Bung.
0: Terbaik ya.
1: Jadi saya berpikir pelatih itu tidak akan melakukan pergantian pemain kecuali memang pemain itu cedera. Panjang pertandingan itu tidak cedera, saya kira barangkali atau memang daya tahan tubuhnya sudah mulai berkurang, daya serangnya itu pasti mereka akan mengganti pemainnya. Tetapi sepanjang pertandingan dianggap normal, dan saya yakin dalam kondisi pertandingan seperti ini, pelatih itu akan menurunkan pemain-pemain yang dianggap mampu, siap, baik secara teknik maupun secara mental gitu. Jadi artinya kalaupun ada pergantian pemain, itu hanya faktor-faktor yang terjadi, apa ya, insiden lah katakan. Misalnya karena cedera tidak bisa pertandingan. Tapi kalau sepanjang dianggap masih normal, itu rasanya pelatih tidak terlalu banyak mengganti pemain cadangannya. Ya, nanti kita lihat di babak kedua ini apakah terutama dari kubu ini ya, dari kubu Bosnia ya, kalau Amerika saya kira rasanya belum ada yang perlu pergantian pemain. Tapi Bosnia bisa saja mungkin karena dianggap pemain belakangnya terlalu lemah ya, terlalu banyak problem tadi, ada beberapa salah paham
0: ya.
1: Karena kita lihat masih banyak pemain-pemain Bosnia ya, pemain belakangnya yang belum diturunkan di sana. Ada Nihat Mijajki, kemudian ada Denis Šikanđunić, ini ada beberapa pemain belakang. Kalau yang ada Arjan Malik, tapi selainnya sudah turun semua nih pemain terbaiknya. Tinggal di lapangan tengah barangkali masih ada Amar Memi, kemudian Amir Harzial Metovic, dan juga Denis Burnik yang dianggap pemain-pemain yang masih punya kapasitas pemain-pemain bagus di Bosnia, Bung Rudi.
0: Ya. Dan sesaat lagi memang akan dimulai di babak kedua ini, Bung Yanto ya, antara Amerika Serikat selaku tuan rumah menghadapi Bosnia dan Herzegovina yang berlangsung di San Francisco Bay Area di Amerika Serikat. Nah, akankah dengan agresivitas Amerika yang tentu dipertahankan untuk babak kedua ini juga akan memberikan peluang menciptakan gol kembali nih, Bung Yanto?
1: Ya, saya kira sangat mungkin, Bung Rudi, karena memang kita melihat mereka harus mengamankan dulu kemenangan yang lebih besar. Karena satu ini masih
0: riskan ya.
1: Riskan ya, kalau nanti terjadi draw atau tiba-tiba pemain-pemain Bosnia bisa menyamakan kedudukan, ini akan mempersulit Amerika ya. Artinya bisa saja akan terjadi perpanjangan waktu, dan kami kira Amerika sangat menghindari terjadinya adu tendangan penalti, Bung. Ini kan juga artinya pengalaman
0: adu penalti
1: agak kurang ya. Jadi dan berkali-kali tim-tim kuat, tim-tim favorit ya, ketika adu penalti ini trauma juga ya. Kayak Jerman,
0: Belanda.
1: Juga Belanda. Ini dan yang paling sulit adalah ketika pelatih memilih pemain yang siap, itu yang sulit.
0: Iya.
1: Jadi kalau kita dapat informasi beberapa waktu lalu,
0: Jerman ya.
1: Itu karena ketika ditanya siapa yang siap, mereka tidak berani, Bung. Jadi akhirnya pelatih hanya memilih pemain-pemain yang siap. Nah, pemain-pemain yang siap itu juga belum tentu siap secara mental. Secara teknik ya. Sehingga ya mau tidak mau pilihan yang ada kepada pemain-pemain yang dianggap ya siap saja ya. Sehingga bisa jadi siap pemain belakang. Nah, ini kan dalam sejarah sepak bola itu kalau pemain belakang tendang penalti pasti melambung, Bung. Karena memang dia tidak punya semacam apa, kecuali memang pemain yang sudah sangat baik dalam penguasaan mental maupun secara teknik ya. Artinya apapun ini, babak yang kedua saya kira Amerika tidak akan merubah pola permainannya, tetap bermain dengan tempo tinggi karena dia akan tetap ingin bermain semaksimal mungkin. Dan kita kenal juga dia di babak penyisihan grup mereka memiliki apa approach goal yang cukup potensial tuh positif.
0: Ya, dan pendengar, kami ajak Anda kembali menuju ke San Francisco Bay Area Stadium untuk mengikuti jalannya pertandingan babak kedua antara Amerika Serikat menghadapi Bosnia Herzegovina, di mana Amerika Serikat untuk sementara unggul 1-0, gol yang diciptakan oleh Volarin Balogun. Dan kami serahkan kembali kepada Rosyan Anwar dan Eri Hamzah.
6: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, sebentar lagi pertandingan babak kedua akan segera dimulai. Namun pada kesempatan pagi hari ini, baik Sergei Babaris, pelatih asal Bosnia Herzegovina, dan juga Mauricio Pochettino, pelatih Amerika Serikat, masih belum melakukan pergantian pemain dan masih mempercayakan line up 11 utama mereka seperti halnya tadi pada babak pertama. Dan sebentar lagi kali ini Timnas Amerika akan melakukan kick off untuk babak kedua. Sudah bersiap-siap Valorin Balogun dan juga Christian Pulisic. Saat ini sudah dilakukan Christian Pulisic. Ternyata menendang bola saja ke depan. Dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Bosnia yang akan dihadapi oleh nomor punggung 7. Amir Dedik sudah menerima bola di atas kepala. Langsung berikan saja bola ke depan, berikan kepada maksudnya kepada Edin Dzeko, namun direbut kembali oleh Timnas Amerika. Kali ini ada Chris Richard tadi melakukan tembakan atau penumpan langsung jauh ke depan, sayang sekali tidak menemui rekannya. Dan kali ini ya hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dihadapi oleh Bosnia Herzegovina. Ada Stepan Radelić, nomor punggung 21, bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Oh, maksudnya bola diberikan kepada Seth Kolasinac. Seth Kolasinac, mantan pemain Arsenal dan Lazio, ini akan segera bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Mundur saja ke belakang, berikan kepada Tarik Muhammadovic. Tarik Muhammadovic melebar dia, berikan kepada Nikola Katic. Nikola Katic umpan lambung ke depan, melewati garis tengah permainan. Namun sekali lagi terjadi kop duel, bola jatuh di kaki para pemain Timnas Amerika. Dan kembali lagi terjadi kop duel. Kali ini ada pemain Amerika, ada Tim Rim, sang kapten, berhasil mengontrol bola, berikan kepada Christian Pulisic, maksudnya melewati satu pemain dari Bosnia, namun gagal. Bola kembali jatuh di kaki Tim Rim. Ini berikan kepada Christian Pulisic, namun Christian Pulisic dijatuhkan tadi oleh Sonjic. Dan kali ini tendangan bebas cepat sudah dieksekusi oleh Amerika, namun akurasi yang kurang baik. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Bosnia. Umpan langsung saat ini, namun direbut tadi oleh Amerika Serikat. Kali ini ada Tillman menyisir dari sebelah kiri, berhasil dibaca tadi apa yang dilakukan oleh Malik Tillman, dan mampu tadi bola diantisipasi oleh Anthony Robinson. Kali ini ada Christian Pulisic melewati 1-2 pemain dia, menyisak, merangsek dari sebelah kiri. Christian Pulisic berbahaya, rekan-rekan. Christian Pulisic langsung dilakukan tendangan. Ah, sayang sekali umpan tarik tadi dari Christian Pulisic tidak menemui rekannya tadi, berhasil dibuang oleh Seth Kolasinac, nomor punggung 5. Hanya menghasilkan sepakan penjuru. Meliuk-liuk tadi Christian Pulisic melewati 1-2 pemain, namun umpan tarik yang dilakukan tidak disambut tadi oleh rekan-rekannya dan hanya menghasilkan sepakan pojok dari sisi sebelah kiri pertahanan Timnas Bosnia Herzegovina. Sudah meletakkan bola Anthony Robinson, bersiap-siap dia untuk melakukan corner kick. Mundur 1-2 langkah ke belakang, mengangkat kedua tangannya, umpan langsung ke tengah. Ah, sundulan tadi dilakukan oleh Chris Richard, ditinju tadi oleh sang kiper Bosnia Herzegovina. Kembali terjadi kop duel, diamankan lagi, bola dipetik di udara oleh Nikola Vasil, dan sekali lagi amanlah pertahanan Bosnia Herzegovina dari ancaman Timnas Amerika. Kali ini ada Edin Dzeko mundur lagi ke belakang, berikan kepada Tarik Muhammadovic. Tarik Muhammadovic saat ini berikan kepada Stefan Vasli, umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Ermedin Timirovic, namun tidak menemui rekan-rekannya. Dan kali ini bola jatuh di kaki Timnas Amerika Serikat. Ada Kate Richards, Chris Richard berikan saja bola kepada nomor 17 Malik Tillman. Malik Tillman berikan kepada Christian Pulisic, mendribel bola dia, maksudnya tadi umpan terobosan namun tidak akurat. Bola kali ini jatuh di kaki para pemain Bosnia Herzegovina. Dibuang saja tadi tampaknya karena ada insiden benturan. Dan tampaknya Edin Dzeko tadi sempat mengerang kesakitan karena terjadi insiden benturan dengan pemain Amerika. Ya, kita lihat saja apakah keputusan dari wasit Rafael Klaus asal Brasil. Namun hingga saat ini, menit ke-49, Amerika Serikat masih unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Valorin Balogun. Tampaknya akan terjadi pergantian pemain. Ya, sudah disiapkan satu pemain dari Bosnia Herzegovina untuk menggantikan sang kapten Edin Dzeko tadi yang tampaknya cedera karena sempat tadi kram tadi. Dan kali ini Edin Dzeko harus terpaksa ditarik keluar oleh Sergei Barbares. Ya, digantikan oleh nomor punggung 26 yaitu Ermin Mahmik. Ermin Mahmik bersiap-siap masuk menggantikan Edin Dzeko. Dan saat ini sudah berada di pinggir lapangan Ermin Mahmik. Bersama juga ada nomor punggung 20 yaitu Esmir Bajatrevic. Esmir Bajatrevic juga akan dimasukkan. Ya, untuk menggantikan dua pemain tadi, salah satunya adalah Edin Dzeko, pemain senior dan juga pemain tertua yang berusia 40 tahun yang kini membela klub Schalke di Jerman. Ya, sudah dilakukan dari Sunjek, digantikan juga oleh nomor 6 ada Benjamin Tahirovic. Ya, dan kemudian nomor punggung 11 Edin Dzeko digantikan oleh Mahmik. Ada 3 pergantian sekaligus yang dilakukan oleh pelatih Sergei Babarit. Dan pada pertandingan kali ini sudah tiga pemain yang dimasukkan oleh Sergei Barbares. Kali ini bola ada di kaki kiper Nikola Vlasic. Nikola Vlasic berikan kepada Amer Dedic. Amer Dedic dia melek, dibayang-bayangi 1-2 pemain dari Amerika Serikat. Maksudnya tadi Benjamin Tahirovic tadi. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Amer Dedic. Amer Dedic sudah menimang-nimang bola di atas kepala. Berikan lagi ke depan kepada Benjamin Tahirovic. Kali ini Benjamin Tahirovic melewati beberapa pemain, namun sekali lagi nomor punggung 20 Esmir Bajakratovic tidak mampu melewati hadangan dari pemain timnas Amerika Serikat dan terselamatkanlah Amerika Serikat dari ancaman dari Bosnia. Ya, kali ini ada Tim Rehm, kapten dari timnas Amerika. Tim Rehm kali ini melihat rekan-rekannya, umpan pendek saja berikan kepada Christian Pulisic, mundur kepada Anthony Robinson. Kali ini ada Tyler Adam. Tyler Adam umpan langsung berbahaya ke depan, ada Valorin Balogun. Namun disapu tadi oleh Tarik Muhammerovic, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Amerika. Kali ini Anthony Robinson sudah bersiap-siap untuk melakukan lemparan. Nimang-nimang bola di atas kepala. Sudah dilakukan mundur ke belakang, berikan kepada Tim Rehm. Tim Rehm melebar dia, berikan kepada nomor punggung 3 Richards. Kali ini umpan terobosan kepada Tillman. Tillman berikan kepada Valorin Balogun, umpan tarik. Ah, namun sayang sekali Balogun tidak mampu mengejar sodoran ke depan tadi dari yang dilakukan oleh Tillman. Dan kali ini menit ke-53, detik ke-5, masih Amerika unggul 1-0 atas Bosnia Herzegovina.
7: Ya, baik, bersiap-siap kiper dari Bosnia, Nikola Vasil melakukan tendangan gawang, meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Ada satu pemain mendekati kiper, namun bola tetap ditendang ke depan. Terjadi duel-duel bola udara, jatuh di kaki Christian Pulisic tadi, namun berhasil direbut oleh pemain dengan nomor punggung 20 Esmir Bajraktarevic tadi, yang langsung tarik mundur ke belakang kepada kiper Nikola Fasil, lebarkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Emir Makmik di sana, namun umpan yang tidak akurat tadi, nampaknya bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Masih kita nantikan, sudah dilakukan, bola dilempar ke dalam. Kali ini Chris Richard di barisan pertahanan dari Amerika, kuasai bola, pindahkan ke sisi sebelah kiri, ada Anthony Robinson, back pass mundur ke belakang kepada kiper Matt Fries. Hentikan bola sejenak, tendang bola jauh ke depan, lambung tinggi datangnya bola, namun tidak menemui sasaran tadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan lemparan ke dalam bagi Bosnia sudah dilakukan. Ada tarik Mohamerovic tadi, tarik mundur ke belakang kepada kiper Nikola Fasil, kembalikan kepada Kerim Alaybegovic, tarik mundur lagi ke belakang kepada Mohamerovic, pindahkan ke sisi sebelah kiri pemain dengan nomor punggung 21 tadi, namun berhasil tadi direbut. Kali ini dari kanan Bosnia berusaha merangsek, ada Emir Dedik tadi, pindahkan bola kepada Esmir Bajraktarevic, ke tengah kirimkan umpan tadi, maksudnya tidak jelas tadi apakah umpan lambung ataupun tendangan langsung dari luar kotak penalti, namun bola tadi masih melenceng tinggi di atas mistar gawang Amerika Serikat. Masih selamat gawang Amerika Serikat, dan skor saat ini masih 1-0 untuk unggulan Amerika Serikat atas Bosnia Herzegovina. Sudah dilakukan tendangan gawang Matris jauh ke depan, di sana ada Weston McKennie ataupun Christian Pulisic di sana, namun tidak menemui sasaran tadi, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia Herzegovina. Ada Amir Dedik yang sudah memegang bola, namun diberikan kepada rekannya, siapakah yang akan melakukan. Nampaknya ada Kerim Alaybegovic yang akan melakukan lemparan ke dalam dari sisi sebelah kanan pertahanan Bosnia. Sudah dilakukan, namun bola jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Ada Valerie Balogun di sana, namun dicuri saja bola, sapu depan tadi. Namun sayang sekali tadi Kerim Alaybegovic tadi tidak akurat tadi mengirimkan umpan, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Amerika Serikat, kali ini bola berada di kaki kapten tim Rim. Umpan ke depan tadi kepada Weston McKennie, memasuki kotak penalti dari Bosnia, berbahaya, namun disapu saja bola tadi. Umpan tarik dari McKennie tadi, lambung bola, kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Bosnia. Pemain nomor punggung 7 Amir Dedik, ke belakang kepada Kerim Alaybegovic, tengah kepada Nikola Katic tadi, balikan lagi ke belakang kepada Nikola Katic ataupun tarik Mohamerovic, masih Mohamerovic, lebar ke sisi sebelah kiri, kembalikan kepada tarik Mohamerovic, tendang bola jauh ke depan, di sana ada Emir Dedik tadi, maksudnya di sisi sebelah kanan penyerangan dari Bosnia, namun umpan yang tidak akurat dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Kali ini Anthony Robinson main dengan nomor punggung 5, lempar bola ke depan, ada Valerie Balogun di sana, berbahaya, kirimkan umpan ke belakang kepada Weston McKennie, kepada Tyler Adam, kepada Christian Pulisic, masih Christian Pulisic, dicuri saja bola tadi oleh Kerim Alaybegovic, masih Kerim Alaybegovic, kirimkan umpan ke depan kepada Ermin Mahmud, berhasil dicuri, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Bosnia. Dari lapangan tengah Bosnia mencoba kembali membangun serangan, Kerim ataupun tarik Mohamerovic, lebarkan bola ke sisi sebelah kiri, tengah kepada Ermin Dedik tadi maksudnya, namun kembali ditarik mundur ke belakang, pemain 1-2 mancing para pemain Amerika Serikat untuk membuka celah barisan pertahanan mereka. Masih mencoba alirkan bola dari kiri ke tengah, dari tengah ke kiri, para pemain dari Bosnia, kali ini dari sisi sebelah kanan ada Emir Amar Dedik tadi maksud kami. Namun kembali ditarik mundur ke belakang bola. Kali ini tarik Mohamed Rofis ke sebelah kiri. Kali ini ada Karim Alaybegovic ke menyisir sisi sebelah kiri. Kiri yang umpan crossing tadi maksudnya, namun disapu saja bola. Hampir saja tadi sebuah peluang. Kali ini Amerika Serikat dari sisi sebelah kanan berusaha membangun serangan. Ada Sergei Nodes yang menyisir sisi sebelah kanan ataupun sebelah kiri barisan pertahanan dari Bosnia. Namun dipatahkan saja tadi upaya serangan dari Amerika Serikat. Kali ini bola penuhnya berada dalam penguasaan para pemain dari Bosnia. Ada Esmir Bajra Tarefik kuasai bola, tarik mundur ke belakang, pelan-pelan kuasai bola, tarik Mohamed Rofis, alirkan ke sisi sebelah kanan, ada Amar Dedik. Masih Amar Dedik, tarik mundur lagi ke belakang kepada Mohamed Rofis, alirkan ke tengah kepada Nikola Katic. Masih Nikola Katic kuasai bola, siapakah yang dituju? Ke sebelah kiri kali ini kuasai bola, tarik mundur lagi ke belakang. Masih bermain-main di lapangan tengah para pemain Bosnia. Masih Bosnia mencoba membangun serangan. Kali ini dari sisi sebelah kiri ada Esmir Bajra Tarefik, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Amar Dedik tadi, namun dicuri oleh Christian Pulisic. Umpan langsung kepada Anthony, ke tengah kepada Tyler Adam, ke depan kepada Valerin Balogun, namun dicuri lagi-lagi bola. Kali ini terjadi perebutan bola, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat yang mencoba membangun serangan. Kembali alirkan ke sebelah kanan kepada Sergio Des tadi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Pindahkan kepada kapten tim Rim, alirkan kali ini ke sebelah kiri, ada Christian Pulisic, kembalikan kepada Anthony Robinson, ke depan maksudnya kepada Valerin Balogun. Terjatuh Valerin Balogun, kita nantikan. Nampaknya berbenturan tadi Balogun dengan Mohamed Rofis. Tadi bermaksud untuk menyambut umpan dari Christian Pulisic tadi, namun berbenturan dua pemain yang dari Amerika Serikat, yakni Valerin Balogun dan juga dari Bosnia Tarik Mohamed Rofis. Dan saat ini kedua pemain masih tergeletak di tengah lapangan pertandingan, sudah mendapatkan perawatan medis agar bisa kembali melanjutkan pertandingan. Masih kita nantikan. Sementara di pinggir lapangan pelatih Bosnia Sergei Barbares nampak berteriak-teriak dia untuk memberikan instruksi kepada para pemainnya untuk bisa bermain fokus atau untuk setidaknya bisa membuat gol penyama kedudukan, karena hingga menit ke-61 ini Bosnia masih tertinggal 1-0 melalui gol yang dicetak di babak pertama tadi oleh striker dari Amerika Serikat, yakni Valerin Balogun pada menit ke-45. Masih kita nantikan, saudara pendengar. Kedua pemain saat ini juga masih mendapatkan perawatan medis. Sementara di pinggir lapangan, wasit saat ini akan melakukan VAR check possible red card nampaknya. Kita nantikan. Wasit saat ini meminta waktu untuk langsung melihat tayangan ulang di video asisten referee. Oh, nampaknya pelanggaran yang cukup keras dilakukan oleh Valerin Balogun karena menginjak kaki belakang dari Tarik Mohamed Rofis tadi nampaknya. Kita nantikan apakah keputusan yang akan dikeluarkan oleh wasit Rafael Klaus yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Sudah memasuki menit 62 menuju ke menit 63, saudara pendengar. Saat ini wasit masih berdiskusi dengan asisten wasit VAR untuk setidaknya bisa mendapatkan masukan sebelum mengeluarkan keputusan. Apakah kartu merah akan diberikan kepada Valerin Balogun atau seperti apa? Kita masih nantikan. Ya, baik.
8: The number 20 United States Committee Serious Serious Foul.
7: Oh, nampaknya saudara pendengar, sebuah kerugian bagi Amerika Serikat didapat karena hasil keputusan wasit Rafael Claus tadi langsung memberikan kartu merah kepada Volarin Balogun karena tadi dianggap melanggar keras tarik Muhammerovic tadi. Langsung kartu merah, strike red card diberikan oleh wasit kepada striker Amerika Serikat yang mencetak gol tadi di babak pertama, Volarin Balogun.
9: Ya, Bung Yanto, bagaimana Anda melihat kerugian yang dialami oleh timnas Amerika Serikat ketika unggul 1-0, striker mereka yang telah mencetak gol akhirnya harus mendapatkan kartu merah. Ya, apakah ini akan merubah arah angin ataupun peta dari persaingan pada babak kedua ini, Bung Yanto?
1: Ya, ini sebetulnya hal yang tidak perlu dilakukan oleh Balogun ya. Karena apalagi timnya juga sebenarnya tidak terlalu bermasalah dalam arti mendapat tekanan yang luar biasa. Artinya pelanggaran yang dilakukan Balogun ini kita tidak tahu apakah ini ada unsur kesengajaan ataukah tidak. Yang jelas memang tadi tackle-nya agak keras. Apapun ini sangat merugikan bagi tim Amerika Serikat. Pertama, dengan bermain 10 orang ini akan mempengaruhi perlawanan dari Bosnia pada pertandingan pagi hari ini. Nah, misalnya itu juga, jika andai kata pun pertandingan ini Amerika tetap unggul dalam melaju ke babak berikutnya, ke babak 16 besar, maka kerugian Amerika adalah pada pertandingan berikutnya, Bung Rossi. Babak 16 besar tentu tanpa kehadiran Balogun, kekuatan Amerika sedikit agak kurang maksimal, terutama di sektor penyerangan atau baik di lini tengah maupun di sayap, Bung.
9: Ya, kali ini serangan dari Bosnia, tendangan yang dilakukan oleh Ermedin Demirovic tadi mengancam gawang dari Matt Fries. Tendangan dari dalam kotak penalti menyambut umpan dari rekannya Nikola Katic, namun sayang sekali berhasil tadi diamankan oleh Matt Fries. Masih belum merubah kedudukan 1-0 hingga menit 65 detik 50. Kali ini serangan kembali dilakukan oleh Bosnia yang unggul jumlah pemain pada pagi hari ini. Ada Tarik Muhammerovic berikan umpan sodoran ke depan kepada Nikola Katic. Ada Esmir kali ini. Esmir, Nikola Katic dia berikan kepada Karim Ajbegovic. Karim Ajbegovic mengangsek dia dari sisi kanan, berikan kepada Ermin Mahmik. Ermin Mahmik masih umpan lagi belakang, dia berikan kepada Seth Kolesinak. Kali ini ada Benjamin Tahirovic masih umpan lagi, berikan kepada Karim Alebekovic. Kali ini ada Seth Kolesinak menyisir dari sebelah kanan pertahanan Amerika Serikat, masih back pass lagi ke belakang mencari rekan-rekannya. Ada Nikola Katic kali ini, umpan melebar dia ke sebelah kanan, berikan kepada Tarik Muhammerovic. Dan kali ini ada Benjamin Tahirovic meliuk-liuk dia mencari rekan-rekannya, namun masih kesulitan untuk membuka ruang. Umpan saja berikan kepada Benjamin Tahirovic. Kali ini ada Seth Kolesinak kali ini umpan lagi black pass kepada rekannya. Ada Seth Kolesinak berduel di udara di kotak 16. Ada Ermin Mahmik tendang langsung. Ah, namun sayang pendengar, terlalu lemah tadi. Maksud kami dari Esmir Bajar Tarevic. Esmir tadi melakukan tendangan, namun terlalu lemah dari sektor kanan. Pertahanan dari Amerika Serikat berhasil diamankan oleh Matt Fries. Kali ini masih timnas Amerika Serikat melakukan serangan lewat Christian Pulisic. Christian Pulisic menyerang dari sektor kanan penyerangan. Christian Pulisic saat ini umpan belakang kepada Sergino Des, mundur lagi. Kali ini ada Tyler Adams turut membantu penyerangan, mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard berikan kepada ada Weston McKennie maksudnya, hendak melewati satu pemain, berikan ada nomor punggung 16, ada Alex Freeman, bola berhasil direbut tadi oleh pemain Bosnia Herzegovina, namun kali ini bola kembali di kaki Anthony Robinson. Terjadi pelanggaran pendengar, Anthony Robinson tadi dilanggar oleh Amr Dedic dan hanya menghasilkan tendangan bagi timnas Amerika Serikat berada sedikit di beberapa meter di garis tengah permainan, dan wasit Rafael Claus asal Brasil memberikan hydration break untuk pertandingan di babak kedua ini. Bagaimana Bung Yanto Pramonegoro, Anda melihat setelah unggul jumlah pemain, Bosnia tampak begitu semangat mengurung pertahanan dari timnas Amerika. Apa yang harus dilakukan oleh pelatih Mauricio Pochettino ini, Bung, dengan minus satu pemain ini, Bung?
1: Ya, betul, dengan keluarnya satu pemain Anthony Balogun tadi karena mendapat kartu merah, ini keberanian pemain-pemain Bosnia nampak kelihatan sekali. Berhasil mencoba melakukan tekanan, menyerang, bahkan seringkali melakukan penetrasi ke gawang atau daerah kotak penalti Amerika. Selain itu juga tadi, strategi yang dilakukan oleh Sergei Barbares dengan mengganti tiga pemain, ini kelihatan ada sedikit perubahan, karena memang pemain-pemain yang menggantinya adalah pemain-pemain muda, pemain-pemain yang berusia di atas 20-an, dan kelihatan sekali serangan yang dibangun pemain-pemain Bosnia ini membawa hasil yang cukup baik. Ada perubahan serangan, dan ini juga merepotkan pertahanan Amerika. Oleh karena itu, pelatih Mauricio ini memang harus sedikit memutar otak untuk mencari strategi apa yang bisa bisa menghadang ataupun paling tidak bisa meredam serangan-serangan dari pemain-pemain Bosnia Herzegovina yang nampaknya sejak keluarnya kartu merah untuk Balogun ini, tempo permainan berubah menjadi kendali ada di tangan pemain-pemain Bosnia. Dengan demikian, ini menjadi semakin menarik pertandingan pagi hari ini. Akibat tentu sekali lagi apa yang dilakukan Balogun ini adalah sebuah kesalahan. Bagaimanapun, bermain 10 lawan 11 ini akan sangat berpengaruh dan akan mewarnai jalannya pertandingan.
9: Bung Yanto, jika kita melihat bangku cadangan dari Amerika Serikat, masih ada beberapa pemain yang berkarakter menyerang ya.
1: Yeah.
9: Ada Ricardo Pepi, nomor punggung 9, kemudian juga ada nomor punggung 21, anak legenda pemain timnas Liberia, George Weah, yang saat ini malah berstatus sebagai warga negara Amerika Serikat, yaitu Timothy Weah.
1: Yeah.
9: Dan sebenarnya juga masih ada Brendan Aaron dan juga Hashim Wright. Apakah perlu Mauricio Pochettino melakukan pergantian di barisan depan ataupun malah memilih untuk lebih bertahan, mempertahankan skor 1-0 ini, Bung Yanto?
1: Saya kira agak sulit kalau dia harus mempertahankan permainan dalam sistem bertahan, karena ini pertandingan yang boleh dikatakan tidak ada pilihan. Serangan adalah hal yang terbaik, atau menyerang adalah yang terbaik ketimbang bertahan, Bu. Saya yakin nanti kemungkinan bisa saja kalau dianggap pemain-pemain depan Amerika sudah tidak lagi maksimal dalam melakukan gempuran-gempuran ke gawang Bosnia, bisa saja Mauricio akan mengganti pemain-pemain di bagian depan.
7: Ya, baik. Terima kasih Bung Yanto dan saudara pendengar. Saat ini pertandingan sudah dilanjutkan kembali. Bola berada di tengah lapangan pertandingan dan dikuasai sepenuhnya oleh anak-anak dari Bosnia. Ada Tarik ataupun Kerim Alaybegovic, kali ini alirkan bola ke sebelah kiri. Ada Ermin Mahmik di sana, kembalikan kepada Karim, alirkan ke sebelah kanan kepada Nikola Katic. Kali ini dari sebelah kanan, bola diumpan kepada Amar Dedik, kembalikan kepada Karim, ke belakang lagi, tarik mundur ke belakang kepada kiper Nikola Fasil. Pindahkan bola ke kanan, kali ini ada Nikola Katic ke depan kepada Emir Bazrak Tarefik, balikan bola ke belakang kepada Tarik Mohamerovic, umpan ke depan, di sana ada Esmir Bazrak Tarefik yang menyisir sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Masih Esmir, oh sayang sekali meninggalkan lapangan pertandingan tadi setelah disapu oleh Anthony Robinson, menghasilkan lemparan ataupun tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Amerika Serikat. Masih kita nantikan, sementara ada 7 pemain dari Bosnia yang saat ini sudah berada dalam kotak penalti dari Amerika Serikat. Kita nantikan Esmir Bazrak Tarefik bersiap-siap melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Amerika Serikat. Masih konsentrasi dia Pendek saja kepada Kerim tadi, Kerim Alay Begovic, kembalikan kepada Esmir. Kali ini Amar Dede, tendangan langsung, masih membentur barisan pertahanan dari Amerika Serikat. Tidak berhenti di situ, kembali Bosnia kembali mencoba membangun serangan. Kali ini Esmir Bajara Tarefik menguasai bola, pindahkan ke tengah kepada Ermin Mahmik, kepada Tarim Mohamerovic, kirimkan umpan lambung, dipetik saja bola tadi oleh Matris. Masih aman gawang Amerika Serikat saat ini. Sudah memasuki menit ke-73, memasuki menit ke-74. Saat ini saudara pendengar, kirimkan langsung bola kepada Anthony Robinson, tadi maksudnya kepada Christian Pulisic. Namun curi kali ini kembali Sergino Des dari tengah lapangan pertandingan, alirkan bola ke sebelah kanan. Di sana ada Tyler Adam, tarik mundur ke belakang kepada Chris Richard. Masih Chris Richard kepada Jim Rim, kali ini alirkan kali ini ke sebelah kiri Anthony Robinson, ke depan kepada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic, berbahaya Christian Pulisic, masih mengotak-atik bola dia, maksudnya umpan kepada Weston McKennie. Sayang sekali umpan yang cukup deras tadi Pulisic kepada Weston McKennie, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Bosnia. Sudah pendengar, semakin seru pertandingan pada pagi hari ini. Sementara lagi-lagi Bosnia melakukan pergantian pemain. Ada dua pemain yang langsung dimasukkan untuk setidaknya menambah daya gedor mereka, untuk membuka run goal mereka, di mana saat ini Bosnia masih tertinggal 1-0 dari Amerika Serikat. Kali ini Bosnia dari sebelah kanan coba membangun serangan, pindahkan lagi ke tengah bola. Masih kita nantikan, Bosnia masih menguasai bola di barisan pertahanan mereka sendiri. Dari Tarik Mohamerovic, alirkan sebelah kanan dengan pemain nomor punggung 15, ada Amar Memik tadi yang baru masuk, saudara pendengar. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Tarik Mohamerovic. Masih Mohamerovic ke sisi sebelah kanan kepada Esmir Bajrak Tarifik, menyisir sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Mohamerovic, kembalikan kepada Ermin Mahmik, tengah kepada Benjamin Tahirovic. Tarik mundur lagi ke belakang pada pemain dengan nomor punggung 21 di sana. Masih Benjamin Tahirovic, kali ini dari sebelah kanan pemain nomor punggung 15, kirimkan umpan lambung tarik tadi, namun kembali jatuh. Tendangan langsung tadi Kerim Alay Begovic, namun masih membentur tadi tepatnya barisan pertahanan dari Amerika Serikat. Semakin seru saudara pendengar. Saat ini Bosnia mengurung pertahanan dari Amerika Serikat. Masih kita nantikan lemparan ke dalam kali ini. Pemain dengan nomor punggung 6 kali ini menguasai bola, kirim umpan kepada pemain dengan nomor punggung 15, ada Amar Memik di sana, kirimkan tadi ke depan maksudnya, namun berhasil dicuri kali ini. Ada Cilman ke belakang kepada Tim Rim, depan lagi kepada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic mengotak-atik bola dia, namun berhasil direbut tadi. Dan bersama dengan momen itu, ada sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan kepada Christian Pulisic. Masih mengerang kesakitan Christian Pulisic nampaknya, memegang kaki kanannya tadi setelah mendapatkan pelanggaran yang cukup keras tadi dari pemain dengan nomor punggung 26, Ermin Mahmik tadi nampaknya. Christian Pulisic, pemain andalan Amerika Serikat yang kini bermain di Serie A bersama AC Milan, menjadi motor serangan yang bermain sangat sporadis, ikut membantu serangan dan juga membantu pertahanan dari Amerika Serikat. Sudah mampu bangkit kembali Christian Pulisic nampaknya, bukan cedera yang serius. Tendangan bebas kali ini didapat oleh Amerika Serikat, ada Kapten Tim Rim yang sudah berhadapan dengan bola. Siapakah yang dituju? Ke depan kepada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic di sisi sebelah kiri penyerangan mereka, pendek ke tengah kepada Tilman. Masih Tilman, kirimkan umpan terobosan tadi kepada Weston McKennie. Masih Tilman, ada Christian Pulisic, dan gol! Oh, sayang sekali
10: Christian Pulisic sayang seribu kali sayang, golnya tidak disahkan nampaknya Christian Pulisic karena asisten wasit menganggap Pulisic sudah berada dalam posisi offset. Oh ya, nampak jelas sekali saudara pendengar, Pulisic tadi yang menyambut umpan dari Malik Tilman tadi sudah berada dalam posisi offset sehingga tidak merubah kedudukan. Untuk sementara Amerika Serikat masih unggul 1-0 atas Bosnia Herzegovina. Kali ini Bosnia mencoba membangun serangan namun bola berhasil direbut, ada Chris Richard tadi ataupun Tyler Adam, disapu saja bola tadi oleh pemain dari Bosnia. Oh, nampaknya ada protes tadi dari pinggir lapangan, Sergei Barbares tadi masih berdiskusi dengan wasit Rafael Klaus, mendapatkan kartu kuning Sergei Barbares. Berhati-hati Sergei Barbares karena sudah mendapatkan kartu kuning setelah tadi protesnya dinilai cukup keras tadi kepada wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Kali ini saudara pendengar, lemparan ke dalam sudah dilakukan, disapu saja tadi oleh pemain Bosnia, kembali bola jatuh di kaki Bosnia. Oh, berhasil dicuri oleh Anthony Robinson, kirimkan umpan pendek kepada Sergi Nodes, langsung sapu bola ke depan. Di sana ada pemain dengan nomor punggung 23, Haris Tabakovic tadi di sana. Oh, nantikan lagi jalannya pertandingan, masih kita nantikan apa yang terjadi. Nampaknya ada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Bosnia, pemain dengan nomor punggung 21, nampaknya Stefan Radulic tadi melakukan pelanggaran kepada Sergio Des. Sebuah keuntungan kembali didapat oleh Amerika Serikat setelah mendapatkan tendangan bebas yang tidak begitu jauh jaraknya dari depan kotak penalti dari Bosnia. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Sementara pagar betis sudah dibangun oleh para pemain Bosnia. Ada 5 pemain dari Amerika Serikat yang sudah berada dalam kotak penalti. Ada Tilman, Robinson, dan Tyler Adam yang sudah berhadapan dengan bola. Masih kita nantikan pagar betis. Ada 5 orang pemain Bosnia yang sudah melakukan pagar betis. Sementara kiper Nikola Vasil masih menginstruksikan para pemainnya untuk bisa menghalau bola tendangan bebas. Siapakah yang akan melakukan? Ada Tilman, sudah bersiap-siap. Konsentrasi Tilman, menatap gawang dari Bosnia. Tilman, masih kita nantikan. Tilman, tendangan langsung Tilman. Berhasil memanfaatkan tendangan bebas menjadi gol pada menit ke-82 untuk memperbesar keunggulan Amerika Serikat atas Bosnia Herzegovina. Sebuah keuntungan didapat oleh Amerika Serikat meskipun mereka kali ini harus bermain dengan 10 orang. Bung Yanto, Anda melihat seperti apa Bung Yanto? Ini gol yang cukup cantik dari tendangan bebas Malik Tilman.
11: Ya, Malik Tilman hari ini benar-benar menunjukkan kualitasnya sebagai seorang pemain yang memiliki tembakan yang sangat sulit ya. Dan bola tadi persis ada di sebelah kanan. Dan saya melihat sesungguhnya ini kekurang siapan penjaga gawang dari Bosnia ya, penjaga gawang Nikola Pasil ternyata kurang bersiap, karena saya pikir bola tadi sebetulnya sudah terbaca mengarah ke kanan, tetapi hanya saja penjaga gawang tadi tidak begitu siap, walaupun sempat menyentuh bola, tetapi karena kondisi ataupun posisi dari seorang Nikola tidak pada posisi yang tepat, sehingga bola tadi bisa meluncur ataupun menjebolkan gawang Bosnia. Dan inilah dengan kemenangan 2-0 ini tentu percaya diri Amerika akan semakin tinggi untuk memenangkan pertandingan, dan sebaliknya bagi Bosnia walaupun bermain dengan 11 orang agak sulit untuk bisa menekan pertahanan Amerika, Bung Erik.
7: Iya, Bung Yanto, semakin seru saudara pendengar, meskipun bermain dengan 10 orang namun Amerika Serikat mampu membuat gol kedua. Kali ini saudara pendengar, di lapangan pertandingan Amerika kembali mencoba membangun serangan dari tengah. Christian Pulisic alirkan ke sebelah kiri bola kepada Anthony Robinson, ke depan kepada Weston McKennie tadi, namun dicuri tadi oleh barisan pertahanan dari Bosnia yang langsung kirimkan umpan back pass ke belakang kepada kiper dari Bosnia, Nikola Vasil. Langsung umpan ke depan kepada Esmir Bajrak Tarefik yang menyisir sisi sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Pindahkan ke sebelah kiri, ada Karim Alibegovic, masih Karim ke depan tadi, maksudnya kepada Amar Dedik tadi, namun dicuri tadi oleh Sergino Des. Masih Sergino Des, siapakah yang dituju? Ke depan kepada Weston McKennie. Ya baik saudara pendengar, sudah tertinggal 2-0. Kali ini Bosnia sudah

sebelah kiri kepada Haris Tabakovic tadi. Kirimkan umpan crossing, namun lebih dekat kepada Malik Tilman yang langsung saja menyapu bola menjauhi kotak penalti dari Amerika Serikat. Namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Bosnia. Coba kembali membangun serangan, kali ini dari sisi sebelah kanan ada Esmir Bajak Tarvik. Masih Esmir, kirimkan umpan lambung, disundul saja tadi oleh Tim Rim. Kembali bola jatuh di kaki Mahamer Rupik. Dari sisi sebelah kanan penyerangan Bosnia kembali mencoba membangun serangan, ada Esmir. Masih Esmir, alirkan bola ke tengah kepada pemain dengan nomor punggung 21. Kali ini tarik lagi ke tengah kepada Tarik Mohamed Rofiq. Masih Mohamed Rofiq, pindahkan ke sebelah kanan kepada pemain dengan nomor punggung 15. Kirimkan umpan crossing tadi, maksudnya diamankan saja bola tadi oleh kiper dari Amerika Serikat, Matt Fries. Oh, nampaknya sempat terjadi benturan tadi, kiper Matt Fries tadi nampak mengalami sedikit cedera tadi setelah berbenturan dengan Ermedin Demirovic nampaknya. Masih kita nantikan Ermedin Demirovic. Oh, nampaknya tidak begitu serius benturan yang terjadi. Sudah mampu bangkit kembali kiper dari Amerika Serikat, Matt Fries, yang sejauh ini masih berhasil mengamankan gawangnya dan belum kebobolan hingga memasuki menit ke 86 menuju ke menit 87. Sementara di pinggir lapangan, pemain dari Amerika Serikat, dua orang, ada pemain dengan nomor punggung 14, Bastian Berhalter nampaknya dimasukkan ke dalam lapangan, dan juga pemain dengan nomor punggung 9, Ricardo Pepi. Nampaknya Christian Pulisic ditarik keluar, digantikan Ricardo Pepi. Semakin seru nampaknya pergantian. Ada Sergino Des yang ditarik keluar, dimasukkan Pepi dan Berhalter. Sergino Des dan Christian Pulisic tarik keluar, meskipun mereka keduanya bermain cukup baik pada pertandingan pagi hari ini. Kembali kali ini dari sisi sebelah kanan, Bosnia mencoba membangun serangan. Pemain dengan nomor punggung 15, Amar Memik tadi, disapu saja, dicocor bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Masih kita nantikan, saudara pendengar, sudah memasuki menit-menit rawan di babak yang kedua ini. Menyisakan 2 menit di waktu normal. Lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan oleh para pemain dari Amerika Serikat, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Sempat dicuri tadi oleh pemain Bosnia, kembali berhasil dicuri oleh Benjamin Tahirovic yang langsung berlari mendribel bola ke tengah lapangan pertandingan. Alirkan bola ke kanan tadi, nampaknya Karim Alaybegovic tadi tidak akurat menguasai bola, disapu saja bola. Lemparan ke dalam bagi Bosnia. Kali ini Bosnia kembali mencoba membangun serangan dari tengah. Tarik Mohamerovic, alirkan ke sebelah kanan, ada Esmir Bajrak Tarevic. Masih Esmir, kirimkan umpan crossing, disapu saja bola dengan kepala tadi oleh Tim Rim. Kembali jatuh di kaki para pemain Bosnia, kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Bosnia masih menguasai bola, ada pemain dari Amerika Serikat, kirimkan umpan crossing. Oh, sempat hampir saja terjadi kemelut, namun barisan pertahanan Amerika Serikat masih cukup disiplin menjaga gawang mereka agar tidak kebobolan. Oh, sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan tadi oleh Ricardo Pepi tadi, pemain yang baru masuk tadi menggantikan Christian Pulisic. Tendangan bebas akan dilakukan dari tengah lapangan pertandingan oleh pemain dari Bosnia, pemain dengan nomor punggung 15, Amar Memik, sudah menghadapi bola, ataupun pemain dengan nomor 26, Ermin Mahmik, bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Ada 8 hingga 9 pemain Bosnia yang sudah maju ke depan. Emir sudah tendang bola, melambung tinggi datangnya bola, disundul saja, kembali bola jatuh di kaki pemain Bosnia dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Tendangan

0: ataupun umpan crossing kembali disapu saja dengan kepala. Tidak berhenti di situ, kembali Bosnia kali ini dari sebelah kanan. Ada Esmir Bajrak Tarefik yang langsung menyelirkan bola, tarik mundur umpan ke belakang kepada kiper Nikola Fasil. Langsung pendek saja kepada pemain dengan nomor punggung 23 Haris Tabakovic. Tengah lagi kepada Tarik Mohamerovic, masih Mohamerovic. Tengah lagi kepada Karim Alai Begovic, masih mencari rekannya. Kembalikan kepada Mohamerovic, masih Mohamerovic, masih mencari rekannya. Pada pemain dengan nomor punggung 21, alirkan bola ke sebelah kiri kepada Alai Begovic, masih Alai Begovic, masih Alai Begovic. Kirimkan umpan crossing tadi maksudnya, namun disapu saja bola. Dan sudah mendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke 91, tambahan waktu sebanyak 10 menit yang diberikan di pertandingan di babak yang kedua ini. Dan untuk sementara Amerika Serikat masih unggul dengan skor 2-0 atas Bosnia Herzegovina.
1: Iya, kali ini Amir Mehmik melakukan serangan dari sisi kanan, mundur lagi dia ke belakang, berikan pada Tarik Mohamerovic. Tarik Mohamerovic umpan lambung ke depan, namun sayang berhasil diblok tadi oleh para pemain Amerika Serikat. Kembali bola jatuh di kaki pemain Bosnia, ada Tarik Mohamerovic. Bosnia mengurung pertahanan Amerika di sisa 10 menit pertandingan babak kedua ini. Dan kali ini ada nomor punggung 19, yaitu Karim Alebegovic. Karim Alebegovic langsung saya mendengar, Karim Alebegovic melakukan tendangan langsung, menusuk dia tadi, memasuki kotak penalti dari Amerika, melepas tendangan tadi, namun sayang sekali melebar di mister kiri sebelah kanan, mister kiri sebelah gawang dari Amerika Serikat yang dikawal oleh Matt Fries. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Amerika Serikat. Terselamatkanlah Amerika dari ancaman Bosnia Herzegovina. Kali ini tendangan gawang dilakukan oleh Matt Fries. Melambung bola datangnya melewati garis tengah, namun kembali jat direbut oleh para pemain Bosnia. Kali ini terjadi perebutan bola. Amerika Serikat kali ini berhasil merebut bola. Ada Weston McKennie. Weston McKennie melebar dia, berikan kepada Nathan Robinson. Robinson mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Taylor Adams. Taylor Adams ada Weston McKennie, menyisir dari sebelah kanan, bekerja sama dia dengan Taylor Adams. Taylor Adams mundur lagi ke belakang, berikan kepada Berhalter. Berhalter maksudnya umpan sodoran ke depan kepada Weston McKennie. Karena ini terjadi perebutan bola, sayang sekali Weston McKennie menjatuhkan Stepan Radelic, pemain Bosnia tadi, dalam duel perebutan bola di sisi sebelah kiri pertahanan Bosnia. Dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Bosnia Herzegovina. Kali ini ada Amir Mehmik. Amir Mehmik mundur lagi ke belakang, berikan kepada Tarik Mohamerovic. Kali ini ada Tarik Mohamerovic, melebar dia ke sisi sebelah kiri. Ada Stefan Radelic, bekerja sama Stefan Radelic. Umpan lagi, berikan kepada Tarik Mohamerovic. Tarik Mohamerovic, umpan lagi, sodoran ke depan. Ada nomor punggung 15, umpan lambung maksudnya tadi ke jantung pertahanan dari timnas Amerika, namun kembali disapu oleh Chris Richard. Dan kali ini jatuh bola di kaki para pemain Bosnia. Ada nomor punggung 15, yaitu Amir Mehmik. Nah, saat ini berebut bola dia dengan para pemain Amerika. Kali ini ada Ricardo Pepi. Ricardo Pepi nomor punggung 9, mampu dia meliuk-liuk melewati satu pemain. Dan saat ini Ricardo Pepi masih mendribel bola, berikan kepada Taylor Adams. Taylor Adams muntur lagi kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson saat ini umpanlah, sodorkan ke depan. Kali ini ada Ricardo Pepi, berikan kepada Mark Tillman. Mark Tillman dibayang-bayangi oleh dua pemain Bosnia. Mark Tillman, Malik Tillman, sayang sekali pendengar, bola meninggalkan lapangan permainan. Malik Tillman tidak mampu tadi melewati dua pemain dari timnas Bosnia, hanya menghasilkan, ternyata terjadi insiden tadi, ada benturan oleh dua pemain Bosnia terhadap Malik Tillman, dan akhirnya menghasilkan tendangan bebas bagi Amerika Serikat. Dan bersiap di sisi lapangan ada Giovanni Reina, yang merupakan anak dari legenda Amerika Serikat Claudio Reina. Masuk dia menggantikan Weston McKennie nomor punggung 7. Claudio Reina dimasukkan. Kali ini sudah dilakukan tadi tendangan bebas. Kali ini Amerika Serikat menguasai bola. Ada Kate Richard, berikan kepada Bell Harter. Bell Harter umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Cole. Ada Nicole, ada Ricardo Pepi tadi berduel dia. Ah, sayang sekali pendengar, tidak mampu mengontrol bola. Kembali kali ini bola jatuh di kaki. Tendangan langsung dilakukan oleh salah satu pemain dari Amerika Serikat. Tampaknya tadi Alex Freeman, namun sayang sekali bola terlalu tinggi melambung di atas mistar gawang Bosnia Herzegovina. Kembali serangan kali ini di menit kelima tambahan waktu babak kedua kali ini. Ada serangan dari sisi kanan. Kali ini ada Amir Mahmik. Amir Mahmik berhasil direbut tadi bola oleh pemain Amerika Serikat. Kali ini ada Malik Tillman, berikan kepada Tyler Adams. Mundur lagi ke belakang. Bermain-main timnas Amerika di pertahanan mereka sendiri. Sangat percaya diri. Berikan kepada Ricardo Pepi. Kali ini umpan ke depan. Maksudnya terobosan. Direbut tadi oleh Nicola Fasil. Tendang langsung tadi kiper dari Amerika Serikat tadi. Tidak mau dia mengambil resiko, langsung membuang bola untuk mengamankan area pertahanan. Sementara tadi rekan-rekannya sudah mengurung pertahanan dari Amerika Serikat. Ya, kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Akan dieksekusi, sudah dilakukan. Kali ini jatuh di kaki Claudio Reyna. Claudio Reyna berikan kepada nomor punggung 16. Namun tidak berhasil dikontrol dengan baik. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Bosnia Herzegovina. Stefan Radelić saat ini berikan kepada Benjamin Tahirovic. Benjamin Tahirovic melebar ke kanan dia. Ada Marek Muhammad, Tarek Muhammadovic. Kali ini ada nomor punggung 20. Ada Esmir berikan lagi kepada Stefan Radelić. Sudah melewati garis tengah permainan. Umpan saja dia pendek kepada Benjamin Tahirovic. Kali ini ada Amar Memik. Amar Memik sudah melewati satu pemain, namun sayang sekali masih ada tim rim melakukan sapuan bola kali ini. Bola jatuh kembali di kaki Claudio Reyna, namun berhasil direbut tadi oleh Amir Memik. Amir Memik kali ini berikan kepada Emir Mahmik. Ermin Mahmik nomor punggung 26 utak-atik dia. Tendangan langsung Amir Memik. Ah, sayang sekali pendengar. Ermin Mahmik, tendangan langsung dari jarak sekitar 27 meter. Utak-atik tadi dia dan mendapatkan ruang. Namun sayang sekali tipis. Sekali lagi tipis tadi peluang yang diperoleh oleh nomor punggung 26 Emir Mahmik dari jarak sekitar 27 meter. Masih unggul saat ini Amerika Serikat 2 Bosnia 0 di menit ke 8 tambahan waktu. Tinggal 2 menit lagi permainan akan segera berakhir. Bola masih terjadi kop duel kali ini dan Bosnia Herzegovina melakukan kembali serangan. Serangan kembali menusuk ke kotak penalti lawan. Tendangan langsung dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar. Benar lagi kembali Ermin Mahmik mampu tadi melepas tendangan dari jarak sekitar 25 meter di luar kotak penal, di luar kotak 16. Namun bolanya hanya menyamping di sebelah kanan mister gawang dari Amerika Serikat. Kembali Amerika Serikat masih unggul 2-0 atas Bosnia Herzegovina. Ya pendengar, semakin seru pertandingan pada pagi hari ini. Bosnia yang ngotot untuk mengejar ketertinggalan dengan waktu tersisa kurang dari 1 menit di masa injury time ini. Terjadi pelanggaran tadi Kapten Amerika Serikat Tim Rim dijatuhkan oleh Ermedin Demirovic dalam perebutan bola di udara tadi dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Amerika Serikat. Ya pendengar, Amerika Serikat unggul lewat gol yang dicetak oleh Valerian Balogun di masa injury time dan kemudian diperbesar oleh tendangan bebas yang sangat cantik yang dilakukan oleh Malik Tillman. Dan pada kesempatan kali ini kiper dari Amerika Matt Fries sudah melakukan tendangan ke depan yang melewati garis tengah permainan. Melambung datangnya bola namun disundul tadi keluar oleh Tarik Muhammadovic, pemain Bosnia nomor punggung 4 ini, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya pendengar, Wasit asal Brazil Rafael Claus membunyikan peluit tanda berakhirnya pertandingan pada pagi hari ini. Bosnia Herzegovina harus mengepak koper lebih awal dan Amerika Serikat akhirnya berhasil melaju ke babak 16 besar dan sekaligus juga memutus rekor buruk mereka kala menghadapi tim-tim dari Eropa dengan kemenangan 2-0 atas Bosnia Herzegovina di Piala Dunia 2026. Kami akan menyerahkan pertandingan selanjutnya ataupun ulasan selanjutnya bersama dengan Bung Rudit.
2: Ya, terima kasih Rosian Anwar dan juga Erik Hamsa. Dan demikian tadi jalannya pertandingan 32 besar antara Amerika Serikat melawan Bosnia dan Herzegovina, di mana tuan rumah Amerika Serikat unggul 2-0 atas Bosnia dan Herzegovina. Gol diciptakan pada menit ke-45 oleh Volarin Bolagun dan juga diciptakan oleh Malik Tilman di menit ke-80.

untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak

tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta kali ini pendengar menyoroti tentang kuasa hukum Jokowi, Yaakob Hasibuan, yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi palsu. Ya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Yaakob Hasibuan, kuasa hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia, mengakui ijazah Jokowi ini dinyatakan menyesal telah ditipu oleh kliennya. Faktanya klaim ini tidak menyebutkan bahwa kuasa hukum Jokowi, Yaakob Hasibuan, mengatakan bahwa ijazah Jokowi palsu. Dan ini adalah hoax ya, dilansir dari Antara News. Tidak ditemukan pernyataan resmi dari Yaakob yang menyebut ijazah mantan Presiden ke-7 Jokowi palsu maupun mengaku telah ditipu oleh kliennya. Foto Yaakob Hasibuan dalam unggahan tersebut berasal dari pemberitaan Metro TV berjudul Tuduhan Ijazah Palsu. Ini 5 tokoh yang dilaporkan Jokowi ke polisi. Dalam pemberitaan tersebut, mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersama tim kuasa hukumnya melaporkan 5 orang ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwan.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku.
1: Esensi Buku.
2: Buku The Power of Positive Thinking karya Norman Vincent Peale adalah sebuah buku klasik dalam genre pengembangan diri dan motivasi. Norman Vincent Peale mengajarkan bahwa bagaimana pikiran positif dapat mempengaruhi kehidupan seseorang yang awalnya mempunyai pikiran negatif dan menggantinya dengan afirmasi positif dan keyakinan dalam diri sendiri. Teknik-teknik pemikiran positif dapat mengatasi stres, kecemasan, dan ketakutan. Peale memaparkan bagaimana keyakinan kuat dalam diri dan dalam Tuhan dapat membantu seseorang mencapai tujuan dan mengatasi rintangan. Norman Vincent Peale juga mengajarkan pentingnya sikap positif dalam menghadapi hidup dan bagaimana pemikiran positif dapat membantu seseorang mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam berbagai aspek kehidupan.

0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: 94,8 FM Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini saya Nono Kartono bersama Anda untuk edisi hari ini, hari Kamis 2 Juli 2026.

Prosa tuh masih bersama Anda dan hari ini juga bertepatan dengan 2 Juli yaitu Hari Kelautan Nasional yang diperingati setiap 2 Juli sebagai pengingat pentingnya menjaga kelestarian laut Indonesia. Peringatan ini pendengar itu menegaskan identitas Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia memiliki wilayah laut sekitar 5,8 juta kilometer persegi dengan garis pantainya sepanjang 95.181 kilometer. Kondisi tersebut juga menjadikan laut sebagai penopang ekonomi, lingkungan, dan kehidupan masyarakat. Namun ekosistem laut juga masih menghadapi berbagai tantangan. Bahkan penelitian LIPI pada 2019 menunjukkan hanya 6,42% terumbu karang berada dalam kondisi sangat baik. Melalui peringatan ini, masyarakat diajak menjaga kebersihan laut, melindungi biota laut, dan mengurangi pencemaran. Upaya ini juga penting demi keberlanjutan sumber daya laut Indonesia. Pro 1 masih terus bersama Anda.

Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang mencatat sebanyak 154 warga mengalami infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Infeksi ini diakibatkan karena adanya paparan asap kebakaran TPA Jatiwaringin, Tangerang, Banten. Kepala Dinkes Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi, menyampaikan mayoritas warga yang mengalami gangguan kesehatan itu merupakan balita dan juga ibu hamil. Adapun kelompok rentan yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Untuk menangani warga terdampak, Dinas Kesehatan telah mendirikan 4 posko kesehatan di sekitar TPA Jatiwaringin. Sebanyak 25 tenaga medis juga diterjunkan dan disiagakan selama 25 jam untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil pemantauan Dinkes, dampak asap kebakaran hingga kini paling banyak dirasakan di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Mauk, Krajek, dan juga Sukadiri. Meski demikian, Dinkes juga telah menginstruksikan seluruh puskesmas di Kabupaten Tangerang untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya mengantisipasi perubahan arah angin yang berpotensi memperluas sebaran asap. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

Dan pendengar, kabarnya modifikasi cuaca di area tempat pembuangan akhir TPA Jatiwaringin, Tangerang, Banten dilaporkan terhambat dilakukan karena adanya potensi pertumbuhan awan diperkirakan masih rendah. Dan itu disampaikan oleh Kepala Balai Besar BMKG Wilayah 2, Hartanto. Dan pendengar, beliau juga menjelaskan berdasarkan hasil monitoring kondisi dinamika atmosfer, potensi hujan masih rendah dalam beberapa hari ke depan, namun kondisi ini juga akan terus dipantau secara rutin setiap hari. Modifikasi cuaca dapat dilakukan jika potensi pertumbuhan awan meningkat dan memungkinkan untuk operasi. Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menerjunkan 2 unit helikopter waterbombing. Hal itu juga dilakukan untuk mengatasi pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin yang terjadi sejak Selasa 30 Juni 2026. Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi BNPB Brigjen TNI Johan Darmawan menyampaikan adanya 2 jenis helikopter dalam operasi pemadaman, diantaranya MI SAMT ya, dengan registrasi RA22834 yang direposisi dari Provinsi Jambi. Salah satu helikopter dikerahkan memiliki kapasitas angkut air hingga 4.000 liter. Air itu juga digunakan untuk menjatuhkan air langsung ke titik-titik api. Pro 1 masih terus bersama Anda.

94,8 FM Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Satu informasi ini dari Kabupaten Cirebon, kabarnya tampuk kepemimpinan Bupati Cirebon saat ini diambil alih sementara oleh Wakil Bupati Haji Agus Kurniawan Budiman. Kenapa? Karena pria yang akrab disapa Jigus itu juga mendapatkan mandat ya sebagai pelaksana tugas harian atau PLH Bupati Cirebon. Penetapan PLH ini terhitung sejak 23 Juni hingga 8 Juli 2026. Penugasan itu diberikan karena Bupati Cirebon Dr. Andes Haji Imron MAG cuti selama menunaikan ibadah umroh agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan. Untuk itu seluruh aktivitas pemerintahan sehari-hari berada di bawah koordinasi Jigus. Kabag Pemerintahan Seta Kabupaten Cirebon, Yadi Wikarsa, menyampaikan juga bahwa penugasan itu merupakan mekanisme administratif yang telah diatur dalam ketentuan pemerintahan agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Game over.
1: Hai, bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
2: Stop judi online.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Pendengar, kabar per 1 Juli 2026 sebanyak 17 ASN di Pemkot Cirebon resmi memasuki masa pensiun. Untuk eselon 2 yang pensiun adalah Kepala Dinas Sosial Kota Cirebon, Ibu Santi. Kemudian Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sdukcapil, ada Rahmat Saleh, juga memasuki usia pensiun. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM, Suarso Budi Winarno, merincikan bahwa dari total 17 ASN yang pernah tugas, mayoritas berasal dari jabatan fungsional tertentu. Dan guna mengantisipasi kekosongan jabatan dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan prima, beliau menegaskan telah bergerak cepat dengan menunjuk pelaksana tugas atau PLT per 1 Juli 2026. Untuk jabatan yang ditingkatkan oleh Santi Rahayu, posisi PLT diisi oleh sekretarisnya yakni Dina Herlina AKS. Sementara itu untuk jabatan yang ditinggalkan oleh Rahmat Saleh, jabatan PLT akan diisi oleh Izudin sebagai kabid piak ya. Terkait pengisian jabatan secara definitif, pria kelahiran Karanganyar Jawa Tengah ini juga menegaskan bahwa prosesnya sudah mulai berjalan dan pemerintah kini menerapkan sistem manajemen talenta atau talent management yang dibuka sepanjang tahun untuk menjaring kandidat-kandidat terbaik.

0: Show 1 masih bersama Anda pendengar, dan terlebih dahulu kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga

0: Belgia menang dramatis 3-2 atas Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih ikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka amankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tengah ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan ke daerah penalti, mencoba dikejar oleh Gordon, di daerah penalti, pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudah!
2: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak peluit pertama, Inggris langsung menguasai bola, namun justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Jepang memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakan yang menggetarkan gawang. Inggris tertinggal 0-1. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Kongo. Inggris mendominasi, tapi gagal membobol pertahanan rapat lawan. Memasuki babak kedua, Inggris terus menggempur, namun Kongo bertahan dengan disiplin. Di menit ke-75, Harry Kane menyambut umpan matang dari sisi sayap dan melakukan kiper Kongo, skor menjadi 1-1. Di menit ke-86, Harry Kane kembali menjadi pahlawan. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang Kongo dan melepaskan penyelesaian yang akurat. Inggris berbalik unggul 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang, tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga sang pencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Kini kamu pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan grup ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
2: Sementara itu pelatih Kongo, Sebastian De Sabre, hanya bisa legowo dengan hasil akhir timnya.
3: Jadi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, karena telah percaya pada proyek ini sejak awal dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia, dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
4: Du match aujourd'hui, je pense qu'on a joué un très bon football, notamment en première mi-temps.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Kadeswara Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Sorotan pada O'Reilly, belikan lagi. Depan ada Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

0: Sementara laga tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir, Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudi Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Dua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang, kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut, jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: Sedangkan hasil laga pagi tadi, Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 di babak 32 besar. Polarin Balogun membuka keunggulan di akhir babak pertama meskipun sempat mencetak gol yang dianulir karena offside. Di babak kedua, wasit mengeluarkan kartu merah untuk Balogun setelah meninjau VAR. Namun Amerika tetap bermain dengan 10 orang dan Malik Tillman memastikan kemenangan lewat tendangan bebas di menit 82. Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jacque dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jacque juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memulai.
1: Very excited.
2: Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
1: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

0: dari arena tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka mengamankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan langkah ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Unggulan pertama asal Belarus itu mengalahkan McCourtney Kessler 2 set langsung dengan skor 6-1, 7-6, tiebreak 11-9 setelah bangkit dari ketertinggalan 2-5 pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat.
2: Itu
1: benar-benar pertandingan yang berat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tiebreak. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa.
2: Thank you so much.
1: Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno Borges 3 set langsung dengan skor 7-6, 7-6, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Dua set pertama berlangsung ketat dan harus ditentukan melalui tiebreak, namun petenis Italia itu tampil lebih efektif pada poin-poin penting. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan Grand Slam ke-95 sepanjang karir Sinner, sekaligus memecahkan rekor petenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
3: Yes, happy. Of course, second set was.
4: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
1: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janis Chan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina. Meski sempat mengamankan set pertama, Janis harus mengakui keunggulan Kasatkina dengan skor akhir 7-6, 1-6, dan 4-6. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: jangan lengah.
1: Informasi dari arena sepak bola tanah air.
0: Celah pertahanan tak terbelah.
1: PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.

0: Dari arena voli. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AVC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi timnas voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Kemenpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di Kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus baik.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AVC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi timnas voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

informasi lainnya. Teku Rifat Renanda Harsya menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volagon National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FEICSII World Horse Competition, selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau Dotua Pasaribu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official, program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta olahraga terbesar di Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama Pro 1, pendengar, Presiden Belarus Alexander Lukashenko menjadi kepala negara pertama yang menginap di Istana Negara dalam kunjungan kenegaraannya ke Indonesia. Penghormatan khusus tersebut diberikan menjelang pertemuan bilateral Presiden Lukashenko dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada hari Kamis ini 2 Juli 2026. Menteri Luar Negeri Sugiono juga mengatakan keputusan itu diambil setelah Presiden Lukashenko menyampaikan keinginan untuk menginap di lingkungan istana. Awalnya pemerintah mempertimbangkan Wisma Negara sebagai lokasi menginap tamu negara tersebut. Dan kunjungan Presiden Lukashenko merupakan kunjungan kenegaraan kedua ke Indonesia setelah kunjungan pertamanya pada 2013. Kunjungan kali ini juga menjadi tindak lanjut dari pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden Lukashenko di Belarus pada Juli 2025. Selain membahas hubungan bilateral, kedua pemimpin ini dijadwalkan menyaksikan peluncuran roadmap for Bilateral Cooperation 2026-2030. Dokumen ini akan menjadi arah baru penguatan kerjasama Indonesia dan Belarus dalam berbagai sektor strategis. Pemerintah menilai kunjungan Presiden Lukashenko itu mencerminkan semakin eratnya hubungan kedua negara. Belarus juga dipandang sebagai salah satu mitra penting Indonesia di kawasan Eurasia yang memiliki potensi kerjasama ekonomi yang cukup besar.

Panas ekstrim yang melanda sejumlah negara di Eropa memicu kekhawatiran masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia khawatir fenomena serupa terjadi di tanah air. Dan merespon rasa khawatir masyarakat tersebut, BMKG memastikan potensi gelombang panas ekstrim di Eropa itu sangat kecil terjadi di Indonesia. Perakirawan cuaca BMKG Adinda Dara Fahada menjelaskan, karakteristik iklim Indonesia itu sangat berbeda dengan negara-negara di Eropa. Ia menjelaskan Indonesia sebagai negara kepulauan beriklim tropis memiliki kelembapan udara tinggi, serta dipengaruhi juga oleh keberadaan laut yang membantu pembentukan awan dan hujan. Hasil penelitian BMKG, gelombang panas di Eropa biasanya dipicu oleh massa udara panas, yakni udara panas yang terperangkap dalam waktu lama akibat pola tekanan yang tinggi. Kondisi ini juga lebih sering terjadi di wilayah daratan yang luas dan berada di lintang menengah dibandingkan kawasan maritim seperti Indonesia. Adinda juga menjelaskan suhu udara panas di Indonesia masih tergolong cuaca panas harian, karenanya hanya mencapai 33 hingga 36 derajat Celcius, bahkan sesekali menyentuh 37 derajat Celcius di beberapa daerah. Sebelumnya diberitakan dalam beberapa pekan terakhir, cuaca panas ekstrim menyebabkan dampak serius di berbagai negara Eropa. Ribuan korban jiwa dilaporkan meninggal dunia, sementara kebakaran hutan, gangguan transportasi hingga kerusakan infrastruktur juga ini terjadi akibat suhu terus meningkat. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom mengatakan Eropa kini menjadi kawasan yang mengalami pemanasan paling cepat di dunia. Ia menyebut jutaan warga terdampak suhu ekstrim yang membebani layanan kesehatan hingga pasokan listrik. Masih bersama Pro 1 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nadi Astacita.
1: Saudara pendengar, memiliki banyak sumber daya manusia dan keanekaragaman teknologi tradisional ataupun apapun yang ada di sekeliling kita, itu adalah kunci bahwa bangsa dan negara kita ini bisa menjemput masa depannya, bisa menjemput keindahannya di hari esok dengan berangkat, dengan melalui kreativitas ataupun segala apa yang berangkat dari dikuasainya teknologi dan pengetahuan bagi setiap individu masyarakatnya. Kreativitas yang itu terjadi di mana-mana, di rumah, di sekolah, di kantor, di lingkungan masyarakat sekitar, bahkan di ruang-ruang sempit sekalipun, itu akan bisa meningkatkan, akan bisa memacu sisi manfaat yang positif untuk keberlangsungan hidup siapapun adanya. Dengan kreativitas, apakah itu ekonomi ataupun di dunia pendidikan, itu telah terbukti bisa meningkatkan kualitas hidup individu, bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat, bahkan kota dan desa-desa yang ada di seluruh wilayah Indonesia tercinta ini memiliki keunikan dan kekhasan karena kepemilikan dari semangat berkreatif warga masyarakatnya. Saudara pendengar, dengan semangat kreatif, dengan hidup kreatif, dan berpikir kreatif, tentunya kita bisa menjemput masa depan bangsa dan negara ini. Berangkat dari rumah masing-masing, dari sekolah masing-masing, dari aktivitas masing-masing, kita bisa menggapai prestasi ke depan melalui kreativitas yang kita lakukan. Terima kasih.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Islam telah mengajarkan kepada kita agar berbakti kepada orang tua, mengingat banyak dan besarnya pengorbanan serta kebaikan orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, seorang anak memiliki macam-macam kewajiban terhadap orang tuanya, menempati urutan kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga dilarang durhaka kepada orang tua. Dari Abdullah bin Amrin bin Ash radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: pencintiknyamu. Aku ada stiker rumahmu. Ke tempat menanam hujan. Tempat minum hewan peliharaan. Nahku tetesan udara dari ketingin ruangan. Dan tempat lain yang kegenang air. Kalau kamu gak bersih rumahmu, akan aku tumbuh besar dan buatmu terkena keluar berdarah.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Cuacanya cerah di wilayah kota dan kabupaten Cirebon. Tentu untuk Anda yang saat ini tengah berada di perjalanan, tetap hati-hati di jalan dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan saya Nono Kartono masih temani Anda. Untuk satu jam ke depan saya hadirkan lagu-lagu parahyangan untuk Anda.

Masih bersama Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setiap daerah di Indonesia biasanya memiliki penanda titik 0 km. Biasa kalau kita datang ke daerah lain begitu, kita penasaran ya, titik 0-nya di mana sih gitu ya. Bukan sekedar penanda geografis, pendengar, titik 0 km juga ini biasanya memiliki catatan sejarah penting bagi suatu wilayah. Kawasan titik 0 km biasanya juga ditandai dengan monumen, bahkan dijadikan tempat destinasi wisata. Tapi di Kabupaten Majalengka, keberadaan titik 0 km itu tidak seperti di kota-kota pada umumnya. Lokasinya tidak banyak diketahui masyarakat sekitar karena posisinya tersembunyi dan tidak dijadikan monumen. Penanda titik 0 km Majalengka ini dibuat sederhana dengan cor semen setinggi sekitar 80 cm. Lokasinya berada di Jalan Kiai Haji Abdul Halim, depan kantor BRI Cabang Majalengka, atau tepatnya di samping sebuah warung bakso dan menyatu dengan area pertokoan. Oleh karena itu, pendengar, penanda titik 0 km ini juga jarang diperhatikan masyarakat karena penanda itu juga sulit terlihat. Dan bagaimana kisah awal mula penentuan titik 0 km di Majalengka dan kenapa juga ditempatkan di sana? Nah, bagi penikmat sejarah sekaligus ketua grup Majalengka Baheula atau Grumala, Nana Rohmana sempat menyampaikan juga bahwa belum ada catatan sejarah pasti tahun berapa lokasi titik 0 km ditentukan. Tapi tanda ini sudah ada sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda. Dan diceritakan juga bahwa penetapan titik 0 km biasanya dipilih di kawasan yang menjadi pusat perekonomian daerah. Pos pemberhentian penukaran kuda merupakan area favorit penempatan titik 0 km. Dan kawasan yang kini dijadikan penanda titik 0 km di Majalengka dulunya merupakan pos pemberhentian penukaran kuda. Oleh karena itu, pemerintah kolonial Belanda menetapkan tempat tersebut menjadi titik 0 km di Majalengka. Sementara itu juga mengomentari letak penanda titik 0 km ini, Majalengka kabarnya sudah saatnya mempunyai titik 0 km seperti di daerah lain. Selain bisa dikenal masyarakat, hal itu juga bisa mengundang perhatian wisatawan. Masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Keluar negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETEKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065 58 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,
1: unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, di

Kang Dada dari Dul Sumbang, spesial untuk Anda yang saat ini masih terus mendengarkan Pro 1 di 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih ke Majalengka ya. Ada pahlawan nasional yaitu Abdul Halim atau biasa disebut juga dengan Kiai Haji Abdul Halim. Dan ini adalah seorang tokoh pergerakan nasional, tokoh organisasi Islam dan ulama yang terkenal toleran dalam menghadapi perbedaan pendapat antar umat, antar ulama tradisional dan pembaharu atau modernis. Ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 6 November 2008. Kiai Abdul Halim putra Kiai Haji Muhammad Iskandar lahir dengan nama Otong Syatori, yang merupakan anak terakhir dari 8 bersaudara dari pasangan Kiai Haji Muhammad Iskandar dan Haja Siti Mutmainah. Selain mengasuh pesantren, ayahnya juga seorang penghulu di Kawedanan Jatiwangi, Majalengka. Sebagai anak yang dilahirkan di lingkungan keluarga pesantren, Kiai Halim juga telah memperoleh pendidikan agama sejak balita dari keluarganya maupun dari masyarakat sekitar. Ayahnya meninggal ketika Kiai Halim masih kecil, sehingga ia banyak diasuh oleh ibu dan kakak-kakaknya. Pada umur 21 tahun, Kiai Halim menikah dengan Siti Murbia, putri Kiai Haji Muhammad Ilyas, penghulu Lantrat Majalengka. Pernikahan mereka juga dikaruniai 7 orang anak. Seorang di antara cucu yang paling yang aktif ya di berbagai organisasi Islam, seperti sebagai pengurus BP4 Pusat dan juga lainnya. Sejak kecil Kiai Halim tergolong anak yang gemar belajar, terbukti ia banyak membaca ilmu-ilmu keislaman maupun ilmu-ilmu kemasyarakatan. Dan ketika berumur 10 tahun, Kiai Halim belajar Al-Quran dan hadis kepada Kiai Haji Anwar, yang sekaligus menjadi guru pertamanya di luar keluarganya sendiri. Kiai Haji Anwar ini merupakan seorang ulama terkenal dari Ranji Wetan, Majalengka. Sebagai penggemar ilmu, Kiai Halim juga mempelajari disiplin ilmu lain. Tidak pandang apakah yang menjadi gurunya sealiran ataupun tidak, asalkan dapat bermanfaat bagi perjuangan kelak. Hal itu terlihat ketika Kiai Halim belajar bahasa Belanda dan huruf Latin kepada Van Hoven, seorang pendeta dan misionaris di Cideres, Majalengka. Ketika menginjak usia dewasa, Kiai Halim juga mulai belajar di berbagai pondok pesantren di wilayah Jawa Barat. Di antaranya pesantren yang pernah menjadi tempat belajar Kiai Halim yaitu Pesantren Lontang Jaya, Panjalin, Majalengka, Pesantren Bobos, Kecamatan Sumber, Cirebon, asuhan Kiai Sujak ya. Kemudian Pesantren Ciwedus Timbang, Kecamatan Cilimus, Kuningan, asuhan Kiai Haji Ahmad Sobari. Dan yang terakhir adalah berguru kepada Kiai Haji Agus Kedungwangi, Kenayangan, Pekalongan. Pro 1 masih terus bersama Anda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Orang-orang yang tahu ada kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan dalam pacaran itu harusnya
2: komunikasi dan kesepakatan berdua. Kami di lapangan melalui teman-teman penyuluh KB selalu mendorong.
0: Sari berita, Women Crisis Center meminta masyarakat tidak lagi menganggap kekerasan sebagai urusan masing-masing. Perencanaan kehamilan penting untuk wujudkan keluarga berkualitas. Bersama saya Nono Kartono, inilah berita daerah selengkapnya. Women Crisis Center meminta masyarakat tidak lagi menganggap kekerasan sebagai urusan masing-masing.
1: Berani melaporkan atau berani speak up itu tidak hal yang privasi gitu loh.
3: Kekerasan yang terjadi di ruang privat dinilai tidak boleh lagi dianggap sebagai persoalan pribadi semata. Kepedulian masyarakat diperlukan agar korban dapat segera memperoleh perlindungan sebelum mengalami penderitaan berkepanjangan. Direktur Women Crisis Center WCC Mawar Balkis Cirebon, Mas Roha, mengatakan masyarakat memiliki peran penting mencegah kekerasan semakin berlarut. Menurutnya, tetangga maupun warga sekitar harus berani mengambil tindakan ketika menemukan indikasi kekerasan.
1: Orang-orang yang tahu ada kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan dalam pacaran itu harusnya berani melaporkan atau berani speak up. Itu tidak hal yang privasi gitu loh. Tidak hal yang privasi. Orang dulu kan bilang, itu urusan dia, itu urusan rumah tangga. Sekarang tidak bisa.
3: Mas Roha menilai budaya dia membuat banyak korban kehilangan kesempatan memperoleh pertolongan lebih cepat dari lingkungan sekitar. Kondisi tersebut menyebabkan kekerasan terus berlangsung tanpa adanya intervensi dari masyarakat maupun aparat setempat. Menurutnya, laporan dapat disampaikan kepada ketua RT, RW, pemerintah desa maupun kepolisian sesuai kondisi lapangan. Langkah sederhana tersebut dinilai mampu menyelamatkan korban sebelum mengalami dampak kekerasan yang semakin berat. Rena Safira melaporkan.
0: Perencanaan kehamilan penting untuk wujudkan keluarga berkualitas.
2: Itu dengan menjaga jarak kelahiran atau spacing.
4: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak DPPKB P3A Kabupaten Cirebon mengajak pasangan suami istri untuk merencanakan kehamilan secara matang sebagai bagian dari upaya membangun keluarga berkualitas. Perencanaan tersebut dinilai penting agar setiap anak lahir dalam kondisi yang sehat diinginkan dan dipersiapkan dengan baik. Kepala DPPKB P3A Kabupaten Cirebon, Indra Fitriani, mengatakan langkah awal yang harus dilakukan pasangan adalah membangun komunikasi dan kesepakatan bersama. Menurutnya, suami dan istri perlu duduk bersama untuk merencanakan masa depan keluarga sebelum memutuskan memiliki anak. Ia menjelaskan setidaknya ada 3 hal krusial yang perlu dipersiapkan, mulai dari waktu kehamilan, jarak kehamilan, hingga persiapan kesehatan bersama.
2: Komunikasi dan kesepakatan berdua. Kami di lapangan melalui teman-teman penyuluh KB selalu mendorong agar suami dan istri duduk bersama secara berkala untuk menyepakati 3 hal krusial. Nah, pertama, kapan waktu tepat untuk hamil? Jangan sampai kehamilan terjadi karena kebobolan tanpa kesiapan mental dan fisik. Karena usia ideal ibu untuk hamil itu antara 20 sampai 35 tahun. Kedua, itu dengan menjaga jarak kelahiran atau spacing. Ketiga, persiapan kesehatan bersama.
4: Ia berharap masyarakat mulai memandang perencanaan keluarga sebagai tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Dengan komunikasi yang baik, pengaturan kehamilan, dan persiapan kesehatan yang matang, keluarga dapat melahirkan generasi yang sehat sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan keluarga berkualitas di Kabupaten Cirebon. Aura Aulia melaporkan.
0: Dinas Sosial Dinsos Kota Cirebon memastikan sebanyak 90 siswa asal daerahnya akan ditampung di Sekolah Rakyat Kabupaten Cirebon pada tahun ajaran 2026 karena fasilitas serupa di wilayahnya belum memiliki kapasitas menerima peserta didik baru. Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinsos Kota Cirebon Agus Syahron di Cirebon pada Rabu mengatakan kebijakan tersebut merupakan arahan dari Kementerian Sosial untuk menggabungkan layanan pendidikan antar daerah. Kuota bagi Kota Cirebon berjumlah 90 siswa yang akan belajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Cirebon, yakni masing-masing 30 murid untuk setiap jenjang. Sekolah Rakyat di Kabupaten Cirebon juga akan menerima peserta didik dari Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka. Sedangkan Indramayu tidak bergabung karena telah memiliki fasilitas yang beroperasi di wilayahnya. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon optimalkan potensi kelautan ke dalam 3 sektor unggulan.
5: Tahun 2025 itu potensi utama kita itu terbagi menjadi 3 sektor unggulan.
6: Kabupaten Cirebon memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 79 km, sektor kelautan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, Teguh Budiman, mengatakan potensi kelautan di Kabupaten Cirebon terbagi ke dalam 3 sektor unggulan. Ketiganya meliputi perikanan tangkap, pergaraman rakyat, dan pengembangan ekowisata bahari berbasis masyarakat.
5: Berdasarkan data kami, tahun 2025 itu potensi utama kita itu terbagi menjadi 3 sektor unggulan. Pertama, sektor perikanan tangkap itu memiliki volume produksi total kita menembus di 37.163,87 ton. Kemudian yang kedua, sektor pergaraman rakyat, kita juga memiliki potensi lahan garam seluas 2.974,5 hektar. Kemudian yang ketiga, sektor ekowisata bahari, pengembangan kawasan mangrove, ya diantaranya di Losari, Mundu, dan Kepetakan yang berbasis ekonomi masyarakat.
6: Lebih lanjut, Teguh menjelaskan, untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon menerapkan strategi yang menggabungkan aspek ekonomi dan pelestarian lingkungan. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan hilirisasi hasil perikanan, pembangunan fasilitas pendukung, hingga pembinaan kepada nelayan. Melalui langkah tersebut, pemerintah daerah berharap sektor kelautan tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, tetapi juga menjaga kelestarian ekosistem laut untuk keberlanjutan di masa depan. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Masyarakat memiliki dasar hukum untuk membantu dan melaporkan kasus kekerasan domestik seperti kasus penyekapan.
7: Kalau ada kekerasan dalam rumah tangga, untuk melakukan upaya sesuai kemampuannya, yang pertama cegah, yang kedua meminta perlindungan pada korban.
8: Masyarakat memiliki dasar hukum untuk memberikan pertolongan dan melaporkan dugaan kekerasan domestik seperti kasus penyekapan terhadap perempuan berinisial YTR di Kabupaten Bandung yang menjadi perhatian publik. Dosen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon sekaligus Direktur Paranipta Law Firm Siska Karina mengatakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan kewajiban kepada setiap orang yang mengetahui adanya kekerasan untuk melakukan upaya sesuai kemampuannya, termasuk memberikan perlindungan darurat dan membantu proses perlindungan korban.
7: Kalau ada kekerasan dalam rumah tangga, untuk melakukan upaya sesuai kemampuannya, yang pertama cegah, yang kedua memberikan perlindungan pada korban. Boleh, masyarakat itu boleh memberikan perlindungan pada korban, memberikan pertolongan darurat, membantu juga sampai proses pengajuan perlindungan. Artinya masyarakat, tokoh masyarakat, aparat di tingkat RT RW gitu, nggak perlu takut dalam membantu korban, selama dilakukan dalam rule-nya, ada undang-undangnya, dengan etikat baik. Untuk apa? Untuk menyelamatkan korban.
8: Siska menilai kekerasan domestik bukan lagi persoalan privat karena telah menjadi tindak pidana dan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga masyarakat tidak perlu takut ikut membantu selama dilakukan dengan etikat baik sesuai ketentuan hukum. Ia berharap kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar semakin meningkat agar korban dapat segera diselamatkan, memperoleh perlindungan, dan kasus serupa tidak kembali terjadi. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Kantor Otoritas Jasa Keuangan OJK Cirebon optimis kehadiran Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia di Universitas 17 Agustus 1945 atau UNTAG Cirebon mampu memperkuat literasi keuangan sekaligus membantu mencetak investor muda yang berkualitas. Kepala OJK Cirebon Agus Mutolib mengatakan kehadiran galeri investasi merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun masyarakat yang melek keuangan serta memiliki akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang legal. Fasilitas tersebut menjadi sarana untuk mengenalkan sektor pasar modal kepada dunia akademisi, utamanya kalangan mahasiswa. Mahasiswa merupakan generasi yang akan menentukan arah pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan, termasuk pada sektor investasi. Pendengar, informasi tadi mengakhiri berita daerah siang ini, Kamis 2 Juli 2026. Sampai jumpa.
9: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Bu, Ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
3: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
3: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih?
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
4: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
2: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
4: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
2: 100 juta, bisa enggak?
4: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
5: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana. Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Siang pendengar, ketemu lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk edisi hari ini, hari Kamis ya, tanggal 2 Juli 2026. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, boleh banget sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp ya ke 081-324-951-935. Di WhatsApp pertama ada Suyatno Wong Idep Cangkring Pleret, mau dengerin lagunya Kejam katanya. Tapi gak nyantumin penyanyinya dari siapa ya. Kayaknya mungkin yang dari Elvi Sukaisi. Oke deh, kalau begitu langsung saya puterin ya. Kejam dari Elvi Sukaisi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.
0: Pro Dangdut.
3: dangdut adalah kita.

Dari Wawa Marisa, mudah-mudahan sih siang ini gak ada yang sengsara ya, walaupun mungkin terik panas siang hari ini cukup menyengat dan sedikit mengganggu aktivitas Anda. Jangan lupa untuk mengkonsumsi air mineral yang cukup ya, untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita. Baik, yang ingin gabung boleh banget silakan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, 081324951935. Saya cek lagi, sudah ada yang gabung rupanya. Assalamualaikum Kak penyiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama bapaknya Rifki di Gebang Mekar. Mau kirim-kirim salam buat para bapak nelayan yang sedang beresi jaringan ikan, yang sambil pantengin Pro Dangdut RRI Cirebon. Waduh, terima kasih sudah menjadi bagian dari aktivitasnya para nelayan ya. Lagunya Ikan Dalam Kolam, salamnya terima kasih katanya buat Kak penyiar aja deh yang baik. Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu langsung saya putarkan Ikan Dalam Kolam dari Kalia Siska.

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Dangdut adalah kita.

Kalau kamu pernah dilabeli kemintar, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar dari

0: dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.
1: Ingin bekerja ke luar negeri tapi terkendala biaya? Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi mengklaim vaksin COVID-19 dapat merusak DNA dan kekebalan tubuh secara permanen. Faktanya, pendengar, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari tirto.id, tidak ada bukti ilmiah yang mengkaitkan imunisasi dengan kerusakan sel dan DNA, penyakit autoimun maupun meningitis. Kementerian Kesehatan membantah klaim yang beredar dan menegaskan bahwa vaksin bermanfaat melindungi seseorang dari penyakit tertentu serta meningkatkan kekebalan tubuh seseorang terhadap berbagai penyakit menular pada masa mendatang. UNICEF juga menegaskan fakta dan bukti menunjukkan bahwa informasi mengenai efek berbahaya vaksin COVID-19 terhadap DNA manusia adalah tidak berdasar dan tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, mau donat coklatnya 2, sama matchanya 2 ya mas. Duduknya di sana ya mas.
3: Oke mbak, kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
4: Risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
5: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut adalah kita yang ingin gabung, boleh banget, silakan ke 081324951935. Sudah ada yang gabung rupanya. Pro Dangdut adalah kita. Ini sama Azizah, mau dengerin lagunya Segudang Rindu, salamnya untuk yang lagi tugas aja. Baiklah, terima kasih. Kemudian berikutnya, selamat siang Pro Dangdut adalah kita. Ini sama Mas Adi di Merdeka, mau lagunya Pantun Janda, salamnya buat penggemar Pro Dangdut. Buat yang lagi tugas juga tetap semangat, spesialnya buat Ibu Sariah dan Ade Saputri. Terima kasih. Kalau nggak ada lagunya Gubuk Bambu nggak apa-apa katanya. Oke, ada deh. Kayaknya pantun jananya ada, tapi setelah Segudang Rindu ya.

kita ada M. Rifai. M. Rifai di Bat Embat Tengah Tani. Mau lagunya Benalu Cinta dari Mansur S. Oke, ditunggu lagunya ya. Tapi yang versi koplo nih nanti saya putarin ya. Kemudian berikutnya, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sama Kang Epul di Kadipaten, Kabupaten Majalengka. Lagunya yang Sakit Gigi dari Via Valendong. Salamnya buat yang lagi di meja siar. Sehat selalu, amin. Terima kasih doanya, mudah-mudahan Kang Eful di Kadipaten juga dalam keadaan sehat ya. Kita dengerin dulu pantun janda, kemudian berikutnya saya puterin Benalu Cinta dan Lebih Baik Sakit Gigi dari Via Valen. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: terasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ada cewek tuh.
3: Bening lagi. Aduh.
2: Mana dia?
4: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
5: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan? kawasan dan jadi budaya. Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
9: Prodangdut.

0: pakaian ganti, udah. Obat-obatan, udah. Dokumen penting, juga udah.
1: Cuy, ngapain nih cuy?
0: Ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini isu megatrust bikin ngeri cuy.
1: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrust ya?
0: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.
1: Iya juga ya cuy.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Tidak terasa sudah pukul 14:50 waktu Indonesia Barat. Sampai di sini saya temani Anda, nanti akan ada Iskandar Zulkarnain temani Anda sampai nanti jelang pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan terus bersama Pro 1 pendengar, karena nanti pukul 15 juga kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia.
1: Dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon, inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Iskandar Zulkarnain yang akan melanjutkan menemani Anda di Cirebon sore ini. Baik pendengar, untuk mengawalinya kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta guna mengikuti Beranda Asta Cita Nasional. Kali ini akan diisi oleh RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, RRI Nabire. Bersama host nanti ada Andes ya. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Berjaringan nasional, kita mulai dari RRI Makassar dengan tema Merdeka untuk Si Kecil. Mari kita dengarkan bersama.
3: 1, 2, 3. Tenaga juara ikut lomba 17.
4: Mami, juara kan lomba makan kerupuk, Mami.
5: Di hari Minggu pagi, matahari bersinar menunjukkan akan cerahnya pagi ini. Pagi-pagi sekali, saya segera membuka jendela kamarku untuk menghirup udara segar. Kurang lebih sekitar 5 menit, saya termangu di depan jendelaku. Tanpa sadar, saya melamun. Saya tidak sadar bahwa hari ini adalah bulan kemerdekaan. Tiba-tiba lamunanku buyar oleh teriakan ibuku yang memanggilku untuk segera keluar kamar untuk sarapan dan mandi sebelum berangkat ke rumah keluarga. Hari-hari saya lalui seperti biasanya, belajar daring bersama ibu, bermain bersama dua adik laki-lakiku. Akan tetapi, untuk pagi ini rasanya ada yang beda. Semua ini karena sebentar lagi akan ada peringatan HUT RI. Sedikit bercerita, di tahun 2019 lalu, ketika sampai di sekolah, saya terkejut melihat sekolahku yang sudah dihias dengan seindah mungkin untuk mempersiapkan hari kemerdekaan. Bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan sekitar sekolah. Perlengkapan buat lomba pun sudah dipersiapkan seperti kerupuk, kelereng, botol, dan lain-lain. Betapa indahnya momen itu. Teman-teman, bahkan adik kelas sudah banyak yang bersiap-siap mengikuti lomba baca puisi dan lomba lainnya.

Indonesia. Saya berbangsa lalu Indonesia. Saya bangga menjadi generasi cilik Indonesia.

0: penuh tumpahan darah bangsa demi Indonesiaku tercinta.
1: Sebelum lomba 17 Agustus dimulai, kita upacara terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia dengan hikmat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Lomba pertama yaitu masukkan pensil ke dalam botol. Pesertanya cukup banyak. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Lomba ini yang paling banyak untuk diikuti oleh siswa. Lomba ini paling mengasyikkan dan seru. Namun tetap saja, aku ingin mengikuti lomba kelereng. Sekarang, ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus. Seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
2: Budaya-budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu, atau katakanlah siapapun, itu bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian, budaya-budaya ini adalah menjadi sebuah cermin manusia yang beradab. Sehingga, kemerdekaan dalam arti persi budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain.
1: Bulan Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari gelas mineral bekas, bendera kecil yang disusun berjejer bergelantungan di sudut-sudut jalan kompleks rumah. Cat warna-warni pada aspal jalan kompleks menandakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya, saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal bermain di luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
2: Esensi dari permen anak yang sudah mulai didapatkan itu adalah pertama adalah kebersamaan anak-anak, keceriaannya anak-anak itu yang hilang. Sehingga keceriaan, kebersamaan yang dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang hilang sekarang. Secara tidak langsung pasti ada. Ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain, masa-masa di mana mereka akan menemukanali sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
1: Kenapa tidak pernah mi ada lomba 17-an di kompleks tak ayah?
3: Kan pandemi nak, tidak boleh berkerumun.
1: Padahal mau ku mi lagi ikut lomba lari kelereng ayah dan dapatkan hadiah. Yang saya nanti-nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
2: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
1: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.

0: Anda Asta Cita.
1: Baik pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan. Salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak. Dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar, produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
2: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
3: Sebetulnya banyak permainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita mengenalkannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh enggrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan begitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
2: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
3: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta. Karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu, dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah itu sebetulnya mempengaruhi fisik, aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
2: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawandari yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
0: Saya waktu itu bikin utas di Threads, itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang reply, termasuk saya lah, bales-balesin sempat ngobrol gitu. Adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru melihat, saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match. Oke deh, ayo kita jadi ini konco dolanan, ayo kak kita ketemu. Saya sama sekali nggak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu, sekedar cuman ketemu, ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja, cuman pengen kayak gitu aja. Jadi waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana nih yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLJ atau di mana teman-teman, kalau ada ide saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil jujur aja saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain, jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari konco dolanan.
2: Munculnya tren No Gadget with Strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
0: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kan mulai dari kerja sama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok gitu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal, jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu. Terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ. Kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita, tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk. Kita kan nggak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
2: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
3: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya gak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepat suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka gak suka atau suka, tapi karena mereka gak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolanan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
2: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
4: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Asta Cita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore Ibu Kety.
6: Selamat sore Mbak Hani.
5: Ya nih Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Kety ya.
6: Iya betul sekali.
5: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
6: Iya betul sekali. paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW, yang paling nggak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini, kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu, dan apa aja?
6: Iya, macam-macam ya, yang saya ketahui, permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana, dan kayaknya nggak perlu butuh banyak apa ya biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa, terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya, misalnya habis makan apa ya Mbak Mia,
5: sawo kecik,
6: itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa, agak besar nggak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih 2 orang ya. Nanti bisa bergantian. Kemudian nanti diisi nih. Pasti Mbak Ani juga udah pernah ya.
5: Sudah, waktu jenazah saya masih ada.
6: Kayaknya spontan kalau kita lihat
5: iya.
6: Permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya.
5: Yang rumit ya.
6: Iya, benar sekali.
5: Nah, kalau congklak ini kan dia minimal 2 orang ya, Bu ya. Maksimalnya berapa ini, Bu?
6: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
5: Iya, gak kelar-kelar.
6: Kemudian ya, jadi, ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
5: selain congklak tadi ya,
6: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi, seperti engklek, karena butuh stamina oke ya, untuk para orang tua misalnya, dikembalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu gak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita, nanti latihan.
5: Iya.
6: Kalau misalnya gak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya.
5: Iya.
6: Tegel nanti kita tentukan sendiri, ini batas kotaknya ada biasanya 6. Karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya 1-1, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya, lompat 1, lompat 2, baru lompat 1 lagi balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih Mbak Hani ternyata. Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping, mungkin buat orang tua. Tapi ini untuk anak-anak, kembali
5: ini anak-anak. Untuk anak-anak ya, maksimal remaja mungkin ya.
6: Iya, betul. Supaya gak pegang.
5: Iya, jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa, dulu itu ada gambar seperti rumah juga gitu, Ibu.
6: Oh iya, macam-macam. Benar-benar, itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
5: Iya.
6: Kalau misalnya orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, nggak harus melulu bentuknya kotak, ada juga yang segitiga ya.
5: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya,
6: tanpa disengaja ya. Jadi ramping-ramping kalau anak-anak
5: zaman dulu ya.
6: Iya, betul. Kemudian ada lagi nih Mbak Ani, ada gobak sodor. Kalau saya ingat saya itu, kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang ini, musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang bahasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk nembus nih. Kira-kira itu menang nggak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya. Supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Makin sebut kalau misalnya kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini, kita bentengnya gak bisa ditembus, tapi sih seringnya ya kecolongan
5: ya. Ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin bukan sih, Bu?
6: Iya, betul sekali.
5: Itu ya, jadi ini permainan yang secara kelompok ya, Bu ya, minimal berapa orang ini, Bu?
6: Iya, minimal 2 orang per tim. Tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali, capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
5: Iya.
6: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya gak ngelewatin garis batas. terus bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
5: Iya,
6: lari
5: benar.
6: Lari sini.
5: Terlalu jauh ya. Iya. Jadi memang lebih baik harus lebih dari dua ya Bu ya.
6: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa, jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya enggak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
5: Iya.
6: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gebak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan nafasnya enggak terengah-engah karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh supaya oh kena nih gitu.
5: Ya, seru sekali ya ini permainan gobak sodor atau galasin ya. Nah, selanjutnya apa lagi nih, Bu?
6: Kita punya petak umpet ya. Nah, itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet yang paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu itu biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah gak ada kesibukan, gak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman. Kita, yuk main petak umpet, itu tanpa alat. Jadi memang permainan klasik ya, dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk nutup mata, dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, jangan saya deh yang jadi anu ya, padahal kalah ya, mau gak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu, karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya kadang-kadang kalau main. Jadi memang harus cerdik tapi juga cepat larinya.
5: Oh, berarti memang petak umpet tadi ya Bu ya, permainan yang memang
6: butuh
5: energi juga ya, dan strategi juga ya.
6: Iya, betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk manis,
5: duduk aja gitu ya.
6: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipun mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi, jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa padahal mungkin dia udah sampai di situ tapi nanti gangguin lagi.
5: Harus butuh taktik khusus nih biar enggak apa, biar tidak ketahuan ya Bu ya, untuk petak umpetnya.
6: Iya, betul sekali.
5: Selanjutnya apa lagi Bu untuk permainan tradisional?
6: Ada egrang ini Mbak. Ya, kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya, sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya Mbak, karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari dua tongkat bambu panjang nih Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki. Terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan, pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi enggak, jadi harus bisa, ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan, itu harus sama.
5: Berarti dia memang ini ya, harus ada berapa jaraknya begitu ya?
6: Iya, betul sekali.
5: Iya, dan ini main permainan-permainan ini masih terus dijaga ya Bu ya, sampai dengan sekarang ya?
6: Iya, tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya. Kalau nggak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas, janjian.
5: Iya.
6: Kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng, nanti bagi tim gitu. Jadi kayak supaya seru-seruan bareng, nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini supaya tetap nggak pernah hilang warisan budaya kita.
5: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu Bu?
6: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermain ya.
5: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Kety Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya atau di smartphone. Nah, demikian pendengar, informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto, terima kasih atas perhatian Anda.
4: Beranda Asta Cita.
1: Ya, pendengar, Anda masih berada di Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya dolanan anak. Berikutnya kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
7: Di tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekedar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
8: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Tapi itu juga ada semacam tahapan-tahapan. Ada ya istilahnya babak penyisihan dulu. Ah, ini gasingnya ini kurang bagus. Ah, kamu istirahat dulu. Ini yang bagus. Nah, ini yang masuk di babak final lah, kayak begitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama itu, gasingnya itu harus bulat betul. Tidak bisa ada lingkarannya. Lingkaran gasing itu harus bulat betul. Dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya itu.
7: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Wervete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
8: Ya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam. Sangat beragam dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Ini pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu ada. Jadi semacam gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini sudah memojokkan permainan-permainan tradisional itu. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya kita, bagian dari budaya kita yang dia memperkaya hasanah budaya bangsa ini, yang perlu kita angkat, kita lestarikan agar anak cucu kita ke depan itu bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan, ya dia bisa jawab. Coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa permainannya, jalan dalam bentuk apa, namanya apa. Ini kan generasi ini harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
7: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung, tanpa layar, dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Wervete menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
8: Saya harapkan itu ya kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini kita harus lebih mencintai budaya kita agar tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan, itu harus ada keseimbangan. Harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan, bahwa dengan arus globalisasi ini berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya, karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
7: Di Nabire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Pendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di Beranda Asta Cita berjaringan nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar, dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

Nah, coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan.

secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Gubernur Ibu yang ternyata tidak dapat bantuan apapun dari pemerintah. Padahal bantuan itu banyak sekali. Otak kami mestinya, bayan kami ya, itu kan bantuan itu kan berjenjang. Nah, desil 1 dulu, selesai baru desil 2, desil 3. Ini tiba-tiba bolongnya banyak. Nah, ini yang kita lakukan evaluasi. Karena kan sebagian besar infonya kan dari PK ya, penerbit PK ya.
3: Polri yang ke-80, mudah-mudahan Polri semakin jaya dan semakin setia melayani masyarakat. Maju terus, Polri Indonesia.
1: Pendengar, itulah pokok Warta Jabar sore hari ini, edisi Kamis 2 Juli 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar sore selengkapnya bersama saya, Abot Agus Gunawan. Informasi pertama, pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan juga Perikanan Kabupaten Cirebon optimalkan potensi kelautan ke dalam 3 sektor unggulan. Informasinya disampaikan Vivi.
4: Tahun 2025 itu potensi utama kita itu terbagi menjadi 3 sektor unggulan.
5: Kabupaten Cirebon memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 79 km, sektor kelautan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, Teguh Budiman, mengatakan potensi kelautan di Kabupaten Cirebon terbagi ke dalam 3 sektor unggulan. Ketiganya meliputi perikanan tangkap, pergaraman rakyat, dan pengembangan ekowisata bahari berbasis masyarakat.
4: Berdasarkan data kami, tahun 2025 itu potensi utama kita itu terbagi menjadi 3 sektor unggulan. Pertama, sektor perikanan tangkap itu memiliki volume produksi total kita menembus di 37.163,87 ton. Kemudian yang kedua, sektor pergaraman rakyat, kita juga memiliki potensi lahan garam seluas 2.974,5 hektar. Kemudian yang ketiga, sektor ekowisata bahari, pengembangan kawasan mangrove ya, diantaranya di Losari, Mundu, dan Kepetakan, ini yang berbasis ekonomi masyarakat.
5: Lebih lanjut, Teguh menjelaskan, untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon menerapkan strategi yang menggabungkan aspek ekonomi dan pelestarian lingkungan. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan hilirisasi hasil perikanan, pembangunan fasilitas pendukung, hingga pembinaan kepada nelayan. Melalui langkah tersebut, pemerintah daerah berharap sektor kelautan tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, tetapi juga menjaga kelestarian ekosistem laut untuk keberlanjutan di masa depan. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Lebih dari 36 ribu warga Garut yang masuk kategori kemiskinan ekstrim belum tersentuh bantuan program oleh pemerintah. Informasinya disampaikan Irwan Kurniawan.
6: Penyerahan bantuan keluarga hebat atau Balebat tahun 2026 merupakan salah satu langkah konkret pemerintah Kabupaten Garut. Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menyampaikan program ini dirancang khusus untuk menambal celah penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran bagi masyarakat miskin ekstrim yang berada pada kategori desil 1. Dalam hal ini ia menyatakan keprihatinannya setelah menemukan adanya ketidakakuratan data di lapangan. Berdasarkan hasil investigasi bersama tenaga pendamping PKH dan Dinas Sosial, ditemukan sekitar 36 ribu warga miskin yang ternyata belum tersentuh atau tidak mendapatkan bantuan sama sekali, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
7: Miskin yang sosial seperti ini tadi, khususnya kepada yang detasen satu, apa? Desil satu. Nah, saya juga kaget ya, ternyata dari hasil investasi ternyata masih ada 35 ribu, betul ya?
8: 36 ribu
7: yang ternyata tidak dapat bantuan apapun dari pemerintah. Padahal bantuan itu banyak sekali. Otak kami mestinya, bayan kami ya, itu kan bantuan itu kan berjenjang. Nah, desil 1 dulu, selesai baru desil 2, desil 3. Ini tiba-tiba bolongnya banyak. Nah, ini yang kita lakukan evaluasi. Karena kan sebagian besar infonya kan dari PK ya, penerbit PK ya.
6: Ia menyampaikan program ini akan diusahakan berjalan setiap tahun dengan evaluasi berkala. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan bahwa mereka yang terpilih sebagai penerima manfaat adalah warga yang benar-benar layak namun selama ini terlewat dari program bantuan sosial lainnya.
1: Women Crisis Center meminta masyarakat tidak lagi menganggap kekerasan sebagai urusan masing-masing. Rena Safira menyampaikan laporan selengkapnya.
8: Berani melaporkan atau berani speak up itu tidak hal yang privasi gitu loh.
9: Kekerasan yang terjadi di ruang privat dinilai tidak boleh lagi dianggap sebagai persoalan pribadi semata. Kepedulian masyarakat diperlukan agar korban dapat segera memperoleh perlindungan sebelum mengalami penderitaan berkepanjangan. Direktur Women Crisis Center WCC Mawar Balkis Cirebon, Mas Roha mengatakan masyarakat memiliki peran penting mencegah kekerasan semakin berlarut. Menurutnya, tetangga maupun warga sekitar harus berani mengambil tindakan ketika menemukan indikasi kekerasan.
8: Orang-orang yang tahu ada kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan dalam pacaran itu harusnya berani melaporkan atau berani speak up. Itu tidak hal yang privasi gitu loh. Tidak hal yang privasi. Orang dulu kan bilang, ah itu urusan dia, ah itu urusan rumah tangga. Sekarang tidak bisa.
9: Mas Roha menilai budaya dia membuat banyak korban kehilangan kesempatan memperoleh pertolongan lebih cepat dari lingkungan sekitar. Kondisi tersebut menyebabkan kekerasan terus berlangsung tanpa adanya intervensi dari masyarakat maupun aparat setempat. Menurutnya, laporan dapat disampaikan kepada Ketua RT, RW, pemerintah desa maupun kepolisian sesuai kondisi lapangan. Langkah sederhana tersebut dinilai mampu menyelamatkan korban sebelum mengalami dampak kekerasan yang semakin berat. Rena Safira melaporkan.
1: Dinas Pendidikan Pemuda dan juga Olahraga Kabupaten Cianjur masih kekurangan guru sekitar 10% untuk jenjang SD maupun juga SMP. Ian Sofian menyampaikan laporan selengkapnya.
10: Kurangnya tenaga pendidik atau guru dari mulai jenjang SD dan SMP, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kabupaten Cianjur mengakui pada sektor pendidikan masih kekurangan tenaga guru. Masih kurangnya guru di sektor pendidikan sekitar 10%. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Cianjur, Ruhli Solehudin.
11: Dengan baik jenjang SD maupun SMP, kita kebutuhan kan regulasi antara berdasarkan perhitungan ruang kelas untuk SD, kemudian berdasarkan perhitungan mata pelajaran untuk SMP, kita kekurangan sekitar 10% dari jumlah yang ada sekarang. Sekarang kan ada 11.000. 11.000 ASN, PNS maupun P3K. Nah, sebagaimana kita ketahui di salah satu daerah, terutama di Cianjur bagian selatan kan masih ada yang satu sekolah itu kekurangan satu atau dua. Malahan yang lebih dibutuhkan sampai saat ini adalah tenaga penjaga sekolah, karena hampir semua satuan pendidikan penjaga sekolah itu sudah habis.
12: Sudah habis, nggak ada sama sekali.
11: Masih ada sebagian, hanya tinggal 10%.
12: Jadi harus mengatasi. Tinggal 10%
11: dari seluruh, kalau misalkan jumlah SD 1.250, berarti penjaga sekolah hanya sekitar 120. Karena sampai saat ini kan pengangkatan untuk penjaga sekolah kan sudah lebih dari 10 tahun tidak ada lagi pengangkatan penjaga.
10: Sampai saat ini kekurangan guru sekitar 1.100 guru untuk jenjang sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama atau SMP. Namun pihak Disdikpora berupaya karena pendidikan harus berjalan.
11: Pemerintah daerah Kabupaten Cianjur berupaya. Pertama, tetap sesuai dengan kebijakan, kita koordinasi dengan BKD, kemudian koordinasi dengan bagian organisasi untuk mengajukan kebutuhan. Ya. Kemudian yang kedua, solusi tetap kita menghimbau kepada seluruh satuan pendidikan untuk memberdayakan kawan-kawan di lingkungan satuan pendidikan tersebut. Ya, misalkan rekrutmen honor gitu ya. Kan sampai saat ini sesuai dengan regulasi, sesuai dengan aturan tidak boleh mengangkat tenaga honor yang baru. Ya, tetapi itu yang terjadi di lapangan sebagaimana kawan-kawan ketahui bahwa tetap ya tenaga pendidik itu sangat dibutuhkan karena yang pensiun, meninggal dunia dan perpindahan sekolah tetap berjalan.
10: Sedangkan jumlah guru saat ini mencapai sekitar 11.000 orang dengan status aparatur sipil negara atau ASN maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak P3K. Ia menambahkan kekurangan guru dikarenakan pensiun, meninggal dunia, atau pindah ke daerah lain. Hingga secara keseluruhan Disdikpora tetap memerlukan tambahan tenaga pendidik dan kependidikan. Terutama bagian selatan masih ada sekolah yang kekurangan satu atau dua guru. Karena kekurangan tenaga guru tentunya akan berdampak pada optimalisasi kegiatan belajar mengajar atau KMB yang tidak berjalan sebagaimana semestinya. Termasuk dalam menjaga kualitas dan mutu satuan pendidikan akan terganggu. Belum lagi kepercayaan dari masyarakat akan berkurang. Dari Cianjur yang Sopian melaporkan.
1: Perencanaan kehamilan sangat penting untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Selengkapnya disampaikan Aura Aulia.
13: Itu dengan menjaga jarak kelahiran atau spacing.
14: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak DPPKB P3A Kabupaten Cirebon mengajak pasangan suami istri untuk merencanakan kehamilan secara matang sebagai bagian dari upaya membangun keluarga berkualitas. Perencanaan tersebut dinilai penting agar setiap anak lahir dalam kondisi yang sehat diinginkan dan dipersiapkan dengan baik. Kepala DPPKB P3A Kabupaten Cirebon, Indra Fitriani mengatakan, langkah awal yang harus dilakukan pasangan adalah membangun komunikasi dan kesepakatan bersama. Menurutnya, suami dan istri perlu duduk bersama untuk merencanakan masa depan keluarga sebelum memutuskan memiliki anak. Ia menjelaskan setidaknya ada tiga hal krusial yang perlu dipersiapkan, mulai dari waktu kehamilan, jarak kehamilan hingga persiapan kesehatan bersama.
13: Komunikasi dan kesepakatan berdua. Kami di lapangan melalui teman-teman penyuluh KB selalu mendorong agar suami dan istri duduk bersama secara berkala untuk menyepakati tiga hal krusial. Nah, pertama, kapan waktu tepat untuk hamil? Jangan sampai kehamilan terjadi karena kebobolan tanpa kesiapan mental dan fisik. Karena usia ideal ibu untuk hamil itu antara 20 sampai 35 tahun. Kedua, itu dengan menjaga jarak kelahiran atau spacing. Ketiga, persiapan kesehatan bersama.
14: Ia berharap masyarakat mulai memandang perencanaan keluarga sebagai tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Dengan komunikasi yang baik, pengaturan kehamilan dan persiapan kesehatan yang matang, keluarga dapat melahirkan generasi yang sehat sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan keluarga berkualitas di Kabupaten Cirebon. Aura Aulia melaporkan.
1: Pemerintah Kota Bogor memperkuat layanan kesehatan keluarga melalui kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di setiap siklus kehidupan. Ade Sri menurunkan catatannya.
15: Pemerintah Kota Bogor memperkuat layanan kesehatan keluarga melalui kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di tengah siklus kehidupan. Upaya tersebut dilakukan agar seluruh sasaran, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, remaja, kelompok rentan hingga lansia, mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Siti Robia Mubarokah mengatakan, penguatan program kesehatan keluarga diawali dengan pendataan seluruh sasaran hingga memastikan masyarakat memiliki jaminan kesehatan.
16: Pertama adalah bahwa seluruh sasaran, siklus hidup tadi ya, mulai dari ibu, bayi, balita, ausrem, kelompok rentan, lansia, ini semua harus terdata. Jadi yang pertama data dulu. Yang kedua, setelah dilakukan pendataan, dipastikan bahwa semua sasaran tadi harus mendapatkan pelayanan sesuai standar. Kemudian yang ketiga, semua komplikasi baik pada ibu, bayi, ya semua sasaran sampai dengan lansia ini harus ditangani juga sesuai standar. Semua komplikasi ditangani, kemudian rujukannya juga harus cepat, tepat. Kemudian yang keempat, seluruh sasaran program kesehatan keluarga ini harapannya bisa atau punya gitu ya jaminan kesehatan.
15: Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Erna Nuraina menegaskan, urusan kesehatan keluarga tidak dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan saja, melainkan membutuhkan kerjasama lintas program dan lintas sektor. Menurutnya kolaborasi tersebut turut berkontribusi terhadap meningkatnya angka harapan hidup di Kota Bogor.
17: Urusan kesehatan, khususnya kesehatan keluarga,
9: tidak mungkin bisa diselesaikan oleh sektor kesehatan sendiri, tetapi harus dikerjakan secara bersama-sama. Di dinas kesehatan sendiri harus lintas program mencapai target ya untuk umur harapan hidup. Alhamdulillah sudah mengalami peningkatan dari 75,6 menjadi 76,2. Ini tentu menunjukkan bagaimana kualitas layanan kesehatan dan kesejahteraan di Kota Bogor ini.
15: Dengan sinergi berbagai pihak, Pemerintah Kota Bogor berharap kualitas pelayanan kesehatan keluarga terus meningkat sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.
1: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum KNPI Kota Bogor dan juga Polmas Bogoraya untuk memperkuat sinergi bersama Polresta Bogor Kota dalam mendukung program pengayoman masyarakat serta mewujudkan Kota Bogor yang aman, tertib, dan damai dan kondusif. Selengkapnya disampaikan Sony Agung Saputra.
17: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara Polresta Bogor Kota dengan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dukungan terhadap program kepolisian terus mengalir dari organisasi kepemudaan maupun organisasi masyarakat sebagai wujud komitmen bersama menciptakan Kota Bogor yang aman, tertib, dan kondusif. Ketua KNPI Kota Bogor Rivaldo mengatakan kalangan pemuda memiliki tanggung jawab untuk menjadi mitra strategis Polri dalam menjaga persatuan dan kedamaian di tengah masyarakat. Menurutnya KNPI Kota Bogor siap hadir membersamai Polresta Bogor Kota dalam berbagai kegiatan sosial maupun pembinaan masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap terciptanya suasana keamanan dan ketertiban yang kondusif.
18: Saya dari KNPI Kota Bogor mengucapkan selamat Hari Bayangkara yang ke-80 tahun. Mudah-mudahan Polri khususnya Polresta Kota Bogor bisa semakin humanis, bisa semakin menjaga dan juga mengayomi masyarakatnya. Kita dari pemuda siap bersinergi, siap berkolaborasi, dan juga kita siap mendukung segala program dan juga langkah-langkah strategis dari Polres Kota Bogor untuk bisa sama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan juga menciptakan suasana yang nyaman untuk seluruh masyarakat Kota Bogor. Insya Allah KNPI akan selalu mendukung program-program kerja dari Polres Kota Bogor untuk kita sama-sama menjaga kemajuan masyarakat dan juga menjaga keamanan dan juga ketertiban yang ada di Kota Bogor.
17: Sementara itu, Ketua Polisi Masyarakat Polmas Bogoraya Rino Indira mengatakan sinergis antara masyarakat dan Polri, terutama tingkat lingkungan, menjadi kunci terciptanya keamanan yang berkelanjutan.
19: Jadi sebagai masyarakat dengan 8 dekade pengabdian kepolisian, saya pikir merupakan perjalanan panjang yang harus menjaga keamanan, penegakan hukum, serta menjadi pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Harapannya senantiasa diberikan kekuatan, kebijaksanaan, dan integritas dalam menjalankan amanah bangsa. Sekiranya 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat bisa dirasakan oleh masyarakat keseluruhannya. Saya atas nama keluarga besar Polmas Bogoraya mengucapkan selamat Bayangkara ke-80 pada seluruh jajaran kepolisian negara Republik Indonesia. Semoga 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat ini bisa dirasakan lebih dalam oleh masyarakat semua. Kita jaga masyarakat, kita jaga NKRI sesuai dengan institusi kita. Terima kasih. Selamat Hari Bayangkara ke-80.
17: Dengan komunikasi, kolaborasi, dan peran aktif seluruh elemen masyarakat, memperkuat upaya Polresta Bogor Kota memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan sehingga Kota Bogor menjadi daerah yang aman, nyaman, kondusif bagi seluruh warganya.
1: Camat Cater dan juga Kasomalang berharap di hari ulang tahun Bayangkara ke-80 menjadikan Polri yang presisi, profesional, dan juga lebih dekat dengan masyarakat. Ruslan Effendi melaporkan.
20: Peringatan Hari Bayangkara ke-80, dukungan dan apresiasi terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya datang dari unsur pemerintahan Kecamatan Ciater dan Kasomalang, Kabupaten Subang. Camat Ciater Alex Nursalam mewakili seluruh warga Kecamatan Ciater menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polsek Jalan Cagak. Ia menilai kehadiran Polri selama 80 tahun telah menjadi pilar utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Lebih lanjut, Alek menyampaikan harapan besar kepada Polri di usia yang ke-80 ini. Ia berharap institusi penegak hukum tersebut semakin presisi dan profesional dalam setiap tugasnya.
3: Polri yang ke-80, mudah-mudahan Polri semakin jaya dan semakin setia melayani masyarakat. Maju terus, Polri Indonesia.
20: Dukungan senada juga disampaikan Camat Kasomalang, M. Alfian. Ia berharap Polri di masa mendatang semakin kuat, berwibawa, dan dicintai masyarakat karena kinerjanya yang dekat dengan rakyat.
3: Untuk Bayangkara yang ke-80, semoga instansi Polri menjadi yang kuat, jaya, presisi, menjadi yang lebih dekat lagi dengan masyarakat. Nama Jaya Laut Udara.
20: Demikian dua harapan dari pimpinan wilayah di Subang bagian selatan. Semoga sinergi antara Polri dan masyarakat terus terjaga demi Subang yang aman dan kondusif. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Informasi terakhir, pendengar, bangunan menyerupai barak militer di kaki Gunung Salak, tepatnya di Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, dikerumuni oleh sejumlah warga. Mereka mengklaim memiliki kewenangan dalam pemanfaatan lahan negara di kawasan tersebut. Informasinya disampaikan Yofri Haryadi.
0: Sebuah bangunan menyerupai barak militer di kaki Gunung Salak, tepatnya di Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, dikerumuni oleh sejumlah warga. Mereka mengklaim memiliki kewenangan dalam pemanfaatan lahan negara di kawasan itu. Lokasi yang kini berubah menyerupai barak militer tersebut sebelumnya adalah lahan Perum Perhutani yang HGU-nya telah beralih pengelolaan, dan yang tengah berperkara adalah HGU lahan yang dikelola PT Halisano, yang sejak 2021 akhirnya menyeruak ke permukaan dan terjadi overalih di atas dengan beragam gugatan perdata. Seperti yang diungkapkan Purnawirawan Perwira Menengah TNI Jarot, terungkap ada saling tumpang tindih penguasaan lahan dengan luas 4,1 hektar.
21: Sejak saya membebaskan kepada pemiliknya, Bu Rusiana itu, ini kosong. Terus Pak Indro itu, saya atas nama Pak Indro, pembebasan tanah peminat itu dengan harga 2,6.
0: Pembuktian dalam perkara itu pun terus bergulir di Pengadilan Tinggi Bandung hingga Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun belum ada keputusan mengikat pegang sah atas lahan yang berperkara tersebut. Lahan yang kini banyak dibidik oleh pelaku usaha pariwisata itu pun sedang mencari keadilan di antara penggugat dan tergugat. Salah seorang di antaranya Endang Pratiwi Wahyudi yang juga mengklaim ada irisan lahan yang sudah ditetapkan pengadilan dan menjadi haknya untuk dikelola.
22: Ini menyusul kan dengan surat kami yang pertama itu amar putusan, berdasarkan amar putusan atas inkrah. Kita ini udah inkrah fundamentalist. Kalau ini tanah milik kami,
21: ya kembali
22: mbok. Nanti kalau misalnya mau mengosongkan ya ada waktunya kan ya. Ada upaya damai pasti ya.
0: Keseluruhan nama-nama itu adalah sejatinya pengelola yang mendapatkan konsesi dan bukan pemilik sah atas lahan yang sedang berperkara, termasuk juga PT Halisano itu sendiri.
21: Datang ke sini adalah raja kita ya, kita hormati dengan baik. Setiap warga negara kan punya hak untuk menyampaikan pendapat, tuntutan, selamat. Cuman saya tidak berpanjang lebar. Yang tadi datang tuntutannya atau berkas ini akan segera saya serahkan ke PT Halisano. Sesuai dengan yang mandat yang saya terima, apabila dari tuntutan dari A, dari B itu langsung ke Halisano. Nah, Halisano soalnya ini sedang berproses hukum ke Polda Jabar. Nah, apakah nanti Halisano bisa membuktikan di pengadilan, itu lain cerita nanti. Kita lihat saja.
0: Sementara di tingkat tapak, warga memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam, untuk menambah kebutuhan hidupnya di tengah peliknya ekonomi, tanpa mempedulikan huru hara dari para elit dan pemodal untuk mendapatkan legalitas sah berstempel Garuda.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar sore hari ini. Atas nama kerabat kerja petugas, saya Botagus Gunawan mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
23: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Sini dulu.
3: Kenapa? Apa tuh?
2: Ini dulu, rapat dulu.
3: Gosip.
2: Ini tengok ini ha.
3: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik. Siapa ya?
3: Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
3: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
4: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
3: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Iskandar Zulkarnain yang masih akan terus melanjutkan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat berkumpul kembali bersama keluarga Anda pendengar setelah Anda beraktivitas dari pagi hingga sore tadi. Dan kami ucapkan selamat beristirahat. Kita kembali akan menikmati lagu-lagu selanjutnya dan juga akan ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan kepada Anda. Maka dari itu Anda tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: yang kami sampaikan terlebih dahulu. Cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Ketua Badan Gizi Nasional BGN Nanik Sudaryati Deang ditangkap terkait kasus korupsi program makan bergizi gratis MBG. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Nanik S. Deang ditangkap KPK terkait kasus korupsi MBG. Hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang menayangkan informasi tersebut. Melansir dari kompas.tv, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman Nahdi menyampaikan bahwa Nanik berpotensi menjadi saksi dan bisa dipanggil ke Kejaksaan Agung, Kejagung. Namun dia menegaskan bahwa tidak semua saksi yang dipanggil berperan dalam tindak pidana kasus korupsi MBG. Lebih lanjut, baik Kejagung maupun KPK belum memanggil Ketua BGN itu untuk dimintai keterangan. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pendengar, selanjutnya kita akan mengetahui update perakiran cuaca terkini untuk wilayah Cibaja Kuning dalam info cuaca.
3: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
2: Info cuaca kali ini akan disampaikan oleh perakirawan cuaca BMKG Kertajati Majalengka, ada Rosdiana Intan Azhari.
4: Selamat sore pendengar RRI Cirebon, kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Cibaja Kuning hari ini Kamis 2 Juli 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini secara umum diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian perakiraan cuaca wilayah Cibaja Kuning esok hari, Jumat 3 Juli 2026, diperkirakan secara umum cerah berawan. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi, serta dampak yang dapat ditimbulkan seperti angin kencang dan panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan, serta tetap memantau update informasi cuaca yang dapat diakses melalui aplikasi BMKG maupun media sosial BMKG Kertajati. Demikian perakiraan cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Cirebon. Terima kasih.
2: Ya, terima kasih Rosdiana Intan Azhari yang telah menyampaikan info cuaca di hari ini. Pendengar, demikian info cuaca.
3: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.
5: Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.

0: Ini orang kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
1: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi. Misalnya, untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar. Usahakan selalu menggunakan lampu dekat. Lampu jauh hanya digunakan dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan terpaksa.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: atas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih lanjutkan kembali Cirebon sore ini ya. Dan sebelum kita kembali menikmati lagu-lagu selanjutnya, kami sampaikan dulu ada informasi untuk kita semuanya pendengar. Kali ini informasi yang akan kami sampaikan mengenai ada atlet balap sepeda Kubar yang lolos ke Jurnas namun terancam gagal berangkat ya karena dana. Ya, seorang atlet balap sepeda asal Kabupaten Kutai Barat berhasil lolos ke seleksi kejuaraan nasional Kejurnas yang akan digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Namun, peluang tersebut ini terancam tidak dapat dimanfaatkan karena keterbatasan anggaran keberangkatan. Sekretaris Indonesian Cycling Federation atau Ikatan Sport Sepeda Indonesia ISI Kutai Barat, Evi Mona Anggreni, mengatakan bahwa atlet bernama Kori lolos setelah mengikuti tahapan seleksi di tingkat provinsi. Namun hingga kini pihaknya masih berupaya mencari dukungan dana agar atlet tersebut dapat mewakili Kutai Barat di ajang nasional. Ia menjelaskan, kondisi serupa juga pernah dialami atlet Kutai Barat pada seleksi kejurnas sebelumnya. Beberapa atlet berhasil lolos namun batal melanjutkan ke tahap berikutnya karena keterbatasan biaya.
1: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETEKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 0812-2434-5534 atau 0812-2434-5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 0231-206-558 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
3: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
2: Ini sedotan bambu?
3: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
2: Ngurusin ginian ribet gak sih?
3: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
2: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya.
3: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Dan pendengar, sebelum dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya, kita akan dibacakan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Rosatwa era di Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita akan lanjutkan kembali untuk menikmati lagu-lagu selanjutnya. Selamat beristirahat, salam sejahtera untuk keluarga Anda. Dan pendengar, nanti pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, kami akan sampaikan berita daerah dalam bahasa Cirebon.
1: Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon untuk hari ini. Dan kini kita jelang pukul 18.30, kami akan sampaikan berita daerah dalam bahasa Cirebon.

Program Setunggal RRI Cirebon ngaturaken berita daerah bahasa Cirebon. Anget lan terpercaya saking wilayah Cirebon lan sekubenge. Wilujeng mileti berita daerah bahasa Cirebon.

Radio Republik Indonesia Cirebon ngaturaken warta bahasa Cirebon. Warta sing penting. Pemerintah Kabupaten Cirebon resmi ngalihaken strategi penanganan sungkrah. Pengetan Hari Keluarga Nasional Harganas Kaping Tigang Dasa 3 teng Kabupaten Majalengka diwarnai sareng ningkate tiang sing milet keluarga berencana KB. Warta selengkapnya diwawas teng Iskandar Zulkarnain. Pemerintah Kabupaten Cirebon resmi ngalihaken strategi penanganan sungkrah sing pola angkut birat dados pengelolaan mandiri berbasis desa. Langkah niki dipundhut sebab sing total 1.006 dasa setunggal ton tumpukan sungkrah saben dinten nembe 308 dasa sangat ton sing saged ditangani. Pindoan 807 dasa kalih ton sisane dereng terkelola kelawan sae. Tengrakor camat dinten Rebo setunggal Juli 2016, Kepala DLH Kabupaten Cirebon, Dede Sudiono negesaken, TPA ajeng dados tempat pengelolaan sampah terpadu TPST. Sementawis niku, Kepala Baperida Dangi ngebundeli pentingnya program kampung bersih lan kesiapan desa nyediakan lahan serta regulasi supados urusan sungkrah pradin sing sumbere. Badan Pusat Statistik BPS Kota Cirebon nyatet laju inflasi tahunan ning sasih Juni 2016 ngayuh 0,9% kelawan indeks harga konsumen agenge 1,8 dasa gangsal. Kepala BPS Kota Cirebon Samiran jelasaken yen minggahir regi komoditas utama kados uos lan bensin dados pendorong utama inflasi. Pindoan kelawan tahunan utawi bulanan sing kecatet 0,1%. Kelompok daharan, minuman, lan bako nyumbang andil langkung ageng ngantos 0,9% Senajan mekaten, laju inflasi masih saged ditahan, amargi wau wonten penurunan regi teng sawetara komoditas hortikultura lan kebutuhan rumah tangga kados tomat, tigan, sawung ras, lan sabrang abrit. Bupati Indramayu Luki Hakim nyaluraken bantuan renovasi griya mboten layak huni Rutilahu regine 0,5 juta per unit teng Kecamatan Sukra dinten Kemis 2 Juli 2016. Bantuan stimulan sing dados hasil himpunan Basnas Kabupaten Indramayu niku dipasrahaken kelawan simbolis teng tiang kalih warga penerima manfaat teng desa Sukra lan desa Bogor. Sing nampi bantuan teng desa Sukra yaniku Wastini tiang sepuh sing griae telas keranten kobong. Sementawis niku teng desa Bogor dipasrahaken teng Darto sing kondisi griae sampun miring lan kuatir ambruk. Luki negesaken program kolaborasi niki tujuane kangge ningkataken kualitas panggonan serta mujudaken urip sing langkung layak lan sehat kangge warga. Pengetan Hari Keluarga Nasional Harganas Kaping Tigang Dasa 3 teng Kabupaten Majalengka diwarnai sareng ningkate tiang sing milet keluarga berencana KB. Layanan medis operasi wanita MOW lan medis operasi pria MOP dierbut atusan warga ngantos ngelangkungi kuota wiwit 250 dados ngantos 300 pendaftar teng dinten Rebo setunggal Juli 2016. Bupati Majalengka Haji Eman Soherman jelasaken yen rasa seneng warga niki mbuktiaken pepikiran masyarakat sampun ngalih
teng pundi KB seniki sampun dados kebutuhan. Amargi inggile partisipasi aktif warga kasebat, laju pertumbuhan penduduk teng Kabupaten Majalengka saniki kasil diteken ngantos nggayu angka 0,7%. Warta sing pungkasan. Pesik Kuningan sukses metik kemenangan sareng skor kali 0 ngawan Persigar Garut teng pertandingan pertama babak 8 besar Liga Papat Piala Presiden 2026 teng Stadion Mandala Krida Yogyakarta dinten Senin 29 Juni 2026. Kalih gol kemenangan tim Kuda Ciremai niku dileles-lesaken ngangkungi penalti Muhammad Arroji ning menit kaping kawan dasa pitu lan sundulan Supriyatna ning menit kaping 6 dasa sanga. Kasil saya niki mbekta Pesik minggah teng pucuk klasemen sementara grup A kelawan 3 poin. Manajer Pesik Kuningan Nono Sujono negesaken kedisiplinane pemain lan ngelingaken tim supados langsung fokus ngadepi pertandingan penting selajenge nglawan Persipani Paniai kangge ngamanaken tiket teng babak seterase. Sederek mekaten warta basa Cirebon, Wilujeng Dalu.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti, bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Hanya sampai di sini saya Iskandar Zulkarnain temani Anda. Dan untuk selanjutnya nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Khairul Anwar. Pendengar, kini saatnya kita akan simak bersama Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
0: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenagalistrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Indonesia Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Hormat senjata.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok serta kerjasama teknologi.
1: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan

0: Meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Di bidang ekonomi kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
1: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
2: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karena saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
1: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan kenegaraan Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
3: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus, seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu Presiden kita berkunjung ke sana.
1: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbangan langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Arhadi melaporkan.
5: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon
6: Pemerintah
5: maaf.
6: Menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakkom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakkom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
7: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
6: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
7: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025, tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
6: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
5: Pembangunan PLTS 100 GW, arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi, tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
6: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai baseload atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
9: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
11: Saudara saksi menyatakan tadi adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
9: Mak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan dievaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi ini.
11: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
9: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
10: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
9: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya, saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya, dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadilah ya KPKNL segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah, ada yang berubah nggak?
11: Tidak ada.
10: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
13: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
12: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
14: Ya, mau dukungannya doa ya. Kita harus berdoa bersalah ya. Sama-sama kita berdoa tuntas permasalahan saya. Berapa banyak
15: jalan. Yang bocorinnya Pak. Pak, mana ada bocoran soal kasusnya Pak?
12: KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hanes Arif melaporkan.
16: Gecraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7.
17: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gecraft Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
16: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. Gecraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
17: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
18: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia.
19: Betul nggak?
20: Betul.
19: Makanya saya mendesak segera transparansi yang adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikToknya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
17: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
21: UMKM ini kan Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
17: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
22: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
23: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
24: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diselenggarakan mulai tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa juga memperkenalkan produk-produk dari daerahnya dan kita membuka juga kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
23: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, talkshow Kriya Keluarga Tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
22: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
23: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
0: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K, hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia, menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0, namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
1: Jadwal persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
0: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Pelatih Zlatko Delić mewaspadai lini tengah Portugal.
1: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri, dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
2: Velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
0: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Karisma Rizky.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Arul Anwar akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti dalam Cirebon malam ini. Seperti biasa, Kamis malam Jumat akan diawali dengan mimbar agama Islam. Kali ini bersama Ibu Ustazah Ade Iis Kusmayanti, SPD, yang akan membawakan tema Sebaik-baik Kalian Adalah Yang Belajar Al-Quran dan Mengajarkannya.

0: Ya, pendengar, sudah bersama saya Ibu Ustazah Ade Iis Kusmayanti di studio. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya benar ya Ustazah, kalau kita belajar dan juga mengajarkannya, ini adalah orang yang terbaik gitu ya Ustazah.
1: Insya Allah.
0: Insya Allah. Silakan Ibu Ustazah.
1: Terima kasih Mas Hairul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sanjung syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha ghafur, yang telah melimpahi kita dengan begitu banyak nikmat yang tiada terukur, Zat yang telah menurunkan Al-Quran sebagai kitab suci yang menjadi pedoman bagi orang-orang yang beriman. Dan tiada kata yang lebih indah selain untaian solawat serta salam, semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pendengar Radio Republik Indonesia Cirebon yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala apa-apa yang dilarangnya, serta senantiasa kita berupaya untuk menjadi umat yang terbaik. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa terus meningkatkan ketakwaan kita, supaya kita bisa menjadi umat yang terbaik? Salah satu caranya adalah sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, khairukum man ta'alamal Qur'an wa'alamahu. Kenapa kita harus belajar dan mengajarkan Al-Quran? Apa sih keutamaannya? Apa keistimewaannya? Baik, pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, setidaknya ada 5 keutamaan belajar Al-Quran dan mengajarkannya yang akan saya sampaikan. Yang pertama, karena Al-Quran sebagai pedoman hidup. Bagi umat Islam, Al-Quran bukan sekedar kitab yang dibaca untuk mendapatkan pahala, tetapi merupakan petunjuk hidup, sumber hukum, dan cahaya yang menerangi kehidupan manusia. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Isra ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna sholihati annalahum ajrun kabira. Yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa bagi mereka ada pahala yang sangat besar. Ayat ini menunjukkan bahwa Siapapun yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup akan memperoleh jalan yang benar, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Di ayat lain pada Quran surat Sod ayat 29, Allah Subhanahu wa taala pula berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatazakkaru ulul albab. Yang artinya, Al-Qur'an ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad yang penuh dengan keberkahan, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Artinya, Al-Qur'an ini tidak cukup hanya dibaca, tetapi juga harus dipelajari, dipahami, diamalkan, dan kemudian diajarkan pula kepada orang lain. Kemudian, keutamaan belajar Al-Quran dan mengajarkannya yang kedua adalah memiliki keutamaan menjadi umat yang terbaik. Sebagaimana disabdakan Rasulullah Muhammad SAW, khairukum man ta'alama Al-Quran wa'alamahu, bahwa sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5027. Hadis ini menjadi dasar utama bahwa ukuran kemuliaan seorang muslim bukan semata-mata karena kekayaannya, jabatannya, ataupun keturunannya misalnya, tetapi melainkan sejauh mana ia dekat dengan Al-Quran. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa hadis ini mencakup semua bentuk pembelajaran Al-Quran, mulai dari membaca, menghafal, memahami maknanya, hingga mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Dengan demikian, bahwa setiap guru ngaji, setiap ustazah, setiap orang tua yang mengajarkan anaknya mengaji, bahkan siapa saja yang mengajarkan satu huruf Al-Quran kepada orang lain, termasuk dalam golongan yang dipuji oleh Rasulullah SAW, yaitu menjadi umat yang terbaik. Pendengar Radio Republik Indonesia Cirebon yang dirahmati Allah, kemudian hal ketiga, keutamaan dari kita belajar dan mengajarkan Al-Quran adalah akan mendapatkan pahala yang luar biasa sebab belajar Al-Quran dan mengajarkannya itu. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah Muhammad SAW, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2910. Bayangkan, hanya membaca satu huruf saja sudah mendapatkan 10 pahala. Apalagi jika kita konsisten, kita istiqomah membacanya setiap hari, menghafalnya, memahaminya maknanya, dan mengamalkannya. Kemudian yang keempat, keutamaan atau keistimewaan dari kita belajar ataupun mengajarkan Al-Quran adalah bahwasanya Al-Quran itu akan memberikan syafaat kelak di hari akhir. Sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ikra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabih. Hadis riwayat Muslim nomor 804. Bahwa bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Di hari ketika manusia sangat membutuhkan pertolongan, Al-Quran disitulah akan menjadi penolong bagi mereka yang senantiasa membacanya dan mengamalkannya dalam hidup. Kemudian, yang kelima, keutamaan atau keistimewaan kita belajar dan mengajarkan Al-Quran adalah bahwa ini adalah investasi akhirat yang terbaik. Mengajarkan Al-Quran merupakan amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir. Sebagaimana disabdakan Rasulullah Muhammad SAW, "Idza mata ibni Adam in koto amaluhu illa min salasin, sodakotun jariyatun aw ilmun yang tafa'ubih aw waladun solih jad'uhulahu." Bahwa apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalannya, in koto amaluhu illa min salasin, kecuali tiga perkara, yaitu apa? Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Sehingga mengajarkan Al-Quran ini termasuk adalah ilmu yang bermanfaat. Selama murid terus membaca Al-Quran, mengamalkannya, bahkan mengajarkannya kembali, maka pahala akan terus mengalir kepada gurunya. Dan ini adalah merupakan investasi akhirat yang nilainya sangat luar biasa dan tidak akan pernah habis. Imam An-Nawawi dalam At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran menjelaskan bahwa mempelajari Al-Quran merupakan ibadah yang paling utama setelah ibadah-ibadah wajib. Menurut beliau, kemuliaan seseorang itu diukur dari sejauh mana ia memuliakan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Sementara Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menerangkan bahwa Al-Quran adalah obat bagi hati. Hati yang dipenuhi Al-Quran itu akan hidup, sedangkan hati yang jauh darinya akan mudah dikuasai oleh hawa nafsu dan syahwat. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, di dalam teori pendidikan Islam, tujuan belajar itu bukan hanya memperoleh pengetahuan atau transfer of knowledge, tetapi juga untuk membentuk kepribadian yang beriman dan bertakwa, sehingga terjadi transfer of values. Syekh Muhammad Naqib Al-Attas menjelaskan bahwa pendidikan Islam itu bertujuan untuk membentuk manusia yang beradab atau insan adabi, yaitu manusia yang mengenal Tuhannya, menghormati ilmu, dan mampu mengamalkan ilmunya di dalam kehidupan. Sedangkan Abdurrahman An-Nahlawi menegaskan bahwa Al-Quran merupakan sumber utama pendidikan Islam. Oleh karena itu, belajar dan mengajarkan Al-Quran adalah pondasi pembentukan karakter, akhlak, dan peradaban umat. Hal ini tentunya sejalan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah yang mengutus seorang rasul, Nabi Muhammad, kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, serta mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ayat ini menunjukkan bahwa proses pendidikan dalam Islam itu dimulai dari tilawah, membacakan wahyu, dilanjutkan dengan tazkiyah atau penyucian jiwa, kemudian ta'lim atau pengajaran ilmu. Dengan demikian, belajar Al-Quran bukan sekedar melatih kemampuan membaca, tetapi juga membentuk akhlak dan karakter yang mulia. Nah, kemudian bagaimana implementasi dalam kehidupan? Pendengar yang dirahmati Allah, belajar Al-Quran itu tidak mengenal batas usia. Tidak ada istilah kita terlambat untuk belajar membaca Al-Quran. Sehingga ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Di antaranya kita membiasakan membaca Al-Quran setiap hari meskipun hanya beberapa ayat. Istiqomah, rutin setiap hari meskipun hanya beberapa ayat saja. Kemudian kita juga memperbaiki bacaan melalui guru yang kompeten. Sekarang amat sangat mudah mengakses ilmu tentang tajwid, misalnya di media sosial ataupun di Google, tetapi carilah pula guru yang kompeten untuk kita bisa memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Kemudian kita juga upayakan untuk bisa memahami arti dan kandungan ayat Al-Quran dan mengamalkannya dalam ajaran Al-Quran itu di dalam kehidupan kita. Dan tidak lupa mengajarkan Al-Quran kepada keluarga, anak-anak atau masyarakat sesuai dengan kemampuan kita. Rumah yang dipenuhi lantunan Al-Quran akan dipenuhi keberkahan dan ketenangan tentunya. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah, marilah kita sama-sama menjadi bagian dari umat terbaik sebagaimana Rasulullah bersabda, khairukum man ta'alamal Qur'an wa'alamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jangan merasa ilmu kita masih sedikit. Ajarkanlah apa yang telah kita ketahui. Mungkin satu huruf yang kita ajarkan itu akan menjadi sebab datangnya pahala yang terus mengalir hingga hari kiamat. Bahkan orang tua kepada anak-anaknya, kalau bisa anak-anak kita itu kita yang mengajarkan mereka mengaji. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua termasuk kepada Ahlul Quran, yaitu orang-orang yang mencintai Al-Quran, mempelajarinya, mengamalkannya, serta mengajarkannya kepada generasi selanjutnya. Dengan kita membiasakan membaca Al-Quran rutin, istiqomah, maka insya Allah, karena Allah sendiri sangat menyukai dengan ibadah yang istiqomah kita lakukan, bukan dari banyaknya, tetapi dari rutinnya istiqomah kita lakukan, maka insya Allah itu yang akan membawa pahala untuk kita. Dan kita pun sedikit demi sedikit bisa memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Jadi rumah yang dipenuhi dengan lantunan Al-Quran akan dipenuhi dengan keberkahan dan ketenangan insya Allah. Bahkan ketika kita sedang ada masalah, kita galau ya, atau sedang bad mood kalau kata bahasa anak sekarang, itu jangan lari kemana-mana, tapi larilah kepada Al-Quran. Kita baca Al-Quran, walaupun mungkin tidak ada solusi yang langsung hari itu ada, tetapi setidaknya hati kita menjadi tenang sebab karena membaca Al-Quran itu. Pendengar Radio Republik Indonesia Cirebon yang dirahmati Allah, sekali lagi saya mengajak, mari sama-sama kita menjadi umat yang terbaik. Salah satunya adalah dengan yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan di akhir, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga kita, keluarga kita, dijadikan Allah menjadi Ahlul Quran, orang-orang yang senantiasa memuliakan Al-Quran dengan membacanya, menghafalnya, mempelajarinya, bahkan mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan kepada kita semua, kesehatan, dan insya Allah kita semua senantiasa berada dalam keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana arinal haqqo haqqo warjukna tiba'ah wa arinal batila batila warjukna jtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya haturkan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangannya, dan terima kasih atas segala perhatian dari pendengar Radio Republik Indonesia Cirebon. Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ustazah Ade Iskusma Yanti SPD sudah memberikan materi mimbar agama Islam. Dan pendengar, saya tutup untuk mimbar agama Islam kali ini. Selanjutnya nanti kita akan mengikuti Macapat Cirebon bersama Kang Akbarudin Sucipto.

0: di akhirat kelak.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Fushilat ayat 30.
2: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
3: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
2: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
3: Oh, begitu, Dang?
2: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
3: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
5: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, selanjutnya kita akan mengikuti Macapat Cirebon bersama Kang Abarudin Sucipto, Esos Budayawan dan Seniman Cirebon. Dan kali ini pendengar akan membahas mengenai Kang Usiawis, cara penyelesaian konflik dalam budaya Cirebon. Anda juga bisa menyaksikan kami melalui kanal YouTube kami di RRI Cirebon. Sudah tersambung melalui sambungan telepon Kang Akbarudin Sucipto yang akan bermacapat ngobrol di malam hari ini. Selamat malam Kang Akbar, assalamualaikum.
6: Konflik dalam budaya Cirebon. Anda juga bisa menyaksikan kami melalui kanal YouTube kami di RRI Cirebon.
5: Halo Kang Akbarudin.
6: Melalui sambungan telepon Kang Akbarudin Sucipto yang akan.
5: Oke, sepertinya tidak tersambung ya. Oke, kita close dulu. Dan masih bersama saya, tentunya nanti kita akan mengikuti Macapat Babat Cirebon untuk edisi hari ini pendengar.

0: Di hari ini bersama Kang Akbarudin Sucipto. Selamat malam Kang Akbar.
1: Selamat malam Mas Arul.
0: Sehat Kang Akbar?
1: Alhamdulillah.
0: Pangestu ya. Kang Akbar, ini kita ngomongin tentang apa nih Kang Akbar? Soal tadi ya yang dikatakan tadi, apa namanya tadi? Kang Usiawis gitu.
1: Ya. Baik, terima kasih silakan, Mas Arul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ges Danten Mawon, saudara pendengar, Tang Pundi Mawon Wontene di mana bae ayana. Tentunya apa judul kali ini Mas Arul ya agak bertanya-tanya ya.
0: Iya.
1: saya menyuguhkan sebuah ungkapan yang selama ini tren betul di Cirebon tentang Kang Wis ya Wis ya. Kang Wis yang Wis itu yang sudah ya sudah gitu kan.
0: Iya.
1: Ya sudah ya sudah dan ini sepanjang pengamatan saya, sepanjang perjalanan sejarah Cirebon termasuk misalnya ya, itu memiliki kekuatan sebagai ungkapan atau sebagai ucapan yang kemudian manakala terjadi sebuah konflik itu berhenti pada saat itu Mas Arul. Jadi saya sedikit lompat-lompat ya.
0: Oke.
1: Lompat-lompat artinya kalau bicara polemik atau konflik dan sebagainya ya. Kita pun sebagai warga bangsa dibuat bingung ya. Ada fenomena polemik gara-gara ijazah ya. Sampai berlarut-larut enggak tahu selesainya kapan dan harus lewat cara apa kan gitu ya. Ya iya, Mas Arul ya. Iya. Nah, sementara kalau berkaca ke Cirebon ya tidak ada konflik yang sampai begitu panjang gitu. Apalagi perspektif atau tinjauan hukumnya dihadirkan kan gitu Mas Arul ya. Nah, contoh misalnya Kang Wis ya Wis itu artinya yang sudah ya sudah kan itu maksudnya tidak harus diteruskan. Nah beberapa riwayat atau peristiwa yang memang itu kemudian saya merasa yakin bahwa secara prinsip seperti judul pada kesempatan malam hari ini ya artinya kita tahu bahwa suksesi kepemimpinan Sunan Gunung Jati saja itu lewat batu uji atau proses uji yang tidak ringan Mas Arul.
0: Yeah.
1: Artinya ketika Pangeran atau putra dari Mbah Kuwu tiba-tiba diuji oleh salah seorang gurunya yaitu Mbah Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang.
0: Yeah.
1: Ketika mempertanyakan kok kenapa yang menjadi penerus di Cirebon adalah Syarif Hidayatullah bukan Pangeran Cirebon ya, anak laki-laki dari Mbah Kuwu kan gitu. Tapi ternyata sungguh sangat luar biasa karena kemudian cara penyelesaian masalahnya itu kemudian lewat persidangan ya Dewan Wali kan gitu teh ya Mas Arul ya. Lewat Dewan Wali dan kemudian ketika persoalannya ternyata hanya menyangkut persoalan etika itu selesai Mas Arul. Jadi perkaranya tidak lanjut gitu tuh. Artinya apa yang sudah terjadi ya sudah cukup diselesaikan saat itu, gitu.
0: Yeah.
1: Tidak berlarut-larut kan gitu. Nah kemudian contoh lagi misalnya ketika ini lompat jadi lompat ke era Cicit, misalnya
0: yeah.
1: Ke era Cicit yaitu Panembahan Ratu ya Panembahan Ratu. Ketika manakala beliau dinobatkan pun misalnya sosok Raden Arya Kemuning ya, yeah. Putra angkat dari Sunan Gunung Jati manakala putranya Putri Ongtin, ketika dilahirkan itu meninggal di Kuningan, di Luragung, Mas Haru. Nah, itu kemudian diangkat anak oleh Sunan Gunung Jati. Nah, karena merasa lunggunya itu sebagai putra dari Sinuhun, dan di era Gusti Panembahan Ratu awal itu sosoknya jadi kalau ibarat liftingan itu yang paling senior, Mas Haru. Yeah. Yang paling sepuh, yang paling senior, jadi merasa paling berhak, paling punya otoritas untuk menduduki jabatan sebagai seorang ratu, kan gitu. Dan ketika kemudian persoalannya ini apa selesai lewat apa pertempuran, yeah, tanpa harus memakan korban, kan gitu ya, ya Mas Arul ya. Kenapa tanpa harus memakan korban? Kalau dalam babat diceritakan Raden Arya Kemuning ini ke Cirebon itu bawa pasukan Jala Sutra, yeah, pasukan pemanah perempuan, yeah, pemanah perempuan. Namun yang kemudian menjadi luar biasa ketika sampai ke Cirebon, justru Kanjeng Gusti Panembahan Ratunya punya apa teknologi, kalau bahasa sekarang sih ya, teknologi merubah rumput-rumput yang ada di sepanjang jalan itu jadi pasukan perang. Jadi artinya kalah perangnya tuh apa Saru, tanpa harus apa tanpa harus ada korbannya, yeah, apa tanpa ada korban, dan kemudian selesai, yang sudah ya sudah, tidak diteruskan lagi, kan gitu. Nah, kemudian ini lompat jauh sekali, mungkin 400 atau 500 tahun kemudian ini sih Mas Arul, ya. Yeah, yeah. Ini sih di era dunia gangster, wah, apa ya kalau ngomong gangster ya. Jadi kita tahu Cirebon juga di era 60 atau 70-an itu ya. Itu tiap kampung itu ada jagonya, Mas Arul.
0: Okay. Jagoan gitu ya.
1: Ini sampai dengan sekarang juga mungkin masih ya.
0: Masih.
1: Jadi ya Agungnya Pangapunten, bukan saya bermaksud bagaimana, tapi saya berusaha untuk mengambil spirit dari para sepuh ini, Mas Arul. Jadi kalau ketika bicara dunia klub-klub atau komunitas-komunitas yang pada zamannya itu begitu apa begitu istimewa dalam tanda kutip ya Mas Arul ya.
0: Yeah.
1: Kalau boleh saya menyebutkan misalnya ada yang berlabel Kipam gitu ya. Kemudian ada Segan Hidup ya.
0: Yeah.
1: Namanya keren-keren Mas Arul. Ada Mapendos, manusia penuh dosa, ya. Nah, terus kemudian ada The Flower, ya. Jadi banyak nama-nama legend yang berangkat dari mengusung sportivitas, ya. Jadi kalaupun berkonflik dengan apa dengan pihak yang lain, itu tetap menjunjung tinggi sportivitas dan sifat kesatria. Jadi misalnya ketika berbeda dengan era-era belakangan yang kemudian tawuran dan sebagainya, bukan.
0: Yeah, yeah.
1: Jadi kalau era itu ketika berkonflik ya, kemudian akhirnya janjian Mas Arul.
0: Iya.
1: Yeah. Janjian. Ketika bertarung dan kemudian ada yang kalah, yang menangnya nanya, masih wani beli?
0: Masih wani beli, Ra.
1: Iya, masih wani beli. Dan kemudian ketika jawabannya berani, kapan nanti bertarung laginya? Nah, seperti itu, Mas Arul. Dan kemudian janjian lagi. Artinya, ketika kemudian, udah, selesai. Ya udah, ya itu. Yang dimaksud dengan Kang Wis, ya Wis, ya itu. Jadi tidak memperpanjang konflik, atau tidak melanjutkan konflik, sampai kemudian akhirnya menjadi kontraproduktif seperti itu Mas Arul.
0: Oke.
1: Okay. Satanannya.
0: Oke. Okay. Ya, Kang Abar, ini saya ingin bertanya soal pemicu konflik ya yang tadi di era kesultanan atau kerajaan. Tapi ini ya, saya angkat telepon dulu, sepertinya sudah ada yang masuk. Enggak. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
2: Dalam.
0: Halo?
2: Halo, waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana, Pak?
2: Dengan Edi Jupiter.
0: Edi Jupiter?
2: Iya.
0: Oke, silakan,
1: Mas Edi. Halo, Edi.
2: Iya. Pak, memang hari zaman pengen kita kabar ya. Jagoan kok gentleman. Buat kalah ya kalah, wis lur batur. Hari zaman kin buat kalah lur batur. Oleh mengenai makanan ya kang abar, mengenai kang wis ya wis kan durung ya wis kang abar ya. Tunggu kakek wong anggur kang abar. Jadi hari wong anggur kumutik-mutik barang kang kalah.
1: Ulat pisang tidak bisa didengar.
0: Oke. Okay. Nanti saya sampaikan kang abar mungkin.
1: Ya, siap.
2: Bisa didengar nih kang abar.
0: Sepertinya kurang. Mungkin di diperjelas saja Pak Edi, nanti saya.
2: Iya, begini. Begini anu maksudnya kakek wong nganggur. Dari hari kang jarane wong nganggur ku ya ngutik-ngutik barang kang laka-laka. Jadi walaupun tidak saya 80 tahun kayak
1: tuh. Suaranya putus-putus ya, Pak Edi.
0: Oke.
2: Makanan
0: bebas. Siap.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar pertama mengenai setiap konflik pasti bukan pasti kenapa zaman dulu mengajak orang lain untuk berkonflik, sedangkan sekarang ada orang yang berkonflik malah diajak ayo ikutan berkonflik gitu, Kang Akbar.
1: Oh ya, baik. Jadi ini memang sebuah contoh perbedaan bagaimana memanage sebuah problematika ya, Mas Arul ya. Sebuah polemik, artinya sampai kemudian konflik, bahkan awalnya miskomunikasi sehingga gap ya. Jangan terbone eng-engan kan gitu ya.
0: Yeah.
1: Eng-engan sampai tukarane dan sebagainya. Bahkan sekarang sampai masuk ke ranah hukum ya. Sampai di meja hijaukan gitu ya. Walaupun sudah ingkrah, sudah vonis, terkadang konfliknya masih dibawa ke rumah,
0: betul.
1: Jadi ini kembali bahwa memang kalau saya merasakan ada penurunan kedewasaan, penurunan sportivitas. Artinya kita tahu bahwa yang sekarang sedang kita tonton bersama saja ya, itu seolah-olah entah selesainya kapan ya. Ada urusan, mohon maaf kalau boleh saya menyebut, misalnya kasus ijazah kan gitu ya, yang menimpa salah satu warga negara kita gitu kan ya, yang dinyatakan palsu dan sebagainya. Nah, itu penyelesaian konflik ini saja sudah berbulan-bulan kan, Mas Arul ya. Jadi artinya konflik-konflik yang diduga sampai dengan sekarang berlarut-larut. Jare wong Cirebone kunci kaya wong beli niat, Mas Arul.
0: Ya. Kenapa nggak niat kan, Abah?
1: Jadi karena ya nawaitunya ya berkonflik. Kalau konflik itu kan berawal dari sebuah perbedaan ya. Cara pandang ya, sudut pandang yang perspektif yang berbeda. Bahkan agama menganjurkan untuk tabayun ya. Tabayun artinya ini sekedar studi kasus saja ya. Contoh misalnya kalau bagi saya bertanya soal ijazah itu ya datang ke rumahnya kan, Mas Arul ya. Kan gitu, datang ke rumahnya. Apalagi misalnya kotanya sama aja, kotanya sama, tinggal belok kiri, belok kanan, lewat jalan mana kan gitu. Yang penting itikad baiknya ada. Karena di Undang-Undang Keterbukaan Informasi sekarang ya, orang walaupun keterbuka, hak atas informasi itu juga menjadi hak warga negara. Artinya semua orang juga berhak tahu, berhak bertanya gitu, tentang apa dan apa, Mas Arulnya. Tapi undang-undang kita, regulasi kita mengatur tentang klausul yang disebut dengan ada tidak misalnya itikad baik pemohon, kan ngomong. Jadi kadangkala kan kita lupa dengan hal itu, Mas Arul ya. Kita tidak bertanya maksudnya katakan gue pengen apa kan gitu Mas Arul ya. Nah, karena ketika ada pertanyaan pun ya kita sendiri punya hak juga untuk menolak. Kalau ternyata itikadnya buruk, misalnya kan gitu ya. Kalau itikadnya baik ya ongko-ongko baik kata orang Cirebonnya. Jadi seperti itu Mas Arul sebetulnya. Kalau saya menduga misalnya konflik yang sekarang kita tonton bersama belakangan ini, ya jare wong Cirebon sih kak saking be beli niat kun sih ya. Hanya sekedar mencari
0: sensasi
1: tontonan. Sensasi kan itu.
0: Iya. Ya, terus Kang Akbar kata Mas Edi katanya kenapa konfliknya ini berlarut-larut? Karena ini mungkin opininya Mas Edi ya. Karena banyak orang yang menganggur dalam tanda kutip, artinya nggak laka pegawaiannya, mungkin laka pegawaiannya ngeresoki urusannya wong gitu, gitu. Jadi ngutik-ngutik barang antik katanya.
1: Gitu. Jadi ya memang kembali kalau bahasa masyarakat itu ya apa adanya, apalagi kita di kultur pesisir ya. Jadi kita tahu orang itu kan ada yang sibuk ya Mas Arul ya. Ada yang punya pekerjaan, ada yang punya aktivitas rutin, tetapi ada juga yang misalnya tidak punya pekerjaan kan gitu ya. Nah, sindiran-sindiran yang konyol dari kita untuk kita, sebenarnya kritik itu kritik untuk kita juga sebenarnya. Ya pun sih saking be beli dua kerjaan, misalnya gitu Mas Arul ya. Jadi karena tidak punya aktivitas, tidak punya apa, kemudian
0: kesibukan.
1: Mencari kesibukan yang konyol. Bertanya yang bukan-bukan atau yang tidak-tidak. Jadi itu artinya. Dan ketika kemudian Cirebon punya apa jargon, cuma punya ungkapan bahwa wis lah Kang wis yang sudah ya sudah. Jangan diteruskan kan gitu maksudnya. Ya selesai artinya sederhananya begini, kita ini kan seringkali meminta orang lain untuk tidak orang lain untuk tidak menganggap kita jangan berprasangka buruk kan gitu ya. Aja udon sih kan gitu ya. Kita kan sering meminta orang lain untuk seperti itu kan Mas Arul ya. Meminta orang lain untuk tidak berprasangka buruk kepada kita kan gitu Mas Arul. Nah, tetapi yang kemudian seringkali kita lupa adalah terkadang kita ini pernah atau suka melakukan sesuatu ya yang akhirnya membuat orang lain berprasangka buruk. Kan gitu Mas Arul. Jadi kembali ini memang kalau sudah bicara konflik apalagi istilahnya keren-keren kan ada manajemen konflik ya. Ada resolusi konflik gitu ya. Kemudian ada lagi apa pendekatan kekeluargaan atau restorasi justice dan sebagainya ya. Artinya jangan ya artinya jangan sampai konflik ini naik ke peradilan atau ke meja hijau yang kemudian melahirkan dendam dan dendam Mas Arul.
0: Iya, berlarut-larut ya.
1: Berlarut-larut. Dan bagi saya inilah kenapa pada malam hari ini saya ingin mengajak saudara pendengar untuk juga membaca bagaimana masa lalu di Cirebon ketika konflik-konflik yang dialami oleh Cirebon sekalipun itu selesai Mas Arul
0: dalam beberapa kali gitu ya Kang Akbar.
1: Iya selesai, artinya tidak berlarut-larut. Tidak ngosok lah, tidak neteli kata orang Sundanya, tidak jadi dendam. Biarlah yang cukup raup kata orang Cirebon yang kemudian dendamnya populer sampai 7 keturunan. Itu cuma dendam gara-gara keris nyambu gandring saja. Kalau kita ini nggak usah kan gitu ya. Nggak usah ikut-ikutan.
0: Ya Kang Akbar, tadi ya yang kita tadi saya bilang soal apa penyebab yang sering terjadi ketika konflik di era-era kerajaan, baik itu kesultanan, paku kesultanan atau kerajaan gitu kan, khususnya di Cirebon. Yeah. Biasanya konfliknya apa yang jadi pemicu gitu kan, Akbar?
1: Kalau di masa lalu Cirebon, konflik-konflik itu kan memang tidak bisa lepas dari apa yang namanya kepentingan masa lalu. Nah, dalam lintasan sejarah, contoh kepentingan dari Mbah Syekh Siti Jenar, itu kepentingannya untuk menguji para muridnya,
0: Mas Arul. Okay, jadi tes gitu ya, ngetes gitu kan, Akbar?
1: Ya, tes kan gitu ya. Yang terjadi pada Raden Arya Kemuning ya, ketika mempertanyakan suksesi kepemimpinan di era Gusti Pandeman Ratu Awal itu. Itu kalau pakai bahasa sekarang, dalam rangka melakukan apa fit and proper test ataupun klarifikasi gitu kan, Mas Arul ya?
0: Iya, iya.
1: Ataupun apa dalam bahasa agamanya tabayun, cuma pendekatannya pendekatan militer. Bawa pasukan nanyanya tuh ya, Mas Arul ya? Yeah, yeah. Nanyanya tuh bawa pasukan gitu. Nah, begitu pula misalnya cara-cara yang dilakukan di era pasca kemerdekaan.
0: Yeah.
1: Prinsip-prinsip kesatrian, prinsip-prinsip apa menjunjung tinggi apa sportivitas, itu yang kemudian jadi panglimanya, Mas Arul. Artinya kalau sudah terang, sudah jelas, ya sudah gitu, jangan. Jangan udah dicari persoalan-persoalan yang lain.
0: Yeah.
1: Nah, dan kemudian yang sebetulnya juga menjadi apa kekuatan sikap atau rasa saling percaya, Mas Arul. Sekarang kalau kita sudah tidak lagi percaya pada kepolisian kita misalnya, kita tidak lagi percaya kepada tentara kita tidak percaya kepada sistem peradilan ataupun hukum yang ada di kita. Kita mau percaya pada siapa lagi kan gitu, Mas Arul ya?
0: Yeah.
1: Jadi artinya hal-hal yang kemudian kita junjung tinggi tentang keadilan ya, kita tentang kejujuran dan sebagainya, itulah yang sebetulnya harus diperjuangkan. Karena Baginda Sayyidina Ali juga memberikan pesan bahwa jangan sampai kemudian keadilan dan kebenaran yang tercerai-berai itu akhirnya dikalahkan oleh kezaliman ataupun kejahatan yang terorganisir. Nah, ini jadi yang suka cari-cari kerjaan ya, suka bikin ruwet negara dan sebagainya, bagi saya itu adalah fakta negatif dari kemungkinan adanya kejahatan-kejahatan yang terorganisir atau kezaliman-kezaliman yang kuat gitu kan ya, sehingga mengaburkan fakta hukum yang sebenarnya, kan gitu. Nah, jadi membuat buram ya semuanya, akhirnya tidak percaya. Nah, kalau apa kita tidak lagi percaya pada negara, kepada pemerintah ya. Jangan-jangan kepada orang tua yang melahirkan kita pun kita tidak percaya kan itu.
0: Banyak apa?
1: Kok kenapa aku terlahir begini?
0: Kenapa saya dilahirkan gitu?
1: Jadi itu sebetulnya kenapa kemudian akhirnya bagi pengalaman Cirebon di sepanjang perjalanan sejarahnya ya cukup dibungkus dengan kata Kang Wis ya.
0: Okay.
1: Yang sudah ya sudah kan gitu.
0: Iya, Kang Akbar.
1: Dan ini banyak hikmahnya.
0: Oke. Okay. Kang Akbar, ini Kang Yang Wis Ya Wis artinya ini apakah sebuah nasihat ataupun kayak semacam kebiasaan yang harus diturunkan gitu untuk era sekarang? Karena kan memang tadi dikatakan oleh Kang Akbar ketika era kerajaan gitu, ketika buat konfliknya selesai sudah gitu, artinya tidak ada dendam. Berarti kan ada kebiasaan-kebiasaan yang ditularkan atau diajarkan pada era sebelumnya, tetapi di era sekarang malah kebalikannya gitu, Kang Akbar.
1: Jadi tentunya yang kemudian kita tidak boleh lupa yang berani menyampaikan Kang Uis dan Uis itu siapa? Kan itu ya, Mas Arul ya. Okay. Manakala terjadi konflik kan ketika. Nah, kalau bagi pengalaman Cirebon misalnya, statement ataupun ucapan-ucapan ini justru lahir dari orang tua, Mas Arul.
0: Okay.
1: Ketika ada pertengkarannya anak ataupun saudara gitu, yang paling tuanya tuh dalam bahasa film-film nih Godfather-nya kan gitu ya, itu langsung dengan tegas, wes Kang Uis ya wes gitu kan gitu. Artinya contoh misalnya begini, lebih mahal mana ya berkonflik terus-terusan?
0: Yeah.
1: Ya, ya artinya berkonflik terus-menerus. Sampai pitung turunannya, dendam tak berkesudahan, hanya gara-gara ijazah, misalnya gitu tuh ya.
0: Yeah.
1: Dendam tak berkesudahan, hanya gara-gara ijazah. Lebih penting mana ketika agama kita menganjurkan, yuk mangga kita membangun persaudaraan, ya. Artinya walaupun bukan saudara juga, kadangkala bisa jadi saudara, kan gitu Mas Arul.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi inilah yang sebetulnya dilupakan oleh orang-orang yang sedang asyik menebar dan mengumbar syahwat atau nafsunya gara-gara rebutan benar, Mas Arul. Nah itu kan merasanya benar semua kan itu kan ya, baik pihak yang menuduh atau yang tertuduh kan. Jadi yang terbunuh pak kentang-kentang kan gitu. Padahal kalau dalam bahasa sederhana ya, sederhana guyon ini sekedar guyon. Para pihak yang berkonflik itu tinggal masukkan ke dalam kamar, kunci kamarnya rapat-rapat kan gitu ya.
0: Okay.
1: Tunggu hasilnya kan gitu aja Mas. Daripada buang-buang uang, buang-buang
0: waktu,
1: buang-buang waktu, bahkan akhirnya melebar. Menjadi fitnah, menjadi bola liar ya, jadi saling curiga. Sudah kalau boleh saya berpendapat ketika menggunakan cara-cara ekstrim ya, para pihak yang berkonflik ini masukkan saja dalam satu kamar,
0: diadu
1: kunci, kunci kan, silahkan rebutan benarnya kalau memang kekeh merasa paling benar, ya di dalam selesaikan kan gitu.
0: Okay.
1: Paling orang kemudian ketawa, ya malah sacung kan, karena kan kurus ya misalnya kan. Ini sekedar intermezzo kan gitu ya Mas Arul.
0: Ya Kang Akbar, ini ada yang ikut bergabung juga melalui kanal YouTube. Ini ada siapa nih, ini akunnya namanya Pojok. Malam Kang Akbar, izin Cipto, Cipto dari Sunyaragi, izin ikut nyimak. Jika dari judul, kalau Cirebon Kang Uis ya Uis, kenapa masih ada kelompok yang mengakui dirinya raja yang asli atau tidak mengakui raja yang ada, sampai mendekat ke beberapa anggota DPR, bahkan di sosial medianya ramai gitu Kang Akbar. Nah, ini yang paling tadi saya ingin tanyakan soal konflik politik gitu Kang Akbar, khususnya perebutan kekuasaan ini kadang bisa sampai berlarut-larut gitu Kang Akbar. Apakah ini nasihat Kang Uis ya Uis ini nggak nyampe gitu Kang Akbar?
1: Baik, terima kasih untuk yang bertanya dari YouTube ya.
0: Iya
1: Mas Arul. Jadi yang dimaksud dengan Kang Uis ya Uis itu sebetulnya itu pesan moral. Pesan moral untuk siapa saja, kalau dalam istilah Cirebon itu nyangga-nyangga doraka. Nyangga-nyangga doraka itu berbuat sesuatu yang akhirnya bikin orang lain marah gitu tuh Mas Arul ya. Jadi kita tahu bahwa kalau untuk urusan kerajaan kan gitu ya Mas Arul ya. Kan banyak literasi tuh, sumber naskah dan sebagainya kan gitu ya. Cirebon punya beragam metodologi, apakah lewat naskah babad ataupun naskah-naskah yang lain dan sebagainya yang sekiranya itu bisa dijawabkan gitu ya. Nah, kalaupun kemudian kayak urusan-urusan kesultanan, kita tahu bahwa di Cirebon pun ternyata berkelanjutan juga ya.
0: Iya, iya.
1: Ya, kalau boleh saya berdapat, ya nganan beli nurut ning wong tua. Nah, gitu tuh. Artinya tidak nurut dengan nasihat-nasihat orang tua. Nasihat-nasihat orang tua itu bagaimana? Ya kitanya harus sadar sejarah dan sadar budaya. Membaca sejarahnya tuh yang tertib, yang konsisten. Jangan cuma dari satu buku, jangan cuma dari satu kitab ataupun apa gitu, Mas Aro. Nah, bagi saya, kalaupun ya kemudian dipertanyakan, ya bakal Cirebon kan dua prinsip bagus kunku, Mas, ya. Kang Uwis ya Uwis, tapi napa kan gitu ya, mempertanyakan. Nah, prinsip Kang Uwis yang Uwis itu berlaku untuk orang-orang yang waras, kalau kalau saya boleh apa
0: ngomong,
1: memberikan statement. Orang-orang yang waras, orang-orang yang beriman, ya, dan orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Artinya ketika bicara sejarah, kita tahu bagaimana era Pakuwon kan, bagaimana era Kesunanan, era Sunan Gunung Jati, bagaimana era Panembahan, terus kapan dimulainya era Kesultanan. Nah, macak yang mengkene niku yang tertib, Mas Aro.
0: Harus sesuai urutan waktu ya, Kang.
1: Ada karep dewek kan gitu ya. Kalau karep dewek ya iku kaya mau kaya yang tukaran ijazah ka beli pagat-pragat itu.
0: Iya.
1: Jadi ya, seperti itu sebetulnya, Mas Aro. Okay. Terima kasih untuk yang bertanya di YouTube ya.
0: Oke. Okay. Ini sebenarnya Kang Akbar ya, kalau soal politik yang tidak hanya di di tingkatan elit tetapi tingkatan di bawah gitu, kayak misalnya di desa gitu, Kang Akbar. Pemilihan kepala desa, pemilihan kubu, Kang Akbar pasti pernah merasakan gitu ya, ada konflik yang sampai berlarut-larut. Apakah ini prinsip dari Kang Wisyawis ini tidak nyampe gitu, bahkan orang-orang yang mungkin bukan secara garis keturunan gitu, mereka juga ikut berkonflik gitu, Kang Akbar.
1: Nah, kalau soal ini ya, karena metodologi, sistematika, cara pada suksesinya tidak menggunakan kaidah-kaidah normatif, kaidah agama ataupun kaidah adat dan sebagainya kan gitu. Mas Arul. Oke, kalau kita misalnya berkaca pada masa lalu. Dulu yang namanya kubu itu ya raja ya.
0: Raja di
1: orang yang
0: ya,
1: paling sakti kasarnya ngomong tuh ya. Orang yang kena, mereka yang kalah berarti kan kalah sakti tuh. Kalah sakti. Kalau sportivitasnya tinggi ya, integritasnya bagus, ya wis lah, engko tonggoni 8 tahun maning ya kan. Bokat bae bisa melu pilihanku maning. Nah, kenapa kemudian akhirnya memicu dendam, ya konfliknya berkelanjutan, bahkan ungkapan-ungkapan tadi Kang Wis yang Wis olah tidak mandi lah, terdampak gitu ya, tidak terlihat. Karena apa? Kang dadi pawitane ku duit.
0: Iya benar.
1: Modal yang ya, jadi modal yang jadi kuncinya itu uang. Jadi batu kan tutup duit kan nggak? Walaupun pidatonya demokrasi ya demokrasi, tapi bakal judulnya batu kayak ketutup ning duit ya wis bubar. Itu tuh Mas Aro. Nah, akhirnya apa? Memicu dendam. Karena kalau sudah bicara uang, yang tidak punya uangnya butuh uang ya. Yang uangnya sangat banyak masih kurang. Nah, sifatnya uang kan seperti itu. Gak beda orang berjudi akhirnya kan ya. Yang kalah gak mau berhenti, yang kalahnya pengen menang. Kapan pregate kan itu, Mas Aro. Kapan selesainya? Jadi kalaupun entah di pilihanku atau pilihan legislatif dan sebagainya, kalau saja itu diawiti dimulainya dengan uang, tunggu saja konfliknya kan gitu ya. Nah, artinya baru sebulan, dua bulan, bahkan setahun aja pasti ibur.
0: Ibur, kan, gitu ya. Iya benar.
1: Ibur. Dan iburnya tuh lucu kan. Bu Min sih lagi durung dadi sih ya. Melakuku barengan kayak sendal kayak. Ada yang harus digotong, yang digotong bareng, yang harus dijingjing, dijing bersama. Begitu jadi begitu mengena, akhirnya Pak undat-undat dari wong Cirebon. Oh, bakal langka ongkosnya kita aku beli dadi kan gua. Kan gitu Mas Arul.
0: Diungkit semua.
1: Ya diungkit semua. Dari mulai sarapan pagi, makan siang yang konon katanya memang betul tidak gratis ya. Sampai makan malam diundat semua, ongkos mobil, duit yang gue saksi gak sabar kan bayar kan gak. jadi undatan semua, makanya gak selesai-selesai. Tapi coba kalau pendekatannya pendekatan agama, yang namanya amanah itu urusan Tuhan. Ya, orang jadi apa itu urusan Tuhan gitu. Jangan dipaksa dengan duit kan gitu. Jadi ini soalnya Cirebon kan, buat pengen kualat ya mangga kan gitu ya. Iya kan gitu. Ini soalnya Cirebon kan gitu. Jadi ya contohnya kawis pirang-pirang. Orang-orang yang dulu dimuliakan, salaman sampai diciumi tangannya. Bahkan tanda tangannya diminta untuk memberikan rekomendasi terhadap hajat kita. Tiba-tiba sekarang di mana dia? Kan gitu. Orang ada di mana? Ya karena orang berkah ya manjingnya ning kono. Nah, itulah kenapa kemudian kita harus kembali manakala kita sedang berkonflik, ya mari jernihkan pikiran kita ya, luruskan niat kita, koreksi dulu sehingga manakala kita kemudian ambil sikap ya wis lah, nang wis ya wis, logro gitu dong sadar.
0: Iya. Oke.
1: Karena beli duitan.
0: Ya, Kak Abar, ini kalau secara budaya dan juga sejarah nih Kak Abar terkait dengan pemilihan kepala desa atau kubu di Cirebon itu seperti apa Kang Abar dulunya gitu, sejak mungkin di era Kesultanan atau Sunan dan lain sebagainya gitu Kang Abar, apakah sama seperti sekarang gitu yang
1: kalau dulu kan wilayahnya kan masih luas ya, masih banyak lapangan dan sebagainya, dan jumlah orangnya juga masih terbatas. Kalau dulu asik, kalau pilihan kubu itu sistemnya terbuka Mas Arul. Jadi Mas Arul kalau sama saya bertarung nih dalam sebuah pemilihan kepala desa ya. Nanti oleh panitianya itu Mas Arul suruh datang ke lapangan. Dan membawa pendukungnya. Yang tercatat sebagai pemilih kan gitu ya. Nah, Mas Arul ngadeg ning Bang Wetan ya. Di sebelah timur alun-alun, nah, sayanya nanti di sebelah barat alun-alun. Nah, panitia pilwunya di tengah-tengah. Nah, siapa yang mendukung Chairul Anwar, silahkan berdiri di belakangnya Chairul Anwar. Siapa yang mendukung Akbaruddin Sucipto, silahkan berdiri di belakangnya. Nah, itu Mas Arul. Cara pemilihannya tuh jadi kelihatan sportif.
0: Dan itu
1: yang dukung Mas Arul
0: ya, tidak menimbulkan konflik gitu Kang Akbar?
1: Enggak, tidak menimbulkan, karena setelah itu pun kubunya dituntut untuk berlaku adil. Aja sampai begitu ada bantuan dan sebagainya, anggota kang dukung baik.
0: Nggak cucuknya ya, kan.
1: Ya itu, jadi kalau kalau bahasa guru saya Pak Jai misalnya, beliau mengatakan bahaya kalau sudah batu kayak ketutup ning duit. Itu
0: Jadi
1: untuk bisa bersikap tangguh yang wis yo berat. Itu masalah.
0: Itu artinya bukan bukan ranah politik ya, ketika konflik terjadi di di pentas kontestasi pemilihan kepala desa itu ya Kang Bar.
1: Jadi kembali kita pun harus sportif terhadap istilah politik tadi. Kan kalau yang Mas Arul sampaikan kan politiknya itu kan dikesankan kan negatif ya. Nah, padahal politik itu cuma cara atau strategi. Kan gitu. Makanya ketika cara dan strategi itu kan tergantung gurunya, tergantung ilmunya. Kalau ilmunya pragmatisme ya, gurunya ngajarkan karep dewek, ya maka cara berpolitiknya ya politik sentuh perut. Ya kan?
0: Yeah.
1: Tapi ada juga yang kemudian politiknya misalnya belah bambu, aduh dong, kayak Belanda. Tapi kita tahu misalnya bagaimana cara kepemimpinan Rasulullah, ya, cara kepemimpinan Sunan Gunung Jati atau cara kepemimpinan para penyebut-sebut yang lainnya itu selalu dekat dengan norma-norma yang menyelamatkan atau menjunjung tinggi kemanusiaan. Jadi artinya duduk karep dewek gitu tuh, mentang-mentang sakti, mentang-mentang apa kaya, mentang-mentang pangkatnya tinggi, nggak begitu. Karena di Cirebon ini wong sakti pasti mati, wong digjaya pasti perlaya. Nah itu yang apa apa yang kemudian harus jadi apa pegangan ya. Untuk kemudian kita berani bersikap manakala sedang berkonflik, ya wis lah, kang wis ya wis. Yang menusaku anak lalene tempatnya salah dan tempatnya lupa. Jadi ya wis pangampuraan gitu. Jadi seperti itu, Mas Ar.
0: Ya kang Akbar, ini kalau kita bicara soal perebutan wilayah gitu kayak antara Cirebon dan juga kerajaan lain gitu kang Akbar, entah itu berbicara soal perebutan apa namanya wilayah atau lain sebagainya, ketika sudah berperang gitu yang satunya kalah ya sudah gitu ya kang Akbar ya, selesai gitu ya kang Akbar ya.
1: Betul, selesai ya, ya. Kalau sportif kan gitu
0: ya. Tapi di era sekarang itu kang Akbar ya mungkin beberapa puluh tahun yang lalu ketika beberapa daerah beberapa desa gitu sering tawuran. Nah ini timbulnya ini selesai, kadang ada yang ngasih api sedikit kebakar lagi kan. Nah ini apakah ini tidak sama gitu dengan penyelesaian yang begitu ketika berperang melawan kerajaan musuh gitu yang ya hitungannya terlalu jadi, besar gitu.
1: Jadi dalam hidup itu yang namanya penumpang gelap ya. Penyusup ya, penyebar fitnah, tukang adu domba, itu ada Mas Arul. Makanya harus waspada tuh di hal yang demikian. Karena ya kita kan sudah bersepakat ya, artinya bahwa negara kita ini negara demokrasi kan.
0: Kang Akbar, artinya, sebentar kita angkat telepon dulu Kang Akbar, sebenarnya sudah ada yang ingin bergabung. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
0: silakan Pak Ahmad di Garut.
2: Ini jadi jalur selatan. Antar kota dalam provinsi.
0: Ya. Pak Ahmad, mohon maaf sebenarnya Kang Akbar tidak mendengar suara dari telepon sini. Jadi nanti saya sampaikan saja mungkin Pak Ahmad ya.
2: Begini Mas Arota, tadi menggesebawahi tentang masalah ya. Memang sebat-sebat baca kesultanan seperti Cirebon kan punya kerjaan khusus Cirebonan gitu kan, seperti itu. Walaupun sama kan kita punya juga kesultanan Cirebon sangat kuat kan, tapi kan nilai-nilai keislaman cukup kuat juga gitu kan, seperti itu. Yang pernah saya sering baca kan sebetulnya. Lalu ini tentang bahasa kan, Cirebon punya bahasa khusus, bahasa daerah khusus, bahasa Cirebon kan, seperti itu. Apakah itu memang turun-temurun dari kerajaan atau bagaimana? Karena bahasa Cirebon itu kan dibilang bahasa Jawa juga, kadang-kadang tidak diakui sama bahasa itu, khusus kan bahasa Cirebonnya. Seperti, tapi kalau lu Sunda, ada Sunda juga, kadang-kadang ngomong Sunda juga, aduh, kadang-kadang ya memang seperti itu Sunda Cirebon kan. Saya maklum lah, yang masuk Cirebon pasti seperti itu, nggak seperti Sunda-Sunda di daerah dan lain sebagainya. Kalau misalnya saya banyak teman juga orang Cirebon. Kalau bahasa di Garut ke bahasa Cirebon juga saya ngerti lah sedikit-sedikit bahasa Cirebon. Lalu kalau dibawa ke bahasa Sunda, aduh tapi usaha nggak maklum kan, seperti bahasa Sunda Cirebon memang saya nggak maklum juga. Nah itu yang saya tanyakan, apakah bahasa Cirebon itu merupakan
0: bahasa asing?
2: keturun atau turun temurun dari kerajaan. Nah itu sebagai bahkan ada musiknya juga, musiknya juga saya senang tuh musik Cirebon, tarik seru, seru benar ngoleksi musik Cirebon itu mungkin diantaranya. Begitu yang saya tanyakan, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak, Pak Ahmad, mohon maaf kayaknya mungkin belum tersambung gitu suaranya antara Kak Akbar dan juga Pak Ahmad. Ya, Kak Akbar, ini Pak Ahmad bertanya terkait dengan bahasa Cirebon. Apakah bahasa Cirebon ini asal-usulnya dari kerajaan Cirebon atau dari mana? Soalnya ketika dikatakan bahasa Jawa itu tidak sama dengan bahasa Jawa. Ketika dengan Sunda juga tidak sama dengan bahasa Sunda. Nah, apakah asal-usulnya ini dibawa oleh kerajaan atau seperti apa gitu, Pak Kang Akbar?
1: Baik, terima kasih buat Pak Ahmad. Kalau tidak salah di Garut ini.
0: Iya, yeah, yeah, di Limbangan.
1: Di Limbangan Garut ya, atur nuhun kangge Pak Ahmad ya. Jadi kalau bahasa Cirebon ya, ini juga kebetulan teman-teman para pegiat bahasa dan sebagainya juga sering memperbincangkan ini, Mas Arul. Karena bahasa Cirebon itu sendiri kan misalnya apalagi orang Cirebonnya ketika ketika ke Sunda dikira orang Jawa kan gitu ya. Ketika datang ke wilayah agak Nyunda aja dikira apa masuk wilayah agak Nyunda saja dikira orang Jawa kan gitu ya. Jadi ke Sunda dikira orang Jawa, ke Jawa dikira orang Sunda. Ini yang sering kali jadi seloran seperti itu. Tapi berdasarkan pengalaman berbahasa selama ini yang saya temukan ya. Jadi artinya dalam kalau bicara pengalaman kan usia sekarang saya kan hampir 53 tahun, Sarul. Jadi seingat saya taruhlah masih ingat usia-usia SMP ya gitu kan ya. Jadi 40 tahun apa 35 atau 40 tahun yang lalu saja ketika bahasa Cirebon itu kan hierarkinya kan sangat tipis, Mas Arul. Cuma ada bebasan ya dan juga padinan ataupun bagongan kan gitu ya. Nah, karena bebasan itu kan sangat eksklusif ya. Hanya untuk guru atau para poro yai, poro ustadz di pondok, santren dan sebagainya, termasuk juga di keratonnya atau di lingkungan-lingkungan adat pembahasan ini, akhirnya kosakatanya tidak bertambah, Mas Arul. Ya enggi-enggi aja, nggak ada kata lain kan gitu ya. Artinya sudah ya sampun poten seperti itu, Mas Arul. Tapi yang padinanya itu akhirnya muncul kosakata-kosakata yang memperkaya, Mas Arul. Jadi kalau ditanyakan bahasa Cirebon itu sebetulnya dari mana ya? Artinya karena wilayah Cirebon itu pesisir, bahasa Cirebon itu lahir dari sebuah proses bertemunya orang-orang yang ada di dalam. Ini sih bahasa saya, Mas Arul ya. Jadi apa yang kemudian sekarang menjadi bahasa Cirebon itu gara-gara ada orang Bandung datang ke Cirebon jualan seblak, akhirnya orang Cirebon tahu ada kata yang namanya seblak kan gitu ya. Ada orang Papua datang ke Cirebon jualan papeda ya. Akhirnya orang Cirebon tahu ada istilah papeda. Baik seblak ataupun papedanya itu ditelan diserap, mentah-mentah.
0: Diserap gitu ya.
1: Diserap tanpa merubah satu huruf pun. Makanya karena dahulu ketika posisi Cirebon itu kan sebetulnya mayoritinya kan Sunda, Mas Arul. Mayoritinya sejak dalam sepanjang perjalanan sejarah itu mayoritinya Sunda. Nah kemudian ketika ada orang Jawa datang dan sebagainya, ya akhirnya terjadi proses secara kebahasaan. Ketika huruf vokal O-nya kemudian melemah ya, akhirnya digantikan dengan A. Di Jawanya ono opo, di sininya anak apa kan. Jadi kembali bahwa kalau yang saya amati bahasa Cirebon itu lahir ada sesuai dengan perjalanan peradabannya Cirebon itu sendiri. Itu
0: masalahnya. Oke. Okay. Ya, Kang Akbar, mungkin kita tarik kesimpulan saja mungkin apa yang kita perbincangkan malam hari ini, Kang Akbar, silakan.
1: Baik, terima kasih Mas Arul. Artinya berangkat dari pengalaman Cirebon di masa lalu hingga sekarang, orang tua kita ini punya ucapan atau punya ungkapan yang patut direnungi oleh kita semua manakala kita sedang punya masalah ataupun sedang berkonflik, kan itu masalah. Dengan istilah Kang Wis ya Wis ya sudah gitu ya. Jadi persoalan hukum seberat apapun ya harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya dan di ranahnya. Jangan pakai hukum jalanan kan gitu Mas Arul ya. Tetap gunakan pranata hukum yang ada dan ketika sudah ingkrah, sudah keluar putusan dan sebagainya, ya Mbo Yao, marilah kita semua menghormati itu. Karena kita tahu bahwa ketika sebuah pekerjaan itu diserahkan kepada ahlinya, kepada para pemimpin, harapannya mereka semua ini sanggup berlaku adil. Nah, para aparatur penegak hukum dan penentu kebijakan dan sebagainya, mari kita semua doakan agar mereka semua sanggup untuk berlaku adil. Dan manakala terjadi konflik yang menajam misalnya ya, dawuh mereka, ucapan mereka itu kemudian akan digugu dan ditiru. Lebih utama silaturahim daripada tercerai-berai ataupun berpisah dengan siapapun. Nah, itu Mas Arul.
0: Oke. Terima kasih Kak Akbar atas waktunya dan mudah-mudahan bermanfaat untuk pendengar yang sekarang mendengarkan Macapat kali ini. Terima kasih Kak Akbar sekali lagi. Selamat
1: enggak Mas Arul.
0: Beraktivitas mau ke Kliwonan, Jumatan nih Kak Akbar, tahlilan nih. Mau ke Keramat.
1: Enggak, Mas Arul, masih di rumah.
0: Oke, saya tutup Kang Akbar untuk sesi kali ini Kang Akbar. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Akbar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar, demikian untuk Macapat Cirebon kali ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, baik melalui sambungan telepon dan juga melalui WhatsApp di kanal YouTube maksud saya. Dan saya tutup untuk sesi kali ini.
3: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika

0: bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka pada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah. Oh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi, sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti enggak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut. Mau kawin bagaimana torang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kawin.

Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Dan ini Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar Radio Republik Indonesia RRI, lembaga LPP RRI atau lembaga penyiaran publik RRI menghadirkan program Pro 2 English Corner sebagai ruang belajar bahasa Inggris untuk lebih menyenangkan bagi yang lebih menyenangkan bagi masyarakat. Program ini ditayangkan melalui kanal Pro 2 dan diharapkan menjadi wadah belajar sekaligus membangun komunitas bahasa Inggris yang tersebar di berbagai daerah. Direktur Program Produksi LPP RRI Mista mengatakan, English Corner dirancang sebagai program berkelanjutan yang akan terus dikembangkan melalui program tersebut. RRI ingin menghadirkan metode pembelajaran bahasa Inggris yang lebih interaktif dan mudah diakses masyarakat.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi,

0: Aduh, sayang nih. Tanah ini sudah ada sebelum kita lahir. Disinilah kita punya leluhur menitipkan cerita lewat tarian, lagu, dan adat.
1: Bapak Yakobus, sekarang anak muda itu lebih suka musik modern nih. Tarian adat itu sudah jarang ada yang mau belajar lagi.
0: Kalau semua berpikir begitu, lalu siapa yang akan menjaga cerita leluhur kita, nak?
2: Anak-anak, minggu depan sekolah kita itu akan mengadakan pentas budaya Papua Selatan. Ayo, siapa yang mau ikut kegiatannya? Atau ibu harus tunjuk langsung orangnya?
3: Saya, Bu. Saya senang dengan kegiatan pentas budaya seperti itu, Bu. Kan kita harus bangga dengan budaya kita sendiri. Benar toh, Bu?
4: Tapi, Bu, apa masih penting tampilkan budaya yang sudah lama begitu? Teman-teman sekarang kan lebih suka yang viral-viral begitu. Budaya daerah itu sudah ketinggalan zaman, Bu.
2: Justru karena itu, Dion, budaya asli daerah kita ini tidak boleh kalah sama kemajuan zaman. Lalu kalau bukan kalian sebagai generasi muda, siapa lagi coba yang akan merawat dan melestarikan budaya Papua Selatan?

0: 101. Selamat sore pendengar. Hari ini kita bicara tentang budaya Papua Selatan dan peran anak muda dalam menjaga kelestarian budaya di kalangan generasi masa kini. Hari ini saya bersama Elsa dan Dion. Elsa, bagaimana menurut kamu tentang peran generasi muda dalam melestarikan budaya Papua Selatan?
1: Hai semua, terima kasih Kakak Rahmat. Menurut saya, budaya bukan hanya untuk dikenang, tapi dijalani. Oleh karena itu, generasi setiap zamannya harus mengambil peran penting dalam mengenal dan memperkenalkan budaya daerah kita ke publik, sehingga budaya tersebut tidak hilang digerus arus modernisasi.
0: Wah, mantap sekali jawabannya. Kalau pendapat Dion bagaimana?
2: Ya, terima kasih Kakak Rahmat dan pendengar semua. Saya dulu berpikir kalau budaya daerah seperti tarian, kemudian lagu, musik, pakaian adat, dan lainnya itu kuno. Tapi sekarang saya sadar, itu adalah identitas saya. Orang akan mengenal saya melalui budaya daerah saya. Apalagi di Papua Selatan ini, beragam adat istiadat dan kebudayaan dari masyarakat asli yang harus kita kenal serta jaga dan lestarikan. Begitu Kakak.

0: Bapak Yakobus, bisa tolong ajarkan saya menari? Kita punya tarian adat, kah? Saya ingin belajar, Bapak. Terus nanti, saya mau mengenalkannya ke teman-teman semua di sekolah.
1: Bapak senang dengar kau mau belajar kitab budaya, anak. Leluhur juga akan tersenyum. Kita punya budaya akan hidup karena generasi muda seperti Dion mau menjaganya.
2: Dari pihak sekolah tentu saja siap mendukung upaya kita bersama dalam melestarikan budaya daerah ini. Sejak duduk di bangku sekolah, siswa-siswi sudah wajib diperkenalkan dan mempraktekkan jenis-jenis kebudayaan daerah tersebut. Bisa melalui tarian, musik tradisional, nyanyian, drama, dan bentuk kreativitas lainnya.
3: Sebagai media publik, radio juga tentunya siap menyuarakan melalui konten-konten siaran yang informatif dan edukatif serta menarik. Generasi muda Papua Selatan diharapkan mampu terus merawat keberagaman budaya daerahnya.
4: Dan kami, generasi muda, tentunya selalu siap melestarikan budaya warisan leluhur kami agar tetap terjaga lintas generasi serta dapat dikenal di mancanegara.
1: Ingatlah, selama budaya dijaga, jati diri Papua

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja seralu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede.
1: Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Yaelah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Ya, pendengar, Kementerian Kebudayaan Kemenbud melalui Manajemen Talenta Nasional MTN meluncurkan 6 buah buku terjemahan sastra klasik Indonesia. Peluncuran tersebut menjadi sebuah langkah strategis untuk memperkenalkan kekayaan sastra nasional di kancah internasional. Menteri Budaya Menbud Fadli Zon mengatakan penerjemahan sastra klasik menunjukkan komitmen pemerintah menjadikan sastra sebagai pilar penting pemajuan kebudayaan. Menurutnya langkah tersebut menjadi memperkuat diplomasi budaya Indonesia melalui penyebaran karya sastra kepada pembaca di berbagai negara di dunia. Ia menegaskan bahwa masa depan sastra Indonesia ditentukan oleh kemampuan masyarakat Indonesia dalam merawat warisan sastra, sekaligus juga melahirkan karya-karya baru yang berkualitas.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan, tiba-tiba biaya naik, tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
3: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
2: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
3: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
2: Oh alah, yang main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
4: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

Dari Bro Sade, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan pemerintah menjamin keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional melalui dukungan anggaran. Komitmen ini bertujuan memastikan masyarakat untuk tetap memperoleh akses layanan kesehatan secara merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Menurut Muhaimin mengatakan, pemerintah siap setiap tahun mengalokasikan 48,6 triliun rupiah untuk membiayai penerima bantuan iuran atau PBIJKN, ditambah sekitar 4 triliun rupiah dari pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah juga sedang menyiapkan tambahan anggaran sebesar 20 triliun rupiah untuk memperkuat keberlanjutan program dan menjaga kesehatan keuangan BPJS Kesehatan. Menurut Muhaimin, program JKN menjadi bukti kehadiran negara melindungi masyarakat melalui sistem jaminan kesehatan nasional berbasis gotong royong. Ia menilai JKN mencerminkan semangat gotong royong dalam menjamin layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya di Cirebon malam ini pendengar. Untuk edisi hari Kamis 2 Juli 2026 dan pendengar, Hari Koperasi Nasional, Menko Bidik Genzi untuk ubah citra koperasi. Kementerian Koperasi Kemenkop memanfaatkan peringatan Hari Koperasi Nasional Harkopnas ke-79 dan peringatan ini sebagai momentum mengubah citra koperasi menjadi badan usaha modern yang mampu menarik generasi muda. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peringatan Harkopnas tahun ini tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga menjadi upaya memperkenalkan koperasi sebagai instrumen ekonomi yang relevan dengan perkembangan zaman. Ferry menyebut Harkopnas ke-79 mengusung tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya yang mencerminkan semangat kolaborasi dan gotong royong dan memperkuat koperasi sebagai fondasi ekonomi nasional. Dan mendengar saya, nanti Anda akan ditemani oleh jazz music yang sudah disiapkan oleh Musik Director Pro 1 ya, akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti di Cirebon malam ini untuk edisi hari ini pendengar. Dan juga jangan lupa nanti pukul 2 dini hari nanti akan ada pertandingan babak ke-32 besar antara Spanyol versus Austria yang disiarkan di Stadion Los Angeles Stadium.

0: Kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
3: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
2: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
3: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
2: Apa lo? Mau berantem?
4: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
3: Ya, malah kabur. Cemen.
5: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
6: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah.

0: terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar dari dia. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger, melansir Very Well Mind.

0: tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Dengar, demikian kebersamaan saya di Cirebon malam ini untuk edisi hari ini. Dan nanti pukul 2 dini hari nanti akan ada pertandingan Piala Dunia antara Spanyol versus Austria yang akan disiarkan melalui frekuensi 94,8, 91,4, dan 89,1 MHz. Dan juga nanti pukul 6 juga akan ada pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Portugal yang akan melawan Kroasia. Saya ucapkan selamat bersiarat, mudah-mudahan besok aktivitas Anda dilancarkan. Selamat malam dan sampai bertemu di ruang dengar siar yang sama.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Wartawan berita kita awali dari informasi di mana Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenaga listrikan untuk wilayah Jawa hingga Bali telah berhasil dipulihkan. Laporannya disampaikan Pradita Rahadi.
1: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon.
2: Pemerintah menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Bakom RI,

0: terukur dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
1: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
0: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan listrik

0: pinjaman tersebar dan tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
1: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
2: Pembangunan PLTS 100 GW, arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
1: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Kementerian Pariwisata menyebut kawasan yang dikelola Badan Otorita Pariwisata berhasil menarik komitmen investasi sebesar 1,18 triliun rupiah dalam 5 tahun terakhir. Laporannya disampaikan Ofra Regina.
1: Kementerian Pariwisata menyebut kawasan yang dikelola Badan Otorita Pariwisata berhasil menarik komitmen investasi sebesar 1,18 triliun dalam 5 tahun terakhir. Capaian tersebut dipaparkan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 7 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu. Pelaksana tugas Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Reza Pahlevi mengatakan, capaian tersebut diukur melalui sejumlah indikator utama, mulai dari jumlah kunjungan wisatawan hingga investasi yang masuk ke kawasan otorita.
2: Capaian Badan Pelaksana Otorita Pariwisata, jadi selama kurun waktu 5 tahun, BOP ini telah menghasilkan melalui indikator jumlah wisatawan di kawasan otoritatif, PNBP, komitmen investasi, dan realisasi investasi. Pertama, dari sisi kunjungan wisatawan, telah tercapai selama 5 tahun terakhir 2,4 juta wisatawan. Kemudian dari aspek penerimaan negara, PNBP 22,22 miliar. Kemudian dari sisi komitmen investasi ada 1,18 triliun.
1: Sementara itu, Komisi 7 DPR RI menilai keberhasilan pengembangan kawasan ekonomi khusus dan Badan Otorita Pariwisata tidak cukup diukur dari besarnya komitmen investasi maupun jumlah kunjungan wisatawan. Anggota

0: 7 DPR RI Ilham Permana menekankan pentingnya mengedepankan realisasi investasi dan dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat.
1: Keberhasilan dari KEG dan BOP bukan dari komitmen investasi, melainkan dari realisasi investasi yang memang benar-benar bisa diwujudkan di negara kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya soroti adalah paradigma pemikiran kita tentang pembangunan pariwisata. Kita bukan lagi berpikir tentang bagaimana jumlah pariwisata yang masuk, tetapi ya output dari nilai ekonomi yang bisa kita dapatkan. Gitu. Jadi paradigma berpikir kita sudah harus mulai dirubah, Pak. Jangan lagi kita menilai secara angka jumlah wisatawan, tapi nilai ekonominya yang harus kita kejar.
0: Menurut Ilham, evaluasi terhadap kawasan ekonomi khusus dan badan otorita pariwisata ke depan perlu mengacu pada indikator yang lebih komprehensif. Selain realisasi investasi, penilaian juga perlu mempertimbangkan lama tinggal wisatawan, rata-rata pengeluaran wisatawan, tingkat okupansi kawasan, kontribusi terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB, serta penciptaan lapangan kerja agar manfaat ekonomi pariwisata dapat diukur secara lebih nyata. Dari Jakarta, Over Regional Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Liguria Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Soalnya Stoutman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Peristiwa 3 Juli 1946 adalah upaya kudeta pertama di Indonesia yang dilakukan oleh kalangan Republik sendiri. Pihak oposisi atau yang dikenal dengan Kelompok Persatuan Perjuangan melakukan percobaan perebutan kekuasaan atau kudeta terhadap pemerintahan Kabinet Sachrir II. Pemicu kudeta ini disebut-sebut karena ketidakpuasan pihak oposisi terhadap politik diplomasi Indonesia terhadap Belanda. Pihak oposisi sendiri menginginkan kedaulatan penuh atas Indonesia. Sementara kabinet yang berkuasa hanya menuntut kedaulatan atas Jawa dan Madura. Tokoh-tokoh oposisi diantaranya yakni Tan Malaka, Ahmad Subarjo, dan Soekarni. Mereka ditangkap oleh pemerintah atas tuduhan perencanaan penculikan terhadap anggota kabinet. 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta yang menjadi lembaga pendidikan modern pertama di Indonesia. Namanya saat itu ialah National Underwich Institute Taman Siswa. Taman Siswa mengusung prinsip Patrap Triloka yang hingga saat ini dipakai sebagai panduan di dunia pendidikan Indonesia. Patrap Triloka terdiri dari Ing Ngarso Sung Tulodo atau yang di depan memberi teladan, Ing Madyo Mangun Karso atau di tengah membangun inisiatif, dan Tutwuri Handayani atau dari belakang mendukung.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Jaringan Berita Nasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda. Kembali kita bersama-sama akan mengikuti segmen Kopi Pro 3. Sepertinya sudah cukup lama saya tidak membawakan kopi ya, karena selalunya sebelumnya kita hadir dalam pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Dan kali ini ada kesempatan saya untuk kembali membawakan kopi, senang sekali. Dan seperti biasa setiap malam Jumat ya, atau Jumat dini hari, Kopi Pro 3 akan bersama dengan Pusaka Indonesia membahas topik-topik terkait dengan Pancasila. Kami nanti akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemah Ripah, Pak Setio Hadjar Dewantoro. Dengan topik kita kali ini adalah Pancasila dan persatuan di tengah perbedaan. Ya, Indonesia tentunya terdiri dari berbagai macam suku, ya, agama dan budaya yang kemudian pasca kemerdekaan pada tahun 1945 banyak dari berbagai daerah kemudian berbondong-bondong untuk ingin bergabung bersama NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kita berikrar sumpah setia untuk tetap bersatu dalam perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, bagaimana relevansi konteks Pancasila dan juga persatuan ketika itu dengan zaman sekarang? Seperti apa kemudian perbedaan bisa menimbulkan perpecahan dan lain sebagainya? Apakah konteksnya sama, dan bagaimana juga peran Pancasila dalam mempererat persatuan di tengah perbedaan yang ada? Dan saya sudah terhubung dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemah Ripah, Pak Setio Hadjar Dewantoro. Assalamualaikum, selamat malam Pak Setio, selamat dini hari.
1: Selamat malam, selamat dini hari.
0: Iya, Pak Setio, kabar baik ya Pak ya?
1: Iya, kabar baik.
0: Iya, alhamdulillah. Minggu lalu seharusnya dengan Anda, rekan saya.
1: Oh iya.
0: Rudin, Lukman, namun Anda berhalangan. Dan alhamdulillah hari ini bisa kembali bersama Anda berdialog terkait dengan topik-topik Pancasila. Pak Setio, hari ini topik yang kita akan bicarakan adalah Pancasila dan persatuan di tengah perbedaan. Seringkali perbedaan ini menjadi sumber ya dari berbagai konflik ya, seringkali karena beda pendapat, beda pandangan politik, beda apalagi beda agama dan keyakinan, itu membuat perpecahan di antara masyarakat. Nah, bagaimana Anda memaknai Pancasila sebagai perekat bangsa di tengah keberagaman yang ada tersebut, Pak Setio?
1: Iya, Bung Sabil, sebetulnya kan yang namanya perbedaan ya di antara manusia itu adalah sebuah keniscayaan yang natural. Jadi ini nggak bisa dihindari lah, karena sejak awal ya manusia itu pasti berbeda.
0: Iya.
1: Lawang namanya satu keluarga saja yang satu turunan genetik gitu, itu juga berbeda kok. Jadi sebetulnya yang kemudian harus dipastikan adalah sebuah sikap mental, bagaimana kita dalam perbedaan yang natural ini tidak kemudian berpecah belah. Dan kalau kita bicara tentang Pancasila, sebetulnya jelas ya bahwa ketika kita hidup di dalam kesadaran ketuhanan, kita dilatih, dididik untuk tidak menjadi egoistik. Sebaliknya kita dididik, dilatih untuk menjadi manusia yang humanis, manusia yang menyadari bahwa kita yang berbeda-beda ini punya sumber yang sama. Kita dididik, dilatih untuk tidak diskriminatif, tidak bersikap yang tidak beradab kepada sesama manusia. Jadi thus kita memang harus kemudian menghargai setiap orang hidup di dalam semangat satuan di dalam perbedaan. Dan itu sangat mungkin ya, karena kesadaran bahwa kita sebetulnya berbeda seperti apapun diikat oleh satu kebangsaan, ya, diikat juga oleh satu kemanusiaan. Itu pengantar yang bisa saya sampaikan, Bung Sambil.
0: Ya, tadi sudah saya singgung juga ya, bahwa kita sebagai bangsa telah berikrar ketika 1945 semua perbedaan-perbedaan karena kita berlatar belakang dari penjajahan, ya, apalagi dengan bangsa yang sama kurang lebih, katakanlah Belanda begitu, Belanda atau Jepang, kemudian kita berikrar senasib sepenanggungan kita membangun negara bersama dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman gitu ya. Nah, Indonesia ini tentunya sebagai negara yang sangat majemuk, terdiri dari berbagai tadi perbedaan. Nah, bagaimana Anda menilai peran Pancasila hingga saat ini masih menjadi fondasi yang relevan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, Pak Setio?
1: Ya, Bung Sabil, kalau kita merujuk kepada sejarah, kesadaran kita sebagai sebuah bangsa ya, itu kan memang dibentuk beberapa puluh tahun sebelum kita menjadi negara yang merdeka, tepatnya lewat Sumpah Pemuda 1928. Iya. Dan harus dimengerti bahwa kita ini tidak hidup di ruang kosong kan. Jadi sebelum kita kemudian memproklamasikan diri sebagai bangsa Indonesia tahun 1928, kemudian memproklamasikan diri sebagai negara merdeka pada tahun 1945, iya, kita sudah hidup sebagai kerajaan, kita sudah hidup juga sebagai suku-suku gitu ya. Nah, bahwa kemudian kita menjadi sebuah negara bangsa bernama Indonesia Merdeka ini anugerah luar biasa. Tidak gampang untuk sampai ke titik seperti ini. Ini butuh pengorbanan dari banyak pihak. Nah, satu catatan penting, ketika negara Indonesia diproklamasikan, para pendiri bangsa ini kan memang punya sebuah konsensus, punya kesepakatan dasar ya, bahwa dasar negaranya adalah Pancasila. Semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Yeah. Nah, Pancasila jelas ini menjadi nilai bersama, bahwa semua bangsa Indonesia itu tanpa terkecuali apapun sukunya, agamanya, seyogianya, hidup dengan landasan nilai-nilai yang sama. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dan harus diakui bahwa nilai-nilai inilah yang... Oh.
0: Ya, nampaknya kami terputus dengan Pak Setio. Kami akan coba menghubungi kembali. Ya, tadi kita sedang membahas terkait dengan... Pancasila yang menjadi fondasi yang masih relevan hingga saat ini dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Karena kita tahu negara kita terdiri dari berbagai macam suku, bermacam agama, ras ya. Tentu saja perbedaan-perbedaan yang ada tentu kalau tidak dikelola dengan baik bisa menimbulkan konflik sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Untuk itu perlu ada standar yang harus kita sepakati bersama, bagaimana dalam melakukan manajemen konflik, dan juga kita mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah, dan menjadikan Pancasila sebagai rujukan utama dalam menyatukan seluruh elemen bangsa. Dan kita sepertinya telah terhubung kembali kepada Pak Setio. Pak Setio, mohon maaf tadi terputus, Pak.
1: Baik.
0: Ya, silakan dilanjutkan, Pak.
1: Iya, baik. Ya. Sebagai sebuah negara yang berdaulat ya, kan memang para pendiri bangsa itu sudah punya konsensus atau punya kesepakatan dasar bahwa kita hidup dengan landasan Pancasila, dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Ya, mari kita berimajinasi ya untuk memahami bagaimana pentingnya Pancasila. Kalau kita hidup sebagai sebuah negara agama, ya, bagaimana peraturan dan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara ini didasarkan pada satu agama, tentu saja itu sangat tidak tepat buat Indonesia, karena di Indonesia ini ya manusianya, agamanya sangat beragam ya. Jadi pilihan logis buat bangsa Indonesia adalah menciptakan sebuah tatanan nilai bersama. Dan Pancasila itu adalah sebetulnya, kalau dalam bahasa Arab itu kan kalimatun sawa. Jadi memang rumusan tentang prinsip-prinsip yang mengikat ya, karena punya kesamaan kan dari setiap agama dan setiap komunitas itu. Ya. Ini yang kemudian harus menghidupi setiap pikiran dari manusia di Indonesia, yang membuat manusia di Indonesia ini bisa bersatu di dalam keragamannya.
0: Ya, luar biasa kalau kita bicara bagaimana ketika itu ya, di masa lalu ini kita bahas sejarahnya dulu, bagaimana persatuan kita ya, dengan semuanya sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai standar dalam rangka untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada dan menjadi pedoman hidup seluruh elemen bangsa. Pak Setio, jika kita melihat di konteks dulu dan mungkin juga sekarang yang Anda lihat, tantangan terbesar persatuan bangsa saat ini berasal dari mana, Bapak? Apakah faktor sosial, politik, ekonomi, atau perkembangan teknologi digital? Kita tahu AI perkembangan ya luar biasa. Silakan, Pak.
1: Kalau kita melihat konteks terbaru ya,
0: yeah,
1: tantangan terbesar ini sebetulnya adalah pada friksi politik ya, karena memang seiring dengan demokratisasi ya, keterbukaan itu, masing-masing kelompok, bahkan ini dalam lingkup satu agama, satu suku gitu ya,
0: yeah,
1: itu bisa sangat keras ketika kemudian terjadi perbedaan pendapat gitu ya. Dan memang tidak mudah mengelola keberagaman ini di tengah kebebasan seperti saat ini, apalagi sosmed ya menjadi ruang di mana orang bebas untuk mengungkapkan pendapatnya ya. Sosmed yeah, menjadi ruang berantem tersendiri. Ya, yeah, dan ya memang ini tantangan yang kita hadapi bersama. Stabil. Jadi yeah, situasi politik yang sedang tidak stabil ya, kemudian ditambah dengan sosmed yang memberi ruang berantem, ya memang ini tantangan terbesar kita sebagai sebuah bangsa.
0: Ya, Bapak tadi sudah menyinggung soal media sosial, di mana ya, ya di ruang ini masyarakat kerap dihadapkan pada tadi ya polarisasi, hoax ya, dan ujaran kebencian. Nah, lantas ya, bagaimana cara agar nilai-nilai Pancasila dapat menjadi solusi menghadapi tantangan tersebut, Pak?
1: Ya, kita kembali pada rumusan dari nilai-nilai Pancasila, Bung Sabil.
0: Ya.
1: Sejauh yang bisa saya hayati dari Pancasila, kan jelas nilai paling fundamental dari Pancasila adalah nilai ketuhanan. Kalau kita sungguh-sungguh menyadari keberadaan Tuhan yang nyata, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang meliputi segala yang ada, ada satu prinsip penting bahwa ketika kita bertuhan, kita harus punya sikap kasih sayang, punya rahmat ya di dalam hati kita. Dan itu tentu saja implikasinya adalah sikap humanisme yang universal. Bagaimana kita bisa memperlakukan orang lain dengan cara yang beradab, dengan cara yang non-diskriminatif. Kita sadar bahwa sangat disayang orang itu berbeda dalam hal apapun gitu ya. Yeah. Sesederhana dalam pilihan soal sepak bola ya, soal klub sepak bola aja kita bisa berbeda. Makanya ada fans tim sepak bola profesional, fans tim sepak bola nasional gitu ya. Nah, tanpa kesadaran ketuhanan, perbedaan sedikit pun itu sudah bisa menciptakan pertentangan gitu ya, karena adanya namanya fanatisme yang berlebihan. Nah, yeah, memang nilai-nilai ketuhanan ini yang perlu untuk dihayati lebih dalam oleh semua pihak agar dia menumbuhkan yang namanya nilai kemanusiaan. Dari nilai kemanusiaan yang hakiki yang universal ini tumbuh nilai persatuan, begitu Bung Sabil. Jadi Pancasila ini sudah menciptakan sebuah kerangka metodologis ya yang utuh gitu ya, bagaimana orang bisa bersatu di dalam perbedaan.
0: Oke. Baik, Pak Setio, kita juga undang pendengar ya, Pak ya, untuk mungkin bisa bertanya atau menanggapi ya, topik baik, kita bersama Anda. Silakan pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon kami di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375, dan 021 386 6712. Dan sepertinya sudah ada satu pendengar, Pak, ingin bergabung. Kita sapa terlebih dahulu dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Caswa.
2: Ya, selamat pagi, selamat dini selamat hari, pagi. Bung Sabil, Pak Setio.
0: Setio, ya. Ya.
2: Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, Pak Caswa.
2: Pancasila,
0: semuanya. Salam Pancasila.
2: Iya, mudah-mudahan selalu sehat. Aku nggak ngopi nih lama nih.
0: Betul.
2: Ngopi lagi nih. Jadi rasanya kangen dengan mendengar Pak Setio dengan Bung Sabil di malam Jumat ini ya.
0: Betul sekali. Silakan baca suara.
2: Jadi gini, saya akan bertanya dengan Pak Setio ya.
0: Iya.
1: Iya Pak.
2: Ini udah dua hari kemudian, seorang teman saya yang senasib dengan saya dan sepekerjaan dengan saya sendiri, cuman beda. Kalau saya Pak Setio, pekerjaan saya ngamen tersebut itu kan keliling kampung kan sendiri gitu kan, karena udah membawa kenaik pun ternyata di dalam itu dalam tanda kutip kebanyakan udah mendapatkan kenaik empat, jadi korupsi semua akhirnya diberhentikan dengan seorang saya. Jadi itu pandangan dengan saya. Kemarin teman saya sampai nangis-nangis ya, posisinya gak bisa kemana-mana, intinya seperti kayak saya berani ke wilayah perkampungan, keliling seperti itu, hanya untuk mangkal di depan Alfamart, di depan Indomaret, jadi seperti itu. Tapi ketika dia lagi mangkal, di stop dengan seorang katanya sih manajernya, berbicara sampai diusir lah, dihalang-halangi. Apakah itu Pancasila menurut Pak Setio? Sedangkan orang tersebut usahanya seperti itu-itunya juga gitu. Jadi itu yang saya ditanyakan, yang seperti itu ya. Ini yang namanya saya pun yang keliling kampung pun kadang-kadang kejadian yang seperti itu Pak Setio. Ada yang menutup pintu asal cepret lah, ada yang orangnya ada diem saja lah, mungkin karena seorang saya itu gak bisa melihat ituan lah. Jadi seperti itu Bung Setio. Jadi mohon, jadi saya meminta perjawabannya dari Pak Setio. Jadi seperti itu, apakah itu udah Pancasila menurut saya? Sama saya sih belum.
0: Okay.
2: Belum, karena apa? Karena apa? Yang saya dipertanyakan, selama Indonesia ini korupsi masih merajalela, ya dengan bentuk korupsi apapun, selama orang-orang tersebut tidak tahu yang namanya Pancasila tuh seperti apa, akhirnya akan terus-terusan yang seperti ini.
0: Okay.
2: Yang kedua, saya minta kepada pemerintah atas komentar kepada masyarakat maupun lagi malam Jumat seperti ini ataupun hari-hari biasa, komentar dari berita, tolonglah diperhatikan segala masyarakat kita, didengarkan usulan dari masyarakat kita, karena masyarakat kita ini menyampaikan dengan secara benar. Cukup sekian dan terima kasih Pak Setio, mohon dijawab
1: ya,
2: Bung Sabil, salam ya. Sehat, salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Caswa. Pak Setio, ini ada pertanyaan dari Pak Caswa. Mungkin intinya apa ya? Ada sikap tidak menghargai dan tidak menghormati antar sama ya. Oke, kalau kasusnya Pak Caswa tadi ditipu oleh temannya, bisa dibilang begitu. Silakan Pak Setio.
1: Iya, terima kasih Bung Sabil, terima kasih Pak Caswa. Jadi ini adalah problema rakyat kecil ya Pak.
0: Yeah.
1: Bagaimana dengan segala keterbatasannya, rakyat kecil ini sangat tidak mudah untuk bisa mencari nafkah. Nah memang ini sesuatu yang memantik keprihatinan, karena kalau kita bicara idealitas kan memang mestinya negara yang melindungi rakyatnya, negara yang betul-betul berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan setiap warganya, termasuk meningkatkan kecerdasan setiap warganya. Tetapi kita sama-sama tahu antara idealita dengan realita bisa sangat berbeda. Kalau kita bertanya apakah sikap dari Pak Manager tadi itu Pancasilais apa tidak, ya tentu saja kalau dari perspektif kita yang memihak kepada Pak Pengamen gitu ya, ya jelas itu kita bisa katakan belum Pancasilais, karena ya, kita nilai itu tidak humanis gitu ya. Tapi kita memang harus adil. Kita ingin tahu juga apa sudut pandang dari Pak Manager itu, apakah ini bicara soal ketertiban, kebersihan atau apapun gitu ya. Nah memang kalau kita bicara lebih fair, lebih adil gitu ya, kita bisa tempatkan satu spot gitu ya, di mana para seniman lokal itu bisa menyanyi dengan sangat patut gitu ya. saya suka studi banding pengamen di berbagai negara, Bung Sabil, gitu ya.
0: Waduh, sampai nah, studi ya, sampai dibandingkan banyak, dengan luar negeri nih. Bagaimana kalau di luar, Pak?
1: Itu banyak pengamen itu bermartabat, gitu ya. Dia mangkal di sebuah titik.
0: Iya.
1: Tapi memang betul-betul sangat profesional, Bung Sabil. Jadi dia nggak keliling kemana-mana, dikasih tempat di satu titik. Dia apakah hanya main biola, ya? Apakah dia hanya menyanyi? Tapi orang sangat suka karena memang menyanyinya bagus, main musiknya bagus. Jadi apa namanya, bukan sekedar karena kita rasa kasihan ketika
0: menikmati,
1: tapi karena kita nggak merasa
0: menikmati seninya jadinya ya.
1: Iya, kita menikmati seninya. Jadi ini satu hal yang sangat penting gitu ya. Dan tentu saja mestinya memang hal-hal begini ini juga menjadi concern pemerintah. Concern siapapun juga yang punya kekuatan, kekuasaan. Karena harus diakui ada rakyat-rakyat kita yang ya memang butuh untuk cari makan dengan cara seperti ini, cara seni, tapi dengan segala keterbatasannya. Jadi ya kita yang harus mengatur supaya tetap orang-orang tanpa keahlian yang memadai pun bisa di-upgrade terus supaya tetap layak untuk dapat penghidupan.
0: Okay.
1: Begitu, Bung Sabil.
0: Baik, Pak Setio. Pak Setio, tadi Anda mengatakan bahwa untuk bisa menciptakan kerukunan, ketertiban, persatuan dalam masyarakat kita diperlukan adanya pemahaman terhadap nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai spiritualitas, dan yang juga nantinya akan bermuara pada keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, tentunya ini perlu ada pendidikan kepada generasi penerus kita. Nah, bagaimana kemudian peran keluarga, sekolah, maupun lingkungan dalam menanamkan nilai persatuan kepada generasi muda sejak dini, Pak Setio?
1: Ini memang layak untuk kita renungkan dengan sangat dalam, Bung Sabil, karena kita juga melihat ya fakta di lapangan. Begitu orang semakin agamis gitu ya, itu belum tentu semakin humanis.
0: Menarik ini.
1: Ada yang semakin agamis menjadi semakin tidak toleran karena dia berpikir bahwa ya dia ada di dalam kebenaran yang absolut. Ya. Dia pokoknya harus betul-betul menjalankan perintah Tuhan sesuai dengan kepercayaannya yang pada satu titik itu bisa berbeda dengan kebutuhan untuk menghargai orang-orang yang berbeda kepercayaan dan berbeda agamanya ya. Kan konflik-konflik di masyarakat kita itu banyak yang berangkat dari hal seperti ini. Nah, memang ini membutuhkan pendidikan agama yang lebih esensialis. Pendidikan agama yang lebih membuat orang kemudian juga pada yang sama menjadi humanis ya. Jadi kita harus merumuskan cara beriman yang humanis itu seperti apa sih gitu ya. Dan tentu ini yang menjadi PR bagi semua institusi pendidikan termasuk di keluarga ya. Ya ini sederhana aja, Bung Sabil ya. Hari-hari ini tidak sedikit loh ya, misalnya di kalangan anak kecil gitu ya. Jangan main sama orang itu kafir, agamanya beda. Itu ada yang begitu.
0: Iya,
1: lihat gitu. Nah, sementara yang menjalankan praktik seperti ini merasa itu adalah ajaran Tuhan.
0: Iya.
1: Nah, memang ini perlu kita betul-betul menyikapi dengan sangat tenang gitu ya. Karena kalau kita bicara tentang budaya luhur bangsa Indonesia, sejak zaman dahulu kala bangsa ini bangsa yang menghargai keragaman. Jadi di sini di tanah ini gitu ya, orang bebas untuk punya agama apapun, tapi pada saat yang sama nilai humanisme ini nggak boleh hilang.
0: Saya jadi
1: diajarkan memang sejak kecil lewat sebagai sesungguhnya.
0: Saya jadi ingat dulu waktu saya kecil, mohon maaf ini ya, mungkin di mungkin juga dialami banyak orang. Saya sebagai muslim kalau lihat gambar salib atau gambar Yesus di rumah teman saya itu takut. Padahal nggak ada masalah gitu. Kenapa gitu? Nah, tentu saja ini harus ditanamkan sejak dini, dan itu tadi dari faktor pribadinya. Nah, kemudian kalau dari secara eksternal nih, kemudian ada peran tokoh masyarakat, tentunya kita berharapkan juga mereka ikut dalam rangka mendidik anak-anak generasi muda di wilayahnya, tokoh masyarakat, tokoh agama, media massa, dan juga pemerintah ya, dalam menjaga ruang publik yang sehat dan memperkuat persatuan, karena saat ini kita tahu ruang publik kita penuh berbagai macam polarisasi ya. Kalau kita lihat komentar-komentar di media sosial itu banyak kata-kata toxic begitu, toxic words gitu ya. Saling serang, saling sindir, saling hina begitu Pak Setio. Seperti apa Anda melihatnya Pak Setio?
1: Memang kita harus berangkat dari fakta juga, Bung Sabil, bahwa pada saat ini banyak tokoh ya yang itu justru menjadi pemicu dari sikap intoleran. Ya tentu karena mereka punya kepentingan sendiri ya, ingin mengumpulkan pengikut yang fanatis ya. Jadi caranya adalah menciptakan common enemy, menciptakan musuh bersama. Ya memang ini pada akhirnya soal kepentingan politik, kepentingan ekonomi ya. Ya tentu ini satu sikap yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Kalau kita kembali ke Pancasila yang sejati sebagaimana dirumuskan oleh para pendiri bangsa, ya ini tidak boleh dilanjutkan. Karena kita harus kembali pada sejarah juga, Bung Sabil, bahwa sampai kemudian Indonesia ini menjadi sebuah negara berdaulat merdeka, itu karena para pendiri bangsa yang berbeda-beda ini toleran. Mau menghargai eksistensi pihak lain, mau menghargai pendapat pihak lain, mau hidup bersama di dalam perbedaan. Tanpa itu tidak mungkin menjadi sebuah negara yang berdaulat seperti sekarang.
0: Iya
1: kan Bung Sabil?
0: Betul sekali.
1: Kalau masing-masing pihak misalnya dulu ya, ini kan saat kita masih merumuskan dasar negara ya, sidangnya oleh BPUPKI gitu ya. Kan sempat ada kelompok kecil yang kemudian merumuskan Piagam Jakarta, Bung Sabil. Sudah pertama dulu kan sempat ada tambahannya ya, ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Kalau pihak Islam yang saat itu bermusyawarah ngotot di situ, itu gak jadi Indonesia.
0: Iya
1: kan, karena kelompok-kelompok lain yang tidak sepakat ya, yang non muslim ya, yang kemudian juga menghayati agama lokal, kan gak mau dengan itu. Karena ini negara bersama, tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada pengutamaan hanya kepada sebuah kelompok, walaupun katakanlah mayoritas gitu kan gitu. Jadi ini memang kesadaran yang kita bangun bahwa negara Indonesia itu mengada karena kita bisa menghargai orang lain, mengakui eksistensi pihak lain. Itu bersama dalam rumah besar ya gitu. Gitu Bung Sabil.
0: Baik, Pak Setio, kita terima pendengar ya untuk sesi terakhir mungkin ini. Ada Pak Daniel di Sorong, selamat dini hari Pak Daniel. Halo Pak Daniel, selamat dini hari Pak Daniel. Ya sepertinya terputus dengan Pak Daniel. Kita ke Palembang, ada Pak Zakaria. Selamat dini hari Pak Zakaria.
3: Selamat dini hari.
0: Ya Pak Zakaria, saat ini sedang ada Pak Setio dari Ketua Umum Pusaka Indonesia. Silahkan, apa yang ingin ditanggapi atau ditanyakan ya?
3: Ini dengan siapa ini?
0: Saya Sabil. Saya Sabil, ada Pak Setio dari Ketua Umum Pusaka Indonesia.
3: Oke, selamat pagi Pak Sabil dengan Pak Setio ya.
1: Iya, Pak Zakaria.
3: Ini mau tanya dengan Pak Setio.
1: Saya
3: sangat bangga sekali mempunyai Pak Setio yang sering melakukan apa itu pencerahan di RRI ya, khususnya ya. Ada cuplikan-cuplikan. Nah, yang pertama juga saya mau tanya Pak Setio ini apa terbelakangnya, bisa lebih biografi ya, terbelakangnya dari mana sehingga begitu menguasai masalah Pancasila. Kemudian itu masalah soal Pancasila ini kan di kita Indonesia ini kan sudah masuk, tidak dimasukin di apa itu tempat yang khusus ya, dia cuma badan pembina Pancasila, ideologi Pancasila seperti itu ya, bukan seperti dulu ya di pelataran segala macam. Menurut saya Pancasila ini sangat penting sekali untuk mempersatu bangsa kita supaya jangan terpecah belah. Karena kita bukan bangsa Amerika. Kalau Amerika itu memang bangsanya dari luar semua, kalau kita memang sudah bangsanya ada dari dulu, tapi kita bisa menyesuaikan dengan adat istiadat di daerah masing-masing. Mohon pencerahannya dari Pak Setio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Zakaria. Sehat selalu. Pak Zakaria kepo nih, pengen tahu latar belakang Pak Setio. Apalagi kaitannya dengan Pancasila, dosen PPKN atau apa nih Pak Setio ini. Dan juga kemudian terkait dengan penguatan karakter Pancasila yang menurutnya lebih saat ini tuh kurang ya dibanding zaman dulu. Betul enggak tuh Pak Setio? Silakan, Pak.
1: Jadi Bung Sabil, ya kan saat ini posisi saya kan sebagai Ketua Umum Perkumpulan Pusaka Indonesia yang memang sangat concern dengan pergerakan kebangsaan. Kita betul-betul punya cita-cita kita kembali kepada budaya luhur ya, kepada budaya yang berbasiskan jati diri. Iya. Jadi memang secara otodidak gitu ya, saya coba untuk menghayati Pancasila ini dengan sangat sungguh-sungguh. Ya saya kan punya praktek berkesadaran ya, yang saya sebut sebagai hening cipta. Nah ketika saya melakukan itu ya, ditambah dengan studi literatur, jadi saya menemukan bahwa Pancasila ini luar biasa ya.
0: Yeah.
1: Nah saya ada satu bacaan yang bagi saya ini sangat monumental gitu ya. Bagaimana ada dialog antara Joseph Prostito dengan Bung Karno, dan saya juga pernah ke Serbia gitu ya. Karena Prostito ini dulunya adalah presiden Yugoslavia, yang sekarang tinggal jadi Serbia. Jadi Prostito itu sangat yakin bahwa dengan kekuatan militer itu Yugoslavia akan tak bersatu. Sementara Bung Karno itu menyatakan bahwa kekuatan pemersatunya bukan militer, tapi Pancasila. Dan faktanya adalah sekarang yang masih betul-betul teletek utuh gitu ya sebagai sebuah negara itu adalah Indonesia, Bung Sabil, segala tantangannya. Sementara Yugoslavia sudah pecah belah menjadi Serbia, ada Montenegro, ada Bosnia Herzegovina, ada Slovenia, ada Kroasia. Mereka mengalami perang yang luar biasa dahsyat tahun 1991 karena tidak ada kekuatan pemersatu seperti Pancasila. Jadi ini yang memang apa namanya membuat saya sangat apa namanya ya sangat tergerak untuk membuat kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah kalau latar saya memang sejak dulu aktivis Bung Sabil. Saya sejak remaja itu aktif di Pelajar Islam Indonesia, kemudian di Himpunan Mahasiswa Islam gitu ya, kemudian di banyak kelompok-kelompok masyarakat yang ya pokoknya peduli pada Indonesia lah gitu ya.
0: Baik, Pak Satya, semoga Pak Zakaria jadi nggak kepo lagi nih, udah jelas nih, atau lebih lanjut bisa searching ya di sosial media atau di internet gitu ya.
1: Iya,
0: Pak Satya, kita sudah masuki penghujung dialog kita. Ini kita malam ini satu sesi ya, izin ya, biasanya dua sesi nggak pukul dua ya, karena ada live bola nanti. Mungkin jika boleh memberikan satu pesan kepada kita semua, tadi Pak Satya sudah menjelaskan tentang begitu luar biasanya Pancasila. Apa langkah sederhana yang dapat dilakukan oleh setiap orang untuk menjaga persatuan di tengah berbagai perbedaan yang ada saat ini, Pak?
1: Begini, Bung Sabil, hal yang sangat mendasar tapi ini akan sangat strategis ya. Memang kita mulai dari diri kita sendiri, Bung Sabil. Indonesia membutuhkan inspirasi yang nyata. Indonesia membutuhkan keteladanan dari manusia-manusianya, kan ya. Saya sih mengajak kepada Bapak dan Ibu semua dimanapun berada, ya mari kita cintai tanah air kita ini dengan sepenuh hati. Kita hargai warga dari Republik ini yang berbeda-beda agamanya, sukunya dengan sepenuh hati, karena kita diikat oleh kesadaran ketuhanan dan kemanusiaan. Kita bersumber kepada Tuhan yang sama, ya. Kita punya Tuhan yang sama yang menciptakan jagat raya ini, nggak ada dua Tuhan itu, kan? Gitu. Nah, jadi ya. Ya mari, tanpa kita bersatu padu, tanpa kita saling menghargai di rumah bersama Indonesia ini, kita akan terpecah belah dan akan menderita.
0: Baik.
1: Begitu, Bung Sabil.
0: Yang terakhir, Pak, untuk menutup Kopi Pro 3 hari ini, apa harapan Bapak terhadap semangat persatuan bangsa Indonesia di tengah dinamika global dan tantangan zaman yang terus berubah ini, Pak?
1: Ya, tentu saja Indonesia ke depan harus menjadi mercusuar dunia. Bukan menjadi negara yang mesti paling kuat secara politik, ekonomi, atau militer. Tetapi kita menjadi pemandu. Menjadi contoh dari bangsa yang dengan segala keragamannya bisa tetap bersatu padu. Bangsa yang tetap hidup dengan budaya luhurnya, tetap dengan karakter luhurnya. Itu yang menjadi perjuangan kita bersama, Bung Sabil. Membangun kembali Indonesia yang bisa mempesona dunia.
0: Luar biasa. Semoga dengan kita kembali kepada nilai-nilai Pancasila membuat kita menjadi lebih resilient ya dalam menghadapi berbagai tantangan. Lebih tangguh. adaptif ya terhadap perkembangan, apalagi yeah. di sosmed kita sudah berkembang. Yeah. Sosmed aja banyak yang belum menguasai, udah muncul AI gitu. Kita kadang masih bingung mana yang hoax, mana yang benar gitu ya. Tapi yeah, semoga betul. Tadi Anda sudah memberikan pencerahan soal nilai-nilai ketuhanan, saling menghargai, menghormati, menguatkan nilai-nilai Pancasila. Mm. Tentu itu akan semakin membuat kita lebih rukun lagi, lebih harmonis, dan manajemen konflik kita jadi lebih bagus ya. Kalau ada apa-apa tuh ya, jangan betul. Emosi duluan gitu ya Pak Setio ya. Terima kasih sekali Pak Setio sudah memberikan kami pencerahan di malam hari ini. Semoga sehat selalu Bapak.
1: Ya, terima kasih.
0: Baik, pendengar, tadi perbincangan bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro terkait dengan Pancasila dan persatuan di tengah perbedaan. Dan ya biasanya kalau ada Kopi Pro 3 bersama Pusaka kita 2 sesi ya hingga pukul 2, namun kali ini kita hanya 1 sesi, mohon maaf hingga pukul 1 saja. Karena apa? Karena di pukul 2 waktu Indonesia Barat kita akan siarkan langsung kick off pertandingan antara Spanyol melawan Austria, dan pukul 1:30 waktu Indonesia Barat kami akan berdialog bersama pengamat sepak bola terkait dengan prediksi pertandingan tersebut. Ingin tahu seperti apa nanti perbincangannya? Jangan kemana-mana, tetap di Pro 3 RRI. Dan kita akan jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
4: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kejaksaan Negeri dan Pemerintah Kabupaten Kediri berkolaborasi untuk memperkuat pencegahan perundungan dan kekerasan seksual di sekolah. Laporan yang disampaikan Anne Kusuma.
1: Praktik perundungan dan kekerasan seksual yang masih terjadi di lingkungan pendidikan menjadi perhatian serius di Kabupaten Kediri. Melalui kolaborasi antara Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan juga Pemerintah Kabupaten Kediri, Kepala Subseksi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Pratama Hendrawan Mahardika, menjelaskan bahwa Kejari bersama bagian hukum Kabupaten Kediri terus berupaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahaya perundungan dan juga tindak pidana kekerasan seksual. Edukasi tersebut dijalankan salah satunya melalui program Jaksa Masuk Sekolah sebagai implementasi kewenangan kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
2: Kalau untuk kasus bullying di Kabupaten Kediri ini sendiri, kami kerjasama dengan Dinas P2KB memang sangat banyak. Paling banyak itu terjadi di sekolah. Ada yang sampai putus sekolah maupun sampai dengan dia malas-malasan. Jadi kami turut hadir melakukan pencegahan. Kami tidak ingin generasi muda kita itu sampai putus sekolah. Kalau untuk totalnya berapa dan sebagainya, mungkin dari Dinas P2KB yang mengetahui. Tapi dari kasus di Kejaksaan Agung untuk total paling banyak itu tindak pidana kekerasan seksual. Dari tahun terakhir kemarin ada 1157 sendiri. Itu semakin hari itu semakin meningkat. Karena apa? Terkait filter yang ada di media sosial atau di lingkungan itu sangatlah tidak baik sekarang untuk anak-anak. Karena anak-anak tidak bisa menilai mana yang benar, mana yang salah untuk saat ini.
1: Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, turut menerangkan bahwa pemerintah daerah juga terus memperkuat penerapan program Sekolah Ramah Anak sebagai langkah nyata untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman

0: Tenggara Timur mengambil langkah tegas dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Berikut laporan Alotan.
1: Kita buat 2013. Saran kita adalah tentu yang belum taat membayar pajak, kita tidak menghalangi dia mengisi bahan bakar. Kita hanya melarang dia mengisi bahan bakar yang subsidi. Sebagai warga negara, dia tetap berhak mengisi bahan bakar, tapi isilah yang non-subsidi.
2: Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah, BPAD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joni Erickson Atopah, kepada RRI di ruang kerjanya, Rabu 1 Juli 2026 menegaskan, alasan penerapan Peraturan Gubernur NTT Nomor 13 Tahun 2025 tentang optimalisasi pajak kendaraan bermotor atau PKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB, dan pajak alat berat karena tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di NTT masih di bawah 50%, sehingga perlu optimalisasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah provinsi NTT dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak, maka pemerintah menerapkan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan penunggak pajak dan kendaraan berplat nomor luar NTT.
1: Pendapatan provinsi sesuai undang-undang HKPD, salah satu yang terbesar itu adalah dari pajak. Pajak yang terbesar untuk pendapatan di tingkat provinsi di seluruh Indonesia, termasuk NTT, itu adalah dari pajak kendaraan bermotor. Evaluasi kami di tahun 2025, kepatuhan wajib pajak itu hanya berada di sekitar 40-45, ya baik-baik 50%. Jadi masih ada 50% setidaknya dari wajib pajak atau objek pajak kendaraan itu tidak melakukan pembayaran pajak.
2: Menanggapi kebijakan pemerintah provinsi NTT membatasi pembelian BBM bersubsidi bagi kendaraan bermotor penunggak pajak dan bernomor polisi luar NTT, mantan Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Beradaton selaku warga masyarakat Nusa Tenggara Timur mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya, kuota BBM bersubsidi hanya berdasarkan jumlah kendaraan berplat nomor polisi NTT.
3: Saya membaca banyak protes bahwa kenapa BBM ini kewenangan pusat, Gubernur mau urus. Ini bukan soal Gubernur mau urus atau tidak, tapi BBM subsidi itu kan dibatasi kuotanya dari pusat dan jumlahnya dihitung hanya berdasarkan kendaraan plat Nusa Tenggara Timur. Terus kalau pertanyaannya mereka yang plat luar banyak-banyak ini mengisi kuota yang harusnya untuk BBM kendaraan NTT, bagaimana solusinya kalau Gubernur diam? Kan begitu toh kakak. Sementara plat luar ini ya, kami di dalam rapat-rapat koordinasi Samsat, pembina Samsat NTT setiap tahun itu selalu kami sampaikan kepada lantas bahwa kendaraan plat luar ini apakah dia boleh diwajibkan untuk mutasi masuk ke NTT supaya dia bayar pajak di NTT gitu kan. Dia jalan di sini, dia bayar pajak di tempat lain, bagaimana bisa dia menggunakan jalan, menggunakan BBM? Ini memang terasa kita sulit yang mengedukasi publik ini.
2: Ia juga menegaskan, membangun daerah Nusa Tenggara Timur, salah satu sumber anggaran utama adalah pajak kendaraan bermotor. Karena tercatat, 80% PAD Nusa Tenggara Timur adalah pajak kendaraan bermotor. Sehingga perlu optimalisasi pajak kendaraan bermotor untuk mendukung pembangunan daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen.

dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
1: Aku sungai yang biasanya bersih, tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
2: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
3: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
0: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kata tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Kami akan menghadirkan topik terkait euforia Piala Dunia 2026. Euforia Piala Dunia 2026 membawa berkah dan lonjakan omset besar bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Indonesia. Meskipun turnamen ini digelar di Amerika Utara, kebijakan pemerintah yang menyiarkan seluruh 104 pertandingan secara gratis melalui TVRI sukses menghidupkan ekosistem ekonomi malam hari di berbagai daerah. Lantas seperti apa? Jika di Loko Cafe Stasiun Surabaya Gubeng. Saat ini kami akan perbincangkan bersama Regional Head 8 Surabaya KAI Services Robert Suhardi. Pak Robert, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Mbak Hana. Siap.
2: Pak Robert, ini juga apakah transaksinya saat ini melonjak juga usai adanya pertandingan tadi yang baru saja selesai, Pak Robert, di pagi ini?
3: Oh iya, alhamdulillah makin bagus nih Mbak, makin meningkat nih pendapatan, alhamdulillah, berkat Piala Dunia.
2: Oke, nah kabarnya juga meningkatnya itu sekitar 20%. Ini berlangsung setiap harinya atau per pertandingan malah, Pak Robert?
3: Pas pertandingan sih, lebih tepatnya sih Mbak. Jadi pas pertandingan itu makin ramai karena orang-orang pada menonton gitu sih Mbak.
2: Jadi peningkatannya lebih banyak berasal dari penjualan makanan, minuman, atau jumlah pengunjung yang datang, atau malah ketiganya begitu, kombinasi Pak Robert?
3: Kombinasi sih, kombinasi. Jadi tadinya penumpang cuma mau nunggu doang di sambil lewat, tiba-tiba kan ada, wah ada nonton bareng nih, jadi nonton terus sambil makan gitu sih.
2: Nah Pak Robert, apakah ada menu tertentu ini yang mengalami peningkatan penjualan selama berlangsungnya tayangan Piala Dunia?
3: Ada sih, kita ada paket juga sih kebetulan di Loko Cafe, Loko Arena namanya, itu paket-paket buat makan bareng gitu. Jadi platter sama minum sama apa gitu-gitu sih. Jadi lebih kan kalau nonton bareng kan banyak kan mereka cuma mau sambil nyemil, sambil menikmati pertandingan ya, sambil nonton yang seru, jadi pasti nggak suka makan yang pedes-pedes nih. Jadi biasanya mau sambil ngemil-ngemil aja sih gitu sih Mbak.
2: Oke, snacking time sambil nobar begitu buildernya ya.
3: Betul.
2: Pak Robert, kalau respon pelanggan terhadap konsep nonton bareng di Loko Cafe ini seperti apa Pak Robert?
3: Sangat bagus sih, antusiasnya juga keren banget. Jadi pada kaget kan, kita jarang ada nonton bareng ya, apalagi di stasiun juga kan. Nah kebetulan kan KAI ngasih kesempatan juga, nah kita penumpangnya jadi makin banyak yang menonton gitu sih. Bagus sih responnya, sangat bagus.
2: Nah kalau untuk mayoritas pengunjungnya memang penumpang kereta atau juga malah berasal dari masyarakat umum begitu Pak Robert?
3: Kalau saat ini sih kebanyakan masih penumpang kereta sih Mbak. Karena kan jadi yang pas mau naik kereta gitu kan, pertama jam-jam kereta yang lumayan prime lah gitu, jam kereta pagi yang mau ke Jogja, yang mau ke Ketapang mungkin, jadi mereka bisa mampir dulu, nonton dulu gitu sih, gitu. Baik. Atau mau ke Jakarta, jadi lewat Gubeng bisa nonton dulu di situ gitu.
2: Oke. Nah kalau untuk perubahan pola kunjungan pelanggan itu ada tidak Pak Robert? Lebih ramai pada malam hari misal saat pertandingannya?
3: Pas pagi sih, kan pertandingannya pagi ya, jadi pas pagi itu lumayan ramai banget tuh gitu, agak numpuk gitu sih, lumayan banyak lah gitu.
2: Nah, apakah memang program ini juga merupakan bagian dari strategi KAI Services ini juga Pak Robert untuk mengembangkan Loko sebagai lifestyle destination begitu?
3: Betul, kami berharapnya purpose kami ke sana sih Mbak Hana, jadi kita pengen ningkatin, jadi bahwa Loko itu salah satu lifestyle juga sih di daerah Gubeng terutama ya, jadi bisa attract people untuk datang juga gitu sih.
2: Oke. Nah kalau untuk persiapannya sendiri Pak Robert yang dilakukan supaya memang pelanggan tetap nyaman menikmati pertandingan tanpa mengganggu operasional stasiun sendiri nih Pak Robert?
3: Kalau yang kita siapin sih pasti kan kita ada areanya ya, kita nonton bareng itu ada dua area, ada yang di outdoor sama indoor, jadi kalau yang mau masih adem di dalam bisa, ada AC-nya, kalau emang ngerokok di luar biar lebih seru ada juga gitu sih. Kalau area pasti kita siapin, kita juga ada menu-menu khusus, paket-paket khusus nih buat apa nonton bareng gitu sih. Sama kita juga di sosial media ada beberapa lah yang kita masukin gitu.
2: Nah, kalau selama program berlangsung ini ada penambahan kapasitas tempat duduk, mungkin stok makanan atau malah jumlah petugasnya ini ditambahkan?
3: Jumlah petugasnya sih kita padetin aja sih Mbak. Jadi gitu, kita padetin aja. Makanan juga kita ada tambah beberapa paket aja sih gitu. Kalau sih kita kebetulan agak terbatas gitu sih. Maksudnya bukan terbatas ya, maksudnya sudah tersedia gitu lah. Kita nggak menambah seat karena kan akan makan jalan stasiun juga ya gitu sih. Takutnya kan nanti mengganggu kenyamanan penumpang yang lain lah gitu.
2: Oke. Nah, tapi pernah ada sampai lonjakan begitu full seat atau malah lebih begitu Pak Robert?
3: Kalau sampai full seat sih Mbak, cuma sampai menggerubung gitu-gitu sih belum sih. Mungkin belum ke partai yang sangat-sangat krusial ya. Mungkin nanti pas semifinal atau final pasti nanti rame banget sih gitu biasanya pasti. Kalau sekarang kan masih kualifikasi-kualifikasi ya gitu sih. Masih pertandingan yang 32 besar lah gitu sih. Belum terlalu yang dinanti-nanti lah kasarannya gitu. Nanti pasti yang besarnya pasti kan wah pasti rame banget gitu sih.
2: Oke. Nah, sudah ada persiapan terkait hal itu Pak Robert?
3: Sudah, nanti kita juga koordinasi juga mungkin ada tempat tambahan atau apa, nanti kita juga akan siapin sih untuk antisipasi juga lah lonjakan itu gitu sih. Terutama mungkin di yang mendekati final lah gitu.
2: Oke. Nah, apakah peningkatan transaksi ini sudah melampaui ekspektasi manajemen Pak Robert?
3: Sudah, tadinya tuh kita nggak berharap nggak terlalu besar sih. Mungkin let's say sekitar 10% gitu-gitu kan. Tapi ternyata lumayan bagus juga ini, terutama di pagi harinya sih gitu.
2: Ternyata memang
3: kita vibe tuh tadinya hanya, iya, vibe-nya masuk gitu lah gitu. Kita kira kan mungkin ini hanya sebagian aja nih yang mau naik kereta karena libur anak sekolah. Ternyata ada beberapa juga yang memang datang lebih cepat untuk mau nonton gitu sih. Karena kan kita ada ininya. Ternyata kan mereka hanya mungkin mau naik kereta cuma sebentar, cuma setengah jam. Sekarang mungkin mereka bisa spending lebih lama dulu sambil nongkrong gitu sih.
2: Oke. Nah, apakah keberhasilan program di Surabaya Gubeng ini nantinya akan direplikasi ke stasiun-stasiun lainnya, Pak Robert?
3: Kebetulan kita udah sih Mbak, hampir semua loko kafe tuh ada nonton bareng, terutama di Bandung sama Tugu sih di Jogja. Itu malah lebih besar lagi eventnya gitu, lebih besar lagi. Jadi ada tempatnya juga lebih besar. Jadi memang kita hampir semua loko kafe ini kita adakan nonton bareng sih Mbak gitu.
2: Oke. Nah Pak Robert, indikator apa ini yang digunakan KAI Service untuk menilai keberhasilan program selain peningkatan transaksi?
3: Yang pasti ya repeatable customer sih. Jadi customer itu jadi balik lagi. Jadi bukan hanya ketika seasonal doang ya, ketika nonton bola doang, tapi mereka menjadi nyaman dengan tempatnya dan menikmati juga makanan-makanan kita dan pengen balik lagi gitu sih. Harapan kita sih lebih ke sana sih. Yang kita nilai berhasil tuh bukan hanya dari peningkatan di saat itu doang, tapi nanti seterusnya juga semakin meningkat gitu sih Mbak.
2: Oke. Nah, tapi kalau tempatnya sendiri untuk nobar, apakah juga didekor semacam ornamen-ornamen Piala Dunia begitu Pak?
3: Kita ada hiasan-hiasan bendera-benderanya juga. Kita juga ada tim kita juga pakai jersey bola, jadi biar lebih semangat lah gitu. Terutama yang tim pagi ya gitu. Karena kan acaranya cuma pagi doang ya, kebetulan sih sampai siang gitu.
2: Oke, oh berarti memang ini juga ada ornamennya juga di sana ya, begitu ya, jersey-jersey.
3: Pasti dong, biar orang tahu. Ntar orang nggak tahu. Karena kayak kafe biasa doang nih, kan kalau orang tahu pakai jersey kan, wah ada apa nih atau gimana kan, bisa kalian mereka jadi attract lah gitu sih Mbak.
2: Oke, berarti kalau memang dari ornamennya sendiri jadi orang tahu, wah nobar nih, jadi ingin begitu ya ke kafe yang ada di KAI Services ini. Pak Robert, semoga juga ini semakin meningkatkan omset begitu ya, membawa berkah Piala Dunia
3: amin,
2: ini
3: amin,
2: di
3: Loko
2: Cafe. Terima kasih ini Pak Robert telah menyampaikan update-nya. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, terima kasih.
1: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami kembali akan menghubungi narasumber kami. Ada dari Direktur Pengembangan dan Usaha PU LPP TVRI, Retno Wulan Kartiko Purbojati. Kami akan tanyakan bagaimana kebijakan memang nonton bareng gratis ini dirancang mendorong pertumbuhan UMKM di berbagai daerah. Lalu seperti apa peran TVRI dalam memastikan program Nobar ini tidak hanya menjadi hiburan, tapi juga memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM. Nanti kami akan perbincangkan bersama Direktur Pengembangan dan Usaha PU LPP TVRI, Retno Wulan Kartiko Purbojati, yang saat ini telah tersambung bersama kami di ujung telepon. Bu Wulan, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Hana.
1: Ibu Wulan, bagaimana kebijakan nobar gratis ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan UMKM di berbagai daerah?
2: Ya, baik. Ini sebelumnya terima kasih kepada Pro3, RRI Pro3 yang sudah mengundang kami ya, untuk bisa berdialog di sini. Jadi sebelumnya kami juga mengucapkan kepada masyarakat yang sudah berpartisipasi terhadap kegiatan Piala Dunia di TVRI. Memang ini adalah merupakan hadiah dari Bapak Presiden Prabowo kepada masyarakat untuk bisa bergembira bersama dengan mengadakan nonton bareng atau melihat kegiatan Piala Dunia 2026 di TVRI. Nah, untuk kegiatannya sendiri itu sebetulnya terbagi dua gitu ya Mbak Hana ya. Ada yang komersial dan non-komersial. Artinya apabila memang masyarakat ingin melakukan nonton bareng, baik yang komersial berbayar ataupun yang tidak berbayar, itu diwajibkan untuk mendaftar di link kami. Link kami itu adanya di bolagembira.tvrinews.com. Jadi kenapa kami harus meminta mendaftarkan, karena memang yang kami harapkan kami bisa mendata berapa banyak ya masyarakat yang memang melakukan nobar dan berapa efek multiplier terhadap ekonomi bisa berputar dengan adanya nonton bareng ini, seperti itu. Jadi ya saat ini ada sekitar hampir 15.000 gitu ya yang mendaftar di kami ya, termasuk komersil, berbayar ataupun non-komersil. Belum lagi ditambah adanya dari TNI gitu ya, itu termasuk juga dari kepolisian dan juga dari Komdigi, Ekraf, itu kementerian UMKM yang mendaftarkan, seperti itu ya. Kami harapkan mungkin angkanya bisa di atas 20.000. Nah, seandainya satu titik saja bisa berputar 2 juta saja ya, bisa ambil 2 juta perputaran daripada UMK ya, nanti yang bisa kita hitung adalah sekitar 4 triliun itu ekonomi berputar gitu ya, dengan adanya nonton bareng ini, seperti itu sih Mbak Hana.
1: Oke. Baik. Nah, Bu Wulan, juga tadi terbukti ini salah satu loko kafe begitu yang dihadirkan KAI Services ini menyatakan omsetnya meningkat 20%, Bu Wulan. Tapi kalau untuk contoh daerah begitu atau UMKM yang merasakan dampak positif dari program Nobar ini selain loko kafe tadi, ada di mana lagi itu, Bu Wulan?
2: Jadi kami juga kerjasama dengan KAI ya, kalau nggak salah, mohon maaf nih agak putus-putus. Loko kafe itu yang di kafe itu selain daripada itu ada juga di Bali ya, tadi ada liputannya di Aceh, di Kepri, di Sulawesi Selatan, di Makassar, Jogja, di Sleman juga ya, Jogjanya juga. Itu menyatakan bahwa peningkatannya di atas 50% terhadap omsetnya selama adanya Piala Dunia ini. Nah, itu tidak hanya kafe, tapi juga toko perlengkapan olahraga tadi saya lihat gitu ya. Jadi kenapa?
1: Iya, Ibu. Omsetnya meningkat begitu ya, Bu ya, 50% ya.
2: Betul, di atas 50%. Nah, ini sangat menggembirakan datanya gitu ya. Artinya info ini sangat menggembirakan. Artinya memang masyarakat sangat happy gitu ya, dengan adanya kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 yang TVRI sebagai pemegang hak siar resminya di Indonesia. Seperti itu Mbak Hana.
1: Oke. Nah, Bu Wulan, tantangannya ini dalam pelaksanaan nobar gratis bagi UMKM, baik dari sisi teknis maupun pengawasan, seperti apa?
2: Iya, jadi gini, TVRI bekerja sama dengan penyelenggara televisi menggunakan satelit gitu, sehingga daerah-daerah blank spot gitu ya, itu misalnya di pegunungan, di pantai dan sebagainya, itu bisa tercover seperti itu. Jadi selain dengan satelit, kami juga bekerja sama dengan untuk OTT seperti itu. Karena memang OTT harus berbayar gitu ya, karena memang ini suatu hal yang luxury gitu ya, berbeda dengan masyarakat melihat di TV. Kalau yang di TV dengan DTH itu, dengan satelit itu, kita tidak charge biaya tambahan seperti itu. Jadi memang itu salah satu yang sudah kami berusaha untuk menyelesaikan seperti itu, hal-hal yang menjadi kendala itu terkait dengan coverage. Sedangkan hal-hal yang lain itu adalah masih banyak masyarakat yang tidak mendaftar, padahal tidak harus berbayar pun tetap harus mendaftar seperti itu. Kami juga harus melaporkan datanya kepada FIFA, bagaimana dampaknya penonton masyarakat gitu ya terhadap kegiatan ini, karena memang kegiatan ini adalah suatu perhelatan terbesar di dunia gitu. Jadi mereka ingin mengukur Indonesia itu adalah salah satu negara dengan penduduk yang sangat mencintai bola, termasuk yang besar di dunia. Begitu. Jadi FIFA juga melihat ini adalah suatu potensial market bagi mereka. Jadi mereka sangat happy sekali kita mengadakan kegiatan ataupun memiliki lisensi broadcaster untuk Piala Dunia seperti itu. Nah, untuk kendala ataupun masyarakat yang masih tanda kutip bandel gitu ya, kami kerja sama gitu dengan kepolisian untuk bisa mensosialisasikan. Tapi ini tentunya juga kami tidak ingin menjadi hal yang buruk juga ya, karena kan inginnya ini adalah menyadarkan kepada masyarakat. Apabila kami menemukan tempat gitu, lokasi nobar, kafe yang belum memiliki izin, yang kami lakukan adalah meminta lokasi tersebut langsung mendaftar seperti itu, karena
1: simpel itu. Tinggal sesimpel itu, padahal untuk mengetahui datanya saja begitu ya, Bu Ulan ya.
2: Betul. Jadi gini Mbak Hana, ini mungkin salah satu sosialisasi juga yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini melalui Pro 3, bahwa kafe-kafe ataupun lokasi yang sudah terdaftar di link kami di bolagembira.tvrinews.com ya, bolagembira.tvrinews.com itu nantinya setelah selesai masa Piala Dunia ini, kami harapkan juga menginput data berapa sih sebetulnya actual daripada perputaran ekonomi yang mereka rasakan selama Piala Dunia seperti itu, sehingga kita juga bisa melihat gitu ya. Selain daripada BPS juga melakukan sensus, kebetulan juga sedang melakukan sensus ekonomi, tapi sekaligus nih pada saat ada lokasi lokasi nobar, mereka juga memberikan kuesioner kepada masyarakat sehingga tahu dampaknya seperti itu, Mbak Hana.
1: Baik. Nah, kalau untuk ini kan juga disebutkan di websitenya ya, bolagembira.tvrinews.com ya, Bu Ulan ya, untuk tempat nobar komersial biayanya mulai dari 10 juta rupiah hingga 150 juta tergantung kapasitasnya. Ini ada berbagai macam kategori. Ini nanti yang menentukan kategorinya adalah dari pihak TVRI atau seperti apa ini, Bu Ulan?
2: Iya, jadi di dalam link tersebut ya, selain masyarakat bisa melihat ya titik-titik nobar mana saja. Seandainya misalnya Mbak Hana sedang pergi ke Jawa Tengah gitu ya, oh saya lagi di kota Solo misalnya gitu ya, oh saya mau lihat dong nobarnya di mana sih. Nah, bisa juga dilihat di link tersebut ya, di bolagembira.tvrinews.com. Nah, memang di situ juga ada cara untuk mendaftar. Ini sebetulnya kategori yang tercantum rupiah di situ adalah kategori untuk yang komersil. Apa sih komersil seperti itu ya? Komersil itu sebetulnya adalah untuk kafe-kafe yang memiliki menu di atas 75.000 rupiah seperti itu. Nah, kafe yang tidak memiliki menu di atas 75.000 rupiah dianggap sebagai non komersil. Selain itu adalah lokasi yang tidak memiliki iklan atau sponsor seperti itu ya. Jadi kita anggap sebagai non komersil, seperti yang ada di Aceh gitu ya. itu kami gratis kan tuh, ada perkumpulan warung kopi gitu kan, dia ada satu lokasi besar, tapi banyak warung-warungnya seperti itu, jualannya hanya 7.500 per cup gitu, jadi kami gratiskan supaya juga masyarakat happy. Nah, kategori, kembali lagi kepada kategori, itu kami melihatnya kepada kapasitas kan ya, misalnya kalau kapasitas sampai 50 orang, itu di tempat komersil, itu dikenakan 10 juta. Nah, itu nantinya sebetulnya kami harapkan masyarakat itu mengisi secara jujur, gitu ya. Secara jujur, kira-kira dia ada di porsi yang mana, di kategori yang mana. Seperti itu, nanti akan kami kurasi. Nah, seandainya setelah dilihat gitu oleh tim ya yang melakukan kurasi bahwa ini ternyata di lapangan tidak sesuai, yang kami harapkan adalah juga menambah biaya kelebihannya. Misalnya dia itu memasukkan ke kategori 50 seperti itu ya, lalu kan harus mengupload lokasinya gitu. Nah, setelah itu kami approve lah ya, kami approve, ternyata kami melakukan survei ke lokasi tersebut, ternyata adalah masuk ke kategori yang kedua, misalnya di atas 50 gitu sampai 100. Nah, yang kami harapkan adalah lokasi tersebut menambah daripada biaya yang sudah mereka selalkan kepada kami. Sebetulnya juga Mbak Nana bisa kami sampaikan, ini nantinya adalah akan masuk ke negara.
1: Baik. Bulan semoga juga ini semua masyarakat happy begitu ya dengan adanya euforia Piala Dunia 2026 ini. Apalagi UMKM begitu yang juga memaksimalkan momennya dan juga beruntungnya pandai begitu menangkap momen ya Bulan ya. Terima kasih nih Bulan telah menyampaikan update terkininya kepada kami. Selamat pagi Bulan.
2: Pagi Mbak, sukses.
1: Direktur Pengembangan dan Usaha PU LPP TVRI Retno Wulan Kartiko Purbojati.
0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Laburia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia 88,8 FM. Dan sebentar lagi kita akan menyaksikan pertandingan antara Spanyol melawan Austria di babak 32 besar, yang mana Spanyol ini merupakan juara grup H dan Austria runner up grup J. Mereka akan saling berhadapan. Nah, seperti apa kekuatan dan juga prediksi dari kedua kesebelasan? Tentunya saya tidak sendirian. Kita akan memulai perbincangan seperti biasa sebelum pertandingan bersama pengamat sepak bola. Kali ini sudah bersama saya ada Bung Taufani Rahmanda. Bung Taufani, apa kabar Bung? Sehat ya Bung ya?
1: Sehat, sehat.
0: Luar biasa. Salam olahraga, Bung.
1: Salam olahraga, jaya.
0: Jaya, Bung Taufani. Dan seperti biasa, pendengar Anda juga dapat berpartisipasi ya, ikut memberikan prediksi antara Spanyol melawan Austria ini di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Bung Taufani, jika melihat kedua tim ini, kalau Spanyol statusnya juara grup, Austria runner up grup, tapi tentu saja kita tidak bisa menjudge ya kalau Spanyol akan lebih kuat. Kalau Anda melihat bagaimana nih prediksinya Spanyol-Austria ini, apakah memang Spanyol lebih unggul kan? Atau Austria sebetulnya menyimpan kekuatan yang selama ini belum terlihat namun bisa mematikan pertahanan Spanyol, Bung?
1: Ya, Spanyol dengan nama besar dan barisan pemain top yang dimiliki tentu lebih diunggulkan dari Austria. Namun saya melihat di pertandingan ini bisa menjadi ujian sesungguhnya bagi Spanyol jika memang mereka mau mengejar ambisinya menjadi juara. Dan Spanyol ini sebenarnya terbilang unik sejauh bergulirnya Piala Dunia 2026, karena lawan-lawan yang dihadapi dari berbagai benua, ada Tanjung Verde, Afrika, lalu Asia, Arab Saudi, Uruguay, Amerika, dan sekarang sama Eropa. Jadi ujiannya, kenapa saya bilang ini akan jadi ujian yang sebenarnya bagi Spanyol, karena dalam beberapa edisi terakhir, setelah terakhir kali mereka menjadi juara itu di 2010, Spanyol selalu tersandung ketika sudah memasuki fase knockout. Kita tahu sebelumnya di 16 besar, karena ini dengan format baru, jadi di 32 besar. Selain itu, Austria juga salah satu tim yang berpotensi menjadi kuda hitam, karena juga punya pemain-pemain bagus yang dipimpin oleh pelatih yang bagus juga. Jadi menurut saya pertandingan kali ini akan sangat stabil.
0: Ya, Spanyol sempat membuat kejutan kita karena seperti susah payah melawan Tanjung Verde di pertandingan awal. Tapi kita flashback ketika Spanyol juara 2010, mereka juga di pertandingan pertamanya kesulitan dan kalah dari Swiss kalau nggak salah waktu itu ya. Apakah akan terulang lagi nih? Di awal-awal memang agak kesulitan, namun kemudian trennya meningkat-meningkat hingga punya kans juara itu terbuka, Bung Taufani.
1: Ya, kalau kita bicara soal psikologi 2010, ya pertandingan pertama dia bahkan saat itu kalah lawan Swiss. Dan kalau dicocokologi lagi di ronde awal fase knockout, saat itu tentu 16 besar, lawannya juga sama-sama tim Eropa, waktu itu Portugal, dan menjadi ujian sebenarnya juga. Akhirnya mereka bisa menang dengan sesuatu golnya David Villa. Bisa juga jika nanti menang, saya rasa langkah selanjutnya akan penuh dengan kepercayaan diri, walaupun di bagan yang didapatkan tentu tidak mudah, karena setelah, jika memang menang melawan Austria, setelahnya ada, sudah ditunggu dua tim kuat antara Portugal dan Kroasia.
0: Iya, malah flashback lagi nih berarti ya, ketemu Portugal lagi, jangan-jangan. Tapi ya kita juga jangan melemahkan Kroasia. Bisa saja Portugal tersandung gitu. Nah, sedangkan Austria sendiri ini seperti apa ya, untung tapi sial, gimana ya? Tadinya kalau jadi peringkat 3 terbaik ketemunya Swiss, tapi jadi tukeran sama Aljazair nih. Justru peringkat 2-nya malah ketemunya Spanyol yang lebih kuat. Nah, lihat Austria siap atau tidak nih ketemu Spanyol di babak 32 besar.
1: Ya, kalau bicara siap atau tidak, ya tidak siap, tentu harus siap. Yeah. Tapi saya rasa pertandingan yang sudah dijalani di fase grup sudah menjadi pelajaran besar, karena Austria salah satu pertandingan yang dihadapi adalah menghadapi Argentina yang juga punya nama besar, bahkan berstatus juara bertahan. Menariknya di pertandingan kali ini menghadapi Spanyol, pelatih Ralf Rangnick mengulang starting 11 yang diturunkannya saat menghadapi Argentina, padahal itu adalah satu-satunya pertandingan saat Austria mengalami kekalahan di fase grup, yang artinya saya melihat kemungkinan akan mengulang permainan saat melawan Argentina yang mengandalkan pertahanan, sambil sesekali melakukan tekanan melalui serangan balik cepat.
0: Ya, dan daftar susunan pemain sudah ada, mendengar ya, nanti tentu saja tadi sudah disinggung line up-nya, nanti kita dengarkan penjelasan Bung Taufani. Namun kita undang pendengar dulu ya, Bung Taufani ya. Ini ada Pak Sarwi dari Surabaya. Selamat pagi, Pak Sarwi.
2: Selamat pagi, Bung Taufani. Salam olahraga.
0: Ya, ya, Pak Sarwi, ada Bung Taufani juga di sini. Silakan prediksinya.
2: Bung Taufani.
0: Jaya Sarwi. 3-0
2: Spanyol.
0: Waduh, udah 3-0 aja. Kenapa yakin banget Spanyol menang nih, Pak Sarwi?
2: Yakin.
0: Begitu.
2: 3-0 Spanyol ya.
0: Iya, siap Pak Sarwi.
2: Terima kasih Bung Sapil. Assalamualaikum Taufani.
0: Jaya Pak Sarwi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung 3-0, yakin sekali Pak Sarwi ini. Pak Fadil di Makassar. Selamat pagi Pak Fadil.
3: Halo, selamat pagi Bung Hadil, Bung Topan.
0: Ya, Pak Fadil jagoin siapa nih?
3: Spanyol semuanya. Kebanyakan pemainnya Barcelona.
0: Oh, suka Barcelona, jadi dukung Spanyol. Gimana skornya?
3: Skornya 3-1.
0: 3-1 untuk Spanyol. Baik, Pak Fadil.
3: Assalamualaikum, Jaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Jaya, Pak Fadil. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Tanjung. Selamat pagi, Pak Tanjung.
4: Selamat pagi, Bu Sabil. Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Tanjung. Silakan prediksi Anda.
4: Ya, prediksinya kita tidak banyak komentar apa-apa ya. Jangan kita sebutkan nama pemain-pemain semuanya, komentar apa itu. Kan ada komentator kita.
0: Jagoin siapa, Pak Tanjung?
4: Spanyol dan 2-0 untuk Spanyol sebagai calon juara dunia ya.
0: Oh, dukung Spanyol. Bukan hanya untuk pertandingan ini, berarti ingin Spanyol juara dunia juga kali ini ya?
4: Oh, iya dong, calon juara itu.
0: Oke, Pak Tanjung.
4: Oke, Bung Sabil, selamat pagi.
0: Pagi, Pak Tanjung Jaya. Terakhir kita ke Pak Caswa ya, untuk sesi pertama ini dari Brebes. Selamat pagi, Pak Caswa.
5: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Ya, ya Pak Caswa. Dukung siapa Pak Caswa nih?
5: Spanyol dong.
0: Widih, kenapa dukung Spanyol? Emang suka Spanyol?
5: Mudah-mudahan berharap mau bisa menjagokan di tahun ini Spanyol. Prediksi saya nggak banyak-banyak, kayaknya tuh 2 untuk Spanyol, 1 untuk lawannya.
0: Oh, tipis aja ya.
5: Iya. Nggak usah banyak-banyak, karena apa, nanti kan nggak kecapean batinya salsong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Banyak yang jagoin Spanyol karena memang di atas kertas Spanyol lebih diunggulkan. Tapi kalau melihat 3 pertandingan di penyisihan grup, Spanyol ini baru mencetak gol 5, apalagi ketika melawan Tanjung Verde tidak mencetak gol, dan melawan Uruguay hanya mencetak 1 gol yang disebut berbau keberuntungan, karena itu seharusnya masih dalam jangkauan Muslera ketika itu. Bung Taufani, Anda melihatnya seperti apa produktivitas skuad Spanyol saat ini?
1: Ya, kita tahu Spanyol dari pertandingan pertama memperlihatkan adalah ada masalah soal efektivitas permainannya. Bola lebih banyak berputar, karena terbukti dia merupakan tim dengan positioning paling banyak di fase grup. Jadi mereka lebih banyak menguasai bola, namun sangat sulit untuk mengakhiri aliran bola. Namun yang saya soroti adalah Spanyol meskipun ada sedikit permasalahan di barisan serangnya, mereka menjadi tim yang sama sekali belum
0: kebuka. Iya, kabar baiknya itu memang
1: fase grup yang tentu menjadi modal besar. Dan jika dibandingkan dengan susunan pemain yang akan diturunkan, pelatih memainkan susunan pemain yang sama persis ketika Spanyol berpesta gol lawan Arab Saudi. Simon, Poro, Kubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri dan Pedri di tengah, lalu ada Yamal, Olmo, Baena yang menyopang Oyarzabal sebagai ujung tombaknya.
0: Iya, dan Unai Simon ya sebagai penjaga gawang. Dan ya, tadi berbicara soal Spanyol, Anda melihat memang belum kebobolannya Spanyol karena lini pertahanannya memang sekuat itu, atau karena belum teruji melawan-lawan sebelumnya, Bung Taufan nih?
1: Karena selain barisan pertahanan yang tentu kokoh dengan duet baru yang terbilang baru, Kubarsi dan Laporte, di situ ada juga Rodri dan Pedri yang sangat kuat dalam memotong aliran serangan lawan. Selain itu juga Spanyol sangat tangguh dalam penguasaan bola, sehingga setiap siapapun lawan yang dihadapi kesulitan untuk setidaknya bisa menguasai bola.
0: Jadi bukan karena lawan sebelumnya kurang ya, tapi memang karena kuat juga ya lini pertahanan Spanyol. Sementara untuk Austria ini mencetak 6 gol, kemasukan 6 gol juga. Anda melihat apa PR Australia, Austria maksud kami, agar bisa diperbaiki di pertandingan ini? Karena kalau sampai lini pertahanannya lemah, tentu saja akan dibombardir nih oleh yang diserang Spanyol nih.
1: Ya, Austria itu sebenarnya sering kecolongan karena dia terlalu asik bermain terbuka. Sudah mulai bermain terbuka, banyak celah yang terjadi di belakang. Karena itu Danso dan Alaba perannya sangat penting untuk di pertandingan kali ini mengkoordinasikan barisan pertahanan agar bisa tetap rapat di, tentu saja di tengah dominasi Spanyol yang saya prediksi bakal banyak menguasai bola terus mengepung pertahanan Austria nanti.
0: Iya. Oh, jadi Austria ini karakternya bermain terbuka ya, dia nggak pernah main tertutup, nggak pernah defensif.
1: Ya, sebenarnya pelatih Rangnick ini emang suka bermain kolektif. Sesekali memamerkan gegen pressing, namun dengan komposisi yang ada mereka seringkali kecolongan, terutama melawan Argentina. Kita tahu dua-duanya gol yang masuk ke gawang Austria tercipta oleh Lionel Messi. Di Aljazair juga karena terlalu asik menyerang sampai 6 gol tercipta, 3 sama.
0: Iya, kadang dilema ya ketika dalam satu permainan ingin coba bermain terbuka agar bisa mencetak gol, namun kadang-kadang terlambat nih transisi dari menyerang ke bertahannya. Sebetulnya bagaimana nih kalau melihat skuad Austria, apakah Anda melihat nanti mereka akan kembali bermain terbuka, namun nanti bagaimana transisinya? Mereka lini pertahanannya siap tidak untuk menahan gempuran Spanyol?
1: Jika dilihat dari starting 11 yang mengulang seperti saat melawan Argentina, kemungkinan mereka akan lebih dulu bermain mempertahankan daerahnya, bermain bertahan, mencoba menunggu, mencari celah, dan tentu saja Rafinha itu salah satu pelatih yang mengandalkan gegen pressing. Ketika mulai ada kelengahan dari Spanyol, ketika buntu, mereka akan langsung tiba-tiba melawan tekanan.
0: Oke, kita terima pendengar lagi ya, Bung Taufan, ada Pak Ahtong di Pekanbaru. Selamat pagi, Pak Ahtong. Halo Pak Atong. Selamat pagi Pak Atong. Ya, nampaknya sudah terputus. Kita ke Pak Andi di Bengkulu. Selamat pagi Pak Andi.
6: Ya, selamat pagi Bung Sabil.
0: Iya. Iya, selamat pagi Pak Andi. Salam olahraga.
6: Ya, ya.
0: Silakan prediksi Anda. Iya.
6: Saya kira tim Austria ya nanti akan menerapkan zona marking gitu ya, untuk meredam agresivitas Yamal gitu ya. Dan saya kira ini David Alba ini dengan Kevin Danso ini bekerja keras gitu. Jadi di babak pertama atau di interval pertama ini mungkin agak alot gitu permainannya gitu ya. Tapi saya memprediksi karena saudara-saudara kita tadi semuanya Spanyol gitu, jadi tidak adil kalau tidak mendukung Austria gitu.
0: Alasannya unik ya. Juga nih ya.
6: Ya. Saya kira itu aja ya.
0: Baik Pak Andi, terima kasih prediksinya. Jaya Pak Andi. Bung Taufani, kalau kita melihat tadi susunan pemain Spanyol, ada Lamine Yamal, Oyarzabal dan Alex Baena ya. Anda melihat siapa pemain yang yang nanti berpotensi untuk mencetak gol atau setidaknya merepotkan dan menciptakan banyak peluang di lini pertahanan Austria?
1: Jika konteksnya merepotkan, tentu saja Lamine Yamal, walaupun usianya masih sangat muda, 18 tahun, tapi dia kita tahu memiliki teknik individu yang tinggi. Namun soal urusan gol, saya merasa ada Oyarzabal di sana, salah satu pemain underrated di Piala Dunia 2026 ini yang sejatinya sudah menciptakan 2 gol.
0: Iya, dan asisten juga sudah berapa ya Oyarzabal itu ya? Sering sekali menjadi pengumpan gitu ya. Kemudian ditopang oleh Pedri, Dani Olmo, dan Rodri di lini tengah. Dan bagaimana juga dengan Austria? Siapa menurut Anda penyerang Austria yang patut diwaspadai nanti, Bung?
1: Ya, tentu saja Austria memiliki Sabitzer yang merupakan pemain yang sangat aktif di menyisir sisi sayap. Namun juga ada Michael Grorich yang merupakan striker senior, 32 tahun, sudah mengemas 24 gol untuk timnas Austria yang harus diwaspadai oleh barisan belakang dari Spanyol.
0: Ya, Anda melihat nanti seperti apa strategi dari tim Spanyol melihat komposisi pemain dan juga formasi yang sudah ada? Apakah mereka benar-benar akan bermain agresif atau menunggu dulu, Bung Tovani?
1: Ya, seperti yang sudah saya singgung, Spanyol akan mengambil inisiatif serangan, mendominasi penguasaan bola seperti pertandingan-pertandingan yang sudah dijalaninya. Sementara di sisi Austria, saya rasa mereka akan lebih dulu menunggu, melihat sambil berharap adanya celah, kelengahan yang bisa dimaksimalkan melalui serangan balik cepat.
0: Iya, kalau bicara soal tadi Anda menyinggung produktivitas Spanyol yang tidak terlalu baik, mencetak 5 gol, namun itu semuanya 4 diborong ke gawang Arab Saudi, sedangkan Tanjung Verde tidak bisa mencetak gol dan melawan Uruguay hanya mencetak 1 gol. Dalam tanda petik, ada faktor keberuntungan di sana. Apa sebenarnya yang harus diperbaiki untuk meningkatkan tadi efektivitas serangan dari lini depan Spanyol, Bung?
1: Ya, tentunya dukungan kepada Oyarzabal harus sepenuhnya diberikan oleh Dani Olmo, terutama dari sisi tengah. Jika Lamine Yamal mengalami kebuntuan di sisi sayap, tentu Lamine Yamal menjadi salah satu pemain yang paling disorot. Tentu tidak akan diberikan luang yang besar oleh para barisan pertahanan Austria. Selain itu, Oyarzabal pergerakannya juga tentu harus lebih maksimal dalam mencari ruang. Dan saya melihat juga ada Baena bisa memanfaatkan celah-celah yang mungkin dibikin oleh Oyarzabal nantinya.
0: Iya, sedangkan Austria tadi ada mencatat mereka memang kalau bermain terbuka, kemudian transisi ke bertahannya menjadi lemah. Lantas apa evaluasi agar di pertandingan ini tidak terulang kembali dan mereka bisa bermain secara balance antara menyerang dan bertahan sama baiknya, Bu?
1: Ya, tentunya Austria saya rasa harus lebih bersabar dalam bermain, terutama ketika membangun serangan nantinya, dan barisan pertahanan juga tidak harus larut dalam membantu serangan, apalagi kan Alabas usianya juga sudah tidak muda lagi. Tentu ada kelemahan di sana jika harus transisi negatif. Saya rasa mungkin harus ada pemain yang diplot memang benar-benar fokus untuk menjaga pertahanan sekalipun tim sedang dalam posisi menyerang.
0: Ya, sebelum kita ke kick-off babak pertama, terakhir dari Anda, prediksi skor mungkin di pertandingan babak pertama ini, apakah ada gol tercipta dan dari siapa nih?
1: Prediksi antara Spanyol unggul atau sepertinya belum terjadi gol.
0: Oh gitu ya, berarti keduanya mungkin akan berhati-hati terlebih dahulu ya, Bung Tafani ya. Baik, Bung Tafani, kami melihat para pemain dari kedua kesebelasan telah bersiap untuk menjalani kick-off babak pertama. Untuk itu saya akan serahkan sepenuhnya laporan pandangan mata, nanti akan disampaikan oleh reporter kami, ada Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
7: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Spanyol versus Austria.
0: Ya, silakan rekan-rekan.
8: Ya, terima kasih Bung Sabil. Semoga saya tidak merepotkan juga ya.
0: Ya, main bola
9: Yang merepotkan itu gimana maksudnya, Cap?
10: Lagi main, minjem duit.
9: Aduh, repot banget. Sumpah. Mana dompet di locker, ya kan? Ya,
10: susah,
9: repot. Pemain yang akan merepotkan itu maksudnya seperti itu, tahu di Sabil, ya kan?
10: Bukan
9: kemasin.
10: Tapi...
9: Terus juga ada satu lagi yang patut dikritisi, Cap. Pertanyaannya makin mendetil nih, kan? Iya. Makin spesifik, iya. Agak ngeri nih jawab-jawabnya nih, kan?
10: Temennya si Bebet.
9: Ya. Iya.
10: Oke, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, kick off babak yang pertama antara Spanyol menghadapi Austria sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Wasit memimpin jalannya pertandingan pada dini hari ini waktu Indonesia, Glenn Nyberg dari Swedia. Bagaimana Austria kini mencoba membangun serangan atau mundur ke belakang tadi, menggunakan kostum putih-putih pada dini hari ini. Mundur ke belakang pada penjaga gawang dari Austria tadi. Ya, sedotan bola ke depan mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Upaya dari Marcel, Rüdiger, mundur ke belakang lagi. Masih Marcel, sedotan lagi ke tengah mencoba melakukan penetrasi namun berhasil direbut oleh pemain dari Spanyol, Lamin Yamal, sedotan kepada Alex Baena, masih Alex Baena, melihat lagi kepada Lamin Yamal, Lamin Yamal dari kota Tangerang, lepas tendangan, close! Langsung saja bagaimana antisipasi yang baik dari Alexander Schlager, berhasil mengantisipasi tendangan dari Lamin Yamal yang menusuk di sisi kanan pertahanan dari Austria. Masih dengan tenang kini David Alaba, sodorkan saja, mainkan bola, kapten kesebelasan, berikan lagi kepada Alexander Schlager, ada juga Kevin Danso. Lebar ke sisi kanan, menemui Stefan Posch, mundur lagi kepada Danso, masih Danso, angkat ke depan dia, dibayangi oleh Kukureya tadi, namun umpan yang kurang cermat tadi diberikan oleh Warner tadi.
9: Berada.
10: Bola bergulir keluar lapangan, hasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol, Kukureya, pemain yang kini merumput. Atau mau mendatangi kontrak baru bersama Real Madrid. Alex Baena mencoba dibayangi tadi bagaimana pemain dari Austria, Kevin Danso, tadi mengantisipasi bola atau umpan yang dikuasai oleh pemain dari Spanyol. Namun kembali gagal lagi upaya dari Austria, sodorkan bola kepada Unai Simon. Dengan tenang Unai Simon sodorkan saja kepada Kubarsi, lebar ke sisi kanan, ada Porero. Pororo.
9: Bukan Pororo. Jadi Pororo.
10: Kartun.
9: Iya.
10: Kena Poro.
9: Kelebihan R-nya.
10: Iya, Pororo.
9: Iya, Pororo. Kartun dong.
10: Bukan Po yang lain ya.
9: Ponori.
10: Iya, Ponori. Sodorkan lagi pemain dari Austria. Mencoba dibayangi di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Coba membangun serangan berbahaya, saudara-saudara, berikirimkan bola ke depan, namun kembali dipatahkan oleh Kubarsi nampaknya, yang mampu mengantisipasi umpan crossing tadi di depan daerah kotak penalti dari Spanyol. Kembali gagal upaya dari Austria tadi menciptakan peluang di awal-awal babak yang pertama ini. Lemparan ke dalam saja nampaknya bagi Austria di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Bola dihadapi oleh Denso, Kevin Denso, sudah dilakukan, lama-lama dihalau saja tadi,

melakukan 1-2 di kotak penalti, namun membentur tadi bagaimana Denso, Kevin Denso tadi yang mampu memblok bagaimana pergerakan Lamine Yamal di sisi kiri atau kanan pertahanan dari Austria, berbuah tendangan penjuru nampaknya kini bagi La Furia Roja di babak yang pertama ini. Kita nantikan ya di sisi kanan pertahanan dari Austria, tendangan penjuru bersiap-siap akan dilakukan, sudah dilakukan menyusur tanah, mencoba lagi dikuasai tadi pemain dari Spanyol, kirimkan bola ke depan namun lebih dekat kepada pemain Austria lainnya, mencoba membangun serangan cepat, bayangi ketat tadi oleh pemain dari Spanyol, angkat ke depan, mencoba mencari Marcel Sabitzer nampaknya. Ya, Marcel mundur ke belakang, mencari kawannya beri bebas, mencoba bayangi juga oleh dua pemain Spanyol di sana di sektor sebelah kanan pertahanannya, mundur kembali, mencoba mencari celah. Oh, hampir saja tadi berhasil dipotong oleh Lamine Yamal, namun berhasil dikuasai oleh David Alaba. Ada Stefan Poch menguasai bola, ada Nicolas Sewat tadi juga, sodorkan lagi pada Marcel, sodong umpan terobosan namun lebih dekat kepada Unai Simon, dan juga nampaknya posisinya sudah berada dalam offside, sehingga hanya tendangan bebas saja bagi Spanyol, belum membahayakan gawang dari kedua kesebelasan, baik Spanyol maupun juga Austria di awal-awal babak yang pertama ini. Babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sodorkan bola ke depan, Dani Olmo, ada Poro, Pedro Poro, sodorkan pada Lamine Yamal, mendapat tekanan tadi di sektor sebelah kiri bagaimana Leimer tadi itu ketat mengawal pergerakan pemain 18 tahun ini, Lamine Yamal, pemain yang berkiprah bersama Barcelona di La Liga Spanyol. Dani Olmo sodorkan lagi pada Poro, mundur ke belakang pada Kubarsi, masih Kubarsi, mundur kepada bagaimana Unai Simon kini menguasai bola, sodorkan lagi dengan tenang, ada Pedro masih memainkan bola, berputar-putar dia di sektor sebelah kanan, sodorkan lagi ke depan mencari kawannya, namun tadi Odel Zabal mundur ke belakang, kembalikan lagi, bagaimana mencoba membangun, ada pemain Laporte melebar lagi ke sektor sebelah kiri, ke tengah lagi mencari Pedri, masih Pedri, sodokan kepada Dani Olmo atau juga pemain lainnya yang ada di sana, Odel Zabal, ada Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria, masih Lamine Yamal dibayangi oleh dua pemain dari Austria, kirimkan bola ke depan mati dalam pertendangan namun membentur tadi Dani Olmo, upayanya kembali jatuh di kaki pemain Spanyol. Laporte sodokan kepada Kukurea, berputar mundur lagi kembali kepada Laporte, masih menguasai bola, sodorkan lagi melebar ke sektor sebelah kanan pertahanan, ada Alex Baena, masih Alex Baena, kirimkan umpan kepada Kukurea, masih Kukurea, namun membentur nampaknya atau menyentuh pemain dari Austria. Tendangan penjuru yang kedua kini bagi Spanyol di sisi kanan dari pertahanan Austria, Alex Baena nampaknya akan melakukan tendangan penjuru. Kita nantikan tendangan penjuru dari Spanyol. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Spanyol juga berada di daerah kotak penalti. Kita nantikan tendangan dari Alex Baena, sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disundul saja tadi, halo tadi oleh pemain nomor 3 Kevin Danso, belum berhasil ditanduk tadi oleh para pemain Spanyol yang berada di daerah kotak penalti dari Austria. Kembali menghasilkan tendangan penjuru kah? Kita nantikan ya. Alex Baena bersiap-siap mundur ke beberapa langkah ke belakang. Oh, nampaknya keputusan berubah menjadi tendangan gawang. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada dini hari ini, Glenn Nyberg dari Swedia. Tendangan gawang bagi Austria. Kita nantikan tendangan dari Austria, pendek saja nampaknya, tangkat langsung jauh ke depan, melewati garis tengah, terjadi kop tadi, namun kepada Lamine Yamal, kini menguasai bola di sektor sebelah kanan atau kiri pertahanan dari Austria, bola dicocor saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Spanyol di sisi kiri pertahanan dari Austria. Kita nantikan lemparan ke dalam, nampaknya ada Pedro Poro yang akan melakukan, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, nampaknya juga akan sedikit melakukan long throw atau lemparan yang cukup panjang di sisi kiri pertahanan. Kita nantikan lemparannya.

0: Podoporo. Pendek saja nampaknya tidak jadi melakukan langkah langsung jaga depan menerima Kubarsi dari kotak penalti. Di tip saja tadi bagaimana menjaga gawang dari Austria, datang lagi, oh namun kembali dibuang tadi oleh pemain Austria di sisi kanan pertahanannya. Stefan Pochka tadi di sana membuang sekulit bundar ke sisi kanan pertahanan dari Austria. Lemparan ke dalam kini bagi Spanyol. Bagaimana Kukurea? Kukurea kepada siapa akan diberikan? Megang sekulit bundar. Ada Pedri juga di sana. Ada Alex Baena mundur ke belakang. Pada Pedri mundur lagi bagaimana Kubarsi. Sodorkan lagi ke kanan. Ada Poro. Kembalikan lagi pada Kubarsi. Dapat tekanan dari pemain-pemain Austria. Ada Laporte kini. Sodorkan kepada Kukurea di sektor sebelah kiri. Pada Alex Baena. Ke depan dia kepada menyemui Dani Olmo. Mencoba melatih satu dua pemain tadi. Namun terjatuh. Pelanggaran nampaknya terhadap Dani Olmo di sisi kanan dalam pertahanan dari Austria. Dari Safer nampaknya yang melakukan pelanggaran terhadap Dani Olmo. Ya, sodorkan lagi bola ke depan, menemui Lamine Yamal. Masih Yamal mencoba melatih satu dua pemain dari Austria. Terjatuh Lamine Yamal, bukan pelanggaran. Ada Marcel di sana mencoba menggiring bola dari Austria, namun kembali dapat direbut lagi oleh Pedri. Sodorkan pada Olmo. Ada lagi bagaimana Pedri. Sodorkan bagaimana Laporte kini mencoba membantu juga memasuki daerah pertahanan. Sodorkan ke sektor sebelah kiri. Ada Kukurea, ada Alex Baena. Masih Baena kerjasama lagi dengan Kukurea. Kembalikan lagi kepada Baena. Masih di sisi kanan pertahanan dari Austria. Alex Baena kirimkan bola, namun kembali menyentuh atau membentur pemain dari Austria tadi, Stefan Poch, yang mencoba mengawal pergerakan Alex Baena di sektor sebelah kanan pertahanannya. Kembali menghasilkan tendangan penjuru kini bagi La Furia Roja. Tiga kalinya nampaknya di sisi kanan pertahanan dari Austria. Kita nantikan Alex Baena akan mengambil tendangan penjuru kali ini. Ada 4-5 pemain Spanyol berada di kotak penalti. Kita nantikan, memberikan arahan kepada rekan-rekannya dengan tangan kanan. Alex Baena sudah lakukan kaki kanan, mencoba di halo tadi oleh Stefan Voss. Sodorkan lagi pada Pedri, juga mencoba membantu. Lalu ada Marcel, sodorkan lagi namun jatuh di kaki pemain Spanyol lainnya. Angkat ke depan, mencari Alex Baena, kerjasama dia dengan Oyarzabal. Mundur ke belakang lagi, bagaimana Kubarsi. Ada Rodrigo, masih Rodri, mencoba memun kapten kesebelasan ini. Pada Kubarsi, angkat lagi, menemui ada Poro tadi, mundur ke belakang. Dapat tekanan dari pemain-pemain Austria. Rodri, Laporte, lebar lagi ke sisi kiri, mencari Alex Baena, namun kembali dapat dipotong oleh pemain dari Austria. Terjadi perebutan di sana antara Kukurea tadi, pelanggaran Kukurea di menit ke-12 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Spanyol menghadapi Austria di babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ya, berikut kali ini tim Austria mengenakan seragam putih-putih, sementara itu Spanyol mengenakan seragam kebesaran mereka, warna merah berlengan hitam dan celana hitam. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Kukurea terhadap salah satu pemain dari Austria. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Austria. Mencoba untuk memberikan umpan tadi bagaimana Kevin dan So, namun menyentuh pemain dari Spanyol, menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini di sisi kanan pertahanan dari Austria. Akan coba dilakukan oleh pemain mereka bernomor punggung 5 di sana, Stefan Porch. Sudah dilakukan. Kali ini mencoba untuk disundul oleh pemain nomor punggung 11 diantaranya. Kali ini namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain dari Spanyol bola. Bagaimana penjaga gawang Unai Simon, pendek saja dia kali ini kepada Pau Kubarsi. Masih menguasai bola Pau Kubarsi di tengah pertahanan dari lini belakang La Furia Roja. Bergeser dia ke kiri, di sana menemui Aymeric Laporte. Namun sayang sekali ketika akan memberikan umpan terkena kaki dari Gregoric, pemain dari Austria. Lemparan ke dalam kali ini untuk Spanyol sudah dilakukan oleh Kukurea tadi. Kali ini kembali kepada sang penjaga gawang Unai Simon yang masih menguasai bola di sekitar daerah kekuasaannya sendiri. Sudah melewati sarangnya dia, melebar ke kanan sedikit Unai Simon. Ada Pau Kubarsi di sana, langsung ke depan yang dituju tadi adalah Rodri, namun berhasil dicuri oleh pemain Austria. Namun berhasil diamankan kembali bola kali ini oleh pemain-pemain dari Spanyol. Aymeric Laporte kali ini menguasai bola, pendek dia kepada sang kapten kesebelasan Rodri. Masih di tengah pertandingan lapangan paling melebar kali ini dia. Pauku Barsi bekerjasama dengan Pedro Porro. Yang dituju tadi adalah Dani Olmo, namun satu pemain Spanyol tampak terjatuh tadi ketika terjadi sentuhan dengan pemain Austria. Nomor 21 dari Spanyol yaitu Oyarzabal mengalami sedikit sentuhan atau duel tadi dengan pemain Austria nomor punggung 8 di sana, yaitu David Alaba, sehingga menyebabkan agak sedikit mengalami kesakitan di bagian wajah dari Oyarzabal tadi. Saat ini wasit sedang memberikan peringatan kepada David Alaba untuk bermain agak sedikit hati-hati lagi, tidak terlalu banyak pergerakan. Tendangan bebas kali ini dilakukan oleh timnas Spanyol, dihadapi oleh pemain Pedro Porro di sana, masih mencari rekannya, pendek saja dia kepada Rodri di sana. Kali ini Dani Olmo yang dituju, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Austria kali ini. Bagaimana Sabitzer mencoba untuk mencuri bola tadi namun tidak berhasil, sehingga pelanggaran terhadap Pedro Porro di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Tendangan bebas kali ini untuk timnas Spanyol di sisi kanan pertahanan mereka, dan sudah langsung dilakukan menyeberang jauh ke sisi kiri. Kali ini ada Marco Correa coba menguasai bola namun berhasil dicuri oleh pemain nomor 18 dari Austria. Kali ini masih pemain-pemain Austria menguasai bola ke belakang. Kali ini ada Kevin Danso di sana. Kembali lagi kepada sang penjaga gawang yaitu Alexander Schiager, melebar ke sisi kiri kali ini. Bagaimana Konrad Leimer di sana? Masih Konrad tanpa Rogel ya. Ada David Alaba. Alexander Schiager bekerja sama dengan David Alaba, masih di sektor kiri pertahanan dari Austria, mencoba untuk mencari ruang. Kembali lagi ke belakang Alexander Schiager, kanan dia. Bagaimana Kevin Danso di sana, mencoba untuk memancing pemain-pemain dari Spanyol untuk keluar dari posnya mereka masing-masing. Masih pemain Austria cari ruang tembak di sana. Kevin Danso langsung saja melebar kepada Nicolas Hewold di sana, berikan umpan kepada Michael Gregoris namun berhasil diputus oleh pemain-pemain Swedia, maksud kami pemain-pemain Spanyol. Bagaimana kembali Austria kembali menguasai bola kali ini melalui David Alaba di sana. Kerja sama dia, pendek saja dengan Stefan Polch. Langsung ke tengah kali ini yang dituju adalah Nicolas Hewold, bekerja sama dengan Paul Warner di sana. Masih pemain-pemain Austria di lingkaran tengah pertandingan, terjatuh tadi dua pemain, satu dari Austria dan masih Austria mencoba untuk menguasai bola kali ini. Bagaimana Paul Warner melebar dia kepada Sabitzer. Sabitzer umpan langsung dalam kotak penalti. Hampir saja tidak mampu Michael Gregoric menerima umpan kaki kanan dari Sabitzer. Marcel Sabitzer tidak sampai sepertinya ya, masih kurang tinggi lompatan dari Gregoric untuk menerima, menyambut umpan dari Sabitzer tadi. Masih belum membahayakan gawang Spanyol kali ini, namun bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Austria. Terjadi pertempuran di sektor tengah lapangan pertandingan. Kali ini Spanyol berhasil menguasai bola. Main nomor punggung 12 di sana Pedro Porro, pendek saja dia kepada Lamine Yamal kali ini. Bagaimana di sektor kanan Austria, umpan tarik tadi, nah kali ini berhasil dikuasai oleh Alex Baena dari Spanyol di sektor kanan pertahanan dari Austria, bekerja sama dengan Dani Olmo dan juga ada Cucurella. Kembali kepada Dani Olmo di sana, masih di sektor kanan pertahanan Austria. Pemain-pemain Spanyol ini masih melakukan umpan pendek 1-2 antar pemain mereka untuk memancing juga pemain-pemain Austria keluar dari posnya dan juga bisa mencari posisi untuk menciptakan peluang mencetak gol di kesempatan pada dini hari kali ini. Lamine Yamal menguasai bola kali ini. Pemain nomor punggung 12 dari Spanyol Pedro Porro umpan langsung dalam kotak penalti namun dapat dipatahkan oleh penjaga gawang dari Austria Alexander Schiager. Bagaimana tadi umpan dari pemain Spanyol yang dituju adalah Dani Olmo yang berlari dari luar kotak penalti namun masih dikuasai oleh pemain Austria kali ini di sektor kiri pertahanan Austria. Kembali kepada penjaga gawang Schiager di sana, bergeser dia ke kiri, ada David Alaba di sana. Umpan pendek terobosan namun berhasil dipatahkan oleh pemain Spanyol kali ini, Lamine Yamal bekerja sama dengan Oyarzabal. Kembali Lamine Yamal mana, masih saja berhasil dipatahkan kembali oleh pemain-pemain Austria. Terjatuh satu pemain Austria saat berebut bola tadi dengan Pedro Porro, pemain Sabitzer, Marcel Sabitzer yang kali ini berada di sektor serang sebelah kiri Austria, main nomor punggung 9 dari Austria. Pelanggaran
2: kan.
1: Kali ini tendangan bebas untuk Austria sudah dilakukan pendek saja kepada sang penjaga gawang Siager di sana. Bergeser sedikit ke kanan ada Kevin Danso, masih menguasai bola Kevin Danso. Kembali lagi ke belakang penjaga gawang Austria yang mengenakan kostum berwarna kuning kali ini. Masih berada di sektor kanan pertahanan Austria, bola melebar kali ini langsung pada Nicholas White sana. Menor pengundang kembali lagi kepada Kevin Danso. Di sektor kanan masih memainkan bola para pemain Austria. Bergeser sedikit ke tengah kali ini ada David Alaba, kembali ke kanan kepada Kevin Danso. Masih Kevin Danso dibayangi oleh Dani Almo. Melebar langsung pada Sewol tadi, namun ternyata bola lebih deras meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Spanyol. Akan dilakukan oleh Marco Correa di menit pertandingan yang sudah memasuki 20 menit di babak pertama kali ini. Skor masih imbang 0-0. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan pandangan mata antara Spanyol menghadapi Austria di babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Pemain Spanyol kali ini menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria di sana. Lamine Yamal menari-nari dengan bola, dia mencoba untuk mengelabui satu pemain Austria. Masih dibayang-bayangi oleh dua pemain Austria, berhasil melewati satu pemain Austria, Lamine Yamal. Namun kembali dibayangi oleh Schreiger di sana, berhasil dicuri oleh Schreiger. Umpan langsung kepada pemain nomor punggung 24 di sana, Paul Warner. Oh, maksud kami Gregorich. Namun tidak berhasil, Gregorich menguasai bola dengan baik. Lemparan ke dalam kali ini kembali untuk timnas Spanyol. Di sektor kanan pertahanan Austria, bergeser kali ini bola berada di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Sudah melewati garis tengah, kembali lagi ke belakang. Bagaimana tadi Marco Correa, kali ini bekerja sama dengan Laporte, Pedri, Rodri, dan kali ini kembali ke Laporte. Masih berada di sektor kiri pertahanan dari Spanyol, melebar langsung sayap kanan. Di sana ada Lamine Yamal, menggunakan sundulan dia memberikan umpan kepada Pedro Porro, kembali lagi kepada Rodri di sana, sang kapten kesebelasan. Bergeser ke belakang Rodri, ada Kubarsi di sana, mendekati garis tengah. Kali ini pemain-pemain Spanyol, Amerik Laporte, bergeser dia ke sektor sebelah kiri. Kali ini bagaimana Alex Baena, umpan langsung Alex Baena kepada Oriozabal, namun sayang sekali Oriozabal tidak berhasil menguasai bola dengan baik. Tadi bagaimana dia dikawal ketat oleh David Alaba, sehingga bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Austria, yakni penjaga gawang Alexander Siager. Gimana mencoba untuk mencari rekannya Siager. Kali ini bola langsung diumpan ke tengah, tidak berhasil menemui rekannya. Kembali dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sana. Laporte, Kubarsi, maksud kami, pendek kepada Rodri di sana. Sudah melewati garis tengah Rodri, kembali kepada Laporte di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Alex Baena tadi kembali kepada Laporte, dibayangi oleh Gregorich dia, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Spanyol. Pau Kubarsi melebar ke kanan, ada Pedro Porro di sana, umpan terobosan langsung pada Lamine Yamal yang dituju, namun lebih tepat pada Alexander Siager. Penjaga gawang Austria ini keluar dari sarangnya untuk memotong jalur bola terhadap Lamine Yamal. Gagal kembali upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain timnas Spanyol. Gawang Austria kali ini mencoba melalui sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Stefan Ports di sana dibayangi oleh Alex Baena tadi. Masih pemain Austria mencoba untuk melakukan serangan, terpatahkan lagi di sisi kanan pertahanan mereka. Lemparan ke dalam sepertinya nanti akan dilakukan. Namun bersama dengan itu, menit 23 ini wasit yang memimpin pertandingan yaitu Glenn Nyberg ini menghentikan pertandingan sejenak untuk melaksanakan hydration break di kesempatan pagi hari ini. Bung Tovani, sepanjang 23 menit pertandingan berlangsung, ada beberapa catatan yang ingin Anda sampaikan juga kepada pendengar kami, Bung Tovani?
3: Ya, sejauh 23 menit pertandingan berjalan, saya rasa Austria bermain sangat baik. Mereka mencoba melakukan tekanan sejak awal, mencoba mengejutkan Spanyol, walaupun Spanyol dengan kelasnya bisa tetap tenang di tengah tekanan. Namun apa yang dilakukan Austria, saya rasa patut diapresiasi. Mereka dengan cermat tahu kapan harus bertahan, kapan harus melakukan tekanan ketika pemain Spanyol sedang menguasai bola. Hal itu juga yang saya rasa membuat Spanyol kesulitan untuk setidaknya menciptakan peluang ke gawang Austria.
1: Ya, tadi beberapa upaya dilakukan oleh pemain Austria itu dari sektor kanan pertahanan mereka. Ini ada ciri khusus kah di sana atau seperti apa Anda melihat taktik yang coba dilakukan oleh pemain Austria ini, Bung Tovani?
3: Ya, dalam hal serangan tadi Austria kita lihat punya satu peluang matang yang didapatkan oleh Gregoris, namun upayanya masih belum bisa membuahkan gol. Serangan tersebut berawal dari kiri serangan. Kita tahu memang Austria dimotori oleh Sabitzer di sisi kiri yang tampil lebih agresif ketimbang Smith yang ada di sisi kanan yang dipaksa lebih bertahan karena dari kiri serangan Spanyol kita tahu Marco Correa sangat aktif membantu serangan, dan itu ada Baena dan Yamal yang kerap bertukar posisi ditambah Oyarzabal yang bergerak aktif.
1: Ya, dan di kesempatan kali ini ada beberapa perubahan taktikah yang Anda lihat akan coba dilakukan oleh kedua tim berkaitan dengan hydration break ini juga, Bung Tovani?
3: Ya, seperti yang sudah terjadi di banyak pertandingan di Piala Dunia 2026 ini, hydration break dimanfaatkan untuk pelatih memberikan instruksi khusus. Saya rasa bagi Spanyol yang banyak menguasai bola, setidaknya harus lebih bisa memaksimalkan tembakan-tembakan dari luar penalti yang sama sekali belum dicoba. Padahal tembakan di luar kotak penalti, walaupun jika nantinya belum langsung masuk gawang, setidaknya ada kemelut yang terjadi memecah konsentrasi dari para pemain bertahan Austria yang sejauh ini tampil fokus menjaga daerahnya.
1: Oke, fokus karena minum itu kali ya, auah ya dia ya. Ya kan, memang kita tampil fokus gitu kan. Dan memang saat ini mendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, kedua pemain masih melakukan sesi hydration break sambil minum, sambil juga mendengarkan arahan dari pelatih masing-masing untuk juga mencoba mencari keunggulan atau melakukan perubahan taktik dan lain sebagainya di pertandingan malam hari ini atau dini hari kali ini. Sudah memasuki menit 26 untuk pertandingan antara Spanyol melawan Austria. Bertanding di cuaca yang cukup terik ini karena beberapa supporter ini juga terlihat melindungi wajah dan kepala mereka dari sengatan matahari yang cukup menyengat ya kali ini ya. Di menit 26 kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain dari Spanyol yaitu Marco Correa. Silakan Bung Indra.
2: Ya, baik, wasit yang memimpin jalannya pertandingan sudah memberikan aba-aba untuk dilakukan lagi bagaimana pertandingan di babak yang pertama. Lemparan ke dalam bagi Spanyol dilakukan oleh Correa tadi kepada Rodri, sodorkan kepada Dani Olmo, melebar ke sisi kanan ada Porro, mencoba membantu kelemahan Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria, bayangi oleh dua pemain dari Austria, memberikan umpan kepada Porro, kirimkan umpan crossing jauh namun terlalu jauh datangnya bola, tidak ada pemain Spanyol di sana. Bola hanya bergulir di sisi kanan permainan dari Austria. Kita nantikan lemparan ke dalam saja bagi Austria di menit ke-27 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Spanyol menghadapi Austria di babak 32 besar. Ya, terjadi perebutan di sana, mencoba lagi di halo tadi oleh pemain dari Austria, Denso tadi, dari perebutan hasil di coba dikuasai lagi pemain dari Spanyol. De Porro, Lamine Yamal mencoba menusuk, Lamine Yamal melewati satu dua pemain dari Austria kerjasama dia dan juga Pedri di tengah ada Dani Olmo berbahaya. Oh, sayang sekali dengan cepat tadi bagaimana pemain dari Austria berhasil mengamankan Stefan Poch nampaknya, bagaimana pergerakan dari Lamine Yamal dan juga bagaimana Dani Olmo yang sudah berada di depan gawang namun kembali dipotong dengan cepat oleh Stefan Poch, menghasilkan tendangan penjuru kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria, dilakukan oleh Lamine Yamal, sudah belakang ke kiri, mencoba disundut lagi, ada gol! Tendangan dari Correa nampaknya mencoba memanfaatkan kemelut tadi, meski tadi Jadi mulut di depan kotak penalti, kita nantikan. Ada wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Kita masih nunggu bagaimana tadi tendangan penjuru yang dilakukan oleh Lamin Yamal sempat membuat terjatuh. Sedangnya ada penjaga gawang dari Austria tadi, Slager, juga pemain Spanyol lainnya yang ada di sana, termasuk juga Kubarsi. Namun Korea yang melihat bola liar tadi langsung menendang dengan kaki kirinya dan merobek jala gawang dari Austria. Apakah gol ini memang berhasil disahkan ya? Nampaknya tidak. Gol dari Korea ini hanya tendangan gawang tadi, tendangan bebas dilakukan oleh Austria, sudah dilakukan dan Spanyol kembali menguasai bola. Ada Laporte lagi ke sebelah kiri, coba mencari kawannya, alirkan lagi kepada Kubarsi di sektor sebelah kanan dalam, lebar kepada Pedro Porro bersama dengan Lamin Yamal, masuknya tadi kepada Oyarzabal, namun kembali dipotong lagi oleh pemain Austria, jatuh kembali di kaki pemain Spanyol. Laporte kini menguasai bola, sedorkan kepada Pedri, kembalikan lagi Laporte, lebar mencari Lamin Yamal di sana, mencoba kontrol bola namun berhasil diterbut oleh Marcel tadi. Kembali penguasaan yang bola tadi, umpan yang tidak akurat dari pemain Austria, bola bergulir keluar lapangan, lempar ke dalam sudah dilakukan oleh Spanyol. Kubarsi mundur ke belakang pada Unai Simon, berada di daerah kotak penalti. Unai Simon kembalikan lagi pada Laporte, kembalikan lagi Kubarsi, mundur ke belakang pada Unai Simon, masih cukup percaya di memainkan bola di daerah kotak penalti tadi. Ada Rodrigo kini menguasai bola, kapten kesebelasan dari Spanyol, dia berputar mencari kawannya, kembalikan lagi pada Unai Simon, mencoba mencari ke Korea di sektor sebelah kiri, mencoba kontrol bola, giring cepat kini ke Korea, menatap mundur ke belakang kepada Pedri, masih Pedri, ada Alex Baena kini di sektor sebelah kiri, ini serang dari Spanyol. Alex Baena berputar, dia mundur ke belakang kepada Pedri, masih Pedri, mencoba menggiring perlahan, Pedri alirkan lagi kepada Alex Baena di sektor sebelah kanan pertahanan dari Austria. Masih Alex Baena berputar, dia bayangi ketat tadi oleh pemain dari Austria, mundur ke belakang, ada Laporte kini menguasai bola, ada Rodrigo, mencoba Pedri, alirkan lagi pada Kubarsi, alirkan melebar ke sektor sebelah kanan, ini serangan Spanyol. Ada Lamin Yamal, masih Lamin Yamal, sebelum kirimkan Austria, masih Lamin Yamal, Lamin Yamal kirimkan bola ke tengah. Oh, namun sayang tadi membentur, mencoba lagi dikejar lagi oleh Kukurea, masih Kukurea di sektor sebelah kanan. Ada Alex Baena kini, mau saya menatap ke depan, terodotkan bola ke teman lagi kemana, ada Oyarzabal, kalian ini Olmo di sana, terjadi Oyarzabal, sayang sekali tendangan dari Oyarzabal tadi. Kaki kirinya masih berhasil diantisipasi oleh Alexander Schlager tadi. Selamatlah gawang Austria. Aksi dari Oyarzabal yang mencoba menendang, melakukan aksinya di sisi kanan gawang atau pertahanan dari Austria tadi, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Spanyol. Bola dihadapi oleh Lamin Yamal kini, bersiap-siap. Lamin Yamal sudah lakukan, mencoba ditundul, oh, berhasil diantisipasi oleh Alexander Schlager tadi, mengamankan si kulit bundar. Selamatlah gawang Austria. Sejauh ini penampilan yang cukup apik dari Alexander Schlager, mengamankan gawang dari Austria. Kubarsi kini menguasai bola di daerah pertahanan Spanyol, pendek kepada Laporte, ada Kukurea, masih Kukurea, kembalikan lagi kepada Kubarsi, lebar ke sisi kanan, dari Pedri angkat ke depan, melihat kawan yang bebas pada Lamin Yamal di sana. Lamin Yamal, masih Lamin Yamal, paskan tendangan, namun upaya tadi dari Lamin Yamal nampaknya posisinya sudah memang offside. Jika berdiri bebas di belakang pertahanan dari Austria tadi, pergerakan Lamin Yamal. Ya, Austria kini mencoba menguasai bola. Sedotan ke depan tadi, menusuknya Marcel, terjadi perebutan di sana, berhasil lagi dikuasai, mundur ke belakang, bagaimana Marcel Sabitzer tadi, ada Alaba kepada Denso, balikan lagi kepada Alaba, memainkan bola di daerah pertahanan sendiri kini Austria,
0: melebar ke sisi kanan mencari lawannya, ada Stefan Poska di sana, masih menguasai bola. Stefan Poch mobil baik oleh Alex Baena, berikan lagi kepada Nicholas Ward, kirimkan bola ke kotak penalti namun dihalau lagi oleh barisan, kuasai lagi kembali. Bagaimana Kevin Danso tadi coba melakukan tendangan spekulasi dari luar kotak penalti. David Alaba nampaknya kapten kesebelasan, namun terlalu jauh melambung di atas mister gawang dari Unai Simon, belum membahayakan gawang Spanyol. Upaya dari Austria dengan gawang sayur dilakukan pendek tadi. Laporte kepada Unai Simon memberikan arahan kepada rekan-rekannya untuk lebih maju ke depan. Unai Simon menggiring perlahan dari luar kotak penalti, masih dengan tenang penjaga gawang dari Spanyol ini. Persiapan akan diberikan, sodorkan ke kanan nampaknya kepada Kubasi. Kubasi berputar lagi, kembali kepada Unai Simon. Ada Laporte di sana, balikan lagi kepada Kukorea di sektor sebelah kiri, mencoba menggiring cepat Kukorea. Masih Kukorea, melewati garis tengah Kukorea. Sodorkan kepada Alex Baena di sektor sebelah kanan pertahanan dari Austria. Mali Alex Baena, masih Alex Baena, mencoba lagi mencari kawannya, mencoba kirimkan anggirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Lamine Yamal, Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria, mencoba lewati 1-2 pemain, dipotong lagi oleh Alaba tadi. Bagaimana upaya pergerakan Lamine Yamal dari kotak penalti, jadi perebutan di sana, mencoba dikuasai oleh pemain dari Austria. Bagaimana Marcel, namun dipatahkan lagi oleh Kubarsi. Barukannya saya tenang kepada Rodrigo, mencoba dikejar kini oleh Kukorea di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Spanyol mundur sedikit ke belakang kepada Rodrigo. Rodrigo melewati garis tengah, sodorkan kepada Alex Baena, masuk dari kanan lagi pertahanan dari Australia. Ada Oyarzabal, kirim ke tengah, ada Dani Olmo tadi maksudnya, namun kembali patah di tengah jalan tadi. Bagaimana upaya dari Spanyol dan mencoba memasuki daerah pertahanan dari Austria, kembali lagi, kembali dikuasai. Ada Pedri, Pedri menguasai bola, sodorkan lagi kepada Kukorea di sebelah kanan, menerima bola ke tengah. Pergerakan yang tidak diduga tadi, nampaknya umpan dari Alex Baena berhasil ditendang oleh Oyarzabal. Tendangan menyusur tanah yang tidak membuat, yang membuat tadi bagaimana penjaga gawang Alex Slager tidak berkutik, sehingga bola menerobos saja gawang dari Austria, merubah kedudukan menjadi 1-0 nih Bung Taufani.
3: Ya, dengan dominasi Spanyol yang terus menyerang dari sisi kiri, kanan, tengah, memutar bola, memang hanya tinggal menunggu waktu di mana kelengahan terjadi. Dan benar saja kiper dan para bek dari Austria seolah-olah terkejut dengan umpan Kukorea yang begitu cepat mendorong bola ke arah Oyarzabal yang sudah ada di mulut gawang, tinggal melepaskan bola. Ada keterlambatan terlihat di sana, Alaba yang tidak siap, meskipun sudah menjatuhkan badannya namun tidak bisa menghentikan laju bola. Begitupun sang penjaga gawang yang sejatinya sudah tampil baik. Tiga penyelamatan dilakukan, namun kali ini dia seolah terkejut dengan serangan yang dilakukan Spanyol.
0: Iya, terpaku aja tadi melihat bola dari ujung melewatin aja, gedein aja. Mungkin kayaknya dia terhipnotis sih kayaknya. Ya, lagi serangan lagi mencoba bangun dari Austria kini, coba bangkit setelah tertinggal 0-1, angkat ke depan mencari Marcel Richter tadi, namun tidak mampu dikuasai oleh Marcel di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, belum membahayakan hingga menit ke 37 babak yang pertama ini. Kita nantikan tendangan gawang saja bagi Spanyol, sudah dilakukan. Ada Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria, mencoba menggiring Lamine Yamal melewati satu pemain, masih Lamine Yamal, Lamine Yamal, Lamine Yamal, berputar lagi Lamine Yamal, maka tendangan tepat di pelukan Alexander Slager. Lamine Yamal nampaknya begitu bernafsu untuk melakukan tembakan ke gawang dari Austria, namun sepakannya masih tepat di pelukan Alexander Slager yang mampu menangkap sekulit kuda dengan baik. Upaya lagi di Austria di sektor sebelah kiri, lini serangnya angkat ke depan David Alaba, namun kembali jatuh di kaki pemain Spanyol. Rodrigo, Pedri kini menguasai bola, mundur ke belakang pada Laporte dekat lingkaran tengah, melebar ke sisi kanan dari Pedro Porro, lagi ada Kubarsi mundur ke belakang, ada juga Rodri kini, masih ada Kukorea di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang kepada Laporte, masih Laporte menguasai bola, sodorkan kepada Kubarsi, pemain-pemain dari Spanyol berbuat dekat lingkaran tengah. Kubarsi, Rodrigo menatap ke depan, ada Pedri, sisi kanan lagi, Pedro Porro alirkan kepada Dani Olmo. Dani Olmo mencoba mendekati, sodokan bola ke depan, ada Orion Zabal melakukan tendangan namun membentur tadi. Bagaimana pemain dari Austria, upaya dari Orion Zabal kembali mencoba, Austria melakukan serangan, kembali patah di tengah jalan, ada Rodrigo, sodorkan saya mundur ke belakang kepada Laporte, gagal lagi serangan dari Austria. Korea saja dengan tenang menguasai bola, ada Rodrigo, sodorkan kepada Dani Olmo. Dani Olmo berputar dia ke sisi kanan, ada Kubarsi. Kubarsi lagi, kirimkan lagi pada Pedri. Pedri mencoba menggiring cepat ke sisi kanan, ini serang dari Spanyol. Lamine Yamal, bayangi pemain dari Austria di sektor sebelah kiri pertahanannya. Masih Lamine Yamal dengan tenang menguasai bola. Masih Lamine umpan 1-2 tadi masuknya dengan Pedro Porro, namun kembali jadi perebutan, berhasil dicocor saja keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Spanyol di sisi kiri, maksud kami Austria di sisi kiri pertahanannya, hingga memasuki menit ke-40 babak yang pertama ini.
1: Ya, bergerak menit 40 sudah masuk di pertandingan dini hari kali ini. Tadi lemparannya dalam sudah dilakukan oleh pemain Austria. Kali ini masih mencoba melakukan serangan pemain-pemain Austria, namun bola berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Spanyol di sektor lingkaran tengah pertandingan kali ini. Bagaimana pemain nomor 14 Laporte, pendek saja dia kali ini kepada Rodri tadi, namun berhasil dikuasai, hampir terlepas dari Porro, namun kembali pemain-pemain dari Spanyol masih menguasai bola di sektor kanan pertahanan, sektor kiri pertahanan dari Austria kali ini. Bagaimana Kukureya kali ini mengirimkan umpan pendek kepada Orion Zabal di sana, namun masih dapat diantisipasi oleh Danso, Kevin Danso di sana, pemain nomor 3, pemain bertahan dari Austria yang bermain untuk Tottenham Hotspur ini, melakukan tugasnya dengan baik, memotong umpan untuk diberikan pada pemain Spanyol yang berada di dalam kotak penalti, menghasilkan lemparan atau maksud kami tendangan sudut di sektor kanan pertahanan dari Austria. Setidaknya ada 5 pemain Spanyol ada di dalam kotak penalti Austria. Hal ini sudah dilakukan oleh Alex Baena tadi, namun berhasil diantisipasi oleh pemain Austria. Kali ini coba untuk melakukan serangan cepat, kali ini yang dituju adalah Gregoris di sana, namun masih berhasil dikatasi oleh pemain-pemain dari Spanyol sehingga gagal kembali serangan dari Austria. Jaga gawang Unai Simon, pendek saja dia kepada kapten kesebelasan Spanyol kali ini, Rodri. Kembali Rodri, kerjasama dengan Pedri, kembali kepada Rodri kali ini di sektor lingkaran tengah pertandingan. Melebar ke sisi kiri dia, umpan langsung ke dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah Lamine Yamal, namun ternyata tidak ada kawannya. Masih pemain Austria kali ini, mencoba untuk membangun serangan melalui David Alaba. Bergeser ke kanan dia, Kevin Danso, kembali kepada penjaga gawang Austria. Bergeser lagi ke kiri, ada David Alaba di sana. Masih David Alaba mencari rekannya. Umpan jauh ke teban yang dituju tadi adalah Warner. Kali ini Warner berhasil dicuri oleh Sabitzer di sana. Sabitzer membawa bola dari Austria, bergeser dia ke kiri kali ini. Umpan langsung ke dalam kotak penalti di sana. Ada pemain Austria, namun sayang sekali Porsche tidak berhasil menjaga kontrolnya terhadap bola sehingga berhasil dicuri. Pemain Spanyol kali ini kembali mencoba untuk membangun serangan. Kali ini ada pemain Spanyol di sisi kanan, masih kami dari sisi kiri, Kukureya ke belakang dia, Laporte, kembali kepada Kubarsi di sana. Pendek saja. Bagaimana pemain-pemain Spanyol ini mencoba untuk mengatur tempo di sana. Alex Baena ke belakang. Laporte masih di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Dekat di garis tengah berhasil dicuri oleh pemain Austria kali ini. Warner membawa bola dari sisi lingkaran tengah. Masih Warner membawa bola, coba melakukan penetrasi namun tidak berhasil. Bagaimana tadi pemain nomor punggung 24 Warner, maksud kami Slager, dikawal ketat oleh 3 pemain Spanyol tadi, tidak berhasil melepaskan diri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol kembali. Pau Kubarsi pendek pada Dani Olmo, masih di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Dani Olmo, pemain yang mengecat rambutnya dengan berwarna pirang ini, bergeser ke kiri. Bagaimana Kukureya kembali ke belakang, Laporte di sana, masih di sektor kiri pertahanan dari Spanyol, pendek kepada Rodri, umpan langsung ke depan yang dituju tadi adalah Oyarzabal, namun terjadi benturan dengan Sabitzer, terjatuh Oyarzabal di sekitar lingkaran tengah pertandingan. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Spanyol kali ini di sektor kiri pertahanan dari Austria. Lamine Yamal membawa bola,
0: Masih mendekati garis penalti, ke belakang dia kali ini Pedro Porro. Lalu dalam kotak penalti Pedro Porro yang dituju adalah Alex Baena, namun berhasil dibuang oleh pemain Austria. Jatuh kali bola kali ini di kaki Kukureya. Kerjasama dia dengan Alex Baena di sektor kanan pertahanan dari Austria. Ke belakang lagi Rodri kali ini, masih di sektor kanan pertahanan Austria. Coba mengurung pemain Austria kali ini, pemain Spanyol. Rodri terlepas bola dari Rodri. Pemain Austria kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah. Striker di sana bergeser kepada Sabitzer. Umpan langsung Sabitzer ke Smith yang ada di sektor kanan. Umpan ke tengah kali ini namun tidak berhasil menemirkannya di sana. Masih ada pemain Austria mencoba untuk membangun serangan di sana. Di dalam kotak penalti terjadi kemelut, masih dikuasai oleh pemain Spanyol. Namun terjadi offside. Wasit yang memimpin pertandingan niupkan peluitnya, Nyberg ini. Tanda satu pemain Austria tadi telah terperangkap jebakan offside. Namun kali ini masih dikuasai oleh pemain Austria. Bola tadi berhasil dicuri dari pemain Spanyol. Bagaimana kali ini dari sektor tengah pertahanan dari Spanyol, terjatuh tadi pemain Austria. Bergeser sebelah kiri kali ini ada pemain umur 20 di sana, sudah masuk dalam kotak penalti Spanyol. Dibayangi oleh dua pemain Spanyol, tidak berhasil tembus. Masih pemain-pemain Spanyol menguasai bola kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Oriar Zabal kepada Dani Olmo. Dani Olmo melewati 2-3 pemain dari Austria tadi, kerjasama dia. Kali ini melebar ke sektor kiri, ada Alex Baena di sana. Berlari Alex Baena membawa bola, menggiring bola kali ini mendekati garis pertahanan dari Austria. Masih Alex Baena bekerja sama dengan Dani Olmo. Terjatuh Alex Baena tadi di dekat lingkaran atau di dekat kotak penalti Austria di sisi kanan. Gagal sementara ini serangan dari Spanyol setelah tadi Dani Olmo memberikan umpan kepada Alex Baena, namun Alex Baena terjatuh ketika menerima pengawalan dari salah satu pemain dari Austria di sektor sebelah kanan gawang dari Austria. Masih menunggu kita apa keputusan wasit, apakah tendangan bebas atau seperti apa. Ya, tendangan bebas ternyata untuk Spanyol kali ini di dekat kotak penalti dari Austria. Bagaimana kali ini jaga gawang Austria coba untuk mengatur teman-temannya. Alexander Schweiger ini minta dua rekannya, pemain nomor punggung 24 Paul Warner dan juga Marcel Sabitzer, untuk melakukan menutup ruang tembak dari pemain-pemain Spanyol yang mencoba untuk melakukan tendangan bebas. Di sana ada Alex Baena serta Dani Olmo. Kita masih tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Nah, Alex Baena langsung saja, hampir Alex Baena menyentuh tiang sebelah kanan tadi. Datang lagi tadi, bagaimana Lamine Yamal. Masih ada serangan-serangan dari Spanyol kali ini namun tidak berhasil, patah kali ini dari pemain Austria di sana. Separan ke dalam. Bagaimana tadi Lamine Yamal gagal memanfaatkan peluang. Tendangan bebas dari Alex Baena berhasil ditepis tadi atau mengenai tiang. Alexander Schweiger, bola kemelut tadi tidak berhasil dimanfaatkan oleh Yamal karena berhasil ditahan oleh Schweiger. Gagal lagi upaya dari Spanyol untuk menambah keunggulan. Namun kali ini mereka mencoba, masih dari sektor kiri pertahanan Spanyol, geser ke kanan. Ubarsi melebar kali ini, Pedro Porro bekerja sama dengan Lamine Yamal. Terjatuh Lamine Yamal, masih dikuasai oleh pemain-pemain Austria kali ini. Berganti pemain-pemain Austria, David Alaba di sana, pendek dia kali ini pemain-pemain Austria. Ada Schneider di sana, terjatuh satu pemain Austria. Sabitzer kali ini mencoba untuk mengirimkan umpan kepada Gregoric di sana, namun sayang sekali tidak berhasil. Gregoric menguasai bola dengan baik. Sementara itu satu pemain Spanyol, Ubarsi nampaknya masih tergeletak di lapangan. Tadi sempat mengalami benturan dengan salah seorang pemain dari Austria. Jika kami tidak salah lihat tadi Sabitzer ya, kalau tidak salah tadi mengalami benturan dengan Ubarsi sehingga harus menerima perawatan medis sepertinya Ubarsi. Sementara itu juga tadi bagaimana Lamine Yamal sempat mencoba untuk mencatatkan namanya dalam papan skor namun tidak berhasil karena digagalkan oleh kiper dari Austria. Detik-detik terakhir pertandingan di babak pertama kali ini sudah masuk. 4 menit tadi perpanjangan diberikan waktu oleh wasit yang memimpin pertandingan di
1: kesempatan pagi kali ini, Glenn Iberg. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka. Ya, sepertinya free ball. Setelah tadi terjadi insiden antara Pau Kubarsi dengan satu pemain dari Austria di sana. Ya, bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Rodri di sana. Nah, bersama dengan itu, wasit Kampuit, tanda berakhirnya babak pertama, skor sementara 1-0 untuk unggulan Spanyol melalui gol yang dicetak oleh Oyarzabal, Mikel Oyarzabal tadi. Sementara itu kita akan ikuti ulasan pertandingan di babak pertama kali ini bersama Adoni Sabil dan juga Bung Taufani. Silakan Sabil.
4: Iya, terima kasih Tomo dan Indra atas laporan pandangan mata di babak pertama. Sangat seru sekali, Bung Taufani, benar sekali Spanyol mendominasi jalannya pertandingan, berhasil mencetak satu gol. Tapi dia nggak main hati-hati nih, langsung serang sejak menit awal, bertubi-tubi. Anda melihatnya seperti apa catatan agresivitas Spanyol di babak pertama tadi?
3: Ya, Spanyol tentu ingin segera mengamankan keunggulan sehingga dia langsung bermain agresif. Sebenarnya di jika menarik di awal pertandingan, Austria malah yang lebih dulu mengambil inisiatif serangan. Mereka mencoba memberikan tekanan dengan maksud memberi kejutan di awal jalannya babak pertama. Namun Spanyol menunjukkan kelasnya, dia bisa dengan tenang menghadapi tekanan tersebut, melakukan regroup, akhirnya bisa segera mengambil kendali penguasaan bola dan mulai memainkan pola permainan yang seperti biasa ditunjukkannya, terus menguasai bola, memindahkan bola dari kaki ke kaki, mencari ruang, menciptakan ancaman hingga akhirnya berhasil menciptakan gol melalui Mikel Oyarzabal.
4: Iya, ini tembakannya bahkan mencapai 10 ya. Catatan Anda berapa tembakan ke gawang dan juga tembakan secara keseluruhan Spanyol nih, Bung?
3: Iya, dari catatan bahkan ada 11 tembakan.
4: Oh, 11 ya.
3: Percobaan dilakukan oleh Spanyol, namun hanya 6 diantaranya yang mengarah ke gawang, dan 1 diantaranya menjadi gol karena kita tahu kiper Schlager yang mengawal gawang Austria juga tampil cukup baik. Iya. Pas dari reaksinya yang hanya berdiri diam jadi gol, ada tercatat melakukan 5 penyelamatan dalam membendung serangan Spanyol yang salah satunya bahkan tadi menggunakan perutnya menahan bola hasil sepakan Lamine Yamal yang cukup keras.
4: Iya, tapi saya pikir gol tadi memang sudah sulit sekali untuk dijangkau ya, sehingga memilih pasrah hanya seperti hanya melihat jalannya bola ke jaring gawang. Dan kalau Anda melihat, apa yang membuat Spanyol begitu berani untuk tampil agresif dan sepertinya ingin unggul banyak di pertandingan ini, Bung Taufani?
3: Ya, kita tahu Spanyol memang mempunyai kualitas individu yang sangat baik.
4: Iya.
3: Seperti tadi diperlihatkan Lamine Yamal, setidaknya 4-5 kali bisa melewati satu pemain dari Austria. Belum lagi ada Korea yang begitu aktif membantu serangan, overlap, naik ke atas, bekerja sama dengan Baena yang saya lihat sisi kiri serangan begitu mendominasi. Dan akhirnya ketika tempo ditingkatkan, umpan-umpan menjadi lebih cepat, dari situ pula mendapatkan celah, barisan pertahanan Austria seolah terkejut dengan perpindahan bola yang cukup cepat hingga akhirnya diselesaikan dengan Oyarzabal dengan cukup klinis.
4: Ya, permainan Spanyol pagi ini sangat cair. Bagaimana positioning mereka juga semakin baik dan mereka juga semakin apa ya, semakin mampu untuk membuat peluang-peluang berbahaya. Anda melihat ini apakah memang tren yang meningkat dari Spanyol atau sebetulnya ya mereka memang levelnya di situ, bukan suatu kejutan mereka bermain seperti malam ini, Bung?
3: Ya, Spanyol sebenarnya dari awal starting line up yang diturunkan sudah jelas niatnya adalah mencari gol. Karena starting yang diturunkan 11 pemain sama persis ketika mereka pesta 4 gol menghadapi Arab Saudi. Ditambah lagi lawannya adalah Austria, kita tahu sama-sama berasal dari Eropa yang tentunya sudah saling mengenal dalam tanda kutip bola permainan. Jadi Spanyol tentu tidak ingin lama berkata-kata langsung tancap gas untuk bisa menciptakan gol.
5: Dengan sudah berhasil unggul 1-0, apakah Anda melihat Spanyol akan tetap agresif di babak kedua atau lebih memilih untuk mempertahankan keunggulan dengan bermain lebih bertahan?
3: Ya, saya rasa keunggulan 1 gol tentu belum aman, terlepas dari kuatnya pertahanan Spanyol sejauh ini yang sama sekali belum merasakan kebobolan sepanjang bergulirnya Piala Dunia 2026. Namun memimpin dengan 1 gol tentu masih sangat riskan. Jadi saya rasa mereka bisa terus mempertahankan apa yang ada, menjaga penguasaan bola dengan sangat baik, mencoba mencari ruang, dan bukan tidak mungkin menambah gol-gol di babak kedua nanti.
5: Ya, Anda melihat kalau dari performa di babak pertama tadi para pemain Spanyol, yang mana yang menurut Anda perlu diberikan kredit karena performanya begitu baik, Bung?
3: Ya, tentu saja yang pertama ada Mikel Oyarzabal selaku pencetak satu-satunya gol di babak pertama. Namun selain itu kita patut mengapresiasi ada Marco Correa yang begitu aktif membantu serangan, namun ketika bertahan dia juga tetap bisa menjaga posisinya, dan gol yang diciptakan oleh Oyarzabal pun merupakan assist dari Correa. Selain itu ada Baena juga yang bekerja sama dengan baik dengan Correa. Tentu juga kita tidak bisa melupakan peran dari Lamine Yamal yang seringkali merepotkan barisan pertahanan Austria dengan skill individunya.
5: Bagaimana dengan kubu Austria? Apa yang terjadi pada pagi ini? Mereka seperti tidak mampu untuk melakukan serangan balik. Hanya di awal-awal tadi Anda mengatakan di awal mereka mencoba menggebrak lebih dahulu, namun kemudian mereka seperti seolah-olah dikurung ya di area pertahanan mereka sendiri. Apa yang membuat mereka ini seperti kewalahan pagi hari ini, Bu?
3: Ya, Austria sebenarnya apa yang ditunjukkan di awal babak pertama sudah cukup baik. Ralf Rangnick meracik strategi di mana para pemain mencoba melakukan tekanan di awal, lalu ketika Spanyol sudah mulai bisa menjaga tempo, menguasai penguasaan bola, Austria sebenarnya sudah cukup bagus bagaimana dia melihat waktu yang tepat saat di mana saat mereka menunggu atau di mana saatnya melakukan tekanan, saya rasa sudah cukup baik. Namun ketika setelah ada Ederson Beck, Spanyol melakukan sedikit perubahan, mereka mencoba menaikkan tempo, pergerakan bola dipercepat, dan itu yang saya rasa menyulitkan Austria dalam membendung serangan Spanyol.
5: Ya, Anda melihat lini belakang Austria pagi ini memang kecolongan karena Spanyolnya begitu baik dalam melancarkan serangan, atau mereka memang Anda melihatnya ada sesuatu yang kurang dari performa para pemain belakang Austria?
3: Ya, sebenarnya tidak bisa menjelekkan barisan pertahanan Austria karena tentu tidak mudah menghadapi lawan yang bergerak begitu mobile. Pemain 1-2 pemain sering berganti posisi, bahkan ada pemain yang sejatinya merupakan gelandang bertahan sesekali masuk hingga ke kotak penalti. Tentu fokus tinggi diperlukan, sementara dari pemain Austria kita tahu usianya juga sudah tidak muda lagi, Alaba 33 tahun harus, saya rasa cukup kerepotan menghadapi perangan Spanyol yang sedang silih berganti dari kiri kanan. Begitupun Danso yang menjadi tandemnya di jantung pertahanan akhirnya pun kecolongan karena dia di gol yang terjadi ada keterlambatan dari Danso dalam menutup ruang Oyarzabal.
5: Apa yang harus dilakukan Austria untuk bisa comeback di babak kedua nanti, Bung?
3: Saya rasa Austria harus bisa lebih fokus dalam menjaga daerahnya. Selain itu, mereka juga lebih klinis dalam memanfaatkan serangan balik karena sejatinya Austria memiliki beberapa kesempatan dalam serangan balik. Tekanannya dilakukan juga sempat membuat pemain lawan merasa kesulitan. Bahkan saya mencatat Rodri melakukan satu kesalahan yang tadi cukup fatal karena menjadi ancaman berarti, namun gagal dimaksimalkan. Dan saya rasa itu yang harus menjadi evaluasi, di mana di babak kedua nanti Austria yang tentu tidak memiliki banyak peluang harus bisa memaksimalkan kesempatan yang ada.
5: Oke, okay. Baik, kita nantikan nanti jalannya babak kedua tentunya akan lebih seru lagi. Bung Taufani, kita rehat sejenak ya. Nanti kita menjelang kick off babak kedua. Terlebih dahulu warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.
6: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025 hingga 2030 Suhartiman Ambi. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
2: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
1: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
3: Ya, mau dukungannya doa ya. Kita harus berdoa bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya. Berapa banyak?
4: Yang bocorinnya Pak. Pak, mana ada bocoran soal kasusnya Pak?
1: KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan mereka nampaknya para pemain dari kedua kesebelasan telah siap untuk menjalani kick off babak kedua. Untuk itu saya serahkan kembali kepada Bung Indra dan Bung Tomo. Silakan.
1: Ya, terima kasih Bung Sabil. Pergantian pemain dari kubu Austria di babak yang kedua ini adalah Florian Grillitz dan juga Chukwuemeka.
2: Hati-hati.
1: Sudah masuk di babak kedua ini. Kita nantikan bagaimana Austria sudah dilakukan ke kick off babak yang kedua. Mundur saja ke belakang kepada penjaga gawang dari Alexander Schlager, langsung jauh ke depan namun kembali jatuh di kaki pemain Spanyol. Mundur ke belakang kepada Unai Simon yang keluar dari sarangnya. Unai Simon berdiri tepat di luar kotak penalti dari Spanyol. Unai Simon dibayangi tadi oleh bagaimana Marcel, sodorkan ke sisi kanan, coba melewati bagaimana satu dua pemain. Ada Rodrigo kini menguasai bola, mundur kembali kepada Unai Simon, sodokan sisi kanan. Ada Subarsi, kembalikan lagi kepada Unai Simon. Unai Simon masih tenang, sodorkan lagi. Ada Laporte juga, mundur kembali, angkat kepada Kukurea di sekitar sebelah kiri, coba menggiring Kukurea, sodorkan kepada sekitar sebelah kiri bagaimana nomor punggung dari 15 dari Spanyol Sebaina tadi, namun bola bergulir ke luar lapangan. Kita nantikan, nampaknya terjadi sebuah pelanggaran. Rebutan, kita nantikan. Wasit memimpin jalannya pertandingan. Glenn dari Swedia ini memberikan peringatan nampaknya kepada salah satu ofisial dari timnas Spanyol. Ya, di Korea menguasai bola. Tenang kini. Ya, nampak tenang bebas bagi Spanyol. Kita sangkitan ada Laporte, sodorkan saja kepada Kubarsi, masih memainkan bola kepada Rodrigo, balikan ke sisi kanan kepada Pedro Porro, pada Dani Olmo kini. Lebar ke sisi kanan, umpan 1-2. Masih lagi Pedro Porro melebar ke bagaimana juga Lamine Yamal. Lamine Yamal mundur ke belakang, lagi Kubarsi, ada Rodrigo mencari Korea di sektor sebelah kiri, alirkan kepada Alex Baena. Tengah kembali, mundur ke belakang, memainkan umpan 1-2, mencoba membongkar pertahanan dari Austria. Ada Pedri juga di sana, masih Pedri mencoba menggiring ke tengah. Pedri alirkan ke depan tadi, namun kembali dipotong tadi oleh main dari Austria. Terjadi perebutan di sana, mencoba dikejar oleh Pedro Porro. Bola masih berada di depan garis. Pedro Porro terjatuh, pelanggaran nampaknya. Terjatuh Pedro Porro tadi berbenturan dengan pemain dari Austria di sisi kiri pertahanan dari Austria. Ada Konrad Leimer nampaknya di sisi kiri. Tendangan bebas kini diperoleh oleh timnas Spanyol. Sisi kiri pertahanan dari Austria, kita nantikan adalah Lamine Yamal dan juga Alex Baena menatap Skull Bondar. Siapa yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas ini? Jumlah pemain Spanyol

0: lainnya juga sudah berada di daerah kotak penalti dari Austria. Kita nantikan. Pendek saja nampak diberikan kepada Lamine Yamal. Berputar-putar Lamine Yamal. Mencoba melatih dua pemain. Lamine Yamal berhasil ke sebelah kiri pertahanan dari Austria. Apa dibaca tadi pergerakannya? Pelanggaran tadi, perebutan bola tadi. Lamine Yamal dan juga pemain dari Austria, Marcel Sabitzer. Sebuah tendangan bebas kini bagi Austria sudah dilakukan. Yang cepat tadi di sektor sebelah kiri. Oh, dapat direbut lagi Oyarzabal. Kini menguasai bola dari Spanyol. Oyarzabal langsung kembangan. Namun, tepat kembali dipelukan oleh Alexander Slager. Tembakan dari Oyarzabal dengan kaki kirinya. Namun, masih bisa dibaca dengan baik. Dan diamankan. Belum kembali berbuah gol bagi Spanyol di awal-awal babak yang kedua ini. Kita nantikan. Slager, Alexander Slager mencoba menguasai bola kini depan daerah kotak penalti dari Austria. Alaba sodorkan langsung jauh ke depan mencari kawan yang bebas di sana, dihalau saja oleh Kubarsi, mencoba dikejar oleh Kukurea. Masih Kukurea menguasai bola, angkat ke depan Kukurea, patah lagi di tengah jalan. Jadi perebutan di sana ada Pedri, Kubarsi, pendek saja langsung kepada Unai Simon menguasai bola. Dorkan kepada Laporte, ada Rodrigo, kembalikan lagi kepada Laporte, Unai Simon menjaga gawang dari Spanyol, angkat ke depan Rodrigo, coba mencari kawannya, kini ada Kukurea mencoba menggiring, Kukurea ke depan, bekerjasama dengan Dani Olmo, masih Dani Olmo, kirim kepada Alex Baena di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Austria dicocor saja oleh Stefan Poch tadi, bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Spanyol. Di sisi kanan pertahanan dari Austria, bola dihadapi oleh Kukurea. Kukurea, siapa yang memberikan, ada Dani Olmo di sana. Dani Olmo mencoba mengujur bola, namun datang lagi pemain dari Austria tadi mengganggu bagaimana upaya penguasaan bola dari pemain Spanyol. Menghasilkan kembali dalam penjuru nampaknya. Kini di sisi kanan pertahanan dari Austria. Menit ke-50 babak yang kedua ini, Alex Baena kembali akan melakukan eksekusi tendangan penjuru. Mengambil ancang-ancang Alex Baena, lima pemain Spanyol berada dari kotak penalti, termasuk juga gimana Enric Laporte. Alex Baena sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disundul saja tadi bagaimana Oyarzabal. Namun sundulannya masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Austria yang dikawal oleh Alexander Slager. Tendangan gawang saja bagi Austria, belum membahayakan gawang dari Austria. Pendek saja tadi bagaimana Alaba, David Alaba suruh pada Slager, mundur lagi Alex Slager, Alexander Slager, ada juga Danso, ada juga pos di sana, mencoba sodorkan bola ke dalam, pan umpan 1-2, mencoba lagi Austria, dibenturkan lagi mana Rodrigo tadi, Spanyol dapat merebut bola, kembalikan kembali Dani Olmo, berbahaya, serangan dari Spanyol, Dani Olmo, menguasai bola, terjatuh, bukan pelanggaran saudara-saudara, pergerakan dari Dani Olmo tadi mendapat tekanan dari pemain Austria. Austria kini menguasai bola di sektor sebelah kiri lini serangnya, mundur ke belakang, lama salah umpannya, datang lagi berbahaya, bagaimana Lamine Yamal, Lamine Yamal, dari ketemu keterangan dari Olmo, ada lagi Rodrigo, mencoba lakukan tendangan, berputar-putar dia, mencuri kejar lagi oleh Oyarzabal, namun kembali dapat dipatahkan lagi pemain Austria, kembali lagi penguasaan bola dikuasai oleh Spanyol. Alex Baena di sisi kanan dari pertahanan dari Austria. Alex Baena, masih Alex Baena dari pertahanan, berputar dia. Melakukan umpan lagi mundur ke belakang kepada Kukurea, kerjasama dia dengan Pedri. Mencoba mengatur tempo kini, Alex Baena di sektor sebelah kanan. Alex Baena ke tengah lagi. Ada Kukurea dan juga Rodrigo, mundur ke belakang, ada Laporte juga. Umpan 1-2, Laporte menguasai bola, sodorkan ke tengah dia. Berikan lagi kepada Kukurea yang berada di depan. Kukurea, masih Kukurea, hadirkan lagi masuk kepada Alex Baena, namun lebih dekat kepada Danso tadi. Dibayangi tadi bagaimana juga Alex Baena, bola bergulir ke lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Spanyol. Kukurea sodorkan lagi pada Pedri di sana. Menatap ke depan Pedri, mundur ke belakang pada Rodrigo. Ada Laporte, alihkan lagi kepada Kukurea di sektor sebelah kiri. Dicocor saja tadi oleh Stefan Poch. Bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kembali bagi Spanyol. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Austria, bola dikuasai atau dipegang oleh Korea, diberikan kepada Pedri di sana, mencoba ke tengah dia mundur ke belakang. Ada lagi pemain dari Spanyol, ada Kubarsi, berikan pada Rodrigo, masih Rodrigo lakukan tendangan. Nyamping saja. Tendangan dari Rodrigo yang menyusur tanah namun masih menyamping di sisi kanan tiang gawang dari Austria, belum membahayakan atau membuah peluang jadi gol bagi Spanyol. Tendangan dari Rodrigo tadi, kapten kesebelasan dari Spanyol, namun berbuah tendangan penjuru kini. Alex Baena menguasai bola. 5 pemain Spanyol berada di kotak penalti, sudah lakukan Alex Baena, dihalau saja kembali oleh barisan pertahanan dari Austria. Ada lagi bagaimana Lamine Yamal menguasai bola, berputar, oh tampaknya kebingungan bola pun berada di mana tadi Lamine Yamal. Mundur ke belakang ini penguasaan bola, apalagi Ole Simon, jaga gawang dari Spanyol, keluar jauh dari sarangnya. Ada Rodrigo juga, berputar-putar dekat lingkaran tengah, berikan kepada Laporte, sodorkan bola ke depan, mencari Lamine Yamal, masih Lamine Yamal mencoba terjatuh, bukan pelanggaran, berhasil dikuasai, namun Dani Olmo juga mencoba menekan di sana, pemain dari nomor punggung 17 nampaknya dari Austria tadi, Chumeka, sodorkan lagi ke depan, namun terjadi pelanggaran oleh Stefan Poch. Ada pemain dari Spanyol. Tendangan bebas kini nampaknya bagi Spanyol. Stefan Poch terhadap Alex Baena menghasilkan tendangan bebas kini bagi La Furia Roja. Masih kedudukan 1-0 untuk keunggulan Spanyol di babak yang kedua ini. Kita nantikan sejumlah legenda sepak bola juga menyaksikan pertandingan malam hari ini, termasuk juga Rio Ferdinand, pemain dari timnas Inggris, legenda, salah satu pemain legenda dari timnas Inggris. Laporte kini menguasai bola di sektor sebelah kiri, coba kepada Rodrigo, mundur kembali kepada Laporte, amankan kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon masih tenang, menguasai bola, sodorkan lagi kepada Rodrigo, alirkan kepada Kubarsi, mundur sedikit ke belakang, ada Laporte juga, coba membantu lagi serangan Alex Baena, umpan 1-2, namun terjadi perebutan di sana, coba dikuasai lagi, ada Rodrigo, ada Kukurea, masih ada Spanyol menguasai bola, Laporte menatap ke depan, sepakan yang diberikan, coba melewati garis tengah, Laporte sodorkan lagi ke depan, ada Pedri di sana, mencoba menggiring bola Pedri, masih Pedri, alirkan kepada Alex Baena di sektor sebelah kanan pertahanan dari Austria, tengah lagi ada menemui Kukurea, masih Kukurea, mundur ke belakang pada Rodrigo, alirkan, cari Lamine Yamal di sisi kanan, pendek kepada Pedro Porro, umpan 1-2, Pedro Porro sisi sebelah kiri pertahanan dari Austria, oh namun umpannya tadi membentur, sudah sempurna pemain dari Austria, upaya dari Pedro Porro, terjadi perebutan lagi, disodorkan bola, apapunnya Marcel Bisser coba mengirim bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, berbahaya sudah Spanyol, oh namun umpan yang tidak menemui rekannya tadi, bagaimana Michael Gregoric, lebih dekat kepada Unai Simon. Pedri kini menguasai bola dari Spanyol, dekat lingkaran tengah, alirkan kepada Dani Olmo, masih Dani Olmo, sodorkan lagi pada Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria, masih bagaimana Lamine Yamal dibayangi ketat oleh dua pemain dari Austria, mundur ke belakang ada Pedro Porro, alirkan pendek kepada Rodrigo, ada Laporte yang coba membantu serangan, masih Laporte, perlahan memasuki daerah pertahanan dari Austria, sodorkan ke sektor sebelah kiri, ada Alex Baena, menatap ke depan Alex Baena, mencoba ke tengah dia, oleh Zabal, umpan 1-2, kembali Alex Baena lagi, masih pemain-pemain Spanyol, alirkan lagi, mencoba tendang tadi, namun membentur pemain dari Austria, kembali jatuh di kaki pemain Spanyol, penguasaan bolanya masih begitu besar pemain Spanyol ini, lebih mendominasi. Di awal-awal babak yang kedua ini kita nantikan Pedri, sodorkan saja pada Laporte, masih Laporte menguasai bola, masih lagi Pedri, masih Pedri, kebalikan lagi, lagi Alex Baena, melebar ke satu sebelah kiri ke Korea, kembalikan lagi kepada Pedri, belum melakukan tusukan di berbahaya, ada Pedro Porro, ada Lamine Yamal kini di satu sebelah kiri, Lamine Yamal lepas kendangan namun membentur ataukah juga tidak menyamping tadi bagaimana upaya dari Lamin Yamal lakukan tendangan di sisi kiri pertahanan dari Austria, masukin menit ke 58 babak yang kedua ini. Kita masih 1-0 untuk keunggulan tim nasional Spanyol, La Furia Roja.
1: Ya, tendangan gawang kali ini akan dilakukan oleh timnas dari Austria. Di mana tadi serangan dari Lamine Yamal ini sempat menyentuh kakinya lagi, balik. Bila tendangan gawang sudah dilakukan kali ini, umpan langsung yang dituju adalah pemain nomor punggung 11 Gregoris di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol kali ini di sektor belakang pemain Spanyol. Unai Simon langsung umpan ke tengah, kali ini yang dituju adalah Rodri tadi, namun berhasil diatasi oleh David Alaba. Kali ini Sabitzer mencoba untuk mengejar, namun lebih dekat dengan posisi offside ternyata pemain dari Austria. Sementara itu terjadi pergantian pemain dari Austria, pemain nomor punggung 18 dari Austria yaitu Smith, Romano Smith, ya, digantikan oleh pemain nomor punggung 5-7 ternyata, yaitu dari Austria. Bagaimana sudah masuk Arnautovic, Marco Arnautovic, pemain masuk menggantikan Romano Smith di babak kedua kali ini. Dan juga ada Kalajdzic yang juga masuk menggantikan pemain dari salah satu pemain dari Austria. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka. Bagaimana tadi Pau Barsi mengirimkan bola ke tengah yang dituju tadi adalah Alex Baena, namun berhasil diamankan oleh para pemain-pemain dari Austria. Kali ini berada di sektor lingkaran tengah permainan kali ini, pemain-pemain Austria melebar ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Bagaimana Sabitzer kali ini, pemain nomor 9, langsung umpan ke dalam kotak penalti. Yang dituju tadi adalah pemain nomor punggung 16 dari 14 maksud kami, Kalajdzic dari Austria yang baru saja masuk, namun umpan ataupun juga sundulannya masih melambung tipis di atas mister gawang Spanyol yang dijaga oleh Unai Simon. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Spanyol, kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka. Bagaimana tadi ada Cucurella yang juga dikawal ketat oleh Joko Emeka tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Cucurella. Kali ini Spanyol membangun serangan di sektor tengah, kali ini ada Dani Olmo. Lebar dia ke sektor kanan penyerangan dari Spanyol. Bagaimana Lamine Yamal mencoba untuk mengejar, kali ini Lamine Yamal masih menguasai bola. Dalam kotak penalti, Lamine Yamal mencoba menari-nari dengan bola kali ini. Umpan langsung dari Olmo. Hampir saja Dani Olmo, kalau tidak membentur bisa jadi gol yang kedua. Tapi sayang membentur pemain Austria, sehingga gagal lagi kali ini peluang dari Spanyol. Masuk kembali, bagaimana Rodri belakang dia kali ini bekerja sama 1-2 dengan main Spanyol dari sektor lingkaran tengah. Kali ini melebar, kali ini Lamine Yamal mencoba untuk mengejar bola, namun ternyata dapat akhirnya Lamine Yamal dengan usahanya, namun ternyata wasit memutuskan bahwa bola sudah keluar lapangan pertandingan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam saja. Oh, ternyata posisi dari Dani Olmo yang sudah dalam posisi offside sehingga menghasilkan tendangan bebas saja untuk Austria kali ini. Bola dihadapi oleh David Alaba, langsung umpan ke tengah yang dituju adalah pemain nomor punggung 24 tadi, Warner. Melebar kali ini masih pemain-pemain Austria untuk mencoba membongkar pertahanan dari Spanyol. Bagaimana Sabitzer tadi kerjasama, namun masih dikuasai pemain Spanyol. Umpan kali ini datang dari Austria, keluar saja Unai Simon dari sarangnya, mencoba untuk menanggulangi atau menahan gempuran dari salah satu pemain Austria bernomor punggung 7, Marco Arnautovic, yang baru saja masuk tadi. Terjadi benturan dengan Unai Simon ketika mencoba mengejar umpan dari Sabitzer tadi. Cukup tinggi ternyata lompatan dari Unai Simon sehingga sempat membentur bagian belakang kepala dari Arnautovic ini, main nomor punggung 7 dari Austria, terjatuh di depan kotak penalti dari Spanyol. Bersama dengan itu, dimanfaatkan untuk beberapa pemain menghadap pelatih dari Austria, namun diminta oleh wasit yang memimpin pertandingan agar segera kembali ke dalam lapangan karena pertandingan masih berlangsung kali ini, masih menerima perawatan dari tim medis. Setidaknya sudah ada 4 pergantian pemain dilakukan oleh pelatih dari Austria, Ralf Rangnick, untuk memperkuat pertahanan dan juga penyerangan mereka di babak kedua kali ini. Di antaranya adalah Grealish, Florian Grealish yang masuk menggantikan main Austria Schlager, kemudian ada Chukwuemeka menggantikan Seewald, dan ada Arna Taufik yang saat ini masih menerima perawatan medis menggantikan Gregoric, serta Lazic yang menggantikan Romano Schmidt. Ya, sudah dapat kembali melanjutkan pertandingan ternyata Kalajic. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor sebelah kanan pertahanan mereka, melebar ke sisi tengah kali ini. Bagaimana Cucurella mencoba untuk berikan umpan secara pendek tadi, terjatuh Pedro. Terjatuh hampir tadi. Bagaimana pemain Austria kali ini menguasai bola. Kalajic ke belakang dia, Benor punggung 5 di sana. Ada Posh langsung ke depan, yang dituju tadi adalah dan nomor punggung 7 yaitu Arna Taufik, namun bola lebih dekat dengan Unai Simon, sang penjaga gawang dari tim nasional Spanyol, El Matador La Furia Roja. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka. Pau Kubasi langsung umpan pada Lamine Yamal di sana, berhadapan dengan David Alaba. Lamine Yamal masih menendang kotak penalti dari Austria. Yamin Lamal dibayangi oleh 2 pemain Austria, tidak berhasil tembus, namun ada bantuan kali ini datang dari pemain Spanyol lainnya, coba untuk mencari atau mengisi ruang-ruang kosong dari sistem pertahanan dari Austria. Dani Olmo kali ini di tengah, bergeser dia, ada Cucurella, makin ke kanan kali ini ada Alex Baena, coba untuk melewati pos namun tidak berhasil. Ada Dani Olmo ke tengah kali ini, bagaimana Pedri melebar lagi ke sektor kanan kali ini. Lamine Yamal bersama dia dengan Pedro Porro di sana. Pedro Porro masih menguasai bola, ke belakang sedikit dia. Pedri kembali kepada Rodri di sana, melebar lagi ke sisi kiri. Ada Dani Olmo di tengah sana, melebar ke sisi sayap kiri dari sisi penyerangan Spanyol. Kembali kepada Dani Olmo. Dani Olmo mencoba dengan langsung, tidak berhasil. Datang lagi ke Korea di dalam kotak penalti. Kali ini Alex Baena. Alex Baena masih mengambil bola langsung dalam kotak penalti. Abai! Pemain nomor punggung 12 dari Spanyol, ya, Pedro Porro berhasil memanfaatkan umpan yang sangat apik, pik dari pemain nomor punggung 15 yaitu Alex Baena dari dalam kotak penalti Austria, membuat skor berubah menjadi 2-0 di menit pertandingan memasuki menit 66. Bagaimana Bung Taufani melihat skema dari pemain Spanyol tadi?
2: Ya, kiri serangan Spanyol bermain sangat efektif karena ada kerjasama yang apik di situ, ada Baena, Cucurella didukung oleh Olmo, dan sekali lagi kerjasama mereka membuahkan gol. Kita lihat pemain bertahan Austria seolah terkejut dengan serangan yang dilakukan melalui sisi kiri. Porro datang dari belakang yang tidak terkawal dengan leluasa menyambar bola dengan kepalanya. Kita lihat, ya, sekali lagi kiri sisi kanan pertahanan Austria seolah tidak berdaya dengan adanya kerjasama Baena, Cucurella yang didukung oleh Dani Olmo, kiper juga Schlager yang tadi di babak pertama melakukan banyak peluang, kali ini di ancaman pertamanya langsung menjadi gol.
1: Banyak ruang kosong sepertinya yang di sisi pertahanan Austria ini dimanfaatkan atau dieksploitasi dengan baik oleh para pemain-pemain Spanyol, sehingga skor saat ini berubah menjadi 2-0 untuk keunggulan El Matador Spanyol di pertandingan dini hari kali ini. Pertandingan sudah masuk ke menit 67 dan tadi terjadi pelanggaran untuk Spanyol terhadap pemain mereka. Pedro Porro tadi mencetak skor di pertandingan kali ini menggunakan kepalanya, memanfaatkan umpan yang sangat pik-pik ciamik. Alah, gak ada. Ya, bersama dengan itu wasit mencoba untuk menghentikan pertandingan sejenak karena memasuki hydration break. Ini juga kembali menjadi salah satu ajang yang dimanfaatkan oleh kedua tim untuk makin mematangkan strategi dan juga rapikan mungkin beberapa lubang-lubang yang bolong di sisi pertahanan mereka masing-masing. Ya, Bung Tovani, 2-0 sudah berlangsung. Banyak sekali tadi lubang-lubang dari Austria yang nampaknya ini diisi dengan sangat baik oleh pemain-pemain Spanyol ini.
2: Ya, ya Bung Tomo, sebenarnya Austria sudah melakukan dua pergantian sejak awal babak kedua dimulai dengan maksud memperkuat barisan tengahnya karena penyegaran gelandang dilakukan. Kita tahu ada Chukwuemeka dan Grealish masuk menggantikan Sewol dan Slager dengan maksud bisa setidaknya menghentikan pergerakan bola yang mengalir begitu cepat dari kaki-kaki pemain Spanyol, namun tidak berjalan efektif. Lalu memasuki menit ke-60, pertaruhan diambil oleh Ralf Rangnick dengan mencoba bermain lebih agresif. Dua striker dimasukkan, kita tahu Arnautovic dan Kalajic masuk yang sempat sejatinya memberikan ancaman kepada Spanyol, namun itu dia resiko harus diambil oleh Austria, menambah pemain agresif, menciptakan ruang-ruang di barisan pertahanan yang akhirnya bisa dimaksimalkan Spanyol menjadi gol.
1: Ya, sisi pertahanan mereka juga sepertinya harus diperhatikan juga, karena ya tadi seperti di gol kedua oleh Pedro Porro ini dengan sangat leluasa dia mengisi ruang kosong, menerima umpan, dan akhirnya boom, terjadi gol. Bung Tovani.
2: Ya, gol pertama untuk Pedro Porro di karirnya bersama timnas Spanyol, sangat emosional. Memang kita lihat barisan pertahanan Austria seolah-olah lebih fokus ke mengawal sisi kanan, yang kita tahu tadi ada 3 pemain yang memainkan bola dari kaki ke kaki merepotkan barisan pertahanan, sehingga Pedro Porro akhirnya bisa datang dari lini kedua memaksimalkan ruang yang ada. Bung Tomo.
1: Ya, dua pergantian coba dilakukan oleh Spanyol, Ferran Torres dan juga Merino ini masuk di menit 70 di pertandingan kali ini. Dua pemain yang cukup punya nama juga nih. Semua juga punya nama ya, maksud saya ya. Bagaimana Anda melihat penampilan atau calon penampilan dua pemain baru dari Spanyol ini, Merino dan juga Torres ini?
2: Ya, Torres kita tahu menyerang, Merino juga pemain yang kreatif. Yang ini menandakan dengan masuknya dua pemain ini, Spanyol tidak berhenti dengan keunggulan 2 gol. Mereka masih akan mencari gol-gol lainnya, ingin terus menjaga kepercayaan diri untuk menghadapi fase-fase selanjutnya. Tentu kemenangan besar menjadi modal berharga bagi Spanyol nantinya.
1: Ya, kita tunggu saja. Masih sekitar 20 menit lagi pertandingan berlangsung. Kali ini sudah memasuki menit 71 dan selanjutnya kita akan ikuti pandangan mata disampaikan langsung oleh Indra Firgantara.
3: Ya, sebuah upaya lagi dari Spanyol di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Austria, Lamine Yamal mundur ke belakang. Ada lagi bagaimana Kubarsi dan juga Laporte di ketelenggaran tengah. Kubarsi dari Spanyol, ada Pedro Porro, setelah gol kedua bagi Spanyol. Sodorkan lagi, mencoba dari Ferran Torres, ada juga Merino di sana yang terjatuh. Pelanggaran bagi tim Spanyol sini, tendangan bebas. Kita nantikan, tendangan bebas bagi tim Spanyol. Masih di sisi kiri pertahanan dari Austria. Masuk ke menit ke 71-72 babak yang kedua ini. Lamine Yamal kini menguasai bola, sodorkan saja ke belakang berkubasi karena dia tadi. Namun ada kini Laporte menguasai bola. Laporte main, Laporte sodorkan bola ke depan, terlihat Oriol Zabal, kirimkan lagi ya, bagaimana pemain, ada Ferran Torres, masih Ferran Torres ke tengah penalti, lalu dari Austria langsung disapu saja tadi, bagaimana pemain Austria mengamankan sisi kanan pertahanannya. Bola kini bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam saja nampaknya bagi Spanyol, masih di sisi kiri ini serangnya. Ada Kukurea, sedepan saja penetrasi Kukurea, namun kembali dapat direbut oleh pemain dari Spanyol, tadi Kalajic, namun kembali dapat dikuasai oleh pemain Spanyol, Rodrigo. Masih terjadi perebutan dari kedua pemain kesebelasan Austria dan juga Spanyol. Berhasil diamankan, mundur ke belakang kepada Danso, bagaimana juga Alaba, mundur ke belakang kepada Alexander, Alexander Slager, jaga gawang dari Austria.
0: coba kembali mencoba membangun serangan. Austria melebar ke sektor sebelah kiri. Bagaimana juga pemain dari Leimer tadi sondorkan jauh ke depan, namun didekati pada Unai Simon. Tenang saja. Arsi sondorkan kepada Rodrigo. Rodrigo mendapat tekanan dari pemain Austria tadi, terjatuh. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Marcano Taufik yang pernah bermain juga untuk klub Liga Italia Serie A Inter Milan. Ya, dapatkan sedikit bantuan tadi dari rekannya, bagaimana Rodrigo mengalami sedikit kram dengan kaki kanannya. Kita nantikan, sudah mulai bangkit kembali Rodrigo. Yang dewa sudah dilakukan, ada juga guna ke Korea kini, sodorkan bola ke depan, ada Ferran Torres, ada juga Pedri di sana. Sodorkan semua, coba dipotong saja tadi oleh Alaba. Ada Spanyol kali masih mau menguasai bola, kirimkan bola jauh ke depan. Terlalu deras tadi datangnya bola, umpan yang diberikan oleh Pedro Porro. Hanya keluar lapangan saja dan menghasilkan tendangan gawang bagi Austria. Alaba, kirim pada Alexander Schlader. Martial kembalikan lagi pada Alaba, angkat langsung jauh ke depan Alaba, mencari Kalajic dan juga Arnaud Taufik di sana, mencoba dikejar juga oleh Korea tadi, benturan terjadi. Tendangan bebas bagi Austria, masih terjadi perebutan sana. Oh, nanti saja bagaimana tendangan bebas yang dilakukan, sempat dihalangi bagaimana pemain dari Spanyol. Sedikit kedekatan tadi terjadi antara pemain Spanyol dan juga pemain dari Austria. Wasit memimpin jalannya pertandingan, tampak memanggil para pemain. Dan Ibok ini dari Swedia memberikan peringatan tentu bagi pemain Spanyol dan juga pemain dari Austria. Ya, Lazic dan juga main nomor punggung 10 nampaknya yang masuk di babak yang kedua ini. Kapten kesebelasan Rodrigo dan Pedri juga termasuk David Alaba. Kapten kesebelasan dari Austria. Kita nantikan tendangan bebas bagi Austria. Kembali akan dilanjutkan jalannya pertandingan. Menit 75 babak yang kedua ini, kirimkan langsung jauh ke depan dari Kalajic tadi, namun lebih dekat kepada Pedro Porro. Pedro Porro mencoba menggiring bola, sodorkan lagi ke depan. Itu sama umpan 1-2 tadi. Oh, namun kembali dapat direbut tadi. Bola keluar lapangan, menyentuh pemain dari Spanyol. Dan parang ke dalam kiri bagi Austria di sektor sebelah kanan. Bola dilapi oleh Leimer. Sudah dilakukan, terjadi perebutannya, ada Arnaud Taufik di kotak penalti, namun dan pelanggaran tajam, berhasil bola diamankan dengan baik tadi oleh Kubasi. Tendangan gawang saja bagi Klavuria Roja. Ya, aksi dari Arnaud Taufik mendapat pengawalan ketat dari Kubasi tadi. Dia membahayakan gawang dari Spanyol. Tendangan gawang kini bagi Klavuria Roja. Sedangkan Laporte kepada Unai Simon. Unai Simon menata ke depan, angkat langsung cari Rodrigo. Rodrigo Pedri sedangkan lagi ke depan, mencoba membangun serangan tim Spanyol dari Ferran Torres. Ferran Torres alirkan ke sebelah kanan, lintar lagi kepada bagaimana Merino tadi yang juga membantu. Sedangkan lagi, namun sudah keluar tadi nampaknya bola. Penguasaan bola tidak mampu dikuasai oleh Danso. Masukkan tendangan penjuru kini bagi Spanyol di sisi kanan pertahanan dari Austria. Kita nantikan apakah ini akan menjadi peluang kembali bagi timnas Spanyol. Lamine Yamal nampaknya akan melakukan tendangan penjuru kini di sisi kanan pertahanan dari Austria. Ada 1, 2, 3, 4 pemain, 5 bahkan Laporte juga maju ke depan daerah kotak penalti kini dari Austria. Lamine Yamal ambil ancang-ancang, dia memberikan arahan dengan kaki kanan, dengan tangan kanannya. Sudah dilakukan tendangan dari Lamine Yamal, mencari sudut oleh Ferran Torres tadi, namun sundulannya masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Austria yang dikawal oleh Alexander Schlager. Tendangan gawang saja bagi Austria yang saat ini tertinggal 2 gol dari tim Matador Spanyol. Di babak yang kedua menyusul gol dari Pedro Porro. Angkat ke depan pemain Austria mencari Kalajic dihalau saja dari barisan pertahanan dari Spanyol. Masih terjadi perebutan Alfred Alaba, sodorkan lagi ke depan. Lebar ke sektor sebelah kanan ada Pos, Stephen Pos. Putar-putar dibayangi oleh Ferran Torres, mundur ke belakang oleh Arsenal. Bagaimana slider tadi, jatuh lagi di pemain Austria lainnya. Ada juga bagaimana nomor punggung 3 tadi, pemain dari Danso. Sedorkan lagi bola ke depan, cuma bangun serangan kini. Austria di sektor sebelah kanan, menemui Marcel Schitzer tadi, dihalau saja oleh Pedro Porro ke depan. Coba dikuasai, masih kembali Austria menguasai bola. Terjadi perebutan di sana di sektor sebelah kanan. Ada bagaimana Schitzer tadi, mundur sedikit ke belakang, ada pos gini, bayangi oleh Ferran Torres, bagi mundur ke belakang pada Alaba yang coba membantu, umpan 1-2 berbahaya Anatovic, ada juga nama Cuemeke langsung tendang tadi namun membentur atau juga berhasil dipatahkan. Bagaimana Pedri juga mengawal pergerakan dari pemain dari Austria ini, ya, tendangannya masih melambung jauh di sisi kiri gawang dari Spanyol. Ini tendangan gawang saja nampaknya kini sudah dilakukan Laporte pada Unai Simon. Unai Simon melatuh ke depan, alirkan mencoba ke sektor sebelah kanan, lini serang dari Spanyol, mencoba dikejar oleh Merino dan juga oleh Zabal. Bagaimana juga Pedri dekat lingkaran tengah, berputar-putar Pedri berhasil melepaskan diri, berikan lagi kepada Ferran Torres di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Austria, masih Ferran Torres mendekati tahanan sisi kanannya, ada Pedri lagi mundur ke belakang, ada Rodrigo kapten kesebelasan dari Spanyol mengatur ke depan. Rodrigo kini menguasai bola, mencoba menggiring perlahan ke tengah lagi, kerjasama dia dengan Merino. Masih Merino menguasai bola, masih Merino mencari kawannya, alirkan saja kembali kepada Rodrigo. Rodrigo kepada Cucurea, mundur ke belakang pemain Spanyol, adalah Porte di sana, kembali lagi kepada Rodri, coba memancing pemain-pemain Austria untuk maju ke depan. Pemain-pemain Spanyol, Zabal sodokan lagi, ada Cucurea di sana. Cucurea menatap ke depan mencari kawannya, ada bagaimana lagi Yamal di sana, atau juga Ferran Torres tadi mencoba membantu, namun sayang umpan atau juga penguasaan bola yang tidak akurat dari pemain Spanyol belum membahayakan gawang Austria kembali di babak yang kedua tadi. Sehingga ya, bola dikini dikuasai oleh Danso. Sodorkan lagi kepada Alexander, berikan lagi kepada Alaba. Menata ke depan Alaba, mencari kawan yang bebas di sektor sebelah kanan, namun dicocor saja oleh Pedro Porro di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Upaya dari pemain Austria tadi, Konrad Leimer. Sodorkan mundur ke belakang kepada Alaba, memainkan bola dengan tenang. Pemain Austria masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. David Alaba pada Leimer, ada juga Marcel. Dia melakukan sundulan tadi, umpan yang diberikan yang begitu cepat ada pos, namun belum membahayakan gawang dari Spanyol. Hingga menit ke 81 babak yang kedua ini, gol 2-0 masih Spanyol atas Austria di babak 32 besar Piala Dunia 2026.
1: Ya, bergerak saat ini pemain-pemain Spanyol mencoba untuk melakukan serangan di sektor kanan, sektor kiri maksud kami pertahanan dari Austria. Bagaimana tadi main kali ini Ferran Torres dalam kotak penalti Austria tidak berhasil melewati Danso, dia masih menghasilkan tendangan gawang saja untuk Austria kali ini. Dihadapi oleh jaga gawang Slinger, Alexander Slinger. Bagaimana berjibaku sepertinya pertahanan dari Austria ini menahan gempuran-gempuran dari Spanyol. Bola masih dikuasai oleh pemain Austria kali ini. Jaga gawang Slinger, geser dia ke kanan, ada Danso di sana. Danso langsung ke depan, yang dituju adalah pemain berpunggung 17 Cucurea. Jatuh tadi Cucurea, namun berhasil kali ini bola dikuasai oleh pemain Spanyol. Bagaimana tadi Cucurea ini mendapat pelanggaran atau menerima pelanggaran dari Posch, pemain nomor punggung 5 dari Austria, Stefan Posch, sehingga harus terjatuh. Wasit juga sekaligus memberikan kartu kuning untuk Posch karena melanggar Kukureya tadi ketika sedang membawa bola di dekat lingkaran tengah pertandingan kali ini. Keuntungan bagi Spanyol pada mendapatkan tendangan bebas di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol dan dilakukan oleh sang kapten kesebelasan yakni Rodri. Nomor punggung 16 bersiap Rodri, sudah umpan langsung pendek saja pada Oriozabal, melebar kali ini dia ke sektor sebelah kanan. Selini serang dari Spanyol ada Lamin Yamal di sana. Pendek dia kali ini Lamin Yamal, bekerja sama 1-2 dengan main nomor punggung 20 Pedri. Digeser lagi ke belakang ada Laporte di sana, pendek pada Kukureya. Kembali Laporte, tengah dia kali ini, bagaimana Pedri menguasai bola, masih coba untuk membombardir pertahanan dari Spanyol. Pedri melewati dari dua pemain dari Austria tadi, geser lagi ke kanan kali ini ada Kukureya, bekerjasama dia dengan pemain nomor 6 Merino. Masih Merino menguasai bola, sudah mulai ke tengah kali ini. Rodri kembali ke belakang kali ini, bagaimana pemain Spanyol meragakan 4-1-2 antar pemain mereka yang cukup membingungkan pemain-pemain Austria. Bola masih berada di sektor lini tengah lapangan pertandingan. Nomor 20 Rodri tadi terjatuh, Pedri ketika belum umpan, namun kali ini datang lagi serangan dari Spanyol dari sektor kanan, kosong di sana. Menor punggung 21 dari Spanyol langsung dalam kotak penalti, masih ada Lamin Yamal, hampir saja Lamin Yamal masih bisa diantisipasi oleh sektor pertahanan dari Austria. Kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan mereka terjatuh Danso tadi. Sementara itu terjadi salah komunikasi antara pemain-pemain Austria di sektor pertahanan, bagaimana sang kapten kesebelasan yaitu David Alaba terlihat sedikit menarik urat tadi dengan salah satu pemainnya yaitu Grealish ketika terjadi serangan dari Spanyol. Sepertinya memang faktor komunikasi dari lini belakang Austria ini agak sedikit kurang terjalin dengan baik. Ya, pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Spanyol De La Fuente, pemain nomor punggung 19 tadi Lamin Yamal tarik, dan kali ini dimasukkan pemain Gavi nomor punggung 9 di menit 85 pertandingan. Sementara itu Austria masih mencoba melakukan serangan tadi, bagaimana umpan langsung ditujukan pada pemain nomor punggung 7 dari Austria Arna Taufik, namun sayang sekali sudah terjebak dalam offside, posisi offside Arna Taufik, sehingga menghasilkan tendangan bebas saja untuk Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka. Masih coba dilakukan kali ini, masih cerdakannya sudah dilakukan pendek saja kali ini, masih di sektor lingkaran tengah pertahanan dari Spanyol. Bagaimana pendek pada sektor sebelah kiri kali ini, umpan terobosan langsung jauh diberikan kepada pemain nomor punggung 9 dari Spanyol di sana, Gavi, yang baru saja masuk namun berhasil dikuasai dengan baik oleh para pemain-pemain pertahanan dari Austria. Ke belakang dia menjaga gawang Slinger, umpan langsung ke depan yang dituju adalah Arna Taufik, namun terjadi pelanggaran tadi terhadap Arna Taufik sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk timnas Spanyol. Ternyata pelanggaran tadi dilakukan oleh Arna Taufik. Kali ini di sektor lingkaran tengah sudah dilakukan, bergeser ke kanan kali ini pemain-pemain Spanyol memasuki lingkaran dari pertahanan dari Austria. Balin hampir saja tadi Merino menerima umpan yang sangat manis dari sektor sebelah kanan. Kali ini pemain-pemain Austria mencoba melakukan serangan dari sektor kiri pertahanan Spanyol. Kemudian Arna Taufik kali ini mencoba melakukan serangan, umpan langsung ke dalam kotak penalti, tidak berhasil menemui Sabitzer di sana, berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol. Coba lagi dibuang jauh, kali ini memasuki pertahanan dari Austria sebelah kiri. David Alaba di sana menguasai bola, bergeser dia kali ini. Sektor sebelah kiri ada Leimer di sana, Konrad Leimer, dan kembali ada Sabitzer di sana mencoba mengirimkan umpan namun patah di depan Pedro Porro. Kembali Spanyol mencoba untuk melakukan serangan, terjatuh kali ini satu pemain dari Austria. Ya, dari sektor tengah kali ini Gavi membawa bola, sudah memasuki lingkaran tengah, bergeser dia ke belakang pada Rodri di sana, kembali pada Kukureya. Mundur dia jauh ke belakang kali ini, bagaimana Spanyol mencoba untuk memancing para pemain Austria.
0: Gavi sudah melewati lingkaran tengah. Di sektor kanan pertahanan Austria kembali lagi ke belakang. Laporte belakang lagi kepada Unai Simon. Geser dia sektor sebelah kanan kali ini. Bagaimana pemain-pemain Spanyol masih tampak nyaman sekali memainkan si kulit bundar di sektor pertahanan dari Austria. Masih pemain-pemain Spanyol ke tengah kali ini dia. Belakang lagi ada Laporte bergeser kali ini ke Korea di sektor sebelah kanan pertahanan dari Austria. Umpan langsung dalam kotak penalti, di sana ada pemain nomor punggung 20 Oyarzabal. Cetak gol kembali, menerima umpan yang sangat kosong sekali dari tidak ada perlawanan atau tidak ada pertahanan dari pemain-pemain Austria. Dengan mudahnya Oyarzabal mencetak gol ketiga bagi Spanyol, menambah derita bagi Australia yang makin tertinggal 3-0. Sektor pertahanan Australia ini, Bung Tovani, bagaimana ini?
2: Ya, Bung Tomo, usia tidak bisa bohong.
0: Iya, betul.
2: Alaba kita lihat terlambat menutup daerahnya. Kita tahu itu adalah seharusnya menjadi tanggung jawab dia memotong bola. Namun Oyarzabal berdiri bebas di belakang dia sehingga bisa menyambar umpan silang yang begitu baik dilepaskan oleh Korea, membelah pertahanan Austria. Ya, tinggal mendorong bola, menaklukkan Schlager. Kita rasa memang komunikasi juga tidak baik dari barisan pertahanan Austria, di mana tadi sempat ada ketegangan, rapor merah untuk barisan pertahanan, begitu juga gelandang bertahan yang seharusnya membantu kerja para bek, tapi kali ini tidak bisa menahan gempuran dari Spanyol.
0: Iya, karena kosong banget itu kelihatan itu, Bung Tovani. Dengan gampangnya Oyarzabal ini keluar dari empat pemain bertahan tadi, kalau tidak salah saya juga lihat ya, empat pemain bertahan dari Austria dengan entengnya cur langsung aja cocor. 3-0 sementara ini. Dengar Putih RRI dan juga RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Menit pertandingan sudah memasuki menit ke-90, waktu normal sudah berakhir. Austria ini tertinggal cukup jauh, 3 dibanding 0 kali ini. Namun mereka masih mencoba untuk menyelesaikan pertandingan kali ini. Di sektor sebelah kanan masih mencoba melakukan serangan. Bagaimana tadi main nomor punggung 7 ada Taufik mencoba untuk menerima umpan namun tidak berhasil. Kembali main-main Spanyol menguasai bola. Ada main nomor punggung 20 tadi Pedri. Jatuh Pedri namun masih dikuasai oleh sektor lini belakang dari Spanyol. Laporte geser ke tengah dia. Bagaimana Kubasi melebar ke sisi kanan. Pedro Porro ke tengah lagi dia kali ini. Mencoba untuk membangun serangan Spanyol namun kembali direbut bolanya oleh para pemain dari Austria. David Alaba di sana bergeser dia ke depan. Ke tengah kali ini ada pemain nomor punggung 22 dari Austria. Malah kembali lagi ke belakang. Masih mencoba membangun serangan perlahan demi pelan-pelan. Pemain-pemain Austria kali ini, Sabitzer di sisi sebelah kiri. Pilih penyerang dari Austria mencoba mengirimkan umpan dalam kotak penalti namun dapat diantisipasi dengan baik oleh sektor pertahanan dari Spanyol. Tidak kapok kali ini Austria masih mencoba untuk melakukan penyerangan melalui sektor sebelah kiri. Kembali Sabitzer mencoba melakukan umpan dalam kotak penalti dengan mudahnya dipetik saja oleh penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Umpan yang tadi coba dikirimkan pada pemain nomor punggung 14 yaitu Kalajdzic dalam kotak penalti Spanyol, tidak berhasil kali ini serangan-serangan yang dilakukan oleh Austria. Emosi pemain Austria sepertinya sudah mulai terpancing nih dengan beberapa kali mereka melakukan pelanggaran terhadap pemain-pemain Spanyol. Barusan saja Pedri dilanggar oleh pemain Austria. Protes juga saat ini sedang dilakukan oleh Oyarzabal karena merasa pelanggaran yang cukup keras tadi dilakukan oleh pemain Austria. Namun wasit hanya memberikan tendangan bebas dan tidak memberikan kartu, namun melainkan hanya peringatan saja. Sementara itu pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Spanyol De La Fuente. 6 menit waktu tambahan di babak kedua kali ini, injury time diberikan oleh wasit keempat. Pergantian pemain dilakukan oleh Spanyol. Pedri dan Laporte ditarik keluar, diganti oleh Pubil dan juga Ruiz, main nomor punggung 8 dari Spanyol. Pertandingan sudah dilanjutkan kembali. Kali ini bola dikuasai oleh para pemain dari Austria. David Alaba pendek kepada Danso di sana. Kembali ke mini Danso. Ke belakang dia jaga gawang Schlager. Lebar lagi kepada David Alaba di sana. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria langsung ke depan. Yang dituju tadi adalah Arna Taufik, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Spanyol. Bola kali ini terlepas lagi dari pengawalan pemain Spanyol, namun datang pemain nomor 16 Pedri membantu. Kali ini terjatuh pemain nomor 9 dari Spanyol di sana, namun bukan merupakan pelanggaran sehingga bola masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Austria. Danso, menemukan punggung giga, langsung umpan dalam ke depan yang dituju adalah Sabitzer tadi, namun dengan mudahnya dikuasai oleh pemain Spanyol kembali kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Kali ini Kukurea terjadi perebutan dengan pemain Austria. Wasit menghentikan pertandingan sejenak karena terjadi aksi tarik baju tadi terhadap Kukurea oleh Leimer, pemain Austria bernomor punggung 20. Tendangan bebas sudah dilakukan kali ini. Pemain-pemain Spanyol masih menguasai bola. Pau Kubasi menggeser dia ke kanan kali ini. Bagaimana umpan terobosan langsung kali ini kepada Ferran Torres dalam kotak penalti Austria. Ferran Torres tidak berhasil. Tendangan kaki kanannya ini belum menemui sasaran sehingga hanya melebar saja di sektor sebelah kanan pertahanan dari Austria. Upaya yang dilakukan oleh Ferran Torres tadi masih belum membuahkan hasil. Skor masih tetap 3-0 untuk keunggulan Spanyol di pertandingan dini hari kali ini. Sisa kurang lebih sekitar 2 menit lagi pertandingan normal akan berakhir, masuk tambahan waktu yang sudah berlangsung selama 4 menit. Pemain Austria masih mencoba untuk memainkan bola di sektor pertahanan mereka sendiri. David Alaba di sana, umpan terobosan langsung yang dituju adalah Arna Taufik kembali, namun berhasil dibuang saja bola. Tidak ingin memberikan kesempatan bagi para pemain Austria untuk menguasai bola. Pemain nomor punggung 22 tadi, Pau Kubasi dari Spanyol. Lemparan ke dalam kali ini dari sektor kanan pertahanan Spanyol akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 22 dari Austria. Sudah dilakukan. Pendek saja, namun berhasil diantisipasi oleh sistem pertahanan dari Spanyol. Kembali nomor punggung 22 dari Austria. Umpan langsung dalam kotak penalti, namun tidak ada rekannya di sana. Bola dikuasai oleh Kukurea kali ini di sektor kiri pertahanan Spanyol. Pendek saja dia pada sang kapten kesebelasan Rodri. Masih pemain-pemain Spanyol menguasai bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Kubasi belakang kepada penjaga gawang Unai Simon di sana. Masih Unai Simon menguasai bola. Tenang sekali sepertinya Unai Simon ini. Umpan langsung ke depan yang dituju tadi adalah Ferran Torres, namun jatuh di kaki pemain Austria di lingkaran tengah pertandingan. Ke belakang sedikit dia ada David Alaba di sana. Bergeser kepada pemain nomor 20 di sektor kanan pertahanan dari Austria. Ke belakang lagi Danso melewati satu pemain Spanyol dan wasit meniupkan peluitnya, tanda pertandingan berakhir antara Espanyola dengan Austria. Keunggulan mutlak Espanyola, La Furia Roja, El Matadore, Spanyolo, ya kan? 3-0 dari Austria. Selamat Spanyol, lolos ke babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kali ini kami akan ajak Anda langsung menuju Jakarta untuk mengikuti ulasan pertandingan bersama Bung Sabil dan juga Bung Taufani.
4: Baik, terima kasih Bung Tomo dan Bung Indra atas pandangan mata di babak pertama Pesta Bola Dunia. Pagi ini diwarnai dengan pesta gol dari timnas Spanyol 3-0. Bung Taufani, Spanyol masih bermain agresif di babak kedua, masih haus gol ternyata. Bukannya mencoba bermain defensif untuk mempertahankan keunggulan, namun tetap menyerang, mencetak 3 gol. Apa analisa Anda terkait hasil pertandingan ini, Bung? Spanyol main agresif dan Austria seperti tidak berdaya melayani Spanyol ini, Bung.
2: Ya, Spanyol menjaga momentum di mana sudah unggul di babak pertama dan dia juga tidak ingin mengambil risiko berhenti dengan keunggulan 1-0. Jadi di babak kedua terus melancarkan serangan, ditambah lagi ada banyaknya lubang di pertahanan Austria, kelengahan demi kelengahan terjadi dalam mengantisipasi serangan. Selain itu, Lafrenic juga saat mencoba bermain lebih agresif, risiko yang diambil akhirnya dihukum 2 gol tambahan masuk ke gawangnya di babak kedua. Saya rasa dari pertandingan ini memang membuktikan bahwa Spanyol memang menang kelas, kelasnya berada di atas Austria. Individu-individu pemain menjadi pembeda karena setiap pemain Spanyol sangat piawai dalam mengolah bola, sehingga Austria pun kerepotan meladeni permainan yang dilakukan oleh La Furia Roja.
4: Ya, Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro menambah keunggulan Spanyol yang tadinya di babak pertama 1-0 dan menjadikan hasil akhir 3-0. Agresivitas Spanyol ini luar biasa. Anda melihat kenapa Austria ini seperti tidak mampu untuk bisa melancarkan serangan balik dan membalikkan keadaan, justru malah kembali seperti bermain defensif lagi nih, Bung Tovan. Padahal udah fase knockout ya.
2: Ya, karena permainan agresif yang ditunjukkan Spanyol cara tidak langsung memaksa Austria untuk lebih banyak bertahan. Saya menyoroti di sini sisi kiri serangan Spanyol begitu berbahaya, modal yang luar biasa menjadi ancaman utama dengan pergerakan yang dilakukan oleh Baena dan Kukurea, sementara di sisi kanan juga menjadi sorotan bagaimana Lamine Yamal seolah tidak bisa berbuat banyak walaupun seringkali melakukan aksi individu, namun saya melihat apa yang dilakukannya tidak efektif hingga akhirnya dia pun ditarik keluar oleh pelatih di menit ke-85 setelah mendapatkan peluang matang yang gagal menjadi gol. Sementara itu di sisi Austria memang kelengahan menjadi penyakit utama yang terjadi sehingga ada 2 gol tambahan yang bersarang ke gawangnya di babak kedua. Sedangkan dari sisi serangan kita juga patut mengapresiasi barisan pertahanan Spanyol yang disiplin, tangguh dalam mengantisipasi serangan balik. Saya juga menyoroti peran di mana peran Rodri yang begitu piawai memotong alur serangan dari Austria.
4: Iya, baik Bung Taufan, kita juga mendengar ya untuk berkomentar terkait hasil ini. Pendengar, silakan Anda boleh luapkan perasaan Anda ya. Senang atau sedih nih atas kemenangan Spanyol. Silakan di line telepon kami dan juga bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Sudah ada Pak Tengku di Sibolga. Selamat pagi Pak Tengku.
5: Selamat pagi, salam olahraga, jaya.
4: Jaya Pak Tengku, bagaimana, senang ya. Bung Tengku?
5: Saya sangat senang ini kemenangan Spanyol. Lagi 3-0, Pak ya. Tanggung-tanggung Spanyol ini menggobol gawang Austria ya. Jadi saya ini sampai sangat senang. Jadi untuk Spanyol tetap semangat, tetap pertahankan terus permainan agresif seperti itu ya.
4: Yeah.
5: Dan juga untuk Austria mungkin sampai tidak mampu membalikan keadaan ya, sampai tidak fokus seperti itu ya, sampai tarik-tarikan baju seperti itu.
4: Baik Pak Tunggu, senang sekali nih Pak Tunggu nih.
5: Pak Jo tetap semangat ya, terima kasih. Selamat jaya.
4: Jaya Pak Tunggu. Kita ke Cirebon, ada Bu Indra. Selamat pagi Bu Indra.
6: Selamat pagi Bung Sabil dan Bung
4: Taufani.
6: Taufani, iya. Salam olahraga.
4: Jaya Bu Indra.
6: Hari ini, pagi ini tidak ada kejutan.
4: Iya.
6: Jadi pertandingan berjalan sesuai prediksi.
4: Yeah.
6: Ya, dan selama buat Spanyol untuk masuk ke 16 besar. Begitu saja Bung Sabil.
4: Assalamualaikum
6: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang senang Spanyol menang ini, Bung Tovani. Bung Tovani, ini kalau melihat tadi kita berbicara di awal terkait dengan masalah produktivitas Spanyol, Anda melihat malam ini menjadi pembuktian bahwa anggapan itu sudah pudar, itu hanya masalah di fase grup. Sekarang mereka sudah betul-betul on track, betul-betul ke performa sebenarnya. Anda melihat seperti itu, Bung Tovani?
7: Ya, permasalahan yang sempat dialami di fase grup terkait produktivitas akhirnya terpecahkan. Dengan begini kita bisa melihat Spanyol seolah-olah memiliki segalanya untuk bersaing menjadi juara. Masalah lini serang sudah terpecahkan. Oyarzabal sangat baik dalam mencari ruang. Sisi kiri serangan sangat aktif dengan pergerakan Bayern dan Korea. Dani Olmo juga begitu kreatif membangun serangan. Dan kita juga harus menyoroti di mana pertahanan Spanyol masih belum pecah telurnya. Belum ada satupun tim ataupun pemain yang bisa membobol gawang yang sejauh ini terus dijaga oleh Unai Simon hingga mereka setidaknya lolos ke babak 16 besar nanti.
4: Ya, tapi

0: pertahanan yang baik yang dikawal oleh Kubarsi dan Laporte, ditambah tebal oleh hadirnya Rodri dan Pedri yang begitu aktif mencoba memutus serangan lawan. Jadi sebelum menciptakan ancaman, Austria sudah dibuat buntu terlebih dahulu oleh barisan pertahanan Spanyol yang dilapisi oleh gelandang-gelandang tangguhnya.
1: Iya, Bung Tovani, kita terima pendengar lagi. Ada Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi, Pak Sarwi.
2: Selamat pagi, salam olahraga, Bung.
1: Jaya, Pak Sarwi.
2: Ya, Bung Tovani juga. Itu kan 3-0 dia.
1: Iya juga tadi tebakannya benar ya.
2: Alhamdulillah, ya beneran 3-0 juga. Ya, selamatlah untuk Spanyol ya. Untuk ke babak 16 besar.
1: Iya.
2: Ya, terima kasih, itu aja Bung Kapil juga Bung Tovani.
1: Baik, Pak Sarwi. Jaya, Pak Sarwi. Luar biasa tebakannya benar. Besok tanya ke Pak Sarwi aja kalau tebak-tebakan skor kayaknya nih. Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi, Pak Roni.
3: Pagi, Mas Nabi.
1: Iya, ada Bung Tovani di sini. Silakan komentarnya.
3: Apa namanya, semuanya masih on the track sesuai dari ekspektasi saya gitu. Yang keluar dari ekspektasi saya cuma Jerman sama Belanda aja. Pasti semuanya masih lah, masih berjalan gitu.
1: Iya.
3: Gitu aja deh.
1: Baik, Pak Rani, senang atau sedih nih Spanyol menang nih? Senang ya?
3: Ya senang dong. Tapi kelihatannya penyerangnya nambah.
1: Baik, Pak Rani, terima kasih. Iya, kita ke Buton Tengah, ada Pak Faiz. Selamat pagi, Pak Faiz.
4: Bung Sadil, Bung Tepati, salam olahraga.
1: Jaya, Pak Faiz.
4: Kalau saya amati tadi, Bung Sadil, tidak mengejutkan bagi saya. Karena memang Spanyol itu memang pasti akan keluar sebagai pemenang di pagi hari ini. Tapi yang menjadi tantangan ini ke depan nanti, Spanyol ini di 16 besar akan menghadapi juga tim-tim yang tak kalah juga di pandang remeh juga.
1: Betul, iya.
4: Jadi, ya selamat buat La Fieroja. Bung Sadil, untuk permainan partai kedua ini siapa-siapa ini nanti main?
1: Ya, ini calon lawannya Spanyol, Portugal atau Kroasia. Nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita siarkan kembali, Pak.
4: Oh, begitu ya?
1: Iya. Yeah.
4: Oke, untuk Bung Sabil, Bung Tovan, salam olahraga.
1: Jaya, Pak Faiz, sehat selalu di Buton. Terakhir kita ke Pak Herdi di Cilacap. Selamat pagi, Pak Herdi.
5: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Jaya, Pak Herdi.
5: Ya, selamat ya buat Spanyol. Spanyol itu ketemunya harus sama Perancis tuh, bagus sekali.
1: Kebetulan satu ini satu pool ya, Bung Tovan ya.
5: Satu pool ya.
1: Tapi ketemunya ya, kayaknya di.
5: Selamanya itu kayaknya. Perancis, Spanyol itu belum terkalahkan dari pertama penyisian itu ya.
1: Iya betul, memang belum terkalahkan, belum kebobolan, Pak.
5: Belum kebobolan ya, bagus lah. Seharusnya 6-0 tadi teh ya. Ya selamat pagi aja ya, pokoknya dari saya selamat buat Spanyol ya.
1: Iya Pak Herdi.
5: Salam olahraga ya, Bu Sade ya.
1: Salam olahraga jaya Pak Herdi, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Sebaliknya dari kubu Austria, Bung Tovani, apa yang membuat mereka seperti tidak punya apa ya greget untuk serang balik, untuk cetak gol, balas kedudukan, comeback gitu? Apa yang membuat pemain-pemain mereka seperti tak berdaya ini, Bung Tovani?
0: Ya, seperti yang saya sudah singgung tadi, kualitas pemain menjadi pembeda. Sejatinya di babak pertama, Austria sempat beberapa kali mengancam melalui Sabitzer, namun usia tidak bisa bohong, dengan usianya 32 tahun daya ledaknya tidak bisa berjalan hingga 90 menit. Jadi seolah-olah ada penurunan tempo, serangan yang diandalkan Austria pun seolah habis kreativitasnya. Hanya mencoba mengoper bola jauh langsung ke depan karena Taufik, yang tentu saja itu sulit untuk membuka ruang di pertahanan Spanyol.
1: Kalau Anda melihat pilihan formasi dan strategi yang diterapkan oleh pelatih Austria ini, sebetulnya sudah betul atau tidak, Bung?
0: Ya, sebenarnya apa yang dilakukan Ragnik sudah cukup baik di awal babak

0: mencoba mengejutkan baik di babak pertama ataupun babak kedua, selebihnya mencoba menunggu, melihat momentum, memainkan timing yang tepat, apakah bagaimana saatnya dia bertahan menunggu, bagaimana saatnya melakukan tekanan. Namun di babak kedua itu tidak bisa berjalan dengan baik. Ketika Spanyol meningkatkan tempo, para pemain Austria yang sudah tidak muda lagi kerepotan dengan pergerakan bola yang semakin aktif, cepat. Selain itu, pertaruhan yang dilakukan oleh pelatih Ravnaknik dengan memasukkan dua striker yang artinya bermain lebih menyerang, menimbulkan adanya risiko pertahanan yang lebih terbuka, dan ya akhirnya bisa dimaksimalkan oleh Spanyol menjadi dua gol tambahan di babak kedua.
1: Iya, memang dari sisi Austria hasil ini seperti ya sudah apa boleh buat ya, memang secara kualitas ya mereka memang sewajarnya kalah. Namun Anda melihat Australia hingga ke tahap ini babak 32 besar, Anda melihat ini pencapaian yang positif bagi mereka yang memang memecahkan rekor sebelumnya, atau ini memang ya performa yang dibilang buruk di Piala Dunia kali ini, Bung?
0: Ya, Austria sebenarnya cukup baik, bisa melaju ke babak knockout. Namun jika bicara soal pencapaian terbaik, tidak, dia sempat menjadi tim peringkat ketiga pada keikut kesertaannya di Piala Dunia 1954. Saat itu digelar di Swiss, mereka mampu melaju jauh hingga ke semifinal.
1: Pernah semifinal ya?
0: Mereka sempat menjadi semifinalis, namun di semifinal harus dilumat habis oleh Jerman Barat. Skor 6-1, akhirnya memperebutkan peringkat ketiga, menang melawan Uruguay, dan itu menjadi rekor terbaik mereka dalam keikut sertaan di Piala Dunia yang sejauh ini sudah 8 edisi diikuti. Namun untuk 2026 saya menilai cukup baik apa yang telah dilakukan, karena mereka das tim sudah absen cukup lama sejatinya dari Piala Dunia, karena sebelum di Amerika, Meksiko dan Kanada ini Piala Dunia yang diikuti oleh Austria adalah 98. Jadi saya rasa dengan kembalinya dia ke Piala Dunia bisa melaju hingga babak knockout itu adalah sebuah pencapaian yang bagus.
1: Ya, kalah terhormat dan pencapaian yang sangat positif. Jadi seharusnya siapapun pendukung Austria bisa tetap berlapang dada ya dengan hasil ini. Kita terima kembali pendengar terakhir ini ya, pengarah acara ya, dari Pak Aning di Riau. Selamat pagi Pak Aning.
2: Pagi Mas.
1: Iya, bagaimana Pak Aning, senang atau kecewa dengan hasilnya nih?
2: Ya, salam olahraga dan selamat banyak terkenal ya.
1: Iya.
2: Saya dapat pengalaman dari permainan ke-12 ini. Ini permainan yang sangat bagus. Tidak ada mendapatkan kartu kuning, ya. Merah. Mereka bagus bermain. Namun kita membanggakan keduanya. Tapi saya berdiri sih tadi Austria instant pemain. tapi di luar dugaan dari Fortuna berpihak ke Spanyol.
1: Kayaknya bukan di Fortuna deh. Baik Pak Aning, terima kasih ya Pak atas komentarnya. Jaya, sehat selalu. Terakhir ke Pak Ismail di Bone. Selamat pagi Pak Ismail.
3: Salam olahraga Bung Sabil.
1: Jaya Pak Ismail. 3-0 nih.
3: Selamat untuk Spanyol yang sudah membantai Australia.
1: Austria.
3: Austria ya, bukan
1: juga Australia. Saya juga tadi sebut sebenarnya ya, Austria ya.
3: Maaf kalau boleh tahu ada pertandingan apa lagi ya?
1: Jam pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti lawannya Spanyol antara Portugal dan Kroasia.
3: Spanyol tiga negara sekaligus?
1: Enggak, maksudnya Portugal melawan Kroasia pukul 6. Nanti yang menang di laga itu akan melawan Spanyol di 16 besar.
3: Oh, Cristiano Ronaldo hadir juga nanti ya?
1: Iya, sudah absen tadi dia hadir. Akan hadir.
3: Baik. Terima kasih Bung Fadil, salam olahraga.
1: Jaya Pak Ismail. Bung Taufani, mungkin untuk menutup dialog kita, nantinya Spanyol akan melawan kalau tidak Portugal ya Kroasia. Anda melihat bagaimana perjalanan Spanyol ke depannya ini, melihat calon lawannya di pool kiri?
0: Ya, tentu dengan setelah kemenangan besar ini, squad Spanyol tidak bisa beristirahat lama, terutama di WT. Mereka langsung menyaksikan pertandingan setelahnya, di mana kita tahu ada Portugal dan Kroasia, dua tim Eropa yang juga punya kekuatan. tuh Spanyol ingin mengintip dalam tanda kutip bagaimana calon lawannya nanti. Namun terkait dengan lajunya, saya rasa babak 16 besar menjadi ujian berat lainnya yang harus dijalani Spanyol. Namun setelah itu mungkin ada kans besar karena lawan selanjutnya di antara Amerika dan Belgia jika memang Spanyol bisa lolos ke perempat final.
1: Iya, melihat trennya yang meningkat dan penampilan tadi luar biasa, sepertinya kans itu besar ya, Bung Tavane. Selamat untuk Anda yang mendukung Spanyol dan terus berharap mungkin Spanyol bisa kembali menjadi juara dunia tahun ini. Bung Tavane, terima kasih sudah bersamai kami di laga yang sangat seru ini. Kita berjumpa kembali di laga selanjutnya. Salam olahraga, Bung Tavane.
0: Olahraga jaya.
1: Dan pendengar, dengan demikian selesai sudah rangkaian pertandingan Spanyol melawan Australia. Austria maksud kami, saya sih gak kelibet nih. Spanyol melawan Austria dengan skor 3-0. Nanti jangan lupa kami akan kembali siarkan langsung laporan pandangan mata antara Portugal melawan Kroasia di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan Indonesia menyapa dini hari tetap berlanjut hingga pukul 5 pagi nanti, membawakan rekaman dialog pilihan.
4: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Spanyol versus Austria.
1: Sebelumnya kami akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Mahkota, Jangan Ganggu Dulu.

0: Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Peristiwa 3 Juli 1946 adalah upaya kudeta pertama di Indonesia yang dilakukan oleh kalangan Republik sendiri. Pihak oposisi atau yang dikenal dengan Kelompok Persatuan Perjuangan melakukan percobaan perebutan kekuasaan atau kudeta terhadap pemerintahan Kabinet Tsakhir II. Pemicu kudeta ini disebut-sebut karena ketidakpuasan pihak oposisi terhadap politik diplomasi Indonesia terhadap Belanda. Pihak oposisi sendiri menginginkan kedaulatan penuh atas Indonesia. Sementara kabinet yang berkuasa hanya menuntut kedaulatan atas Jawa dan Madura. Tokoh-tokoh oposisi diantaranya yakni Tan Malaka, Ahmad Subarjo, dan Sukarni. Mereka ditangkap oleh pemerintah atas tuduhan perencanaan penculikan terhadap anggota kabinet. 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta yang menjadi lembaga pendidikan modern pertama di Indonesia. Namanya saat itu ialah National Underwich Institute Taman Siswa. Taman Siswa mengusung prinsip Patrap Triloka yang hingga saat ini dipakai sebagai panduan di dunia pendidikan Indonesia. Patrap Triloka terdiri dari Ing Ngarso Sung Tulodo atau yang di depan memberi teladan, Ing Madyo Mangun Karso atau di tengah membangun inisiatif, dan Tutwuri Handayani atau dari belakang mendukung.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Dengar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyiapkan operasi modifikasi cuaca atau OMC pada awal Oktober mendatang untuk mengantisipasi potensi kekeringan air akibat kemarau yang lebih panas kering di Pulau Jawa. Operasi modifikasi cuaca ini penting dilakukan untuk memperbesar potensi turun hujan sehingga bisa menyuplai air ke waduk penopang pertanian dan hajat hidup masyarakat di tengah ancaman kekeringan. Dan lalu bagaimana ataupun seperti apa kesiapan dari BMKG untuk menghadapi ancaman kekeringan ekstrim di Pulau Jawa? Dan bagaimana juga dan sejauh mana efektivitas dari OMC ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG, Budi Harsoyo.
0: Wawancara Pro 3.
2: Kabar baik hari ini, Pak Budi?
3: Ya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah baik. Kita bahas soal kekeringan yang melanda Pulau Jawa ya, Pak. Beberapa wilayah ini sudah terpantau mengalami kekeringan. Boleh dijelaskan terlebih dahulu seberapa serius kondisi ini, Pak, saat ini?
3: Ya, jadi kalau berdasarkan kondisi iklim ya, tahun ini tuh kita kembali mengalami fenomena El Nino ya.
2: Yeah.
3: El Nino ini dampaknya bagi Indonesia adalah berkurangnya intensitas curah hujan. Kebetulan El Nino tahun ini bersamaan waktunya dengan pas kejadian musim kemarau. Sehingga pas musim kemarau yang hujannya sedikit, kondisinya juga diperparah dengan munculnya El Nino gitu ya. Dan berdasarkan indeks ENSO-nya saat ini nilainya di dasarian 1 Juli ya, tanggal 1 Juli kemarin itu indeks ENSO-nya sudah 1,6, artinya sudah mulai masuk ke fase El Nino kuat gitu.
2: Oke. Jadi ada dua fenomena sehingga ini menjawabkan kekeringan yang bisa dikatakan cukup serius ya, Pak.
3: Ya.
2: Budi. Oke. Untuk wilayahnya mana saja, Pak, yang paling rawan terdampak kekeringan di tahun ini?
3: Iya, tentu kalau wilayah, dari sisi wilayah tentu bersamaan dengan kondisi kemarau di berbagai daerah yang tidak semuanya sama untuk seluruh Indonesia ya, Mbak.
2: Yeah.
3: Nah, kebetulan untuk periode bulan Juli Agustus sekarang ini wilayah Jawa itu memang periode puncak musim kemaraunya ya. Ini nanti akan terus meluas perpanjang karena kondisi El Nino juga, ini akan berangsur-angsur mulai membaik lagi transisinya. Biasanya di periode bulan Oktober begitu ya. Kemudian nanti untuk wilayah Kalimantan hampir mirip puncak kemarau-nya itu di periode Agustus-September begitu. Sumatera sudah sekitar satu bulan lebih awal.
2: Berarti puncaknya ini sekitar bulan Agustus dan juga September ya, Pak Budi?
3: Ya, kira-kira secara umum untuk seluruh wilayah Indonesia seperti itu, Mbak.
2: Oke. Beberapa wilayah sudah terdeteksi ya adanya kekeringan ini. Kemudian bagaimana BMKG menyiapkan operasi modifikasi cuaca, Pak? Sebenarnya seperti apa mekanisme kerja dari teknologi OMC ini?
3: Ya, prinsipnya operasi modifikasi cuaca ini kan menginjeksikan bahan semai ya, yang fungsinya adalah menambah jumlah inti kondensasi sehingga mempercepat proses terjadinya hujan, gitu ya. Tentu teknologi ini akan efektif kalau potensi awan hujannya juga masih tersedia. Artinya pada saat masa transisi musim ini, gitu. Kalau seandainya dilakukan pada saat periode puncak musim kemarau, yang potensi hujannya juga sangat kecil, bahkan mungkin tidak ada, gitu ya. Maka tidak akan ada, tidak optimal, gitu, kalau dilaksanakan pada periode itu. Oleh karenanya, kalau untuk karhutla misalnya, kita sudah memulai pada saat periode transisi di bulan-bulan Mei, Juni kemarin ya untuk wilayah Sumatera. Kemudian di Kalimantan juga kemarin baru saja kita selesai lakukan di wilayah Kalimantan Tengah gitu.
2: Sudah dilakukan ya untuk wilayah terkonsentrasi karhutla ya di wilayah
3: Kalimantan. Iya, di beberapa provinsi rawan bencana karhutla seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan di Sumatera, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan di wilayah Kalimantan juga sudah kita lakukan.
2: Baik.
3: 6 provinsi itu kecuali Kalimantan Selatan yang belum kita laksanakan, Pak.
2: Tapi indikatornya apa sih, Pak, untuk akhirnya dilakukan OMC ini? Masyarakat mungkin masih belum paham juga ya, masih belum mengerti tentang bagaimana modifikasi cuaca ini bisa, orang-orang mungkin menganggap bisa menciptakan hujan seperti itu ya, Pak Budi.
3: Nah, ini persepsi yang mesti diluruskan ya.
2: Silakan.
3: Jadi modifikasi cuaca itu karena memang istilahnya masyarakat banyak mengenal dengan istilah hujan buatan gitu ya. Sehingga seolah-olah kalau ada operasi modifikasi cuaca pasti terjadi hujan. Padahal seperti tadi saya sampaikan, kalau di hari itu tidak ada potensi awannya, tidak ada potensi hujan, artinya kelembapan udaranya juga kering begitu ya. Kemudian mungkin anginnya juga kecepatannya tinggi, maka kalaupun misalnya kami terbang berkali-kali dalam satu hari pun tidak akan terjadi hujan begitu. Oleh karenanya dicari titik yang paling optimal, biasanya pada periode masa transisi musim itu. Apakah akhir musim hujan menjelang kemarau ya, kalau konteksnya dia untuk mengantisipasi kekeringan, atau kalau dia mengatasi defisit, sudah terjadi kekeringan di satu daerah, misalnya dalam konteks waduk begitu ya, kondisi airnya sudah benar-benar defisit, sehingga kebutuhannya ini tidak tercukupi untuk memenuhi air baku industri, PLN, PLTA, ataupun irigasi pertanian, maka dilakukan pada saat transisi menjelang berakhirnya musim kemarau dan mulai masuk awal musim hujan. Untuk mempercepat pengisian kembali sumber daya airnya, Mbak.
2: Oke. Jadi ada beberapa faktor dan juga indikator yang akhirnya menentukan BMKG untuk melakukan OMC ya, Pak, di titik-titik tertentu. Jadi tidak tidak apa ya, semerta-merta melakukan OMC kemudian ya sudah dilakukan saja seperti itu ya, Pak. Ada beberapa pertimbangan.
3: Kalau untuk kebakaran hutan misalnya, sudah lama kita bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan ya. Dulu ada BRGM, ini selalu menggunakan parameter tinggi muka air tanah gambut ya. Karena kebakaran hutan yang paling banyak dan paling menimbulkan asap yang pekat ini kalau terjadi di lahan gambut. Nah, kalau seandainya dari beberapa stasiun itu tinggi muka air tanah gambutnya sudah di bawah 40 cm yang artinya rawan terbakar, itu biasanya sedikit saja masyarakat membakar ataupun ada percikan api begitu, maka ini akan cepat sekali terbakar gitu ya. Oleh karenanya itu kita basahi, kita hujani sehingga tinggi muka air tanahnya meningkat.

pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 melalui frekuensi AM 84 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Cirebon. Apa kabar Anda pagi hari ini? Kami berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan berbahagia sehingga tidak kekurangan suatu apapun. Saya Iskandar Zulkarnain akan menemani Anda di Cirebon pagi ini untuk edisi Jumat 3 Juli 2026. Ya, Jumat pagi yang penuh berkah telah menyapa Kota Udang. Ya, hari ini adalah lembaran baru untuk menjemput rejeki dan juga menebar kebaikan. Mari awali hari dengan hati yang bersih, pendengar, dan juga penuh rasa yang syukur, dan tidak lupa untuk saling mendoakan. Pendengar, pagi hari ini untuk mengawali jumpa kita di hari Jumat 3 Juli 2026, kami akan hadirkan Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga RRI Cirebon. Dan hari ini untuk Mutiara Pagi Berjaringan bersama RRI Cirebon yang akan menghadirkan tema tentang pentingnya cerminan keimanan dan muhasabah diri, ya. Baik, untuk Anda nanti silakan bisa bergabung melalui telepon di 0231 8493 259, dan juga melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249535. Pendengar, kami langsung hadirkan Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 12 RRI Bandung, Bogor, dan juga RRI Cirebon.
2: Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon. Sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya irma wassalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pendengar RRI Cirebon, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, pendengar RRI Bandung dan juga Bogor, alhamdulillah ya, pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 12 RRI Bandung, Bogor, dan juga RRI Cirebon. Dan hari ini kita akan mengkaji tentang pentingnya cerminan keimanan dan muhasabah diri bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio. Ada Ustadz Dr. Andes Sulhan Hairi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mungkin bisa agak dekat Ustadz. Suara Ustadz masih belum terdengar. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, kita akan tentunya bersama Ustadz Dr. Andes Sulhan Hairi, ya, pendengar RRI Cirebon. Ya, sudah ada suara Ustadz. Ya, assalamualaikum Ustadz, ya.
3: Iya.
1: Kabar baik Ustaz, ya?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ya, hari ini kita akan mengkaji tentang pentingnya cerminan keimanan dan muhasabah diri. Dan juga pendengar RRI Bandung, Bogor, dan juga RRI Cirebon, silakan nanti Anda dapat berinteraktif melalui telepon di 0231 8493 259, dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249535. Kemudian Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan juga, ya, melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon. Baik, sebelumnya tapi kita akan sama-sama mendengarkan terlebih dahulu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Sulhan Hairi tentang pentingnya cerminan keimanan dan muhasabah diri. Silakan Ustadz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum

0: ورحمه وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تحقق المقاصد والغايات اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا صدق الله العظيم. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah bi ni'matillah, kita masih diberikan beberapa kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan. Mudah-mudahan dengan diberinya beberapa kenikmatan ini bisa meningkatkan kadar ibadah kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya yang setia meneladani beliau hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan pendengar RRI dimanapun berada bisa mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema, pentingnya cerminan keimanan dan muhasabah diri. Ini kalau kita mengingat cermin, berarti kita harus mengoreksi pada diri kita sendiri. Bagaimana cerminan kita bisa dilihat? Kita istilahkan sajalah, kita setiap hari kita melihat cermin. Apakah kita mau baik atau tidaknya tergantung dari kita. Kalau pengen hasil cerminannya baik, ya harus kita penataan diri, menata diri kita sendiri. Apa sih yang perlu dipersiapkan? Apa sih yang harus kita jaga agar cerminan kita, agar hasil cerminan kita baik? Yaitu diantaranya akhlaknya. Bagaimana akhlak seseorang itu? Namanya akhlak merupakan aspek yang terpenting dalam kehidupan. Cermin dan hati, cermin dari hati dan keimanan. Hati kita bagaimana, keimanan kita bagaimana. Kita melihatlah, namanya rukun Islam, syahadat sholat. Di dalam melaksanakan ibadah sholat, dalam menjalankan sholat, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Artinya apa? Di situ sudah ditata, sudah ada aturan bagaimana sih orang mau menjalankan ibadah sholat. Badan harus kondisi bersih, suci. Nah ini pertama, suci dan bersih dari hadas besar, hadas kecil. Artinya apa? Kita mau mencerminkan, mau punya keimanan yang baik, dimulai dari diri kita sendiri. Nah, menata diri kita, ya tadi, sholat dapat mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Orang mau menjalankan sholat, mana mungkin asal-asalan. perlu kita yang namanya membersihkan diri kita. Dan lagi namanya sholat mencegah, mencegah perbuatan-perbuatan kotor. Kalau orang bisa menjalankan sholatnya dengan baik sesuai dengan syarat rukunnya, insya Allah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur akan tercapai. Kenapa? Dengan sholat yang baik sesuai dengan itu, keimanan kita akan meningkat. Tidak mungkin adanya yang namanya korupsi. Masa sholat mau dikorupsi? Nah, apa yang namanya sholat kan ada keringanan. Manakala tidak bisa menjalankan dengan wudunya, kita mau sholat harus berwudu. Tidak bisa berwudu dengan tayamum, keringanan. Keringanan lagi apa? Sholat harus dengan yang namanya menutup auratnya. Artinya kesopanan. Apa kandungan di situ? Adanya akhlak. Akhlak dari sholat lagi atau apa? Yang namanya orang harus tunduk pada namanya pimpinan. Pimpinan siapa? Yaitu imam. Lah imam jangan sewenang-wenang karena jadi imam tidak mau disalahkan. Manakala bacaan imam itu ada kekeliruan, itu makmum wajib mengingatkan. Artinya apa? Dalam kehidupan sehari-hari, bila mana diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa hikmah daripada sholat itu sendiri itu sangat besar sekali. Baik atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Di situ artinya apa? Taat pada Allah. Apa? Menjalankan perintah Allah, menjalankan sholatnya. Sholat atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Di situ apa? Perintah mengikuti apa yang dituntunkan. Sebagai pemerintah juga, sebagai pemimpin, pemimpin yang paling dekat dengan kita adalah keluarga. Seorang kepala keluarga wajib pada hukumnya apa? Yaitu manakala ada saran-saran dari anggota keluarganya, itu wajib kita tengok apakah benar-benar salah atau tidaknya. Jangan sewenang-wenang, saya kan pemimpin, saya tidak usah menerima saran dari yang lain. Itu hanya pemimpin yang keliru. Jadi makanya kita beruntung di negara Republik Indonesia ini yang kita cintai, adanya presiden, adanya DPR. Lah ini fungsi-fungsinya, monggo kita fungsikan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Perlu adanya kontrol. Lah ini namanya kita terapkan namanya akhlak. Kita ingat bahwa yang namanya segala sesuatu akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan lagi kita perlu ingat bahwa yang namanya akhlak yang baik. Akhlak yang baik mempengaruhi cara berinteraksi dengan sesama, cara menjalani kehidupan dalam sehari-hari, dan bahkan mencerminkan keyakinan kita dengan sebagai seorang muslim. Jadi kita di sini apa? Bagaimana kalau keimanan kita, akhlak kita yang baik, hubungan kita sesama muslim, sesama bangsa, saling menghargai di negara kita yang beraneka ragam, ada beberapa, ada yang namanya dari agama Islam, dari Islam, Kristen, ataupun Protestan, Katolik, dan Konghucu, serta yang lain, itu saling menghargai, saling jangan menang-menangan sendiri. Kita dasarnya Pancasila, ketuhanan bagaimana? Ini mengatur, ada lagi persatuan Indonesia. Nah ini persatuan Indonesia berarti apa? Menyatukan, tidak boleh saling bertengkar. Nah ini namanya kita hidup bermasyarakat, harus saling menghargai, saling apa yang namanya menghormati. Kita dalam sholat pun yang nanya kita kedudukan sebagai makmum, ya kita mengikuti apa? Ya imam pas ruku, ya kita jalankan rukunya. Nah ini sujud, ikut sujudnya. Lah ini maka yuk saya mengajak pada diri saya sendiri dan juga pendengar RRI dimanapun berada, marilah kita kita, terapkan akhlak kita kepada paling tidak dari dimulai dari keluarga kita, keluarga yang terdekat. Ya ini, insya Allah kalau dimulai dari keluarga itu sudah mempunyai akhlak yang baik, kita ke masyarakatan, kita ke negaraan, kita di lingkungan pekerjaan, insya Allah akan baik pula. Nah ini apa yang namanya prinsip dasar untuk memperbaiki akhlak, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yatawakkal 'alallah, lah ini bertawakallah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Nah ini insya Allah kalau kita didasari dengan takwa, nah ini insya Allah namanya kita bekerja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Artinya apa? Tidak ada keterlambatan, tidak ada pimpinan atau ada tidak ada pimpinan di kantor itu, tetap kita menjalankan sesuai dengan porsinya kita. Kutip tugas, kenapa? Namanya kita ingat segalanya akan dipertanggungjawabkan. Lah begitu pula kita ingat di perjalanan lampu merah itu bukan namanya harus kita lah bungpung tidak ada polisi yang jaga kita serobot saja, bukan seperti itu. Kalau kita orang yang bertakwa, itu aturan secara kepolisian, secara lalu lintas kita jalani. Kalau orang yang bertakwa bagaimanapun ingat namanya efek negatif, manakala kita melanggar aturan, insya Allah fatal, bisa kecelakaan ataupun bisa mengganggu yang lainnya. Nah ini jadi prinsip dasar utama kita dalam keimanan, yaitu keakhlakan, akhlak yaitu dengan keimanan kita. Ya prinsip dasar yang memperbaiki diri kita atau lahun nafsi adalah muhasabah, mengoreksi. Pertama makanya kita di situ mengajak, saya mengajak mengoreksi diri kita sendiri dulu. Kalau kita koreksi diri sendiri, tapi kalau mengoreksi diri kita bukan hanya dengan nafsunya, tapi dengan hati. Kalau dengan hati insya Allah kejujuran pasti akan tercipta. Jujur, oh iya, ini tuh perbuatan salah. Jangan sekali-kali sudah nyatakan salah, terus kita melanggar. Nah ini, jadi bisa untuk memperbaiki akhlak dimulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Yang keduanya apa? Ada dalam diri kita, yaitu namanya niat dengan cara ikhlas. Niat benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya yaitu manakala kita sudah tahu hal itu salah, segeralah kita memohon ampun atau bertobat kepada Allah. Oh iya salah, oh iya perbuatan ini salah, melanggar aturan. Oh ini pekerjaan saya yang menjadi kantor saya salah. Segeralah, misalkan ada pimpinan kita, matur pimpinan kita, jangan sampai kita salah terus langsung terus Allah katakan nggak ada yang namanya yang ngawasi kita. Kita ingatlah Allah selalu mengawasi kita dimanapun, kapanpun berada, ketakwaan harus selalu mengiringi kita. Yang ketiga, yang terakhir dalam hal prinsip memperbaiki diri kita yaitu dengan istiqomah. Istiqomah apa? Yang namanya kita melanggengkan apa yang kita perbaik, yang kita baik kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Ini jangan sampai kita ya sekarep dewek ya. Ini sebagai hidup di negara Indonesia, kita perlu, ya bukan hanya di Indonesia saja, kita hidup di dunia ini harus mengikuti aturan-aturan apa yang diterapkan, baik secara karena kita sebagai seorang muslim itu ya, seorang yang beriman untuk utamakan adalah berdasarkan keimanan. Dan lagi kita namanya di Indonesia berdasarkan apa? Ada undang-undangnya. Bagaimana? Nah ini makanya sekali lagi saya ingatkan, namanya sebagai penentu kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat hanya tiga, atau kita singkat saja dengan istri. Manakala kita bisa menjaga istri, ketiga is itu insya Allah kebahagiaan dunia dan akhirat akan tercapai. Apa yang pertama? Istiqomah. Istiqomah artinya apa? Kokoh dalam akidah dan konsisten dalam ibadahnya. Sholat sudah kewajiban. Kerjaan banyak atau tidak sudah masuk waktunya. Ayolah kita jalankan sholatnya. Apalagi sekarang subuh kita ini masih dalam posisi dingin-dingin seperti ini. Kalau kita tidak karena Allah, alah nanti aja dulu, nunggu agak siang biar agak ada matahari keluar. Ini istiqomah, ayo kita jalankan dingin atau tidaknya karena kewajiban kita. Jadi sholat itu jangan jadi beban, tapi kewajiban yang harus kita jalankan. Yang berikutnya adalah istikharah. Apa namanya istikharah itu? Selalu memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap hal, baik dalam kerjaan di kantor maupun kerjaan kita di rumah tangga. Apakah sesuai dengan petunjuk Allah atau tidak? Mari kita koreksi, mari kita mengingat bahwa ini sesuai petunjuk atau tidak. Sholat juga bagaimana, sehari semalam berapa waktu, ada berapa rakaat. Ada ya, kita lihat di media-media sosial, ada yang sholatnya hanya itulah, tidak sesuai dengan tuntunan aturan sekarang dewek sholatnya. Itu sudah ada aturannya, sholat sehari semalam 5 waktu dengan 17 rakaat. Itu tidak bisa sholat dengan sambil berdiri, boleh dengan sambil duduk, manakala kita ada gangguan atau darurat dalam perjalanan pun kita jalankan. Itu ada keringanan-keringanan, ada aturan-aturan yang mengatur bagaimana dalam kita menjalankan ibadah sholatnya. Yang berikutnya yaitu istighfar. Ya, istighfar itu manakala kita mempunyai kesalahan, bukan manakala mempunyai, pasti kita mempunyai kesalahan, baik kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Makanya kita selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya apa? Yaitu sebagaimana disebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyir ma biqaumin hatta yughayyir ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau diri kitanya tidak mau merubahnya. Kita mempunyai akhlak mau baik atau tidak, pertama kembali pada diri kita, bagaimana kita mau baik atau tidak, cerminan kita ini mau hasil yang baik atau tidak. Seperti hanya kita yang paling setiap hari, kalau mungkin lihat cermin sih kadang-kadang masih jarang ya, tapi yang setiap hari kita biasa barangkali selfie. Kalau mau selfie, selfie-nya yang baik, paling kadang-kadang menata dulu. Nah ini salah satu bukti bahwa kita untuk mencerminkan, untuk punya cerminan yang baik, harus yaitu dengan akhlak, keimanan yang baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, mangga kita dengan dilanjutkan dengan tanya jawab.
1: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan, RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Ya, Pringer, baru saja kita dengarkan bersama tausiah yang telah disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Sulhan Khairi mengenai pentingnya cerminan keimanan dan muhasabah diri di Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga RRI Cirebon. Kita langsung saja membuka penelpon yang akan bergabung di Mutiara Pagi Berjaringan kali ini. Sudah ada telepon yang masuk, kita langsung saja terima. Assalamualaikum RRI Cirebon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Iskandar. Assalamualaikum juga Pak Ustadz Dr. Andes Julhan.
0: Iya.
1: Sehat Bapak.
2: Monggo, alhamdulillah sehat Bu.
0: Ibu Reni di Plumbon, ya. Silakan Bu Reni.
1: Mohon izin bertanya, betul ya Pak Ustadz ya yang dikatakan tadi bahwa cermin itu sangat penting untuk kehidupan seseorang karena untuk introspeksi dulu, barangkali kita sebagai manusia biasa apakah sudah banyak melakukan kesalahan atau banyak benarnya. Nah ini ada yang sedang viral ya Pak Ustadz, mungkin tahu bahwa seseorang laki-laki menyekap seorang wanita yang sampai wanita itu disekap beberapa tahun kemudian mukanya dirusak seperti itu, padahal itu kan bukan apa-apanya dia. Nah itu bagaimana cerminan dirinya, sedangkan manusia itu punya segumpal daging yang namanya hati. Katanya kalau segumpal daging itu baik, maka perilakunya akan baik sana. Nah bagaimana dengan hal ini menurut Pak Ustadz, apakah memang cerminnya buruk gitu atau keimannya sudah betul-betul hilang sehingga tega menyiksa anak orang dan membuat cacat seumur hidup mungkin gitu, tapi mudah-mudahan sehat. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Itu aja, terima kasih Mas Iskandar. Juga terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reni di Plumbon, Cirebon. Kami juga ajak Anda pendengar RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon untuk bisa bergabung, silakan melalui telepon di 0231 8493259. Ya, kita ke penelpon selanjutnya, satu penelpon lagi. Assalamualaikum RRI Cirebon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Khabir.
3: Pak Kasmo dari Subang.
0: Pak Kasmo di Subang. Iya, silakan. Iya. Pak Kasmo.
3: Assalamualaikum Pak Dokter, Pak Ustad.
2: Waalaikumsalam, monggo Pak Kasmo.
3: Iya, alhamdulillah ketemu lagi sama Pak Ustad, Pak Dokter. Aduh, alhamdulillah. Ceramahnya bagus, melantar gitu. Makasih Pak Ustad. Yang monggo saya tanyakan begini Pak Ustad, bagaimana orang pinter, namanya pinter, macam-macam pinter. Namanya orang bodoh, rupa-rupa bodoh, gitu. Bagaimana orang pinter islami, bagaimana yang orang bodoh islami, gitu. Nah, pinter kan macam-macam pinter, gitu. Bodoh macam-macam bodoh. Tapi kan bagaimana pinter yang islami, bodoh yang islami.
0: Yeah.
3: Seperti itu, mohon maaf bila sadar, aja ya.
0: Ya, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penanya terlebih dahulu, Ustadz, silakan bisa dijawab.
2: Yang pertama dari
0: Ibu Reni.
2: Ibu Reni di Plumbon. Intinya yang lagi viral ada seorang laki-laki yang menyekap seorang perempuan. Ini orang tersebut menurut saya, ini kayaknya orang tersebut karena apa? Kejiwaannya mungkin terganggu, ada kejiwaan. Gak mungkin sekarang kalau kita sesama manusia, masa tega manusia mau anu sama manusia, itu perlu diperiksa daripada kejiwaannya itu sendiri. Tapi yang namanya hati, betul, hati sih gak mungkin secara hati saya akan membunuh, saya akan menyekap, gak mungkin. Itu pasti hati akan terbawa kepada yang kebaikan, kejujuran. Tapi itu karena emosinya, namanya emosi yang tidak terkendali, akibatnya seperti itu. Timbulnya kenakalan, timbulnya namanya pemerkosaan, itu diakibatkan karena nafsu yang tidak terkendali. Jadi kalau nafsu tidak terkendali seperti itu, menyekap itu karena nafsunya, emosinya yang tidak terkendali. Saya yakin kalau pola pikirnya pola pikirnya yang benar, pola pikirnya yang baik, insya Allah gak akan terjadi seperti itu. Apalagi sampai menyekap beberapa hari. Satu hari aja, kita bayangkan kembali pada diri kita. Makanya saya mengajak dalam kesempatan ini, muhasabah diri. Kalau kita tadi, pribadi saya disekap, bagaimana? Saya diperlakukan seperti itu, terima tidak? Nah, ini kalau makanya, ayo kita mengoreksi. Tujuannya ke situ. Jadi sebelum kita terapkan, kalau saya menyakiti orang lain, kita terapkan. Kalau saya disakiti orang lain, bagaimana rasanya? Kalau saya disekap orang lain, bagaimana rasanya? Kembali pada diri kita. Makanya saya mengingatkan, mumpung di tahun baru 1448 Hijriah ini, artinya yang baru beberapa hari ini, ya yulah kita mengoreksi diri kita, menata yang terbaik. Yeah. Ya kapan mau menata? Kalau apa nunggu nanti aja? Saya kalau sudah berumur sekian tahun, ya walaupun kalau kita mengingat bahwa umur umat Nabi Muhammad rata-rata 64 tahun atau kurang lebih antara 64 tahun, apakah kita umur kita nyampe segitu atau tidak? Jangankan 64 tahun, apakah hari ini, apakah siang ini saya masih hidup? Ayolah. Nah, kita kan belum tahu apakah nanti besok saya masih hidup. Makanya saya mengajak, yuk ke semuanya termasuk diri saya. Hari ini, jam ini kita berusaha, berusaha yang terbaik. Kita terapkan pada diri kita sendiri. Bagaimana kalau kita seperti tadi yang viral? Bagaimana kalau kita sendiri disekap oleh orang lain, disakiti orang lain? Bagaimana sikap kita? Pastilah akan merasa sakit. Sekarang namanya mungkin pelaku setelah ditahan ke pihak kepolisian, pihak berwajib, mungkin agak sedikit rasa sadar pasti ada. Cuman karena penutupan seseorang, karena adalah emosi ditutupi dengan berbagai dalih dan lain-lainnya. Ya intinya bahwa yang namanya orang tersebut mungkin terganggu kejiwaannya. Nah ini jadi karena tidak mungkin seseorang akan melakukan seperti itu tanpa didasari dengan adanya emosi. Kalau punya iman yang baik atau akhlak yang baik, tidak mungkin sampai terjadi hal-hal yang seperti itu.
0: Yeah.
2: Ya, yang berikutnya yang namanya Pak Kasmo dari Sumatera.
0: Iya, dari Pak Kasmo.
2: Bagaimana pintar? Namanya pintar dan bodoh sebetulnya pun nggak ada yang bodoh. Orang yang kurang. Ini makanya saya sering mengingatkan, saya tuh bodoh. Nggak ada yang bodoh karena kita mau belajar atau tidak. Namanya thalabul ilmi fardhah. Jadi menuntut ilmu hukumnya wajib. Lah ini pintar, pintar yang Islami yang bagaimana? Pintar yang Islami adalah menerapkan sesuai aturan ajaran agama Islam, sesuai dengan hukum-hukum agama Islam. Sekarang kita terapkan pintar. Pintar bagaimana? Di kita banyak orang pintar, tapi apa? Pintar keblinger. Artinya apa? Pintar tapi bodoh. Bodohnya apa? Sudah tahu bahwa itu hukumnya haram. Kenapa dijalankan? Sudah tahu namanya korupsi, memakan hak yang bukan haknya, itu dilarang oleh agama. Kenapa dijalankan?
0: Ya.
2: Saya punya kenalan, punya teman, itu ya begitu. Setelah terjadi, setelah dia masuk penjara, baru sadar, oh iya, itu tuh salah. Kenapa? Saya ingatkan Pak, kenapa? Sudah tahu, yang gak tahu waktu itu kan terlena, enak sih. Nah ini makanya, yuk, jangan karena sedikit, kita ya paling gampang aja lah. Kita dalam mobil saya punya, kita punya mobil, manakala ada kotoran sedikit langsung dielap, maka apa, pandangan ke depan akan terlihat dengan jernih. Tapi setiap hari ada debu, tidak dielap, tidak diusap, apa, timbul akhirnya kotoran yang namanya semakin tebal. Begitu juga dalam keimanan kita, manakala kita sedikit kita ampun, mohon ampun pada Allah, jangan diulang lagi, insya Allah akan cerminan kita akan lebih baik. Nah di sini bagaimana yang orang pinter yang Islami, artinya apa, sesuai dengan mengikuti aturan ajaran agama Islam, sesuai hukum Islam. Nah, yang berikutnya yaitu yang bodoh. Bodoh yang Islami bagaimana? Ini kita ingat yang namanya Syekh Imam Nawawi Al-Bantani menyebutkan 5 tingkatan keimanan sebagai anak Adam. Yang pertama apa? Iman taklid tanpa memahami dalilnya. Jadi kita mengikuti tapi sing penting saya benar. Enggak tahu bahwa itu yang namanya dalilnya bagaimana bagaimana. Yang penting kita ngikutin dulu apa yang diperintahkan, apa yang dituntunkan oleh seorang ustadz atau kiainya. Yang berikutnya yaitu iman ilmu atau ilmul yakin. Keimanan ini didasarkan pada pemahaman akidah dan dalil-dalilnya. Ini ada tingkatan-tingkatannya. Makanya kita bisa memahami apa yang disampaikan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani menyebutkan tingkatan-tingkatan keimanan itu. Yang paling dasar adalah iman taklid tanpa memahami dalilnya. Yang kedua mengikuti tapi mulai belajar dengan dalil-dalilnya. Masa kita setiap hari mau makan tempe baik mungkin bosan. Makanya kita dalam hal keimanan pun kayak gitu. Setelah kita kok kenapa perintah sholat, mulai kita belajar, oh dalilnya begini begini begini. Awalnya kita asal ikut, yang berikutnya adalah dengan mengikuti dasar-dasarnya. Saya kira itu ya. Jadi masalah pintar dan bodoh, pintar Islami berarti mengikuti apa yang dituntunkan oleh ajaran agama Islam. Kalau bodoh yang Islami mengikuti tapi belum mengikuti sumber dasar hukumnya. Tapi kita mengikuti tapi jangan hanya ikut-ikut baik. Lama-lama kita harus belajar bagaimana kita begini-begini, insya Allah jadi orang yang pintar sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.
0: Terima kasih Ustadz sudah menjawab pertanyaan dari Bu Reni dan juga Pak Kasmo di Subang. Kita lanjutkan kembali mendengar Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 12 RRI Bandung, Bogor dan juga RRI Cirebon. Sudah ada penelpon lagi yang masuk, kita langsung saja terima. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Iskandar Zulkarnain.
0: Iya.
4: Yang berbaju abu-abu.
0: Bunda Indra di Pelayangan Cirebon, silakan Bunda.
4: Ini alhamdulillah Mimi Aminah dari Gantar nanya, kok pro 2 terus sih? Kapan pro 3-nya? Ada sepak bola. Assalamualaikum Dr. Andesu Han
2: Khairi. Waalaikumsalam, monggo Bu Indra, sehat.
4: Iya, itu kalau ada sepak bola gitu kan bukan berarti keimanan kita kurang ya, Pak Ustaz Juruhan. Orang juga harus punya hiburan untuk apa, menjaga kebahagiaan dirinya sendiri kan. Kalau kita sendiri tidak bahagia, bagaimana kita bisa memberikan kebahagiaan bagi orang lain? Dan dalam keadaan dunia sekarang yang minimal di negara kita saja sedang tidak baik-baik saja. Ya, kadang-kadang otak kita itu sulit untuk berpikir, memilih mana yang sebenarnya baik. Jadi akhirnya kita turuti kata hati, Pak Ustaz. Udahlah, hati saya merasa ini yang baik begitu, karena otak saya tidak sanggup untuk memikirkannya. Nah, kalau pilihan demikian yang kita ambil, apakah berarti keimanan kita kurang atau malah keimanan kita bertambah? Mohon penjelasan dari Pak Ustaz Zulkarnain. Terima kasih. Terima kasih pula Bung Isai.
0: Sama-sama Bunda.
4: Waduh, kalau di FB gaya terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunda Indra di Pelayangan, terima kasih. Dan kita juga memberikan kesempatan kepada Anda pendengar yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp RRI Cirebon. Saya langsung ke Aki Gazi di Padarek Majalengka ya. Assalamualaikum Ustaz. Dari Aki Gazi ingin bertanya, adakah kiat-kiat khusus bagi para lansia yang sedang mengantri akan migrasi ke alam selanjutnya katanya, agar ibadah yang telah dilaksanakan tetap utuh dan di masa yang akan datang tetap istiqomah ibadah, karena di masa tua ini sudah serba keterbatasan, keterbatasan fisik, mental, materi dan sebagainya. Mohon tausiahnya Ustaz. Terima kasih Aki Gazi di Padarek Majalengka. Silakan Ustaz, dua pertanyaan dari Bunda Indra dan juga Aki Gazi.
2: Ya, ini yang pertama dari Ibu Indra di Playangan berkaitan dengan sepak bola. Yang namanya kita kalau sholat terus ya kan kita ada waktunya. Makanya dalam waktu awal-awalan sholat itu 50 waktu. Sekarang 5 waktu. Artinya apa? Ya kita kembali pada bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memikirkan, sudah memikirkan jauh-jauh, umatku, umatku, umatku. Apa namanya kalau 50 waktu kita bayangkan kapan kita bisa nonton bola? Nah, namanya kalau kita bola juga perlu ada apa yang nanya hikmah apa sih yang ditonton dari sepak bola itu sendiri? Kita namanya di situ ada pimpinan wasit. Sesuai dengan atur harus kalau pelanggaran kita semprit ada lampu merah. Dalam hal ibadah juga seperti itu. Manakala ada kesalahan dalam sholatnya, ya kita koreksi. Oh iya, saya itu salah tadi. Jadi dalam hal itu juga merebut dalam sepak bola apa? Merebutkan bola. Satu bola kira-kira bisa masuk ke gawang. Dalam ibadah satu yaitu yang di apa yang direbutkan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu sesuai dengan aturan. Salat pun harus sesuai dengan aturan. Namanya kita menonton bola pun jangan sekarang salah kadang-kadang namanya orang menonton bola namanya Maradona itu udah tingkatnya tingkat internasional, kadang-kadang goblok itu bahasa-bahasa kayak itu tanpa didasari apa. Itulah mulai kita kalau kita menerapkan diri kita, iya dia yang tingkatnya dunia begitu apalagi saya, nah bagaimana. Nah ini jadi kita dalam menonton segala baik bola ataupun yang lain kita ambil hikmahnya, apa sih hikmahnya. Tapi yang perlu saya ingatkan, manakala menonton bola pun sudah waktunya sholat, ya kita jalankan sholatnya. Sholatnya kita awal waktu diusahakan tanggung. Kadang-kadang namanya menjelang maghrib udah tonton bola dulu, nonton bola itu yang keliru. Jadi kalau tadi namanya apakah keimanan kurang atau tidaknya, masalah keimanan kurang atau tidak tergantung diri kita. Kalau kita menyadari bahwa itu dunia, namanya bola, urusan dunia, bekal kita hiburan, ya kita tinggalkan dulu, kita jalankan untuk sholatnya. Apalagi sholat kewajiban, bukan beban bagi kita. Jadi berkurang iman atau tidaknya kembali kepada diri kita. Kalau diri kita nyadari akan apa itu kewajiban, pasti akan menjalankan kewajiban dulu. Seperti hanya kita lah, kalau kita memanggil anak kita lah, terus dipanggil 1-2 kali tidaknya kita marah tidak? Nah pasti kan marah. Sebagai orang tua manggil anaknya 2-3 kali nggak datang pasti akan marah. Kita dalam sehari dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala 5 kali panggilan, kadang-kadang masih diabaikan. Baru sekali itu kita lihatlah banyak yang nanya di TikTok yang mengingatkan kepada kita, ada seorang pemimpin yang namanya memanggil anak buahnya tidak langsung datang marah, tapi diingatkan oleh anak buahnya, Pak, itu ada adzan. Artinya apa? Panggilan dari Allah yang memanggil. Kita yang menciptakan siapa? Allah. Panggilan lebih utama mana antara pimpinan dengan Allah lebih utama? Ayolah kita menjalankan sholat terlebih dahulu. Sekali lagi saya mengajak kepada semuanya, manakala mau nonton bola boleh, tapi ingat kalau sudah waktunya sholat, jalankan sholat terlebih dahulu.
0: Yeah.
2: Yang berikutnya dari Aki Gazi daripada Rek Majalengka, bahwa kiat-kiat khusus dalam masa tua. Ya bukan masa tua aja ya, masa ada yang muda dan ada yang telah muda. Kalau orang telah muda berarti mengalami pernah muda. Tapi kalau yang ini, jadi dalam kiat-kiatnya apa? Kita jalankan ibadah kita sekemampuan kita sesuai dengan aturannya. Manakala yaitu dengan istiqomah. Ya tadi kan diingatkan bahwa istri akan membawa kita baik bahagiaan di dunia dan akhirat. Istiqomah. Ya ini istiqomah, istikharah, istighfar. Nah, yang bagi kita yang udah tua, istiqomah menjalankan. Saya yakin kalau diawali dari masa mudanya, sholatnya rajin, insya Allah masa tua lebih enak menjalankannya. Lebih ada gangguan atau apa, pasti kita jalankan. Kita olah itu tuh gangguan. Namanya kita istiqomah dalam menjalankan, yaitu kokoh dalam kita, dalam kondisi apapun kita wajib kokoh, wajib kuat. Makanya dalam membuat rumah itu perlu adanya tiang yang kokoh. Dalam agama pun perlu adanya keimanan yang kokoh. Masa muda, masa tua dimulai dari masa mudanya, manakala kita sudah didasari dengan keimanan yang kuat, insya Allah. Dan ingat lagi bahwa kita fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal kapan datangnya tidak ada yang tahu. Makanya yuk, saya mengajak hadirin saya dan juga pendengar RRI dimanapun berada, yuk kita jalankan ibadah ini baik muda ataupun telah muda dengan sebaik-baiknya.
0: Demikian. Ya, baik. Kita berikan kesempatan kepada pendengar juga yang bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon. Kali ini ada dari Pak Onoy di Ciparigi, Bogor Utara, Ustaz. Assalamualaikum, selamat pagi, Mutiara Pagi Berjaringan. Saya Pak Onoy di Ciparigi, Bogor Utara, Kota Bogor. Izin bertanya kepada Ustaz. Pertanyaannya, dalam keimanan atau kepercayaan yang dibungkus oleh agama dan diajarkan oleh agama hanya sebatas teks, dalil, dan amalan ritual, tidak menjelaskan bagaimana mengenal Tuhan atau sosok yang ada di dalam imajinasi kita. Karena ini penting, karena bila hanya iman dan percaya begitu saja terlalu mudah dan terlalu dangkal dalam memahaminya. Jadi iman dan percaya yang seperti apa yang sebenarnya? Karena istilah iman, percaya, dan melaksanakan serta memahami itu perlu proses dan pengalaman yang benar. Dan yang terakhir, iman dan percaya serta hasanah diri, itu alatnya adalah hati, pikiran, dan perasaan kita yang ditempat oleh interaksi, pengalaman, dan hal lainnya. Namun ini berindikasi adanya berbeda-beda dari pemahaman, tafsiran, dan asumsi serta pengalamannya. Jadi bagaimana menurut Ustadz standar atau SOP-nya katanya? Atas penjelasannya terima kasih. Tapi mungkin singkat saja Ustadz jawabannya. Silakan Ustadz langsung saja dijawab.
2: Dari Pak Onoy di Cipanai Bogor, itu masalah keimanan dan keagamaan. Kalau kita kembali pada rukun iman, pertama iman kepada Allah, kedua malaikat, ketiga namanya kitab, utusan. Nah, di situ dalam utusan, bagaimana namanya utusan kita, kita percaya dengan adanya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita diutus ke dunia itu untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlaknya. Innama bu'istu liutami mama karimal akhlak. Lah ini akhlak di penentuan di sini apa? Orang sholat, orang berhubungan dalam rumah tangga, dalam lingkungan masyarakat, itu ada aturannya, akhlaknya. Jadi kalau keimanan dan keakhlak, akhlak iman adalah cerminan daripada akhlaknya. Nah di situ dengan iman kepada Allah, yang terakhir, yang keempat adalah Rasul, berarti utusan, percaya. Atau percaya atau aturannya apa? Ada yang dalam-dalam hadisnya. Dalam Al-Qur'annya bagaimana? Dijelaskan begini-begini. Untuk mempertebal keimanan, monggo. Dalam hal pekerjaan, dalam hal kegiatan aktivitas kita sehari-hari, mangga sebagai dasar hukum utamanya adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis. Al-Hadis dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mengatur segalanya? Emang secara Al-Qur'an, secara detailnya ada namanya dalam salat, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. itu kan tahajud. Bagaimana sih? Dijelaskan dalam hadisnya. Dijelaskan lagi dengan ijma dan kiasnya. Ini jadi sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Aturan hukum Islam berarti begini-begini. Makanya dari SOP-nya apa? Yaitu kita mengikuti tuntunan dalam ajaran agama Islam, bukan tontonan. Bedanya tontonan dengan tuntunan, kalau tuntunan berarti ada dasar hukumnya. Kalau tontonan begitu dilihat sudah selesai sudah. Tidak ada SOP-SOP, paling SOP-nya keamanan. Tapi kalau sesuai dengan tuntunan Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Begitu. Ya.
0: Baik. Ustadz, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin disampaikan ataupun juga mungkin ada pesan untuk kita semuanya tentang pentingnya cerminan keimanan dan muhasabah diri. Silakan Ustadz.
2: Ya, kita kembali bahwa al-iman yazidu wa yangkus, bahwa yang namanya iman itu bisa bertambah atau bisa berkurang. Iman yang bertambah yaitu iman akan bertambah naik atau bertambah atau bisa naik manakala melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memperbanyak ibadahnya. Iman bisa berkurang yaitu melanggar aturan-aturan agama. Ini manakala berkurang yaitu kenapa kita melanggar aturannya. Dan sekali lagi sebelum saya akhiri, ada sebuah yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan akhlak kita, berkaitan dengan rumah tangga kita. Ada sebuah hadis, man taroka waladahu jahilan kana kulla dhanbin amaluhu alaihi. Siapa orangnya yang meninggalkan pendidikan anaknya menjadi bodoh, atau yakni tidak menghiraukan pendidikan anaknya, pokoknya bisa hanya prinsipnya hanya bisa bekerja saja, dia akan menanggung juga dosanya di hadapan Allah. Jadi sekali lagi saya mengajak kepada para pemimpin, khususnya pemimpin rumah tangga, ayolah jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan soleha, anak buah kita dituntun untuk akhlak yang terbaik itu untuk rumah tangga. Begitu pula dengan kita pemimpin kenegaraan, yuk kita sebagai pemimpin jadilah pemimpin yang terbaik, yang amanah, yang jujur. Insya Allah kalau sekiranya kita dengan amanah, terciptalah namanya negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, yang artinya dan sesungguhnya sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti akan kami limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Dr. Anda Suhan Hairi yang sudah mengisi Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, Bogor dan juga RRI Cirebon. Sampai di sini pendengar, kami hadirkan Mutiara Pagi berjaringan untuk edisi Jumat 3 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan kami mohon maaf apabila ada beberapa pertanyaan yang belum dapat dijawab. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
5: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor dan RRI Cirebon.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Dan kini saatnya RRI Cirebon bergabung bersama Pro 3 Jakarta guna mengikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 babak 32 besar antara Portugal versus Kroasia yang akan disiarkan ataupun akan dilaksanakan di Toronto Stadium. Selamat menyaksikan dan selamat mendengarkan.
1: Namun berhasil dicotor oleh Bruno Fernandes dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini akan diambil oleh Ivan Perisic yang masih berada di area pertahanan dari Kroasia. Ivan Perisic nomor 14 sudah bersiap-siap menimang bola dia. Sudah dilakukan lemparan ke depan, maksudnya kepada Peter Sukic, namun jatuh di kaki Juan Neves. Kali ini ada timnas Portugal melakukan serangan. Juan Neves berikan kepada Vitinha, mundur lagi ke belakang kepada Ruben Dias. Kali ini berpindah ke sektor kiri penyerangan, ada Rafael Leão. Rafael Leão berikan lagi kepada Vitinha. Vitinha melebar lagi, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias kini melewati garis tengah permainan. Ruben Dias mundur back pass lagi, berikan kepada Vitinha. Umpan 1-2, dia sama dia dengan nomor punggung 20, ada Joao Cancelo. Kali ini Vitinha, Vitinha melewati 1-2 pemain, berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo ada umpan matang, dia berikan kepada nomor 18, Pedro Neto. Pedro Neto dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Kroasia. Pedro Neto kali ini meliuk-liuk dari sektor kanan penyerangan. Maksudnya tadi umpan kepada rekannya, namun berhasil dipotong alur serangan. Kini ada nomor punggung 3, Marin Pogankic. Marin dia menyisir dari sebelah kiri penyerangan, mundur lagi ke belakang, berikan kepada nomor punggung 16. Dan kali ini ada Luka Modric, sang kapten dari Kroasia. Luka Modric masih mendribel bola, berikan kepada Peter Sukic, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Mateo Kovacic. Saat ini umpan lagi ke belakang, berikan kepada Marin Pogankic. Umpan melebar kali ini, Marin kepada sang kiper Dominik Livakovic. Dominik Livakovic umpan lambung ke depan, jauh datangnya bola, namun kembali dipuang tadi oleh barisan pertahanan dari timnas Portugal dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam yang akan dieksekusi oleh Josip Stanisic. Stanisic sudah bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan ke depan saja, maksudnya tadi kepada nomor punggung 17, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Josip Sutalo. Josip Sutalo melebar ke kiri, ada Ivan Perisic di sana. Ivan Perisic umpan terobosan, maksudnya berikan dia kepada nomor punggung 13. Berbahaya datangnya bola, tendangan langsung dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar, Ante Budimir melakukan tendangan langsung di dalam kotak penalti tadi, namun berhasil dinetralisir oleh Diego Costa dan hanya tidak mampu menjebol gawang dari Kroasia. Kini ada Juan Neves. Juan Neves nomor 15 memberikan kepada Pedro Neto nomor 18. Saat ini Portugal menginisiasi serangan, back pass ke belakang pada Ruben Dias. Ruben Dias meminta rekan-rekannya untuk melebar, berikan kepada Nuno Mendes. Saat ini ada balik back pass lagi, berikan kepada Vitinha. Vitinha mendribel bola dia. Kali ini umpan sodorkan saja kepada Pedro Neto. Pedro Neto back pass ke belakang, berikan kepada Vitinha. Umpan melebar ke sebelah kiri, ada Ruben Dias. Tidak terburu-buru saat ini timnas Portugal. Umpan sodor ke depan, ada Rafael Leão. Rafael Leão tendangan langsung, ah, sayang sekali pendengar. Satu lagi tendangan dilakukan oleh Bruno Fernandes. Kali ini terjadi beberapa kali serangan dilakukan oleh Portugal. Ada tadi terjadi kemelut di depan gawang, ada Bruno Fernandes dan Vitinha. Namun sayang sekali masih berhasil diblok oleh barisan pertahanan dari timnas Kroasia, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan kali ini ada Joao Cancelo. Ya, Joao Cancelo melakukan lemparan ke dalam, kepada siapa bola diberikan. Umpan saja berikan kepada Neves. Neves mengontrol bola dia. Saat ini back pass ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Kali ini ada Pedro Neto. Pedro Neto dibayang-bayang oleh satu orang pemain, namun berhasil tadi disapu bola oleh para pemain Kroasia. Kembali bola jatuh di kaki Vitinha. Serangan balik saat ini dilakukan oleh timnas Portugal. Umpan 1-2 kali ini Vitinha. Vitinha melihat rekan-rekannya, berikan saja kepada Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo umpan melebar kepada Rafael Leão. Saat ini Rafael Leão menyerang dari sisi kiri pertandingan, berikan kepada Nuno Mendes. Maksudnya umpan terobosan berbahaya tadi, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, tidak mampu Nuno Mendes untuk mengontrol datangnya bola tadi dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Kroasia. Ya pendengar, hingga memasuki menit kelima sudah satu serangan tadi dilakukan oleh timnas Portugal, mendapatkan peluang satu shot on goal pertama mereka, dan saat ini sudah dilakukan tendangan melambung jauh melewati garis tengah permainan. Kali ini jatuh di kaki para pemain Portugal. Tadi dijatuhkan tadi tampaknya Joao Neves oleh nomor punggung 17 yaitu Peter Sukic, dan hanya menghasilkan tendangan bebas dari garis tengah permainan. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan. Ruben Dias saat ini mendribel bola, umpan saja sodorkan ke sebelah kanan. Ada Pedro Neto dia. Pedro Neto dibayang-bayang oleh dua pemain. Back pass ke belakang berikan kepada Neves. Neves kembali lagi kepada Ruben Dias. Ruben Dias kali ini melebar ke sebelah kiri. Ada Neves. Neves umpan langsung ke depan. Tadi ada Rafael Leão menyerang dari sisi sebelah kiri. Berbahaya Rafael Leão, umpan langsung ke depan. Ah, sayang sekali pendengar. Berbahaya tadi. Umpan tarik dari Rafael Leão dari sisi kiri ataupun sektor kanan pertahanan dari timnas Kroasia tadi berhasil diblok oleh Josip Sutalo dan hanya menghasilkan sepakan pojok, dan merupakan sepakan pojok pertama yang didapat oleh timnas Portugal pada pagi ini. Akan dieksekusi oleh Rafael Leão, nomor punggung 17. Sudah bersiap-siap, umpan pendek saja berikan kepada Pedro Neto.

0: 8 berikan kepada nomor punggung 17 ada Peter Sukik. Peter Sukik tidak mampu mengejar bola tadi, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Portugal. Nampaknya akan dieksekusi oleh Nuno Mendes, bek kiri dari timnas Portugal. Bek, ya kali ini Nuno Mendes bersiap-siap, dia sudah melihat meminta rekan-rekannya. Umpan saja ke depan, maksudnya kepada Rafael Leão. Terjadi perebutan bola. Kali ini bola jatuh di kaki Pedro Neto. Melebar dia ke nomor punggung 18. Kali ini ada Pedro Neto. Pedro Neto utak-atik dia, melewati 1-2 pemain. Umpan terobosan dilakukan, asai sekali, berbahaya. Namun tidak ada satupun pemain yang menyambut tadi. Dari umpan lambung dari sektor sebelah kanan penyerangan ataupun sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Kroasia. Umpan lambung yang begitu cantik. Sayang sekali Cristiano Ronaldo belum mampu untuk menanduk umpan yang dilakukan oleh Pedro Neto tadi. Terselamatkanlah gawang Kroasia dari ancaman Portugal. Masih belum berubah skor kacamata pada pagi hari ini pendengar waktu Indonesia Barat. Dan kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang sudah dilakukan. Kali ini ada Peter Sukik. Peter Sukik dari Kroasia. Back pass saja ke belakang. Berikan kepada Josip Sutalo. Josip Sutalo masih mundur lagi ke belakang kepada Dominik Livakovic. Melebar dia, berikan kepada Stanisic. Stanisic umpan 1-2 tadi. Nah kali ini Stanisic mendribel bola dia, melewati satu pemain dari Kroasia. Berikan kepada Nikola Vlasic. Nikola Vlasic masih dibayang-bayang oleh 1-2 pemain dari Kroasia. Mundur back pass lagi kepada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic melebar kepada Ivan Perisic di sebelah kiri. Penyerangan dari timnas Kroasia. Umpan back pass lagi kepada Mateo Kovacic. Saat ini ada nomor punggung 16 Baturina. Baturina umpan pendek saja berikan kepada sang kapten Luka Modric. Luka Modric melebar berikan kepada Nikola Vlasic. Kali ini Nikola Vlasic mundur ke belakang berikan kepada Josip Sutalo. Josip Sutalo melebar dia ke sebelah kiri permainan. Saat ini di sektor tengah ada Marin Podgorica. Ada Marin kali ini melebar lagi berikan kepada Luka Modric. Umpan tarik ke depan. Ada Antenoy Budimir pendengar tadi melakukan sundulan. Namun sayang akurasinya masih berada di atas mister gawang dari Portugal hingga menit ke-10 detik ke-6.
1: Ya, memasuki menit ke-10, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Portugal berada di sebelah kiri kami dengan jersey berwarna putih, sedangkan Kroasia berada di sebelah kanan kami dengan jersey berwarna biru. Kali ini bola dikuasai penuh oleh Joao Cancelo, arahkan ke sebelah kiri Ruben Dias. Kali ini masih menggiring bola, dibantu kali ini oleh Vitinha ke sebelah kiri kepada Nuno Mendes. Kali ini Nuno Mendes dihadang satu pemain dari Kroasia, arahkan ke tengah Nuno Mendes maksudnya, tetapi dibalikan tadi, dicuri tadi, justru pelanggaran bagi tim Portugal setelah tadi aksi dari Nuno Mendes dijegal Sutalo ataupun satu pemain dari Kroasia. Kita nantikan SPN Eskas, wasit yang memimpin jalannya pertandingan asal Norwegia. Terhadang tadi pergerakannya oleh Mateo Kovacic, pemain yang memang menjadi dirijen lini tengah dari tim Kroasia ini. Pelanggaran yang cukup bisa diambil oleh Cristiano Ronaldo biasanya dengan posisi yang agak sedikit nyerong ke sebelah kanan dari gawang Dominik Livakovic, agak ke sebelah kiri dari sektor penyerangan dari tim Portugal. Kita nantikan Cristiano Ronaldo akankah melakukan knuckleball yang dimana adalah tendangan identik ataupun tendangan yang biasa dilakukan oleh Cristiano Ronaldo dengan power dan arah yang memang tidak bisa dibaca oleh kiper. Sedangkan lawannya Lionel Messi sudah mencetak gol dari free kick. Apakah Ronaldo akan mencetak gol juga? Kita nantikan menit 11 kali ini. Sementara tiga pemain menghadapi bola, termasuk di situ ada Nuno Mendes. Kita nantikan aksinya. 4 pagar betis dibangun oleh Kroasia, sementara satu pemain terbaring di belakangnya untuk menghadang arah bola yang berada di sebelah bawah. Kita nantikan Ronaldo menatap saja, ancang-ancang kali ini tendangan kaki kanan, masih membentur pagar betis. Bahkan saking kerasnya satu pemain dari Kroasia harus terbaring tadi. Pemain nomor 3 Martin Pongrakic tadi menghadang tendangan yang cukup keras dari Cristiano Ronaldo, bahkan langsung mengarah yang memang membuat linu pasti. Kita nantikan bahwa memang

0: Memang tadi bola yang dilakukan oleh CR7 begitu tidak bisa melewati pagar betis yang dibangun oleh tim dari Kroasia. Hanya lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kiri, penyerangan dari Portugal. Nah, akan dilakukan oleh Nuno Mendes kali ini. Angkat kedua tangan, siapa yang akan dituju ke belakang kali ini para pemain dari Portugal. Vega kali ini giring lagi ke sebelah kanan kepada Ruben Dias. Pemain Manchester City ini masih menggiring bola, arahkan lagi ke Mendes. Mendes back pass lagi ke Renato Vega kali ini, melewati garis tengah kepada Mendes kembali kali ini. Berlari kali ini Mendes dari sebelah kiri, berbahaya, umpan ke dalam kotak penalti, melambung justru tadi yang dimaksud adalah Neto. Tapi ini berduel para pemain Kroasia, diambil oleh Wakanselo, berduel tadi dari sebelah kiri bersama Ivan Perisic, tetapi bola terlalu keluar tadi hingga hasil ke ataupun pelanggaran kali ini justru bagi tim Kroasia. Hingga menit 13 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Sementara itu Stadion Toronto yang memang berjumlah 45.000 penonton ini dihiasi oleh para pemain Portugal juga dan juga Kroasia dengan dominasi warna merah, bahkan banyaknya kostum dari Cristiano Ronaldo. Dari sebelah kanan kali ini Kroasia masih bermain-main dari lini pertahanannya, umpan ke depan yang tuju adalah Budimir. Kali ini berduel tadi diambil lagi oleh para pemain dari Portugal, 1-2 kali ini bersama Mendes ataupun tadi Juan Neves, diambil alih kali ini oleh Kroasia. Serangan balik dari sebelah kiri, berbahaya kali ini pemain nomor 16 Baturina geser lagi ke belakang, coba lagi alihkan lagi kali ini para pemain dari Kroasia kepada Ivan Perisic. Kali ini Mateo Kovacic umpan lagi ke tengah pada Modric, umpan lambung ke sebelah kanan tujuan Nikola Vlasic, kali ini berbahaya tetapi terlalu jauh tadi umpan yang dilakukan Luka Modric, yang dituju tadi dari sebelah kanan adalah Nikola Vlasic. Hasilkan tendangan gawang saja sudah dilakukan cepat dari tengah kali ini. Juan Neves dorong lagi kepada Vitinha. Vitinha tahan bola sejenak kali ini, bermain bersama Juan Neves, mencari kawan, balikan ke belakang kembali kepada Vega. Vega kontrol sejenak, alirkan ke sebelah kiri kali ini Nuno Mendes, masih melihat kawan. Dari tengah kali ini masih Vitinha diserbu tadi oleh pergerakan dari Ante Budimir, striker dari tim Kroasia. Arahkan kali ini kepada Wakanselo, dorong lagi ke belakang kepada Ruben Dias, umpan lambung itu tujuan Wakanselo dari sebelah kanan, diusir tadi oleh sundulan dari Marin Pongracik yang membuat bola hanya menghasilkan tendangan sudut bagi tim Portugal. Di menit 15 ini di sebelah kiri gawang Dominik Livakovic. Kita nantikan, belum ada skor, belum ada juga peluang-peluang yang memang ada beberapa tadi tapi belum berhasil menjadi gol. Akan dilakukan oleh Mendes nampaknya dengan kaki kiri. Mendes, pemain dari PSG ini, sudah akan menyimpan bola tepat di setengah lingkaran sudut. Di sebelah kiri kita nantikan Mendes menatap tajam ke dalam kotak penalti. Siapa yang akan diarahkan kali ini? Mendes dengan kaki kirinya memberikan sinyal dengan tangan kanannya kali ini. Mendes sudah dilakukan melambung kali ini yang tujuh. Satu pemain dapat gol. Tadi Vega nampaknya menyosor umpan dari Mendes dengan rambutnya yang kribo tadi. Vega tidak bisa mengarahkan bola ke gawang, justru agak sedikit ke atas dari kiper Dominik Livakovic. Selamat gawang dari Kroasia. Hingga menit ke 13 ini kita nantikan ataupun pertandingan masih 0-0 bagi kedua kesebelasan, memasuki menit ke 16 kali ini. Pendengar, dimanapun Anda berada, justru pelanggaran kali ini dilakukan cukup keras, bahkan mendapat kartu kuning langsung Ruben Dias dari wasit Espen Eskas. Nampaknya pergerakan yang dilakukan menjegal ataupun berduel agak sedikit masuk memang siku dari Ruben Dias terhadap pergerakan Ante Budimir, sehingga tadi wasit tanpa ragu langsung mengeluarkan kartu kuning bagi pemain dari Manchester City ini yang beroperasi di back tengah. Kesalahan tadi dilakukan oleh Dias karena kartu kuning baru di awal-awal menit ini, berbahaya karena dia posisinya di back tengah. Sudah dilakukan kali ini dari tengah, Kovacic arahkan ke sebelah kanan, dorong lagi ke depannya Nikola Vlasic kali ini para pemain ataupun Petar Sukic. Pelanggaran kembali dilakukan justru tadi oleh Vega dari sebelah kiri pertahanan Portugal, membuat Renato Vega tadi ada sedikit geleng-geleng karena memang pergerakan dari Petar Sukic tadi hampir melewati dari Vega, Renato Vega, tetapi dihadang. Sebuah peluang kali ini bagi Kroasia, berada di sebelah kanan penyerangan mereka atau sebelah kiri pertahanan dari Portugal. akan diambil oleh Luka Modric yang sekarang tercatat sebagai pemain AC Milan. Kita nantikan Luka Modric melihat kali ini ke dalam kotak penalti. Bagaimana rekan-rekannya sudah masuk dalam kotak penalti. 5 pemain berada dalam kotak penalti. Kali ini kita nantikan Luka Modric umpan ke dalam kotak penalti, melambung, masih dihadang tadi oleh Nuno Mendes. Arahkan lagi, oh maksudnya tadi dioper ke Rafael Leao, tapi sayang sekali memang tidak menemui sasaran, dibuang saja oleh para pemain dari Kroasia tadi. Hasilkan lemparan ke dalam dari sebelah kanan. Pertahanan dari tim Portugal santai-santai saja dari belakang. Vitinha kali ini coba lagi arahkan kepada Cristiano Ronaldo yang turun kali ini membantu ke lini tengah. Masih kali ini Mendes umpan lagi ke belakang. Vitinha disergap tadi oleh satu pemain dari Kroasia, tetapi masih bisa lolos. Ruben Dias kali ini lewati garis tengah, coba ancang-ancang siapa yang tuju, justru ke sebelah kirinya kepada Vitinha. Vitinha melihat kawan dari sebelah kiri, ini kepada Rafael Leao. Leao ke sebelah kiri kepada Mendes. Mendes masih mencari kawan, back pass lagi kali ini kepada para pemain dari tim Portugal. Vitinha, Leao lagi. Leao kali ini mencoba kali ini menusuk bersama Mendes, tetapi dihadang dengan baik dari Nicola Plasica. Coba lagi diambil oleh para pemain dari tim Portugal. Hasilkan lemparan ke dalam saja hingga menit 19 ini. Dorong lagi ke tengah, coba lagi Vitinha kali ini. Vitinha arahkan kepada Cristiano Ronaldo, back pass kali ini kepada Ruben Dias sebelah kanan, beralih kali ini kepada Joao Cancelo di sebelah, ataupun Pedro Neto dari sebelah kanan. Back pass lagi kepada Ruben Dias, arahkan lagi kali ini kepada Joao Neves. Neves kali ini kepada Vega. Masih kali ini hampir seluruh pemain dari Portugal mulai menyerang kali ini, menyisakan kiper saja di belakang. Masih Joao Neves kali ini, alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Ruben Dias, dorong lagi kali ini kepada Joao Cancelo, tidak mau terburu-buru sehingga ditarik lagi ke belakang kali ini para pemain dari Portugal. Masih kali ini Renato Vega, back yang juga bersama Ruben Dias cukup maju kali ini. Sebelah kanan kali ini Joao Cancelo coba alirkan lagi, masih menahan bola, giring lagi ke tengah Joao Cancelo, dorong ke belakang kepada Renato Vega kali ini. Pendengar, umpan ke sebelah kiri yang tuju adalah Mendes, melambung kali ini, ataupun tadi Rafael Leao, tetapi arah bola memang terlalu deras sehingga hasilkan kembali lemparan ke dalam di sebelah kanan gawang, ataupun penyerangan dari tim Kroasia akan diambil oleh pemain nomor 2 Josip Stanisic. Angkat kedua tangan, kita nantikan, mencari kawan, coba memberikan instruksi agar lebih dekat. Sudah dilempar ke depan, yang dituju ada pemain tadi Nicola Plasic. Harakan lagi, masih dicuri kali ini oleh para pemain dari Portugal. Mendes kali ini ke belakang, baik sekali para pemain Portugal mampu menahan serangan yang dilakukan oleh Kroasia. Dari belakang kali ini masih menggiring bola para pemain Portugal, arahkan ke sebelah kanan yang tuju adalah tadi Neto. Disapu saja tadi oleh Ivan Perisic, pergerakan yang baik sekali yang dilakukan. Dan hingga menit ke 20 ini skor masih 0-0 bagi Portugal dan juga Kroasia.
1: Ya pendengar, saat ini alur serangan masih didominasi oleh penguasaan bola dari Portugal. Kali ini ada Nuno Mendes. Nuno Mendes sodorkan saja kepada Rafael Leao yang menyerang dari sektor kiri penyerangan. Umpan 1-2 kepada Cristiano Ronaldo, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Vitinha. Masih mencari celah para pemain Portugal kali ini. Melebar ke sebelah kanan ada Pedro Neto. Pedro Neto berbahaya. Umpan kepada siapa bola akan diumpankan? Pendek saja kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo saat ini dibayang-bayangi oleh Ivan Perisic. Joao Cancelo umpan tarik, berbahaya tadi. Namun sayang sekali pendengar, masih bisa diselamatkan oleh sang kapten dari Kroasia, Luka Modric. Dan kali ini bola kembali di kaki para pemain dari Portugal. Ada Renato Vega. Renato Vega umpan saja sodorkan ke depan, maksudnya kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes masih mendribel bola dia. Umpan 1-2 berikan kepada Ruben Dias. Kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias masih melihat rekan-rekannya, mengarah ke sektor kanan penyerangan. Kali ini berikan kepada Pedro Neto. Pedro Neto menyisir dari sebelah kanan. Pedro Neto masih dibayang-bayang oleh satu orang pemain. Kali ini mundur lagi, back pass berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias melebar ke sebelah kiri, ada Vitinha. Vitinha kali ini berikan kepada Rafael Leao. Rafael Leao namun berhasil dipotong tadi oleh Vlasic. Nicola Vlasic saat ini maksudnya tadi kepada Ante Budimir, namun berhasil dipotong tadi umpan terobosan ke depan. Kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Portugal hingga menit ke-22. Ada Neves kali ini. Neves berikan kepada nomor 8, melebar lagi kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo berikan kepada Pedro Neto. Masih umpan 1-2 kali ini dilakukan oleh para pemain Portugal. Joao Cancelo melebar ke sebelah kiri, ada Rafael Leao umpan saja diberikan kepada Cristiano Ronaldo kali ini mundur, back pass belikan pada Vitinha, umpan tarik ke depan tadi pendengar, sayang tadi umpan tarik yang dilakukan oleh Nuno Mendes tidak mampu tadi disambut oleh para pemain Portugal, berhasil dibuang tadi dengan cantik oleh Marin dan Pogranik dan hanya menghasilkan sepakan penjuru yang akan dilakukan dari sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Kroasia sudah bersiap-siap, Rafael Leao sudah meletakkan bola dia di tanah dan kali ini ada Nuno Mendes maksud kami, sudah dilakukan deras datangnya bola, berhasil disundul tadi namun sayang sekali tidak sempurna tadi serangan dari timnas Portugal, tampaknya tadi hanya melebar ke sebelah kiri pertahanan dari Kroasia dan dengan demikian wasit Espen Eskas asal Norwegia akhirnya memberikan Heidersen break untuk pertandingan hingga menit ke-23 ini. Portugal 0, Kroasia 0. Bung Nova, jika kita melihat kedua kesebelasan ini sebenarnya menggunakan skema yang benar-benar sama ya Bung ya. Dan yang menarik adalah di jantung lini tengah dari kedua kesebelasan masing-masing mengandalkan dua gelandang kreatif yang sama-sama juga untuk memotong alur serangan.
2: Betul.
1: Di Kroasia ada Mateo Kovacic dan sang kapten. Kemudian juga di kubu Portugal ada duet dari PSG yaitu Neves dan juga Vitinha.
2: Yeah.
1: Namun yang membedakan adalah mungkin alur serangan di sayap ya Bung ya. Kroasia masih belum seagresif Portugal. Apa penyebabnya ini Bung? Anda melihat?
2: Ya, ini inisiatif serangan dari Portugal ya. Di sisi kanan mengandalkan Joao Cancelo, kemudian ada Pedro Neto, kemudian di sisi kiri ada Nuno Mendes dan Rafael Leao. Tadi kita lihat dari sisi kanan dan sisi kiri menghasilkan banyak peluang. Ada crossing tadi dari Cancelo, Neto, kemudian ada tusukan juga dari Leao yang berujung sebuah big chance, peluang besar untuk Bruno Fernandes tadi, tapi masih bisa digagalkan oleh Dominik Livakovic. Sampai saat ini Kroasia masih kesulitan ya untuk menguasai bola, untuk merebut bola. Ketika mereka memiliki bola, menguasai bola, mereka seperti tidak memiliki opsi untuk memberi kepada siapa bola itu, karena tidak ada pemain yang ada di depan. Lantaran mayoritas pemain Kroasia berada di daerah pertahanan sendiri, sibuk untuk menyerang, sibuk untuk bertahan, sibuk untuk meredam serangan-serangan dari Portugal.
1: Iya. Dan kelihatannya Bung, jika kita melihat Kroasia lagi, sebenarnya Ante Budimir agak sedikit terisolasi di depannya Bung ya.
2: Iya.
1: Tidak banyak peluang-peluang emas yang didapat karena sebenarnya Ante juga kuat di bola-bola udara dan juga sebenarnya bisa memanfaatkan umpan terobosan. Namun sampai menit ke-23 tadi memang tampaknya masih kesulitan dia mendapatkan bola yang diinginkan sepertinya Bung. Apa yang perlu dilakukan oleh Slatko Dalek ini Bung?
2: Mungkin Kroasia bisa bermain lebih tenang ketika menguasai bola, sehingga ini saya melihat seperti ketika melawan Inggris, mereka memang tidak banyak menguasai bola. Ketika itu saat mereka bisa menguasai bola, mereka bisa bermain tenang, mereka bisa membawa bola hingga ke area kotak penalti, mereka bisa mencetak 2 gol. Mungkin pola itu bisa diterapkan lagi dalam pertandingan kali ini, bermain lebih tenang, bermain lebih percaya diri untuk menahan bola sejenak, tidak langsung membuang bola, tapi memang Portugal kali ini Portugal yang agresif ya. Portugal yang benar-benar tidak memberikan ruang, benar-benar membuat pemain Kroasia untuk sibuk bertahan di area mereka.
1: Ya, satu lagi Bu, terkait dengan Ronaldo Bu. Masih belum impresif ya hingga menit ke-23 ini.
2: Masih belum impresif.
1: Ya, apa sebenarnya permasalahan ini Bu? Padahal sebenarnya Ronaldo juga tidak terisolir ya. Ada beberapa peluang atau chance tadi yang didapat.
2: Ada beberapa peluang yang diberikan tadi ya dari sisi kanan, dari sisi kiri untuk Ronaldo. Dan Ronaldo juga berusaha untuk turun ke bawah untuk menyebut bola. Namun memang penyelesaian akhir masih jadi PR.
1: Ya, kali ini ada Peter Sukic dia melakukan dribble ke arah pertahanan dari timnas Kroasia, berbahaya. Kali ini ada Paturina melakukan tendangan, sayang pendengar, diblok tadi. Kali ini datang lagi Ivan Perisic menyisir dari sebelah kiri, dibuang saja tadi umpan matang dari Ivan Perisic. Dan kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain pertahan Kroasia. ada Josip Sutalo. Josip Sutalo berikan ke depan, maksudnya kepada Mateo Vlasic. Nikola Vlasic kali ini menyisir dari sebelah kanan penyerangan, berikan pada Ante Budimir. Kali ini kembali Nikola Vlasic. Nikola Vlasic berputar-putar, dia meliuk-liuk, kali ini melewati 1-2 pemain, masih back pass lagi ke belakang, berikan kepada Mateo Kovacic, melebar ke sebelah kiri, dan kali ini ada Marin Pukanrik. Kali ini ada Kovacic saat ini, berikan kepada nomor punggung 16, Baturina. Baturina masih mencari rekan-rekannya, tidak menemukan rekannya yang dalam posisi lowong. Back pass terlebih dahulu ke belakang, berikan kepada Marin. Marin kali ini back tangguh asal Kroasia ini, masih melihat rekan-rekannya, tidak menemukan celah di lini serang. Berikan kepada sang kapten, ada Luka Modric. Back pass lagi kali ini kepada Marin. Nah, umpan terobosan dilakukan oleh Marin. Kali ini dikejar oleh Nikola Vlasic. Nikola Vlasic kali ini masih berputar-putar dia. Namun sayang sekali pendengar, tampaknya Vlasic sudah terlebih dahulu terjebak dalam posisi offside. Tadi bendera diangkat oleh asisten wasit dan hanya menghasilkan tendangan bagi Portugal. Tipis saja dari Nikola Vlasic terjebak dalam posisi offside. Dan saat ini Portugal akan melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan. Ya, menit ke-29, Portugal masih imbang 0-0 melawan timnas Kroasia di babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Toronto Stadium, Kanada. Ya, kali ini ada Joao Neves berikan kepada Joao Cancelo, mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Nuno Mendes umpan melambung dia ke sebelah kanan, maksudnya kepada Joao Cancelo. Kali ini menyerang, umpan terobosan dilakukan. Sayang sekali pendengar, berbahaya, namun tidak ada yang berhasil menyambut, baik Ronaldo maupun Bruno Fernandes gagal menyambut serangan tadi, umpan tarik yang dilakukan oleh Joao Cancelo. Begitu manis tadi umpan tadi, namun tidak ada satupun antara Ronaldo dan juga Bruno Fernandes yang mampu menyambar umpan tersebut dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola sudah diletakkan oleh Dominik Livakovic yang kali ini mengenakan kostum berwarna pink dengan celana pink dan kaos kaki berwarna pink. Saat ini timnas Kroasia memulai serangan. Ada Marin, umpan terobosan ke depan, maksudnya kepada nomor punggung 11 Ante Budimir. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Portugal. Kali ini Portugal melakukan serangan lewat Rafaleo menyerang dari sisi kiri, berhasil tadi dicocor bola, dibuang saja oleh Josip Stanisic dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Portugal. 3 menit ke-30, detik ke-30, saat ini Portugal masih 0-0. Akan dilakukan oleh Nuno Mendes, sudah menimang-nimang bola di atas kepala, dilakukan umpan saja ke belakang, berikan kepada Renato Vega melebar dia ke sisi kanan, berikan kepada Ruben Dias masih umpan 1-2, kali ini kepada Neves yang turun menjemput bola. Kali ini melewati garis tengah permainan, Neves meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Renato Vega melebar kepada Nuno Mendes. Kali ini bola jatuh di kaki Rafaleo mundur lagi ke belakang, berikan kepada Ruben Dias memindahkan alur serangan. Kali ini ada Pedro Neto di sebelah kanan, Pedro Neto berikan kepada Joao Cancelo, mundur lagi back pass ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Dikejar tadi para pemain Portugal oleh pemain-pemain timnas Kroasia. Kali ini ada Vitinha melebar saja ke sebelah kanan, berikan kepada Ruben Dias sodorkan bola ke depan. Kali ini ada Joao Neves, masih kesulitan untuk membongkar rapatnya pertahanan Kroasia. Back pass saja berikan kepada Ruben Dias saat ini berikan kepada Pedro Neto umpan 1-2 dia, maksudnya kepada Joao Cancelo, berhasil dilebut oleh sang kapten Luka Modric berikan kepada Ivan Perisic maksudnya umpan kepada Baturina. Namun sayang sekali akurasi umpan yang belum matang tadi, akhirnya bola berhasil direbut oleh pemain timnas Portugal. Kali ini ada Renato Vega melebar saja ke sebelah kanan, berikan kepada Ruben Dias berikan kepada Joao Neves saat ini umpan saja kepada Vitinha. motor serangan dari timnas Portugal. Berikan lagi kepada Rafael Leão umpan 1-2. Ada kali ini ya, ada Nuno Mendes umpan saja, berikan kepada Ronaldo. Saat ini melebar lagi kepada Rafael Leão saat ini di sebelah kiri penyerangan dari timnas Portugal. Mundur saja terlebih dahulu, umpan lagi, tarik ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Kali ini ada pada Bruno Mendes, umpan saja 1-2 tadi, sudah di dalam kotak penalti lawan, berbahaya. Ada Nuno Mendes, berikan kepada Bruno langsung tadi, tendangan langsung diblok tadi. Ah, kali ini pendengar, berhasil diblok tadi, tendangan dari jarak sekitar 10 meter, dari sisi sebelah kanan penyerangan Kroasia, dalam kotak penalti tadi, ditendang tadi bola, namun Dominic Livakovic dengan merebahkan badannya mampu memblok tendangan keras dari Bruno Fernandes, dan kali ini hanya menghasilkan tendangan ataupun sepakan pojok yang akan dihadapi oleh Rafael Leão. Sudah bersiap-siap Rafael Leão tadi, kali ini melihat rekan-rekannya, back pass saja dilakukan tadi Rafael Leão. Kali ini berikan kepada Joao Cancelo, berikan kepada Nuno Mendes. Saat ini membuka ruang, tendangan langsung dilakukan, masih berhasil tadi diblok. Kali ini serangan, ada serangan balik dilakukan, ada Baturina. Ah, sayang sekali pendengar, timnas Kroasia tadi lewat Baturina, namun bola berhasil kembali dicuri oleh para pemain Portugal. Kali ini intensitas serangan dilakukan oleh timnas Portugal, tekanan dilakukan, kali ini terjadi cop duel, namun pelanggaran terjadi tadi dilakukan oleh timnas Kroasia terhadap Vitinha. Ya, nampaknya Nikola Vlasic tadi ketika melakukan duel udara berhasil tadi, maksud kami, melakukan pelanggaran terhadap Vitinha dan hanya menghasilkan free kick ya dari sektor sebelah kanan penyerangan dari, maksud kami, pertahanan dari timnas Kroasia akan dihadapi oleh Nuno Mendes dan juga Vitinha. Sudah dilakukan umpan pendek saja, kali ini umpan 1-2. Ada Nuno Mendes, kepada siapa bola akan diberikan? Tarik dulu ke belakang, berikan kepada Renato Vega, sodorkan lagi kepada Nuno Mendes. Kali ini ada Rafael Leão, melebar dia ke tengah, berikan kepada Vitinha, melebar lagi, berikan kepada Ruben Dias, merubah alur serangan kali ini dari sektor kanan, namun sayang sekali bola berhasil direbut tadi oleh timnas Kroasia. Ada Mateo Kovacic, umpan 1-2 dengan Modric. Kali ini serangan berbahaya, kali ini namun pendengar, umpan, maksud kami, serangan balik tadi dari timnas Kroasia berhasil dipotong. Kali ini ada Ronaldo berikan kepada Rafael Leão, mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Bruno Fernandes yang menjemput bola. Bruno Fernandes masih mendribel bola, dia mencari rekan-rekannya. Bruno Fernandes, 1-2, pemain Kroasia membayang-bayangi Bruno Fernandes, berikan saja back pass kepada Vitinha, melebar kepada Joao Neves, berikan back pass lagi, umpan ke belakang. Kali ini ada Vitinha meminta rekan-rekannya untuk melebar, berikan kepada Renato Vega, umpan sodorkan saja ke depan. Ada Neves, umpan 1-2 dengan Renato Vega, memancing para pemain Kroasia. Kali ini ada Rafael Leão menyerang dari sektor kiri penyerangan ataupun sektor kanan pertahanan timnas Kroasia. Masih kesulitan pemain Portugal untuk membuka celah pertahanan dari timnas Kroasia. Kali ini ada Ruben Dias, umpan tarik lagi ke belakang, berikan kepada Vitinha, memancing para pemain Kroasia untuk naik. Kali ini ada Ruben Dias, sodorkan saja bola ke depan kepada Ronaldo, back pass lagi, kali ini kepada Bruno Fernandes, dijatuhkan pendengar oleh Mateo Kovacic, dan hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh timnas Portugal.
3: Memasuki menit ke-37 babak pertama, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Bagi Anda yang baru bergabung bersama kami pendengar, Portugal berada di sebelah kiri kami dan juga Kroasia berada di sebelah kanan kami. Banyak serangan dilakukan oleh Portugal namun belum membuahkan hasil. Kali ini tendangan bebas masih di pertahanan Kroasia akan dilakukan oleh Vitinha tadi, dekat kali ini ke sebelah kanan kepada Neto, kepada Joao Cancelo, umpan ke dalam kotak penalti, masih bisa ditangkap dengan
0: cantik tadi oleh Dominik Livakovic, kiper asal klub Fenerbahce ini. Sudah dilempar kali ini dekat, kali ini kepada Josip Sutalo. Dorong lagi ke sebelah kanannya kepada Stanisic. Umpan ke depannya, ini tujuh ada Luka Modric. Kali ini berduel bersama Mendes. Masih diambil oleh Mendes. Kali ini Mendes tahan bola sejenak, balikan lagi ke belakang justru kan ke Juan Neves. Alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Ruben Dias. Kali ini masih para pemain dari Portugal dari sebelah kanan. Joao Cancelo, pemain Al Hilal ini, dorong lagi ke tengah pada Renato Vega, masih menggiring bola, arahkan ke sebelah kanannya lagi. Tujuh kali ini Ronaldo, kali ini yang memang menjadi pusat perhatian selama berada di Piala Dunia di Amerika ini. Kali ini Mendes masih dari belakang, bola kali ini ke sebelah kanan lagi, dorong kepada Renato Vega. Bermain 1-2, tidak mau terburu-buru para pemain dari Portugal. Arahkan lagi ke sebelah kiri, masih balik lagi kepada Mendes. Mendes bekerja sama kali ini bersama Rafael Leao. Leao kali ini kepada Juan Neves. Bola sempat terlepas tetapi masih bisa dalam jangkauan Nuno Mendes. Hingga menit ke-38 ini skor masih 0-0. Kita nantikan di ujung-ujung babak pertama ini, apakah akan ada gol dari belakang kali ini. Renato Vega giring ke depan, yang dituju adalah Vitinha. Vitinha alahkan lagi ke sebelah kanan. Kali ini masih ada Pedro Neto. Pedro Neto coba menggiring, dihadang satu pemain dari Kroasia. Coba alirkan lagi, masih terus menggiring, arahkan ke tengah justru kepada Vitinha. Vitinha ke sebelah kiri, kali ini beralih, kali ini serangannya kepada sebelah kiri ataupun sebelah kanan pertahanan dari Kroasia. Kepada Vega kembali, kali ini menguasai penuh oleh Vega. Vega dribbling sejenak, alirkan ke sebelah kanan kepada kali ini Joao Cancelo. Tahan sejenak Joao Cancelo, back pass lagi kepada Ruben Dias. Terus bermain-main para pemain Portugal ini, dari kanan ke kiri, kanan ke kiri, kali ini justru ke depan, berbahaya kali ini, tetapi asik dinetralisir tadi oleh sundulan dari pemain nomor 2 yakni Josip Stanisic. Umpan yang diarahkan tadi ke sebelah kiri hasilkan tendangan sudut saja dari sebelah kanan gawang. Dominik Livakovic akan diambil oleh Bruno Fernandes, pemain asal Manchester United ini. Kali ini masih menaruh bola, kita lihat masih ancang-ancang menunggu peluit kali ini. Sementara mundur beberapa langkah itu Bruno Fernandes, kali ini yang akan dituju. 5 pemain Portugal berada dalam kotak penalti. Kita nantikan, sudah dilakukan melengkung kali ini ke dalam kotak penalti. Vega tadi yang 7 lepas, sayang sekali tadi sendulan dari Vega mengenai juga pemain dari Kroasia, sehingga kali ini beralih tendangan sudutnya ke sebelah kiri gawang Dominik Livakovic. Biasanya akan diambil oleh Mendes atau Bruno Fernandes kembali. Banyak eksekutor tendangan bebas dari Portugal. Kita nantikan memasuki menit ke-40 ini, 5 menit lagi waktu normal. Akan diambil Rafael Leao, pendek saja sudah dilakukan kali ke tengah. Berbahaya kali ini para pemain Portugal. Masih kali ini dari tengah kepada para pemain lainnya, Joao Cancelo kepada Mendes. Umpan dalam kotak penalti, melambung tadi, coba tapi diusir oleh para pemain belakang dari Kroasia. Yang memang tadi bola sebenarnya menuju ke Vega, hampir saja, tapi masih ada Marin Pongrakic yang mampu mengusir bola. Selamat lagi gawang dari Kroasia yang terus bertubi-tubi diserang oleh pemain dari Portugal kali ini. Kroasia, oh berbahaya, para pemain Kroasia bermain-main tadi di belakang. Di heading saja ke belakang tadi Ivan Perisic kepada kiper Dominik Livakovic. Lempar sudah sejenak kali ini kepada Marin Pongrakic. Arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Mateo Kovacic. Dorong lagi kali ini para pemain dari Kroasia bermain-main di kotak ke penalti. Berbahaya kali ini justru ke sebelah kanan kepada Josip Sutalo. Umpan ke depan yang tujuh adalah Nikola Vlasic. Kali ini bermain-main, kali ini terus Kroasia. Umpan ke tengah, kali ini tujuh ada pemain nomor 16 Martin Baturina. Ke sebelah kali ini kepada Mokri Madrik ataupun pemain lainnya. Masih kali ini Kroasia terus mengalir. Kali ini masih ditahan sejenak ke tengah kali ini. Berbahaya tadi para pemain dari Kroasia. 14 kali ini dorong lagi Ivan Perisic. Coba lagi bermain-main, dicuri dengan baik tadi oleh Pedro Neto, tetapi kembali dalam penguasaan dari Ivan Perisic. Kembali lagi dari belakang tadi Mateo Kovacic dari lini tengah. Luka Modric kali ini masih mendorong bola, terus menusuk kali ini bermain 1-2. Berbahaya tadi, bukan sebuah pelanggaran meskipun satu pemain yakni Peter Sukic tadi dijatuhkan. Kali ini serang balik justru dilakukan oleh Portugal dari sebelah kiri. Rafael Leao masih menahan bola terlebih dahulu, menunggu para pemainnya lainnya untuk segera datang mendukung, termasuk Ronaldo juga tidak mau terburu-buru. Leao kali ini dari sebelah kiri tahan bola sejenak. Kali ini dari sebelah kanan pertahanan dari Kroasia, back pass lagi, bermain 1-2. Hampir sekali lagi seluruh pemain dari Portugal menyerang, tetapi kali ini ditarik ke belakang oleh Vitinha. Dorong lagi kepada Renato Vega, kali ini masih Vitinha. Geser lagi ke sebelah kanan kepada Ruben Dias. Ruben Dias mencari kawan kepada Vega, kali ini masih di pertahanan sendiri. Kali ini geser ke sebelah kiri, Nuno Mendes giring sejenak, ataupun Rafael Leao. Rafael Leao tadi step over sejenak, aksi sebentar tadi dilakukan. Dorong ke sebelah kanan, kali ini Dias yang melewati garis tengah. Kali ini Dias dorong ke Ronaldo, bermain 1-2 Ronaldo tadi bersama Bruno Fernandes, tapi dibaca dengan baik oleh para pemain dari Kroasia. Jatuh kali ini kepada Martin Baturina, pemain Kroasia. Geser lagi ke sebelah kiri, kali ini Mateo Kovacic dengan cepat. Kali ini satu pemain dari Kroasia, Mateo Kovacic, masih menunggu rekan-rekannya. Geser ke sebelah kiri, Martin Baturina dihadang tadi oleh Pedro Neto. Umpan dalam kotak penalti, masih terkena kepala dari Joao Cancelo, sehingga kali ini bola justru mengalir kembali kepada pemain dari Portugal. Dorong ke depan, kali ini para pemain Portugal dihadang tadi dengan baik oleh Josip Sutalo, sehingga kali ini agak sedikit mendelay para pemain dari Portugal. Rafael Leao dari belakang lagi-lagi, kali ini Bruno Fernandes masih mencari kawan, santai-santai saja mengiring bola pun tidak terlalu cepat. Mereka masih melihat pergerakan yang dilakukan oleh para pemain Portugal dan juga Kroasia. Dorong lagi ke sebelah kanan Ruben Dias, kali ini Ruben Dias sebelah kanan lagi ada Joao Cancelo, back pass lagi kepada Ruben Dias, terus mengoper 1-2. Lagi-lagi Joao Cancelo dari sisi sebelah kanan, kali ini mencoba merangsek tapi dihadang tadi oleh Ivan Perisic. Back pass lagi kepada Ruben Dias, kali ini alirkan ke sebelah kiri kepada Nuno Mendes. Ke depan kali ini yang tujuh Bruno Fernandes, sayang sekali tidak bisa digapai ataupun satu pemain tadi dari Portugal. Coba umpan terobosan dilakukan oleh Nuno Mendes, namun belum bisa sekali lagi mengancam gawang Kroasia hingga menit ataupun memasuki habisnya waktu normal di babak pertama ini. Skor masih 0-0 Portugal-Kroasia. Kali ini Juan Neves ataupun Vitinha bermain 1-2 kepada Ronaldo. Maksudnya dibaca dengan baik tadi oleh Marin Pongrakic, dibuang saja. Bola dikuasai penuh oleh pemain Portugal, kali ini dari tengah Juan Neves. Geser ke sebelah kanan kepada Ruben Dias. Ruben Dias dribbling dengan kaki kanannya, alihkan ke sebelah kanan kepada Joao Cancelo, masih terus ditarik kembali, menunggu para pemain Kroasia untuk keluar menyerang. Dorong kali ini kepada Pedro Neto. Pedro Neto masih mengiring bola, step over kali ini masih Pedro Neto. Ke tengah lagi kepada Vitinha, disergap tadi maksudnya oleh Ante Budimir, tapi bola kali ini masih dikuasai oleh Ruben Dias. Kali ini sebelah kiri Vega bermain lagi dari kanan ke kiri. Ke kiri kali ini para pemain dari Portugal, kembali Rafael Leao, kali ini coba menusuk, didekati oleh pemain nomor 2 Josip Stanisic. Masih Leao, dua pemain bahkan dari Kroasia tadi menghadang, diambil dengan baik oleh para pemain Kroasia, tetapi bola juga terlalu dekat kepada Nuno Mendes. Bahkan justru pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain dari Kroasia, yaitu 17 Petar Sukic terhadap Nuno Mendes. Sementara tambahan waktu 4 menit yang diberikan Espen Eskas, waktu ataupun wasit asal Norwegia ini. Pelanggaran kali ini bagi Portugal dari sebelah kiri akan diambil oleh Nuno Mendes. Permain PSG sudah dilakukan cepat kali ini. Ronaldo kali ini dari belakang, Ruben Dias lagi-lagi kepada Vitinha, Vitinha kepada Vega, tepat di lingkaran tengah bidang pertandingan. Kali ini Vitinha masih menggeser lagi ke sebelah kanan kepada Neto. Neto tahan dengan kaki kirinya, giring kali ini Neto, coba merangsek melalui Ivan Perisic, umpan ke dalam kotak penalti, melambung ke bawah, ya masih ada lagi Rafael Leao. Peluang, Mas, peluang yang lezat tadi memang sangat disayangkan. Leao tidak mampu mengarahkan bola setelah mendapatkan durian runtuh istilahnya, karena bola memang menghadap ke dirinya. Sayang tendangannya memang juga memang di pressing tadi oleh Josip Stanisic, sehingga tendangan volinya tidak mengarah ke kotak ataupun gawang dari tim Kroasia. Kali ini dari belakang lagi para pemain Kroasia di sisa menit tambahan waktu ini, dorong ke depan, coba lagi kali ini para pemain dari tim Portugal. Ruben Dias, masih Ruben Dias, dihadang tadi oleh pergerakan yang dilakukan oleh Ante Budimir. Cepat dilakukan pelanggaran, umpan lagi kali ini kepada Juan Neves, geser ke sebelah kiri kepada Mendes. Mendes kali ini ke depan yang dimaksud ada Ronaldo, dihadang tadi dari sebelah kanan oleh Luka Modric ataupun Peter Sukic tadi. Masih ancang-ancang dari belakang, kali ini Vitinha ke depan, ke sebelah kanan, lolos kali ini, hampir tadi diambil oleh Pedro Neto. Sayang memang bola umpan dari Vitinha terlalu deras, sehingga bola kali ini lebih dekat ataupun keluar pertandingan, hanya lemparan ke dalam bagi tim Kroasia dari sebelah kiri. 2 menit tambahan waktu terakhir ataupun dari total 4 menit yang diberikan wasit. Kita nantikan dari sebelah kiri Ivan Perisic mencari kawan, masih melirik ke tengah kali ini. Sudah dilakukan, 7 adalah ke depan Budimir ataupun satu pemain lainnya. Terhadang tadi oleh Ruben Dias lagi-lagi. Ruben Dias dan Budimir terus menempel karena memang posisinya berhadapan. Pelanggaran kali ini di tengah bagi tim Kroasia. Masih jauh memang dari gawang Diego Costa yang tidak terlalu bekerja keras hingga ujung pertandingan babak pertama ini. Kiper dari Portugal ini kita nantikan, sudah dilakukan cepat kali ini dari tengah Peter Sukic ke belakang lagi kepada Pong Rakic, geser lagi kepada Luka Modric yang cukup jauh kali ini turun muka Modric, back pass lagi Marin Pong Rakic, dorong lagi ke sebelah kanan kepada Josip Sutalo, bermain kali ini bersama Josip Stanisic dari sebelah kanan ke sebelah depan Nikola Kuflasik, angkat kali ini ataupun masih menahan tadi Peter Sukic, dijatuhkan kembali tadi ataupun pemain lainnya tadi terjatuh sehingga pelanggaran bagi tim Kroasia. Josip Sutalo tadi cepat dilakukan, berbahaya kali ini dari Kroasia, tetapi terhadang kembali tadi umpan yang dilakukan dari tengah kepada Budimir tadi. Anglah lagi kali ini Mateo Kovacic dari tengah lagi, para pemain dari Kroasia Luka Modric coba mencari kawan, geser kepada Mateo Kovacic di dari sebelah kiri, ancang-ancang kali ini masih mencari kawan, meliak-liuk dia, coba lagi back pass saja ataupun ke sebelah kanan, didorong tadi oleh Peter Sukic, masih kali ini para pemain dari Kroasia arahkan ke depan, bermain kali ini Luka Modric arahkan ke sebelah kiri, kali ini Van Perisic menusuk, coba lagi dinetralkan oleh Pedro Neto tadi sehingga dioper lagi kepada Ruben Dias. Dan dengan demikian juga wasit Espen Eskas asal Norwegia membunyikan peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Skor masih 0-0 bagi Portugal dan Kroasia. Saya akan istirahat sejenak, kita akan beralih ke Bung Rudi dan juga Bung Nova untuk membahas laga di babak pertama.
4: Ya, Bung Nova, penguasaan bola lebih dari 70% untuk Portugal, ya. Hanya 29% bagi Kroasia. Bahkan peluang pertama tercipta di menit 4 oleh Leao, hasil umpan silang dari Bruno Fernandes. Sampai babak pertama dengan melihat statistik yang ada, kenapa Portugal masih belum bisa mencetak gol?
2: Ya, ini efektivitas peluang Portugal masih belum bisa ditemukan obatnya ini, Bu. Yeah. Ya, masih menjadi penyakit begitu dalam tanda kutip di kubu Portugal. Ada 9 total tembakan yang dilakukan oleh anak asuh Roberto Martinez, tapi hanya 2 yang menuju ke arah gawang. Yeah. Juga sebenarnya satu tendangan Bruno Fernandes kena back dulu, baru kemudian diselamatkan oleh Livakovic. Mm-hmm. Sebenarnya Portugal sudah berusaha sebaik mungkin tampaknya, yeah. Pindah-pindah dari kanan ke kiri, ada Leao, ada Neto, tetapi lagi-lagi penyelesaian akhir ini, dan ya Ronaldo mau tidak mau jadi sorotan lagi. Mm-hmm. Karena minim kontribusi ya dalam pertandingan ini. Tadi kalau saya lihat statistik, mungkin Ronaldo hanya memiliki satu tembakan ke gawang, yeah. Dan
4: satu peluang juga ya.
2: Iya. Hmm. Dan tadi ada umpan sebenarnya dari Bruno, yeah, itu dari sisi kanan, tapi tidak bisa diselesaikan, tidak bisa dipoles gitu istilahnya, gawang gitu.
4: Iya. Yeah. Dan kalau melihat juga dari sisi pertahanan Kroasia yang begitu rapat, apakah ini salah satu faktor penyebab sulitnya Portugal untuk bisa membongkar pertahanan mereka? Padahal Kroasia seperti yang katakan tadi tidak terlalu low block dia di situ ya, agak maju ke depan bahkan pertahanan yang dilakukan ini.
2: Iya, Kroasia berusaha tidak low block, ya, tapi dipaksa oleh Portugal akhirnya
4: untuk mundur semuanya.
2: Untuk kontak penalti tadi berkali-kali, sehingga ya memang rapat sekali pertahanan di Portugal. dari Kroasia, sehingga di sisi lain ada sisi negatifnya, yaitu ketika menyerang, ketika transisi positif terhambat, karena memang ada sampai 9 pemain di kotak penalti, kemudian hanya menyisakan Ante Budimir di depan, jadi itu memang susah untuk Portugal, untuk Kroasia melakukan serangan balik. Ketika melakukan serangan balik pun, Kroasia sepertinya melakukan serangan balik yang terburu-buru, bukan serangan balik tercepat dan terencana. Jadi memang cukup sulit bagi Kroasia untuk mengembangkan permainan. Tetapi sudah ada sedikit angin positif tadi pada menit 40-an ke atas. Mereka sudah bisa menguasai bola, mereka sudah bisa lebih santai, lebih fokus dalam mendistribusikan bola, dan sempat juga membuat
4: ancaman ya
2: pertahanan Portugal memencet alarm begitu.
4: Iya, apalagi aksi Barina tadi sempat lumayan bikin sedikit.
2: Tadi saya pikir Barina bakal melakukan tembakan jarak jauh.
4: Betul.
2: Umpan, jadi.
4: Iya. Oke, kita juga undang pendengar ini, Bung Nova. Silakan pendengar, kami undang Anda di 0213523172, 3844545, 3862375 dan 3866712. Kalau Ronaldo kurang berperan dalam babak pertama, Luka Modric sendiri bagaimana sebagai pengatur tempo permainan di Kroasia?
2: Luka Modric memang peranannya pada pertandingan ini mau tidak mau ya, karena Kroasia lebih banyak ditekan, dia lebih banyak bermain untuk membantu pertahanan, dan sentuhannya juga tidak banyak. Dalam 45 menit pertama hanya 23 sentuhan, ini dia kalah dari Martin Pongracic yang jadi back, paling sibuk ya,
4: paling sibuk belakang.
2: Dan juga dari Petar Sučić, kalah dari Petar Sučić dan Mateo Kovacic. Sebenarnya Luka Modric juga mencoba untuk mencari celah, tidak hanya bermain di satu sisi sebagai gelandang bertahan, tapi juga agak melebar tadi ke sayap, juga sempat bermain agak ke depan, tapi memang itu tadi, karena Kroasia dipaksa untuk bermain bertahan, mereka agak kesulitan untuk
4: meredam
2: sebuah serangan, begitu.
4: Iya, ya, kita terima dulu, ini ada Pak Herdi di Cilacap. Pak Herdi, selamat pagi.
5: Selamat pagi, salam olahraga,
4: Bung. Salam olahraga, Brody. Iya Pak Herdi, gimana Pak?
5: Sama siapa ya? Sama
4: sama Bung Nova Arifianto.
5: Bung Nova, selamat pagi ya,
2: iya, salam olahraga pagi. Ya.
5: Buat saya ya, mudah-mudahan Portugal menang lah.
4: Menang.
5: Jadi bisa nanti bisa ketemu sama
4: Spanyol.
5: Spanyol.
4: Iya.
5: Betul. Itu kan seru ya, karena Ronaldo kan pernah di sana gitu.
4: Iya.
5: Jadi seru, nah mudah-mudahan Portugal dapat ya.
4: Okay.
5: Ya minim 1-0 ada ya.
4: Iya.
5: Jadi, terima kasih ya.
4: Terima kasih Pak Herdi ya. Ditunggu nanti ya.
5: Ya. Salam olahraga ya.
4: Salam olahraga. Pak Cidar di Lok Sumawi, selamat pagi.
6: Selamat pagi. Olahraga.
4: Salam olahraga Pak Cidar. Kalau jagoin siapa nanti Pak di babak kedua ini Pak?
6: Wah, sepertinya ini luar biasa hari ini dengan santai bertanding. Tapi perasaan saya ini Kroasia melaju ke 16 besar nanti.
4: Kroasia justru.
6: Dengan tenangnya Luka Modric, tidak tergesa-gesanya dia. Ini strategi yang dipasang oleh pelatihnya di babak pertama kayak gini, jadi tidak buru-buru. Jadi dengan tenang Luka Modric ini luar biasa. Tapi serangan balik Kroasia ini Portugal harus hati-hati ini serangan balik. Ini sengaja Portugal membiarkan Portugal menyerang untuk Kroasia.
4: Ya.
6: Oke.
4: Okay. Baik, okay. Baik.
6: Kita ikuti. Mudah-mudahan nanti
4: terbiasa
6: di babak yang kedua.
4: Terima kasih Pak Cidar. Salam olahraga. Selamat pagi. Pak Sarman di Sulawesi Barat. Selamat pagi.
7: Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam olahraga.
4: Waalaikumsalam. Salam olahraga Pak Sarman. Silakan Pak Sarman. Kalau Anda gimana nih Pak?
7: Kalau saya harusnya lebih sedikit agak tenang menyerang sedikit-sedikit, jangan terlalu fokus pada bertahan, karena apapun konsekuensinya hari ini harus ada pemenang. Nah ketika selalu menunggu, otomatis itu akan selalu ada ruang bagi Ronaldo untuk mencetak gol. Kalau bisa Ronaldo itu jangan dibiarkan lagi bergerak, pergerakannya supaya paling tidak dalam babak kedua ini ya paling tidak 0-0. Nah paling tidak ya Kroasia bisa menang 1-0 lah.
4: Okay.
7: Kalau adu penalti ya Kroasia agak bisa jadi pemenang. Oke, makasih.
4: Terima kasih
7: Salam
4: Pak. Salam olahraga Pak Sarman. Pak di Ibu Diran di Serui. Selamat pagi Ibu Diran. Ya Bu Diran, selamat pagi. Salam olahraga Bu Diran. Silakan Bu. Jagoin mana nih Bu?
8: Kalau saya jagoannya ya pasti Portugal lah.
4: Portugal.
8: Iya, 2-1 lah.
4: Oke.
8: Oke, terima kasih Samaraga.
4: Terima kasih Samaraga, ditunggu nanti Bu. Ibu Nur di Flores, selamat pagi.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
4: Waalaikumsalam, salam olahraga Bu Nur. Gimana kalau menurut Anda nanti Bu?
9: Oh iya, kalau untuk Bu Nur di Flores, kalau bisa Portugal ya.
4: Portugal.
9: Ditambah 2 skor ya kalau bisa.
4: Wow.
9: 2-0 Rusia.
4: Oke. 2-0 bahkan ya untuk Portugal ya.
9: Iya, ya, Portugalnya ya. Untuk dia ya, ya. Terminta dari Portugal kalau masih 2-0.
4: Terima kasih.
9: Oke, yang lagi bertugas, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arianti di Toli-Toli, selamat pagi.
10: Selamat pagi Bung Rudi Zain.
4: Iya.
10: Bung
4: Nova.
10: Nova.
4: Iya.
10: Ya, salam olahraga.
4: Salam olahraga. Siapa yang dijagoin ini Bu?
10: Pastinya Portugal ya.
4: Portugal.
10: Mungkin
4: okay.
10: Permainannya di babak satu nih masih ya kelihatan alot lah, kurang berkesan. tapi berharap Ronaldo nanti ada ya permainnya lebih agresif okay. Nanti di babak kedua ya pasti akan menciptakan gol itu.
4: Yeah.
10: Pokoknya kita berharap ya nanti Portugalnya akan melaju.
4: Baik, ditunggu Ibu. Terima kasih.
10: Terima kasih. Selamat pagi,
4: salam olahraga. Masih banyak yang meyakini Portugal akan menang nih. Nah, kalau lihat tayangan ini peran dari Leao sama Pedro Neto untuk membongkar dari baris atau pertahanan sayap Kroasia, Anda melihat sejauh mana sih efektivitasnya nih, Bung Nova?
2: Iya, tadi baik lewat kerja sama 1-2 melewat operan-operan sama segitiga atau lewat gerakan individu ya, Leo ini menjadi sebuah sumber serangan baru dari Portugal, memberikan perbedaan dibanding 3 pertandingan sebelumnya.
4: Ya.
2: Tadi dia juga punya peluang, tapi sayang sekali tidak bisa
4: dimasukkan
2: ke gawang. Sementara Pedro Neto tadi di sisi kanan juga memberikan umpan-umpan sebenarnya kepada Ronaldo. Tadi ada 2 atau 3 operan yang biasanya bisa dimakan Ronaldo, tetapi kali ini pagi ini Ronaldo tampaknya lagi puasa.
4: Ya, lompatannya sama tingginya ini.
2: Lompatannya betul, itu ciri khas Ronaldo sekali.
4: Iya.
2: Lompatan, tapi memang belum ada gol hingga 45 menit pertama okay. Ini dari Ronaldo.
4: Kalau gitu, apakah Martinez tetap mempertahankan 4-2-3-1 babak kedua?
2: Sepertinya akan tetap sama. Memang ini hanya mencari penyelesaian akhir yang masih kurang. Secara permainan sepertinya sudah
4: okay,
2: sudah mengalir seperti yang diinginkan. Martinez sudah menguasai bola, sudah menguasai pertandingan, sudah menciptakan peluang. Hanya saja lagi-lagi PR-nya adalah finishing.
4: Oke, kalau dari Kroasia, Dalik, apakah juga akan tetap mempertahankan skema permainan seperti ini atau ada perubahan?
2: Mungkin perubahan sedikit ketika mereka bisa menguasai bola, tidak melakukan serangan dengan terburu-buru tapi dengan cepat, alias terencana ya. Jadi tidak hanya asal melemparkan bola ke depan, melemparkan bola ke area pertahanan Portugal, tapi juga ibaratnya menunggu dulu. Ibaratnya ketika belum ada pemain di depan, bola lebih baik di keep dulu di belakang untuk mencari teman di depan. Dengan cara seperti itu mungkin Kroasia akan bisa mencetak gol. Ini seperti saya bilang tadi, pertandingannya agak mirip seperti ketika melawan Inggris.
4: Ya.
2: Mereka lebih banyak diserang, tapi ketika itu mereka bisa lebih tenang bermain dan
4: menciptakan gol.
2: Iya, hari akhirnya kalah waktu itu 2-4 dari Inggris.
4: Oke. Okay. Kalau kita bandingkan dengan Inggris. Oke, okay, ke Portugal ketika Kroasia menguasai bola dengan skema cepat tadi yang terukur tadi, transisi Portugal Anda melihat bagaimana? Kan belum teruji banget di sini ya.
2: Iya, tapi memang tadi transisinya dari Portugal lebih banyak menyerang, tetapi ketika mereka diserang, mereka melakukan transisi yang cukup bagus ya. Itu ada Vitinha dan Ruben Neves melakukan tugasnya dengan baik dan Bung Rudi ada yang cukup menarik yang mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran kecil ya, sacrifice. Jadi sebelum Kroasia masuk jauh ke daerah pertahanan mereka, pemain Portugal itu mengusili pemain Kroasia sehingga terjadi pelanggaran. Serangan Kroasia terganggu.
4: Meniup peluit. Jadi dipotong di jalan ya.
2: Potong di jalan. Betul.
4: Ya. Satu nama yang belum kita bahas ini, Livakovic.
2: Livakovic.
4: Ini gimana nih? Penjaga gawang atau kiper dari Kroasia ini.
2: Cukup,
4: buat saya keren nih.
2: Cukup sibuk bawah mistar, tidak hanya tangkis kanan, tangkis kiri, tapi juga menginstruksikan teman-temannya, mengomando teman-temannya untuk tetap menjaga pemain lawan, untuk tetap fokus ya bertahan. Karena bermain bertahan itu lebih capek dibanding bermain menyerang. Jadi tugas seorang kiper ya mengingatkan temannya. Dan sebenarnya Livakovic ini punya kontribusi lain di untuk penyerangan Kroasia sebagai orang yang bisa mengumpan ke area pertahanan lawan. Dia bisa melakukan umpan line breaks begitu, yeah. Berikan bola di belakang daerah pertahanan lawan. Itu kalau di statistik FIFA dia sudah melakukan itu sebanyak 59 kali di, wow, di 3 pertandingan fase grup. Jadi
4: powerful ya?
2: Iya, powerful dan akurat itu, ya. Jadi memang kebutuhan seorang kiper zaman sekarang itu, tangguh di bawah mistar juga bisa membantu serangan.
4: Oke. Jadi itu nanti salah satu yang dianggap. Tapi
2: bisa jadi.
4: Nah, untuk babak kedua, Anda melihat apakah tetap akan skema permainan ini yang akan tidak jauh berbeda dengan di babak pertama, atau ada perubahan yang cukup signifikan, entah itu dari Portugal atau dari Kroasia. Anda melihat bagaimana?
2: Ya, kalau
4: rotasi pemain mungkin dibutuhkankah?
2: Bisa jadi rotasi pemain untuk memecah konsentrasi lawan, ya, mungkin layout ketuk ke kanan ke kiri. Kalau Portugal sendiri sepertinya akan tetap memainkan pola yang sama, tetapi untuk Kroasia mungkin mereka akan mencoba lebih berani untuk menyerang, untuk menguasai bola, karena memang di sini ya tidak ada hasil imbang, ya. Di sini harus